0: Woodguard adalah
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
2: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
1: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
3: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh source of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
1: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu ke sini tausiah tip. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan setahu saya, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
10: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
9: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
10: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
8: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
10: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
11: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
10: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
12: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
13: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
14: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
15: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
17: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengikuti

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftar

aktifkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang setia menyimak RRI Jember Program 1. Entah itu melalui 95,4 FM, 91,6 FM, atau 95,8 FM, atau di 97,8 FM. Ini area Situbondo dan sekitarnya. Serta Anda yang setia menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital. Sudah pukul 7 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat memulai aktivitas untuk Anda yang mungkin baru saja tiba di tempat aktivitasnya masing-masing. Kemudian ini memang sudah saatnya ya kita memfokuskan energi pada beberapa daftar prioritas hari ini. Dalam dunia profesional modern, teknologi dan ide itu ide-ide baru ini berkembang sangat cepat. Kalau kita mengambil refleksi dari Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, B.J. Habibie pernah menegaskan bahwa keberhasilan itu terdiri dari 1% kecerdasan dan 99% itu kerja keras. Teknologi terbaik pun tidak akan berfungsi tanpa eksekusi yang konsisten. Jadi, untuk Anda para profesional, para pelaku UMKM, mahasiswa, sampai siapapun ya, tenaga pendidik juga, pastikan bahwa rencana yang sudah ditata sejak kemarin mungkin ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tidak hanya berhenti di perencanaan, tetapi dieksekusi dengan ketelitian yang tinggi. Semoga di awal pekan ini, seiring dengan mentari pagi yang mulai menghangatkan bumi pertiwi, kita punya semangat yang sama untuk berkarya yang terbaik. Fokus pada bidang kita masing-masing tentu ya. Dan gak ada salahnya kita melihat potensi di sekitar kita. Oke pendengar, untuk yang ingin mengetahui bagaimana cuaca hari ini, beberapa menit lagi ada info BMKG.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya. Bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
8: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
9: Lihat info cuaca dululah nanti.
8: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
9: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
8: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
9: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
8: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
9: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
8: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
9: Hah?
8: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Perkiraan Cuaca.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami menghadirkan info perakiraan cuaca untuk edisi hari ini Senin di awal pekan lembar ke-10 bulan Agustus 2026. Dan kami telah tersambung bersama perakirawan BMKG Banyuwangi, ada Bapak Anjar Triyono Hadi SP. Betul, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, kami mohon informasi perakiran cuaca kawasan Tapal Kuda selengkapnya untuk awal pekan ini. Katuran Pak Anjar.
2: Ya, terima kasih Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Pro 1 RRI Jember. Kami BMKG Banyuwangi menginformasikan kondisi cuaca untuk wilayah Tapal Kuda pada umumnya. Yang perlu kita ketahui bahwa wilayah Tapal Kuda sudah memasuki musim kemarau ya. Kita awali dengan Kabupaten Banyuwangi. Itu cuaca pada pagi, pada hari ini itu cerah berawan, angin dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 25 km per jam dengan suhu udara maksimum 30 derajat Celsius, minimum 20 derajat Celsius dengan kelembapan 47 hingga 92%. Diikuti untuk wilayah Bondowoso, hari ini cuaca dominan cerah untuk wilayah Bondowoso. Pada malam hari cuaca cerah berawan, angin dominan dari arah tenggara hingga arah barat daya dengan kecepatan 6 hingga 15 km per jam dengan suhu udara maksimum 31 derajat Celsius, minimum 17 derajat Celsius dengan kelembapan 42 hingga 98%. Dilanjut untuk wilayah Kabupaten Jember, pada hari ini cuaca dominan cerah. Pada malam hari cuaca cerah berawan, angin dominan dari arah tenggara barat daya dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam dengan suhu udara maksimum 30 derajat Celsius, minimum 17 derajat Celsius dengan kelembapan 50% hingga 98%. Untuk wilayah Situbondo ada pagi hari ini cuaca cerah berawan, angin dominan dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam dengan suhu udara maksimum 30 derajat Celsius, minimum 19 derajat Celsius dengan kelembapan 50% hingga 93%. Diikuti oleh wilayah Kabupaten Lumajang, angin dominan dari arah tenggara hingga arah selatan dengan kecepatan 6 hingga 15 km per jam, suhu udara 30 derajat Celsius, minimum 13 derajat Celsius dengan kelembapan 60 hingga 98%. Untuk cuaca wilayah Lumajang cerah berawan. Dan untuk tinggi gelombang penyeberangan ke Tapang Gilimanuk, pada hari ini tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter dengan cuaca cerah berawan. Yang perlu diwaspadai yaitu perairan selatan Jember maupun Banyuwangi itu tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter. Jadi masyarakat yang melakukan aktivitas yang menggunakan perahu kecil di wilayah selatan Jember maupun Banyuwangi mewaspadai dengan tinggi gelombang tersebut.
1: Baik, itu Bapak. Mungkin ada himbauan khusus dari BMKG untuk masyarakat di musim kemarau ini.
2: Iya, jadi himbauan untuk masyarakat ya, perlu diwaspadai bahwasanya hari ini pada bulan ini wilayah Tapal Kuda masih musim kemarau dengan El Nino ya, El Nino kuat. Jadi harus mewaspadai dan kita harus menghemat ketersediaan air. Terus untuk petani, perhatikan jadwal tanam, yang melakukan aktivitas di kebun itu mengurangi membuka lahan dengan cara membakar, atau yang beraktivitas di sawah atau kebun untuk yang ahli hisab ya, terutama itu jangan buang puntung sembarangan, karena di musim kemarin rentan terjadi kebakaran. Selanjutnya jaga kesehatan karena di musim kemarau ini banyak polusi ya, debu, asap maupun kualitas udara. Terus jaga lingkungan, kita harus menghemat menghemat air itu. Mungkin itu saja yang harus diperhatikan di musim kemarau, Bu Eli.
1: Baik, terima kasih Pak Anjar. Selamat bertugas kembali. Sehat selalu Bapak.
2: Sami-sami.
1: Sampai jumpa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. Pendengar dan pemirsa, demikian tadi telah kita simak info perakiraan cuaca bersama Bapak Anjar Triyono Hadi SP, Perakirawan Cuaca BMKG Banyuwangi.
0: Tahukah Anda, cuaca ternyata bisa memengaruhi suasana hati dan energi tubuh. Saat cuaca mendung, produksi hormon serotonin cenderung menurun, membuat kita lebih mudah merasa lesu. Sebaliknya, paparan sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D yang berperan penting dalam menjaga mood dan daya tahan tubuh.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Kepedalamannya tuh alat penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 3

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar setia RRI Jember dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kami bisa hadir dalam dialog Jember Menyapa. Pendengar dan pemirsa, bekerja dan mencari penghidupan yang lebih baik ini merupakan hak setiap warga negara. Namun, di tengah tingginya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya di luar daerah maupun di luar negeri, ada ancaman serius yang perlu kita waspadai, yaitu tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Iming-iming pekerjaan dengan gaji besar, proses keberangkatan yang cepat, sampai tawaran kerja tanpa persyaratan yang jelas. Ini bisa menjadi pintu masuk bagi jaringan perdagangan orang. Para korban tidak hanya mengalami kerugian secara ekonomi, tapi juga dapat menghadapi eksploitasi, kekerasan, penipuan, bahkan kehilangan kebebasan. Karena itu semangat merdeka dari TPPO bukan sekedar terbebas dari perdagangan orang, tapi juga bagaimana masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui modus TPPO, kemudian mengetahui prosedur bekerja secara aman dan legal, serta berani melaporkan apabila menemukan indikasi perdagangan orang. Pagi ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana upaya pencegahan TPPO di Jember, bagaimana pemerintah memastikan calon pekerja mendapatkan informasi dan perlindungan, serta bagaimana peran organisasi masyarakat sipil dan serikat pekerja migran dalam mendampingi masyarakat. Saya Eti Darmiati bersama tim siap untuk mengawal acara Dialog Jember Menyapa hari ini dan telah hadir bersama kami tiga narasumber yang kompeten. Satu persatu saya perkenalkan pada Anda. Yang pertama ada Ibu Juheni SE, saat ini sebagai Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi atau disingkat PENTA di Disnaker Kabupaten Jember. Assalamualaikum Bunda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Eti, ya. Selamat pagi seluruh masyarakat Kabupaten Jember.
3: Sehat dan penuh semangat di awal pekan ya Bun.
4: Ya, sehat dan semangat.
3: Baik, terima kasih Bunda. Kemudian dua lagi narasumber kami, ini melalui Zoom, ada Mas Bambang Teguh Karyanto, beliau Koordinator Migran Care Jember. Saya sapa dulu, assalamualaikum Mas Bambang.
5: Waalaikumsalam Mbak Eti, sehat ya. Selalu.
3: Ya, belum on cam ya Mas? Kita tunggu.
5: Saya coba on cam kok nggak bisa ya?
3: Monggo dicoba dulu. Baik, kami
5: sudah,
3: tunggu.
5: Ya. Sudah coba.
3: Baik, kemudian satu lagi. Kami pagi hari ini juga bersama Mas Azim Heri Santoso, ini Ketua SBMI Jember. Ya, mana suaranya Mas Azim? Audio belum? Ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda.
3: Iya, selamat pagi, sehat selalu ya Mas ya.
6: Alhamdulillah sehat selalu.
3: Baik, matur nuwun meluangkan waktu untuk RRI pagi ini. Sambil kita juga menunggu Mas Bambang Teguh bisa on cam, diupayakan gak Mas, kami tunggu. Saya ke Mas Azim terlebih dahulu, boleh ya Mas ya?
6: Boleh, siap.
3: Karena biasanya ini kan langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai organisasi yang dekat sekali dengan pekerja migran. Boleh tahu persoalan apa yang paling sering disampaikan oleh calon atau pekerja migran pada SBMI Jember? Ini kaitannya dengan proses keberangkatan dan pekerjaan mereka. Monggo silakan dibongkar.
6: Baik, Ibu, kami akan menyampaikan beberapa hal yang sering disampaikan ke kami, yaitu terkait pekerja migran Indonesia waktu pemberangkatannya itu, kan seperti itu. Pemberangkatannya secara diam-diam, tidak mengabari, tiba-tiba sudah ada di luar negeri, contohnya di Malaysia. Dan selang waktu beberapa hari, beberapa bulan, itu keluarganya menghubungi kami. Menghubungi kami bahwasannya anaknya itu pergi ke luar negeri dalam artian untuk bekerja, mencari nafkah, dan tiba-tiba mengabari lagi bahwasannya kok tidak ada kabar gitu. Tidak ada kabar dikarenakan putus kontak. Dan kami selaku organisasi langsung bertindak untuk mencari permasalahannya sampai di mana. Dan akhirnya terjadilah apa itu suatu perjalanan. Jadi orang tuanya bercerita lalu menyampaikan, nah ternyata anaknya itu sudah pergi ke luar negeri dan tiba-tiba menghubungi kami, dan kami juga sudah berkoordinasi langsung ke Disnaker bahwasannya anak ini sudah melakukan perjalanan migrasi dan di sana juga sudah bekerja, kan begitu. Dan bekerja sampai di sana karena bersifatnya itu melancong, dalam artian tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap, akhirnya beliaunya dikejar-kejar sama polis di sana, kan seperti itu. Dan akhirnya kami bersinergi sama Disnaker Kabupaten Jember, dan beliaunya juga membantu di mana anak ini keberadaannya. Dan alhamdulillah alhasil dengan sinergi dari Disnaker Jember dan kedutaan Malaysia sana, alhamdulillah anak itu diketemukan. Bahwasanya maaf, dan ternyata anak itu sudah di penjara, seperti itu. Jadi kasus-kasus yang kita dampingi permasalahannya pastinya dari keluarga datang ke kami, dan akhirnya kami telusur ternyata anaknya sudah di luar negeri sana, seperti itu.
3: Baik. Oke, Mas Azim, mohon untuk mengubah ini posisi kamera, Mas. Landscape. Iya, kami tunggu. Terima kasih informasinya. Baik, saya bergeser ke Mas Bambang sekarang. Mas Bambang masih belum bisa on cam ya, Mas? Halo? Mas Bambang Teguh? Baik. Ada sedikit kendala teknis mungkin?
7: Belum bisa, Mbak. Belum saya bisa. Sudah saya coba baik. Setting.
3: Oke. Baik, Mas Bambang, dari pengalaman migran care mendampingi masyarakat. Kalau tadi Mas Azim sudah menceritakan itu contoh kasusnya. Bagaimana dengan migran care? Modus ya, TPPO yang paling sering ditemukan.
7: Iya, jadi kalau bicara layernya sudah mulai berubah, Mbak. Misalnya dari kecelakaan kerja, ada yang terakhir itu ya, juga ada yang langsung terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang scamming, yang di Kamboja, yang di beberapa negara-negara yang kemarin sempat viral juga gitu. Nah, yang kita tangani juga terakhir yang di Arab Saudi juga, di mana ada warga Jember yang tergiur ya dengan bekerja di sana gitu, dengan ya iming-iming yang tidak jauh beda tadi dari jenengan, misalnya gaji tinggi gitu, prosesnya cepat kan gitu, tapi abai terkait dengan prosedur, terkait dengan pengetahuan. Dan memang kalau Migrant Care juga mencatat ini ada peran-peran para pihak yang sering juga kita temukan bahwa pemahaman soal misalnya soal antara magang dan bekerja itu seringkali dianggap sama gitu ya. Jadi ini yang juga menyebabkan terjadinya yang namanya tindak pidana perdagangan orang. Misalnya orang tua kalau dibilang anaknya mau ke luar negeri, pikirannya kan bekerja, padahal dia masuk dalam magang. Nah, pemahaman yang elementer begini ini juga masih kita temukan dan itu menjadi penyebab utama maraknya situasi pekerja migran menjadi rentan dalam situasi tindak pidana perdagangan orang. Ini yang memprihatinkan ya, menurut saya. Nah, kesiapan-kesiapan pribadi pekerja migran kita itu juga masih seringkali belum sesuai juga dengan kebutuhan-kebutuhan kebutuhan-kebutuhan dari dunia bekerja ya Mbak. Seringkali itu juga jadi penyebab ekspektasinya bekerja A ternyata di negara tujuan B.
3: Namanya
7: gitu.
3: B.
7: Nah ini ya, juga ya. Akhirnya dia cari jalan pintas gitu karena informasi media sosial sekarang cepat, jadi mereka kadang itu. Gitu Mbak.
3: Oke, Mas Bambang, bagaimana menurut Panjenengan? Kenapa ya masyarakat itu kok masih mudah tergiur yang tawaran-tawaran yang beresiko? Apakah persoalannya karena keterbatasan informasi atau karena tekanan ekonomi atau minimnya akses pekerjaan, Mas?
7: Menurut saya yang pertama karena situasi ekonomi. Kalau berdasarkan survei dan riset Migrant Care 3 tahun berturut-turut, motif ekonomi masih yang utama.
3: Oke.
7: Jadi jebakan utang ya. Yang kedua, kalau boleh saya susun dari tiga yang Mbak Eti itu, yang pertama soal ekonomi, yang kedua memang hari ini mudah sekali orang mengakses dengan media sosial.
3: Yeah.
7: Nah, dia nggak ngerti kalau itu hoax, kalau itu jebakan-jebakan gitu. Dan yang ketiga memang mungkin saya nambahin, kita belum memiliki regulasi di tingkat daerah gitu. Kita salah satu kabupaten yang belum memiliki perda perlindungan pekerja migran gitu. Jadi upaya-upaya yang diamanahkan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang peran dan kewenangan pemerintah pusat, kabupaten, provinsi, bahkan sampai desa, itu sebenarnya sudah ada di Undang-Undang 18 ini. Tapi ya sayangnya tiga periode bupati ini kita belum konkret gitu mewujudkan yang namanya kebijakan itu.
3: Baik.
7: Itu Mbak Eti.
3: Oke, terima kasih Mas Bambang. Saya bergeser ke Bunda Juheni sekarang. Mewakili pemerintah daerah, bagaimana ini di Snaker berupaya? Tadi payung hukum juga ternyata belum. Kemudian apakah sudah ada gambaran peta persoalan TPPO di Jember, Bunda?
4: Baik, terima kasih. Sebetulnya sebelumnya kami menyampaikan bahwa Kabupaten Jember dalam hal ini Bupati telah mengutamakan misi dan visinya terkait dengan pekerja migran Indonesia. Nah, untuk antisipasi bekerja secara non-prosedural, dan memang ini merupakan salah satu modus operasi kejahatan. Nah, ini di Kabupaten Jember melakukan upaya sosialisasi migrasi aman di tingkat desa. Kemudian kita ada program pelatihan bagi 400 masyarakat Kabupaten Jember, utamanya bagi siswa SMK yang dibiayai dari APBD, kemudian 600 sisanya dari APBN, dengan harapan ini menarik untuk pemberangkatan secara resmi, karena modus non-prosedural ini dengan iming-iming pemberangkatan yang cepat ini memang menimbulkan berbagai permasalahan di luar negeri. Nah, sosialisasi migrasi aman tentunya kita bersama dengan kantor imigrasi BP3MI Provinsi Jawa Timur dan bahkan juga dengan Migrant Care dan juga teman-teman dari organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Baik, selain itu kita juga ada kegiatan untuk ini mensupport mewujudkan pelindungan pekerja migran dan pemberdayaannya yang semula Des Bumi, saat ini dari 11 desa itu sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal ini, misalkan dari luar desa membutuhkan informasi, edukasi, dan informasi penempatan, kemudian permasalahan-permasalahan apa, pendampingan bisa ke 11 desa itu, dan harapannya ke depan disusul oleh desa-desa yang lain. Tentunya yang kita prioritaskan adalah jumlah PMI yang banyak di desa. Kemudian Bupati Jember juga sudah menyediakan layanan MCU bagi calon pekerja migran dengan biaya yang sangat murah, tentunya yaitu sudah di 3 RSD, baik RSD Balung, kemudian Subandi, dan menyusul yang terakhir adalah Kalisat. Nah, selain itu, kita saat ini sudah ada petugas dari KP2MI atau BP3MI Provinsi Jawa Timur di MPP Mall Pelayanan Publik itu. Di situ akan melayani informasi-informasi terkait dengan pelindungan pekerja migran Indonesia, lowongan pekerjaan yang ada di sana, kemudian juga job yang dibutuhkan. Di situ di setiap hari itu berubah, jadi ada perubahan. Nah, masyarakat Jember diharapkan bisa langsung mendatangi di MPP ataupun ke Disnaker Kabupaten Jember. Kami siap melayani, sehingga harapan kita jangan sampai ada iming-iming itu yang menyesatkan, kemudian terjadi permasalahan, dan kita pun sesuai amanah undang-undang itu melakukan penjemputan, memfasilitasi juga. Kalau sudah berbicara berangkatnya dengan non-prosedural, itu pemulangannya sangat sangat ruwet, walaupun itu kewajiban dari kami, tetapi sangat butuh waktu yang sangat panjang karena asesmen berbagai permasalahan itu memerlukan waktu yang cukup lama, dan koordinasi juga dengan lintas OPD. Misalkan kalau terkait dengan misalkan PMI itu kondisi sakit, kondisi sakit itu kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Kemudian kalau mereka kategori terlantar, tentunya dengan Dinas Sosial. Kemudian misalkan dalam kondisi jenazah, itu untuk tahun ini kita belum ada memang untuk kondisi jenazah itu. Kemudian juga deportasi, yang terakhir deportasi itu kita pun fasilitasi. Tentunya kita ada pembiayaan dari APBD, selain itu juga dari KP2MI, BP3MI, kami bersinergi mana yang memang sekiranya bisa ada pos yang bisa kita pakai.

0: kita akan ada balai latihan kerja luar negeri.
1: Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih kepada KP2MI, dan itu juga hasil payah dari Bapak Bupati bersama Kepala OPD yang lainnya, tentunya yang saling keterkaitan untuk mendorong adanya BLK LN di luar negeri yang ditempatkan di Jember. Rencananya kita sudah fasilitasi tempatnya. Jadi untuk pembangunan
1: kira-kira tahun ini atau tahun depan
0: ya, mohon doanya dari masyarakat Kabupaten Jember.
1: Baik, ngomong-ngomong di Disnaker sendiri, datanya apakah sama dengan data yang mungkin dimiliki teman-teman SBMI atau Migran Care, Bunda?
0: Begini, berbicara tentang data pekerja migran Indonesia, tentunya yang kita tahu adalah yang berangkat secara
1: legal ya.
0: Ya, secara resmi. Untuk yang tidak resmi itu kita nanti rencananya kita sudah kemarin pertemuan akan kita laksanakan sounding data. Jadi misalkan yang kita layani bekerja sama dengan Serikat Pekerja Migran Indonesia Kang Aziz ini, tentunya kita SBMI juga ada punya datanya, baik jenazah ataupun PMI dengan permasalahan yang lain. Untuk yang secara resmi sampai dengan 3 hari yang lalu, karena memang setiap hari itu melakukan ada perubahan. Untuk Kabupaten Jember itu 3 hari yang lalu kurang lebih 1.357, di mana perempuan 1.075 orang, laki-laki 282 orang. Dengan negara tujuan terbanyak adalah Hong Kong, Taiwan, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, itu 5 besar. Nah, dari situ
1: Hong Kong masih nomor satu ya, Bu?
0: Iya, Hong Kong.
1: Jadi pikir Korea.
0: Hong Kong, tapi kita selalu berubah. Tadi saya sampaikan setiap hari berubah, Mbak Eti. Ya, dari data itu berubah. Kita bisa lihat di Cisco P2MI. Ya, jadi sudah ada sistem komputerisasi pelindungan pekerja migran Indonesia yang sebetulnya itu bisa diakses oleh seluruh warga Kabupaten Jember yang kepingin memperoleh informasi terkait negara penempatan, kemudian P3MI-nya, perusahaan penempatannya di mana saja itu, kemudian job yang dibutuhkan pada hari itu mana saja. Kalau memang membutuhkan, kami persilahkan untuk ke MPP. Terima kasih.
1: Baik, Bunda Juheni. Saya bergeser lagi ke Mas Azim sekarang. Mas, salah satu modus yang sering dikhawatirkan itu perekrutan para pekerja migran ini melalui teman dekat, biasanya kerabat bahkan ya, atau agen-agen tidak resmi yang mereka percaya, tapi sebenarnya tidak legal begitu. Nah, bagaimana menyikapi tawaran yang seperti ini? Mana suaranya, Mas? Halo.
2: Untuk menyikapi hal seperti itu, kami berupaya apabila ada modus-modus kejadian seperti itu yang sekiranya janggal, biasanya janggalnya dalam artian mengiming-imingi gaji yang besar dan nanti di sana kehidupan yang layak, tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Maka dari teman-teman apabila melihat kejadian-kejadian seperti itu, diharapkan bisa melapor dari RT RW atau dari kelurahan yang terdekat bahwasanya kok ada orang yang seperti ini rencananya yang mau memberangkatkan. Karena apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti itu, Mbak.
1: Oke. Jadi, monggo dilanjut, maaf.
2: Oke, monggo.
1: Iya, kalau teman-teman SBMI sendiri menghadapi ini biasanya mempergunakan cara apa untuk bisa memberi bantuan pada mereka jika ternyata mereka terjebak begitu, berada di kondisi yang sangat sulit untuk bergerak?
2: Oke. Untuk SBMI sendiri saat ini bergerak apabila ada teman-teman yang terjebak di permasalahan seperti itu, ya kita saling koordinasi, komunikasi,

0: terkait PMI yang terjebak di permasalahan itu saling koordinasi sama instansi-instansi terkait untuk penyelamatan, Mbak. Dan gitu, sistemnya untuk penyelamatan, jadinya dari contohnya suatu contoh terjebak di luar negeri nih, ya berarti pasti kita sinerginya sama sahabat-sahabat SPMI yang ada di luar negeri, dan juga kita komunikasi sama KBRI atau KJRI yang ada di luar negeri, dan bahkan kita juga sering komunikasi sama disnaker, jadi diberi arahan seperti ini, seperti itu, Pak.
1: Oke, jadi sinerginya sudah bagus sebenarnya ya. Sudah terbangun dengan bagus.
0: Betul, kalau sinerginya
1: baik. Iya. Terganggu suara apa ini? Baik. Terima kasih Mas Azim. Saya bergeser ke Mas Bambang kembali.
2: Ya, Mbak.
1: Iya. Bagaimana seharusnya keluarga atau lingkungan terdekat itu bisa berperan juga dalam mencegah seseorang menjadi korban TPPO ini, Mas? Mungkin ada tanda-tanda yang bisa kita kenali sejak proses awal, sejak perekrutan.
2: Iya, Mbak. Berarti jadi memang lingkungan terdekat dari pekerja migran kita atau itu menurut saya juga kunci utama. Jadi soal literasi, pengetahuan, bermigrasi yang aman, adil, dan tentunya juga inklusif ya. Ini saya kira memang harus terus-menerus dilakukan soal sosialisasi, soal migrasi aman. Tadi sudah disampaikan Bu Jueni, jadi kerja kolaboratif itu menurut saya juga bagus ya. Apalagi langsung menyasar sosialisasinya di spot-spot yang terindikasi pekerja migrannya banyak. Jadi beberapa tahun terakhir sinergi itu sudah ada antara Migran Care dengan dengan pemerintah khususnya Pemkab ya. Iya. Jadi Disnaker juga upaya-upaya sosialisasi tidak berhenti hanya jemput bola istilahnya, tapi langsung pada juga sekarang kan trennya kan media sosial, Mbak.
1: Iya,
2: jadi, jadi seperti ini dengan RRI misalnya yang rutin membuat sosialisasi, diskusi bagaimana bermigrasi yang aman, itu juga upaya yang menurut saya yang kedua juga tidak kalah pentingnya. Karena sekarang trennya kan sudah sudah serba digital, serba orang punya gadget gitu. Bahkan mereka-mereka yang sudah di luar negeri, menurut saya juga sudah bisa akses kan gitu.
1: Iya.
2: Nah ini yang penting menurut saya, tidak kalah pentingnya. Nah kalau menurut saya juga adalah bagaimana publikasi atau edukasi itu juga berbasis data. Okay. Jadi biar ini juga diketahui oleh publik bagaimana mereka mengetahui misalnya negara-negara yang memiliki kerentanan-kerentanan. Jadi negara-negara mana saja yang belum memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia misalnya. Negara-negara mana yang yang juga kemarin misalnya ada persoalan-persoalan serius terkait dengan pekerja migran. Nah menurut saya ini juga penting menjadi sarana informasi, sambil lalu juga memastikan bahwa sosialisasi atau edukasi ke publik itu juga berbasis juga data yang lebih komprehensif ya. Misalnya begini, hak dan kewajiban pekerja migran kalau itu diketahui itu paling enggak bisa jijiten kalau mereka tidak memenuhi persyaratan. Apa yang jijiten, Mbak Eti ya? Sorry.
1: Iya. Enggak apa-apa, kita ya. Jember banget ya, Mas. Iya, ya.
2: Iya. Kalau diketahui misalnya Mas Aji mau berangkat, kalau dia tahu haknya, tahu kewajibannya,
1: enak
2: nah,
1: ya.
2: Itu juga ya, jadi orang terdekat, ibunya atau bapaknya atau saudaranya paling enggak iso ngelingke. Karena pernah Mbak Edi kita tangani di salah satu perumahan di perkotaan, kakak beradik itu dia pergi tanpa sepengetahuan orang tuanya karena gadget gitu, daftar-daftar sendiri, berangkat-berangkat sendiri, begitu ada masalah Nah, orang tuanya yang nggak tahu.
1: Iya.
2: Jadi menurut saya juga penting itu bagaimana lingkungan terdekat. Karena pernah juga yang sempat viral di Jember, Mbak Eti.
1: Apa itu, Mas?
2: Justru malah pelakunya, dalam tanda petik ya, pelaku TPPU, itu orang terdekatnya.
1: Dah? Oh, masih kerabat? Iya, masih kerabat?
2: Iya, masih kerabat yang viral beberapa tahun, 2-3 tahun yang lalu itu.
1: Tapi sudah tertangani gitu kan? Ya? Sudah tertangani, ngeri.
2: Alhamdulillah, ngeri. Alhamdulillah.
1: Oh iya, Mas, sekarang kan media sosial sudah luar biasa ya?
2: Nggih.
1: Panjenengan melihat ada pergeseran modus nggak? Maksudnya saudara-saudara kita pekerja migran ini apa ya teriming-imingi dari media sosial. Kemudian bahkan saya dapat info ini dari teman, ada loh yang niat berangkat itu untuk apa ya? Maaf, untuk memperbaiki keturunan. biar putra putrinya hidungnya mancung misalnya begitu.
2: Iya, enggak itu mungkin sesat pikir aja misalnya.
1: Gitu ya.
2: Enggak, tapi kalau konteks tadi modus yang sudah berkembang dengan memanfaatkan teknologi ini juga sudah semakin masif, Mbak. Temuan kami di Hong Kong dulu itu yang seharusnya duit itu dikirim ke keluarganya, tapi karena dia terpapal satu ya iming-iming bahkan yang sifatnya ideologis, akhirnya duitnya itu malah nggak dikirim ke keluarga, tapi di semacam kelompok-kelompok mereka yang punya janji-janji kayak gitu.
1: Baik, oke. Terima kasih Mas Bambang. Saya pingin ke Bunda Juheni, tapi ini ada pendengar yang tertarik juga ingin bertanya. Selamat pagi Bapak Ria Sukaryadi, terima kasih. Minta diinfokan dong negara-negara mana yang dianggap oleh pemerintah Indonesia itu sebagai negara yang tidak ramah pada pekerja migran Indonesia, terutama pekerja dari Jember. Menurut saya ini penting diketahui oleh masyarakat luas guna antisipasi terjadinya TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Oke, siapa yang berkenan menjawab? Dari Bunda Juheni dulu, kemudian nanti saya lempar ke teman-teman, mungkin beda data ini.
3: Baik, negara Kamboja memang.
1: Kamboja,
3: iya, okay. Kamboja.
1: Kemudian hanya Kamboja saja, ataukah ada di urutan kedua negara ini gitu?
3: Setahu saya Kamboja sih ya, okay. Kamboja ya.
1: Arab Saudi aman,
3: Arab
1: ya?
3: Saudi ya harus berhati-hati.
1: Baik, saya ke Mas Azim. Ada temuan catatan Mas, negara mana yang dianggap tidak ramah pada pekerja migran Indonesia khususnya yang dari Jember?
0: Oke, kalau saat ini penemuan-penemuan permasalahan yang negara yang tidak aman masih tetap Kamboja, Pak. Kamboja, Arab Saudi, itu aja.
1: Oh iya. Sama, enggak janjian padahal ini ya.
0: Memang penemuan-penemuan yang paling banyak yang tidak ramah itu baik. Kamboja, Arab Saudi.
1: Oke, Mas Azim, ketika seseorang jadi korban, seringkali kan muncul banyak persoalan ya, mungkin mereka kehilangan dokumen, terus belum lagi di sana ada jeratan hutang misalnya ya, sampai nggak bisa keluar dari sana. Kemudian terjerat juga persoalan hukum. Pendampingan seperti apa biasanya yang bisa dilakukan dari Indonesia yang mungkin sangat dibutuhkan oleh korban agar bisa pulih kalau misalnya korbannya trauma dan kemudian mereka mendapatkan haknya?
0: Iya betul Pak. Ini yang paling.
1: Nuhun sewu, suaranya kecil ya Mas ya. Bisa lebih dekat. Nah, sip.
0: Oke. Mungkin dalam permasalahan yang paling banyak terkait dokumentasi yang ditahan dan untuk langkah-langkah SBMI yaitu tadi tetap kita menjalin hubungan dalam artian hubungan sama pemerintah Indonesia yang ada di luar sana dan selalu menyampaikan perjalanan si korban ini di mana dan kita selalu mengarahkan dan kita kan sudah mempunyai nomor teleponnya ini dari pihak korban, jadi kita mengarahkan ke berlindung ke tempat yang aman dulu, satu contoh di rumah kita yang ada di luar negeri di KBRI, makanya diarahkan ke situ, jangan kemana-mana, kan begitu. Tapi Tapi kalau memang jauh dari rumah aman, ya pastinya keluar dari rumah yang di tempat kerja, mencari perlindungan dari tetangga sebelah, yang intinya untuk apa bisa keluar dari situ, Pak. Intinya seperti itu, menyelamatkan diri. Yang paling aman yaitu di rumah kita yang ada di luar sana, di KBRI atau di KJRI, seperti itu.
1: Baik, itu jika mereka bisa bergerak begitu ya.
0: Kalau kalau bisa bergerak, tapi kalau tidak bisa bergerak, kalau memang beliaunya masih memegang HP, kunci utama ini memang HP. Kalau memang masih beliaunya bawa HP, ya bisa menghubungi keluarga yang ada di rumah, dan di rumah itu bisa apa? Bisa melaporkan ke desa, RT RW, dan nanti dilanjutkan ke Disnaker Jember, seperti itu. Istilahnya kita gerak cepat untuk meminta pertolongan. Itu ya.
1: Baik. Seperti itu. Oke. Okay. Ke Bunda Juheni, Bunda. Jika ada warga Jember khususnya yang sudah terlanjur berangkatnya secara ilegal, kemudian ada kekhawatiran dia nanti jadi korban TPPO, apa sebaiknya harus dilakukan? Karena sudah terlanjur berangkat nih, bukan belum berangkat, tapi sudah ada di sana, Bun. Apakah mungkin ada upaya mereka harus melapor kemana, ataukah di sana ada dibentuk semacam komunitas dari Jember mungkin?
3: Iya. Terima kasih. Terkait misalkan ada PMI, ini petik koma yang non prosedural ya, kita kita tetap ada amanah untuk melakukan perlindungan. Nah, kita kalau memang benar yang disampaikan oleh Kang Hasim tadi, bahwa kita memang ada kumpulan solidaritas di tiap-tiap negara.
1: Alhamdulillah,
3: ya, alhamdulillah kita ada. Kemudian pasti tentunya akan ada yang akhir-akhir ini melaporkan di Wadul Guse juga ada, kemudian langsung ke Disnaker maupun kepada Kang Asim. Nah, kita arahkan untuk ke KJRI. Kita tentunya juga mereka untuk menghubungi keluarganya, kemudian keluarganya melaporkan bagaimana kronologis kejadiannya, tentunya kita asesmen untuk kita hubungkan dengan KJRI maupun KBRI yang ada di luar negeri. Dan alhamdulillah kita sudah memiliki kontak person semua yang ada di sana. Terima kasih.
1: Upaya ke sana sudah ada ya, Bu?
3: Sudah ada dan sudah berjalan. Tentunya untuk mengantisipasi kita juga kesulitan karena tahunya mereka ada permasalahan baru melaporkan. Nah, seperti itu. Terkait harapan ke depan, memang di Provinsi Jawa Timur sudah ada tentang Satgas TPPO. Nah, ini harapannya semoga Jember nanti merupakan tugas yang memang harus kita selesaikan dengan melibatkan seluruh instansi vertikal maupun lembaga dan stakeholder terkait. Nah, nanti tadi saya belum menjawab terkait dengan undang-undang perda tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Sebetulnya ini sudah dalam masuk kajian, sudah di Biro Hukum, tetapi karena ada informasi bahwa undang-undang itu ada beberapa yang direvisi sesuai kondisi saat ini. Tentunya nanti misalkan undang-undang itu sudah ada revisi, dan ini saya dengar, kami dengar, kami pantau sudah hampir disahkan, sehingga kita tinggal memasukkan poin-poin di revisi itu. Amin. Insya Allah, semoga amin. Mohon doanya dari seluruh ya. Warga Kabupaten Jember.
1: Baik. Oke, okay, di kasih. Jalur WhatsApp ini juga muncul Mbak Eva. Halo, selamat pagi Mbak Eva. Senang sekali. Ini pekerja di Singapura kalau enggak salah. Selamat pagi RRI Jember, sangat menarik topik pagi ini tentang pekerja migran. Untuk mengirim pekerja ke luar negeri harus dibekali bahasa di negara tujuan. Itu masukan dari Mbak Eva. Terima kasih Mbak. Moga-moga selalu sehat ya. Tetap semangat sampai pulang kembali ke tanah air. Baik, mau dikomentari Bun?
3: Terima kasih. Terkait pelatihan, saat ini kita sudah menyediakan pelatihan bahasa Jepang dan Korea, okay. Tapi untuk SMK. Jadi nanti siapa anak-anak SMK maupun alumni SMK yang ingin bekerja di luar negeri, itu akan kita lakukan pelatihan bahasa dan Jepang, tentunya mereka yang benar-benar berminat. Saat ini sudah kita lakukan pemetakan minat dan bakat serta kompetensi, kemudian negara-negara yang diinginkan oleh peserta di bekerja sama dengan BKK di SMK Kabupaten Jember. Okay. Saat ini sedang berproses, semoga cepat, harapan kita untuk cepat selesai.
1: Amin, amin. Baik, terima kasih Bunda. Sekarang saya ke Mas Bambang lagi. Waktu kita tinggal beberapa menit ternyata. Oke, Mas, kami ingin mendapatkan. Halo, mana suaranya?
2: Iya.
1: Mas, menurut Panjenengan, apa yang masih perlu diperkuat saat ini, pemerintah, masyarakat maupun pihak terkait, agar pencegahan TPPO ini tidak hanya dilakukan setelah ada korban, tapi sejak sebelum proses perekrutan? Monggo.
2: Yang pertama, kami juga lagi mengadvokasi soal revisi Undang-Undang 21 2007 tentang tindak pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Mbak. Jadi di level nasional, kenapa kita perlu dari payung hukumnya atau payung kebijakan ini juga menjadi concern kita gitu. Karena sekali lagi Undang-Undang 21 ini sudah tidak menjawab tantangan zaman gitu. Seperti yang kita bincangkan soal modus layer-layer rekrutmen yang juga semakin canggih gitu.
1: Iya.
2: Jadi dalam konteks kebijakan itu. Yang kedua, saya kira memang kerja-kerja seperti ini, terutama penanganan kasus itu kan setelah kejadian. Menurut saya tidak kalah pentingnya dikerja di awal itu soal mitigasinya, Mbak Eti. Mitigasinya itu ukurannya sederhana tadi yang saya sampaikan. Pertama, bagaimana gap literasi, gap pengetahuan itu bisa kita syukur bisa kita samakan gitu ya. Walaupun mungkin itu juga belum ideal, tapi menurut saya upaya itu harus dilakukan, mitigasi itu, dengan mengajak pemerintah desa sebagai frontline, sebagai garda terdepan di dalam proses pencegahan. Nah, bagaimana peran para pihak itu juga tidak kalah pentingnya melihat situasi-situasi anak pekerja migran yang ditinggalkan. Jadi ini juga menurut saya tidak hanya berbasis kasus. Kalau nurutin kasus, ya itu setiap hari ada itu, Mbak. Tanya Bu Joeni itu, Mas Asmi kita itu, Mbak. Kalau nurutin kasus ya.
1: Berhadapan langsung lupa, ya.
2: Iya, kita lupa ada anak yang ditinggalkan, mereka yang ditinggalkan. Nah ini seperti apa? Kami lagi penanganan dua anak di satu desa di Jember yang ditinggalkan, bapaknya meninggal dunia. Diasuh oleh neneknya, neneknya sudah meninggal. Diasuh ibunya sebelumnya, ternyata ibunya warga negara Malaysia. Jadi sekarang dia nggak punya siapa-siapa, sebatang kara, kakak beradik ini. Nah, kami sudah mengupayakan dengan para pihak sesuai tema kita, bagaimana mendorong layanan rujukan yang ada di Jember itu bisa kita wujudkan. Jadi ini kan juga jadi tantangan kita, Mbak Adi, ya, bahwa layanan rujukan itu kalau misalnya bisa terkonsolidasi, ini juga salah satu resolusi dalam menjawab soal tata kelola urusan pekerja migran. Saya kira itu poinnya, Mbak Eti.
1: Baik, baik. Terima kasih Mas Bambang Teguh Karyanto. Ini beliau koordinator Migran Care Jember. Ke Mas Azim, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan pada masyarakat luas, Mas, terutama anak muda, agar semangat mereka mencari pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya tidak justru dimanfaatkan oleh jaringan TPPO, Mas. Mas Azim.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk pesan kami untuk khususnya kaula muda. Kalau ingin bekerja ke luar negeri, makalah carilah jalan yang prosedur, yang resmi. Makanya harus belajar bahasa asing dan mencari informasi terkait pekerjaan yang cocok bagi dirinya sendiri. Terus ya sering ke disnaker yaitu atau ke layanan kami, tanya-tanya untuk lowongan pekerjaan itu yang ada sesuai skill masing-masing. Karena apa Mbak, kalau kita itu bekerja ke luar negeri tidak mempunyai skill, ya mau jadi apa? Ya memang tantangannya sangat luar biasa. Harus menguasai bahasa, harus mempunyai skill di mana penempatannya, kan begitu. Jangan jangan menyepelekan bahasanya. Ah, yeah. Kerja negeri sana dapat gaji besar, tapi kenyataannya tidak sesuai apa yang diharap-harapkan. Yang maunya untung malah buntung.
1: Buntung ya.
0: Seperti itu Mbak. Harapannya harus bisa bahasa asing dan sesuai skill yang kita punya dan negara tujuan mana yang dipilih sesuai pekerjaan. Begitu Mbak.
1: Baik, terima kasih Mas Azim Heri Santoso, ini beliau Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI Kabupaten Jember. Semoga selalu sehat Mas Azim, Mas Bambang, matur nuwun. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat sehat, makin sukses. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan sebagai penutup saya ke Bunda Juheni. Apa yang belum tersampaikan pagi ini Bunda terkait dengan tema kita?
3: Baik, terima kasih kepada teman-teman Gensi ataupun masyarakat Kabupaten Jember yang berkeinginan bekerja ke luar negeri. Jangan mudah gampang dengan iming-iming cepat berangkat, tetapi berangkatlah secara prosedural. Kita sudah fasilitasi BP3MI di MPP Mall, silakan, ataupun ke Dinas Tenaga Kerja, tingkatkan kompetensi dan berhati-hati saat sudah bekerja di sana. Jaga diri bangsa Indonesia dan kumpulkan uang sebanyak mungkin untuk masa depan kalian di negeri ini. Berangkat PMI, pulang menjadi juragan. Terima kasih.
1: Amin, amin. Matur nuwun Bunda Juheni SE, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Penta ya Bunda ya, di Disnaker Kabupaten Jember. Matur nuwun sekali lagi, semoga lancar segala sesuatu yang direncanakan. Amin. Makin sukses dan jangan lupa bahagia Bun. Sampai jumpa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian dialog Jember menyapa hari ini. Semoga menginspirasi Anda dan memberi banyak manfaat. Saya Eti Darmiati bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Berdiri, siap.
5: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
6: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
7: Apaan sih? Belum.
8: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
6: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
8: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, sebuah video rekaman CCTV di media sosial diklaim memperlihatkan detik-detik seorang pria berinisial KD mencuri ayam sebelum dikeroyok hingga tewas oleh warga di Banjar Dinas Juwulegi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Video tersebut kemudian dikaitkan dengan kasus aksi main hakim sendiri yang sempat menjadi sorotan publik. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video ini memang merekam aksi pencurian ayam, tetapi terjadi di Kabupaten Buleleng pada 11 Juni 2026, bukan di Tabanan. Pemilik rekaman juga menegaskan tidak ada aksi pengeroyokan terhadap pelaku yang terekam dalam CCTV. Sementara pihak Polres Tabanan menyatakan belum ada bukti bahwa pria dalam video tersebut adalah KD. Kesimpulannya, video CCTV tersebut digunakan dengan konteks yang keliru untuk dikaitkan dengan kasus pengeroyokan di Tabanan sehingga menghasilkan informasi yang menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 30

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Putra Wijaya menemani Anda di pagi hari ini di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Di edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga saja Anda dalam keadaan sehat, selalu semangat ya seperti hari-hari biasanya. Hari Senin tentunya menjadi awal mula pembuka semangat kita untuk hari-hari ke depan pastinya pendengar. Dan seperti biasa nantinya kita akan coba ya mendengarkan segala aduan, keluhan dari warga masyarakat di Kabupaten Jember dan sekitarnya di 0331336652 dan juga di line WhatsApp di 0811304911. Dan kita pun juga bekerjasama dengan laman info warga Jember untuk segala aduan yang tentunya akan kita coba untuk follow up atau tindak lanjuti ke beberapa instansi atau dinas terkait pendengar. Dan seperti biasa, informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Anggi Widya. Silakan.
1: Ya, informasi pertama Putra terkait adanya kegiatan aksi yang digelar di gedung DPRD Jember dan Jumat kemarin di Halo RRI kita juga sudah wawancara dengan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember dengan Bapak Jumantoro yang membenarkan dan agenda untuk aksi hari ini adalah terkait menolak rencana pinjaman daerah atau utang yang dilakukan oleh Pemkab Jember. Nah, seperti apa untuk kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Polres Jember di line telepon kita sudah terhubung bersama Kabak Ops Polres Jember, ada Bapak Kompol Istono.
0: Oke, Assalamualaikum Kompol Istono.
2: Waalaikumsalam Mas Putra.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
0: Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah Mas.
0: Oke.
2: Semuanya sama-sama sehat.
0: Baik, di hari Senin nampaknya sangat padat sekali Bapak ya untuk kegiatan hari ini. Bisa dijelaskan Pak? Ya, oke, bisa diinformasikan ya, Pak, tentang pengamanan aksi di gedung DPRD Jember hari ini Bapak, silakan.
2: Betul Mas, jadi masyarakat mendengar radio RRI yang sangat saya kagumi. Betul Mas, dari Kabupaten Jember, kegiatan hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 memang padat Mas. Di alun-alun itu ada 17 peserta, 17 ribu peserta dari TK, guru TK. Semuanya menghadiri di alun-alun dalam rangka Hari Anak Nasional. Nah, ini kita antisipasi dengan jumlah peserta yang 17 ribu ini juga memerlukan atensi yang perlu kita siapkan tempat kantong parkir, arus rekayasa lalu lintas dan sebagainya, tapi semuanya bisa kita lalui dan alhamdulillah sudah selesai dari jam 6 tadi sampai dengan jam 09.00 ini alhamdulillah semuanya lancar Mas. Nah, disambung ini kegiatan penyampaian aspirasi dari komunitas masyarakat peduli cinta Jember di mana ketuanya adalah Mas Jumantoro dan saat ini sudah tiba di gedung rakyat yaitu gedung DPRD Kabupaten Jember dengan perangkatan sound ya, untuk aktivitas nanti orasi tetap kita layani Mas. Tetap kita layani dan kesiapan kami tidak boleh underestimate walaupun pemberitahuannya adalah aksi damai. Namun kita antisipasi dengan menyiapkan sarana-prasarana termasuk personil kita siapkan. Dan alhamdulillah all out Mas, karena informasi ada masanya 600 sehingga kita siapkan personil saya itu sebanyak 285 Mas, personil sehingga nanti bisa mengantisipasi. Dan walaupun ada informasi terakhir bahwa masa tidak sampai segitu, maka kita menyesuaikan sesuai dengan Perkab 1 tahun 2029 Mas, yaitu penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Demikian Mas Putra.
0: Oke, berarti ada sekitar 600-an masa Bapak ya yang nanti akan berpusat di DPRD Kabupaten Jember Bapak. Ini kira-kira jam berapa Pak untuk aktivitas di DPRD? Kalau kan ini kan nampaknya jadi hampir bersamaan gitu Pak ya dengan kegiatan di alun-alun Pak ya.
2: Betul Mas, jadi di alun-alun sudah selesai sampai jam 9, sedangkan yang kegiatan di ini di DPR ini juga jam 9 ini sudah datang, tapi insya Allah hasil koordinasi masa tidak sampai segitu Mas. Masa tidak sampai segitu sehingga potensi-potensi kerawanan bisa kita antisipasi. Demikian Mas Putra.
0: Oke, ini apakah sudah bisa diinformasikan Pak untuk ini kalangan mana saja yang nantinya akan berupaya untuk mengaspirasikan suaranya Pak?
2: Jadi informasi yang kami dapatkan Mas bahwa komunitas atau massa yang akan hadir menyampaikan aspirasi di gedung Dewan itu, yang pertama tadi yaitu komunitas masyarakat Peduli Cinta Jember, ketuai oleh Pak Jumantoro, dan bergabung dengan dari LSM Jahanam, Jalinan Hati Anak Manusia, ketuanya adalah Dwi Agus. Namun belum kelihatan yang dari Jahanam, namun yang sudah kelihatan tiba itu dari aliansi komunitas komunitas masyarakat Peduli Jember Cinta Jember ini sudah datang. Demikian Mas.
0: Oke. Ini untuk mahasiswa sendiri masih tidak terpantau Pak ya untuk bergabung di acara ini Pak.
2: Sampai dengan saat ini belum terpantau akan bergabung dari kelompok mahasiswa, belum ada Mas.
0: Baik. Untuk ini Pak, kegiatan ini sedang berlangsung, apakah ada pengalihan arus Bapak?
2: Nanti skala prioritas Mas, kalau kira-kira mengganggu pengguna jalan, maka kita akan rekayasa lalu lintas, terutama di bundaran gedung DPRD. Namun manakala kondusif, landai, ya kita berdayakan anggota untuk melakukan pengaturan saja, sehingga masyarakat yang melintas tidak akan terganggu. Demikian kira-kira.
0: Oke, Pak, ini nanti untuk aksi massa ini apakah hanya berpusat di DPRD saja, atau nanti akan beralih Pak, atau berpindah itu menuju ke Pemkab Jember?
2: Sesuai pemberitahuan yang kami terima, bahwa sasaran pertama adalah gedung DPRD, nanti akan miring ketemu dengan ketua DPRD atau anggota DPRD. Setelah itu mereka akan bergeser ke pendopo, mungkin akan bertemu dengan Pak Bupati. Namun tetap kita layani Mas, mau kemana kita layani, intinya supaya semuanya bisa berjalan, masyarakat juga tidak terasa terganggu. Demikian.
0: Oke. Nah ini estimasi untuk aksi ini digelar sampai pukul berapa Bapak?
2: Kalau aksi digelar sesuai dengan peraturan bahwa sampai 17.00, namun kalau sudah mungkin aspirasinya diterima, kenapa harus berlama-lama? Kalau harapan kita begitu Mas, tapi terserah dari apa masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi. Yang penting nanti ada batasan, manakala sudah melampaui batas ya akan kita beritahu bahwa sesuai dengan aturan undang-undang penyampaian aspirasi sudah dibatasi. Demikian Mas.
0: Oke. Ada himbauan Bapak untuk warga masyarakat yang mungkin nanti akan melintas atau mungkin melalui daerah ini?
2: Tentunya himbauan kami Mas ya, itu hak dari masyarakat menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat di muka umum itu hak dari masyarakat. Silakan. Kami dari kepolisian tentunya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat akan melayani. Manakala tidak mengganggu aturan, monggo. Tidak mengganggu ketertiban, monggo. Silakan menyampaikan aspirasi dengan damai. Demikian juga masyarakat yang mungkin menggunakan jalur yang kebetulan dipakai oleh massa untuk menyampaikan aspirasi, merasa terganggu, mohon dimaklumi. Kalau bisa memutar balik, tidak melewati lokasi atau tempat yang ada aksi, namun manakala tetap melintasi, maka akan berikan yang terbaik, akan kita layani, akan kita atur, dan sebagainya. Nah tentunya ini harapan kami untuk sama-sama menjaga Jember tertib, Jember damai, Jember kondusif. Demikian Mas.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Komisaris Polisi Istono, Kabak Ops Polres Jember, atas himbauannya. Nanti kita akan coba update kembali informasinya Bapak ya.
2: Oke, matur suwun, monggo kami tunggu.
0: Nggih, selamat bertugas Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu saja itu tadi yang sudah kita dapatkan informasinya dari Kabak Ops Polres Jember, Komisaris Polisi Istono, terkait dengan aktivitas massa gitu ya, yang kali ini akan segera berkumpul di DPRD Kabupaten Jember. Yang tadi sempat diinformasikan ini masih ini ya, dilihat dulu apakah akan bergeser ke Pemkab atau tidaknya. Jadi untuk Anda berhati-hati saja pendengar yang akan menuju ke Kota Jember atau mungkin melewati area kampus DPRD, sebaiknya untuk Anda yang melewati titik pusat DPRD ini bisa Anda hindari agar nantinya Anda bisa terhindar dari kemacetan yang ada. Tapi tetap ya, harus di sana masih tetap berjalan dengan lancar. Kita harapkan seperti itu pendengar ya. Semoga tidak ada penutupan gitu ya. Oke. Baik, kita masih bersama di acara Halo RRI pendengar. Masih kami nantikan untuk Anda yang ingin bergabung sama kami di 0331 336652. Silakan Anggi Widya.
1: Ya, untuk kali ini Putra kita akan coba update terkait pembangunan jembatan gantung di Desa Jubung, Dusun Darungan, Kecamatan Sukorambi yang informasinya sudah selesai. Dan ini adalah jembatan yang beberapa waktu lalu sempat terdampak banjir dan rusak sehingga sangat mengganggu mobilitas masyarakat atau aktivitas masyarakat yang terdampak dari jembatan tersebut. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Camat Sukorambi, ada Bapak Musyafak.
0: Oke, assalamualaikum Bapak Musyafak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sehat Bapak?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah ini Bapak, gimana Pak update pembangunan jembatan gantung Desa Jubung nih Pak, Dusun Darungan, yang informasinya sudah selesai nih Pak?
3: Oh ya, kemarin tanggal 7 bulan Agustus kemarin resmi kita selamatan lah, selamatan bersama di sekitar jembatan tersebut yang telah direkondisi dan alhamdulillah sudah bisa dilewati kembali.
0: Oke, berarti sudah aman Pak ya?
3: Sudah aman, sudah aman.
0: Berapa lama Pak proses pembangunannya sejak rusak kemarin Pak?
3: Nah, proses rekondisi itu kurang lebih 2 bulan lamanya, karena mulai dari pembersihan sampai persiapan-persiapannya sekitar kurang lebih 2 bulan.
0: 2 bulan. Lumayan Pak ya?
3: lumayan lama.
0: Oke, dan ini
3: alhamdulillah sudah bisa dilewati dan masyarakat sudah sangat bersyukur dengan adanya rekondisi jembatan tersebut.
0: Baik, yang sekarang Pak, ini yang membedakan apa nih Pak ya, dari kondisi sebelumnya dengan jembatan yang sudah diperbarui sekarang Pak?
3: Dari segi konstruksinya, karena memang itu penanganannya dari PUPR yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Balai Besar PU Jawa Timur yang dalam hal ini yang di langsung dari Kementerian PUPR, secara konstruksi memang sudah melalui standar-standar rekonstruksi atau konstruksi-konstruksi yang standarnya PUPR. Alhamdulillah lebih kuat sepertinya begitu. Cuman memang karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan, kan awalnya mau ditinggikan karena di situ ada perumahan atau di sekitar itu mengganggu nantinya kalau memang ditinggikan, nantinya kan masyarakat, mobilisasi masyarakat terganggu, akhirnya tetap di posisi tersebut. Namun secara konstruksi sudah lebih, kalau dari dilihat konstruksinya lebih kuat.
0: Oke, tapi hanya khusus untuk motor saja Pak ya?
3: Hanya untuk motor, karena lebarnya cuma 180 cm.
0: Oh, 2 meter kurang 20 lah ya.
3: Kurang 20, ya betul, betul.
0: Oke, dan itu pun juga harus bergantian Pak ya untuk
3: harus bergantian.
0: Nyebrangnya.
3: Harus bergantian.
0: Oke. Sempat ada kendala Bapak ketika proses rekondisi ini Bapak?
3: Sempat ada, karena rencana selain rekondisi itu adalah pembangunan baru. Namun bukan di titik jembatan yang sudah ada, di assistingnya bukan, tapi di lahan baru. Namun ada beberapa kendala yang tidak memungkinkan, akhirnya tetap fokus kepada rekondisi tersebut.
0: Oke, okay. Bapak, ini kami mau mengkonfirmasi kembali Bapak, ini apakah jembatan Jubung ini yang jembatan cinta itu Pak ya?
3: Ya betul, betul, jembatan cinta yang pada Februari 2026 hanyut diterjang
0: banjir
3: itu. Iya.
0: Oke, okay, oke, okay, okay. Ini Pak bisa diinformasikan Bapak, ini seberapa besar Pak ya jembatan ini mempermudah aktivitas warga, terutama akses ke sekolah, bekerja, dan juga fasilitas umum nih Pak?
3: Cukup ini juga ya, cukup istilahnya mengganggu juga aktivitas para masyarakat Darungan, utamanya kenyambatan Desa Jubung. Namun itu bukan hanya sebenarnya, bukan hanya untuk masyarakat Darungan, dari Jenggawah juga bisa lewat situ yang naik sepeda motor, terus dari Ajung di Pancakarya itu juga lewat situ untuk ke arah sekolah, ke mana namanya, SMKN 5, SD juga situ banyak. Akhirnya kemarin-kemarinnya kan pakai getek itu, pakai ini. Namun saat ini sudah, alhamdulillah sudah bisa dilewati. Dan senyum mereka sudah merekah kembali.
0: Alhamdulillah. Ini jembatan yang dulu sudah dibangun sejak era Bupati Samsul Hadi, Pak ya? Kalau nggak salah ya?
3: Kalau di ininya ya, di 2005.
0: 2005, betul.
3: Di 2005,
0: betul.
3: Ya betul.
0: Okay,
3: jadi
0: okay.
3: 25 tahun roboh diterjang banjir. 25 tahun pembangunannya.
0: Oke, cukup panjang juga ya dan lama.
3: Ya, cukup panjang.
0: Oke.
3: Ya.
0: Apakah

0: Jadi kemarin, kayak kemarin kembali gitu. Akhirnya masyarakat juga sebenarnya memang kompak sebenarnya, karena memang dua kali diterjang dan itu hancur ya istilahnya, tidak bisa di rekondisi lagi oleh masyarakat. Akhirnya ya PUPR masuk itu.
1: Oke.
0: Sebenarnya di awal kan 2025 kan sudah roboh, namun masyarakat bergotong royong untuk mendirikan lagi. Setelah satu bulan dari pembangunan oleh masyarakat swadaya masyarakat itu roboh lagi, akhirnya ya beliau Gus Bupati berinisiatif untuk minta bantuan PUPR untuk merekondisi tersebut.
1: Oke, baik. Apakah dari Pemprov juga turut memantau pasca rekondisi, Bapak?
0: Untuk sementara provinsi ini belum, karena memang di awal kesepakatannya provinsi Jawa Timur yang akan merekondisi. Namun setelah kurang lebih 1 bulan 2 bulan belum ada ini ya, belum ada konfirmasi kembali. Akhirnya PUPR Kabupaten Jember beserta beliau Gus Bupati berinisiatif untuk minta bantuannya Kementerian PUPR RI.
1: Oke. Dan berikutnya Pak, ini apakah apa saja Pak nih harapan pemerintah kecamatan khususnya ya setelah jembatan ini selesai direkondisi Bapak?
0: Harapannya dengan adanya selesainya rekondisi ini, mudah-mudahan semua akses ekonomi terus budaya ataupun lainnya yang melalui akses tersebut mudah-mudahan semakin lancar dan berkembang lebih baik. Dan untuk masyarakat di sekitar jembatan cinta tersebut, mohon kiranya untuk saling menjaga demi apa namanya tetap terjaga seperti tidak ada apa namanya, kan harus dijaga. Di ujung utara harus dijaga, di ujung selatan harus dijaga, karena memang harus bergantian. Jadi betul, mudah-mudahan kegotong royongan ini menjadi pemersatu di daerah Jubung tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi masyarakat, khususnya di masyarakat Jubung, khususnya di Dusun Darungan.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Musyafa, Camat Sukorambi atas informasinya. Nanti kita akan coba kembali Bapak ya untuk program-program berikutnya Pak. Terima kasih banyak Bapak, selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama informasi tentang pembangunan kembali ya jembatan cinta yang ada di Desa Jubung, Darungan, Kecamatan Sukorambi. Tadi kita sudah bersama Camat Sukorambi Bapak Musyafak yang telah menginformasikan terkait dengan pembangunan yang telah usai per tanggal 7 Agustus kemarin dan sekarang sudah mulai bisa digunakan kembali. Sekali informasi bahwa ini sejak 25 tahun yang lalu ya dibangun dan alhamdulillah sangat awet sekali. Kemudian diterjang banjir di tahun kemarin dan sempat swadaya juga oleh warga masyarakat untuk membangun ya jembatan sendiri, tapi nampaknya terkena banjir lagi di bulan Februari dan akhirnya dibangunlah gitu ya. Hingga saat ini sudah kembali megah jembatan yang menghubungkan Desa Jubung dengan Ajung. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan bisa digunakan kembali. Anda masih bersama kami di program 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih akan kembali selepas yang berikut ini.
2: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
4: Wow, boleh.
3: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
5: Aku yang mimpin doanya.
3: Boleh?
6: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
5: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
3: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
5: Ya, tapi...
3: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
6: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
3: Gitu dong, udah. Akur.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Tua RRI Jember, kanal informasi dan juga inspirasi. Di kesempatan kali ini di acara Halo RRI edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Oke, kita masih juga terus ya menerima aduan dari warga masyarakat di 0331 336652, dan juga di line WhatsApp di 0811 304091. Oke, pendengar, tentunya tadi kita sudah mengkontak beberapa narasumber kita, di antaranya ada Pak Komisaris Polisi Istono terkait dengan pengamanan di DPRD Kabupaten Jember, dan juga Camat Sukorambi Bapak Musyafak yang menginformasikan tentang selesainya pembangunan jembatan cinta yang ada di Dusun Darungan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi. Kita menuju ke informasi berikutnya, silakan Anggi Widya.
1: Ya, ada beberapa aduan yang kami impun dari info warga Jember. Ini ada laporan dari Pak Hisan yang menemukan STNK atas nama Budi Hartono, alamatnya Dusun Curah Rejo, Kecamatan Ajung, Jember. Kemudian juga masih banyak ini di info warga Jember terkait postingan kebakaran ya yang menimpa atau yang terjadi di wilayah Bromo, dan ini kabarnya juga kebakaran di Bromo ini merembet ke wilayah Lumajang. Nah, seperti apa untuk update informasinya, di line telepon kita sudah bersama operator Pusdal Ops BBPD Kabupaten Lumajang, ada Bapak Rosyid.
0: Oke, assalamualaikum Pak Rosyid.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rosyid, operator Pusdalops Lumajang, bisa diinformasikan Bapak tentang kebakaran di Bromo yang akhirnya ini merhembet gitu ya ke wilayah Lumajang. Silakan Bapak.
2: Oke, siap. Terima kasih Mas Putra. Untuk update terakhir kemarin dari teman-teman kami hari Minggu, untuk di wilayah Lumajang itu yang terbakar tepatnya di antara Desa Ranupani dan Desa Argosari, Kecamatan Senduro. Itu sudah mulai padam. Untuk giat hari ini tinggal pembasahan guna memastikan titik api benar-benar sudah hilang. Begitu Mas Putra.
0: Sampai Ranupani juga Pak ya?
2: Titik apinya itu ada di antara Desa Argosari sama Desa Ranupani.
0: Oke, tapi tidak sampai masuk ke pemukiman warga Bapak ya?
2: Tidak, untuk jarak ke pemukiman itu kurang lebih sekitar 7 km ke atas.
0: Masih alhamdulillah masih aman Pak ya? Hanya masih jangkauan aman. Wilayahnya aja mungkin ya, wilayah Desa Ranupani gitu Pak ya?
2: Iya, untuk arus lalu lintas sendiri, untuk Lumajang Malang via Ranupani juga sudah normal kembali, begitu.
0: Sebelumnya sempat ditutup Pak ya?
2: Sempat ditutup beberapa hari, tapi sekarang sudah mulai normal kembali.
0: Baik. Ini nampaknya juga cukup panjang Pak ya. Ini total berapa Pak luasan yang terdampak kebakaran Pak untuk daerah Lumajang sendiri Pak khususnya?
2: Untuk yang di daerah Lumajang sementara ini masih dalam perhitungannya teman-teman TNBDS.
0: Jadi masih belum bisa diinformasikan secara lebih lanjut Pak ya?
2: Siap. Untuk secara real, perhitungan secara realnya itu masih belum bisa dipastikan yang wilayah Lumajang.
0: Untuk dampak kebakaran sendiri Pak, ini polusi udara apakah juga sangat berpengaruh di sana atau mungkin ya masih aman gitu Pak?
2: Sementara ini pantauan visual dari teman-teman yang bertugas di lapangan itu masih aman Pak, karena kan untuk di daerah pegunungan kan anginnya cukup kencang sehingga untuk polusi itu langsung menghilang.
0: Langsung ini Pak ya, langsung dihembus oleh angin Pak ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Tinggal apinya aja mungkin yang sedikit diwaspadai gitu Pak ya, kena angin.
2: Iya, tapi untuk update per minggu kemarin, alhamdulillah sudah padam.
0: Sudah padam, oke. Nah, ini langkah pemadaman seperti apa Pak yang dilakukan petugas? Manualkah atau memang ada?
2: Pemadamannya kita berkoordinasi dengan BNPB maupun BPBD Provinsi. Itu kita menerjunkan 3 helikopter, 2 dari BNPB, 1 dari BPBD Provinsi Jawa Timur, serta teman-teman kita dari BPBD masing-masing kabupaten yang berdekatan itu berkolaborasi untuk melakukan sekat bakar guna mencegah api untuk meluas gitu.
0: Apakah ada kendala ini Pak selama pemadaman?
2: Kendala kita di lapangan itu mungkin titik pengambilan air ya untuk helikopter. Sementara ini dari keputusan tim gabungan kemarin untuk titik pengambilan airnya kita mengambil di Ranupani. Itu jarak dari titik api menuju ke Ranupani sekitar 7 km.
0: Mm-hmm. Cukup jauh Pak ya?
2: Mungkin dari personil juga kalau misalkan waktu bertugas itu tidak bisa memprediksi, kadang untuk mata angin itu berubah sehingga teman-teman itu membahayakan, bisa saja terjebak di kobaran api begitu.
0: Oke, oke, oke. Nah, ini berarti kalau 7 km dari Ranupane berarti kurang lebih sekitar arah utara dari desa Ranupane, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Arah utara dari desa Ranupane.
0: Oke, oke, oke. Nah, apakah ini, Pak ya, sempat diperkirakan barangkali ada semacam kayak potensi kebakaran lanjutan seperti itu, Pak?
2: Ya, bisa diulang maksudnya?
0: Apakah ini sempat diperkirakan? Kira-kira nih apakah nanti akan ada semacam potensi kebakaran lanjutan semacam itu?
2: Untuk potensi kemarin kita lihat hasil keputusannya melihat hari ini. Dari pembahasan ini apakah terdeteksi titik api lagi ataupun maupun kepulan asap gitu.
0: Oke, okay. Antisipasinya seperti apa, Pak?
2: Antisipasinya saat ini kita meskipun tidak terlihat secara visual api menyala, kita melakukan pembasahan di tempat-tempat yang sekiranya itu potensi terbakar kembali itu sangat besar.
0: Oh, sangat besar Pak ya. Oke, oke, oke. Dan yang pasti ini memang wisata sedang ditutup total Pak ya. Kalau Ranupane masih aman lalu lintas Pak ya.
2: Oh ya, tambahan informasi dari pihak TNBTS ya. Untuk saat ini menutup wilayah wisata Gunung Bromo. Dan untuk yang sudah terlanjur memboking tiket ya, bisa menjadwalkan kembali untuk datang pada saat sudah dibuka kembali begitu.
0: Bapak ini bukan, mungkin kita sedikit review kembali dari awal Pak. Ini bisa dijelaskan kepada warga masyarakat secara langsung, ini awal-awal mula kebakaran terjadi dan juga ini sudah berapa lama Pak proses pemadaman ini berlangsung?
2: Kalau dimonitor dari laporan masing-masing kabupaten, awal terdeteksinya itu sekitar hari Senin.
0: Senin kemarin?
2: Senin seminggu? 3 Agustus. Mm-hmm. Itu terdeteksi awal ada di perbatasan antara masing-masing kabupaten ya, Lumajang dan Probolinggo. Mm-hmm. Itu mulai terpicu api. Lalu dilakukan penanganan oleh Kabupaten Probolinggo serta Pasuruan dan didatangkan juga personil dari BPBD Provinsi. Untuk Kabupaten Lumajang sendiri mendeteksi apinya itu termonitor hari Kamis dan langsung menerjukan personil juga. Lalu pada hari Jumat sampai hari ini kita dibantu oleh 3 unit helikopter untuk memadamkan apinya. Begitu.
0: Oke, pantauan tidak ada korban jiwa Pak ya selama ini?
2: Ambil tidak ya. Ada korban jiwa dalam kejadian ini.
0: Oke, okay. Nah ini Pak bisa diinformasikan kembali upaya pemantauan dilakukan oleh Pusdalop sendiri hingga saat ini dan kedepannya lagi seperti apa Pak?
2: Sementara ini kita tetap menyiagakan personil kita di atas guna untuk mendeteksi titik-titik api tercipta lagi dan menghimbau kepada masyarakat sekitar untuk sementara ini tidak mendekati wilayah yang sudah terbakar maupun atau wilayah yang rawan begitu.
0: Oke, oke, oke. Baik. Ada himbauan kepada warga masyarakat Pak secara lengkap ini untuk warga masyarakat yang barangkali sudah punya rencana mau ke Malang lewat Ranupane atau mungkin memang mau ke Ranurenggulo lewat Ranupane dan sebagainya. Ini gimana Pak, ada informasi himbauan juga?
2: Oh iya, untuk pesan kepada masyarakat seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk tidak mendekati kawasan yang sudah terbakar karena kawasan tersebut masih bisa berpotensi terciptanya titik api kembali. Gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kita di sini, Bapak Rashid, operator Pusdalop Lumajang. Nanti kita coba akan update kembali Bapak untuk berikutnya Bapak ya.
2: Ya, sehat. Terima
0: Oke,
2: kasih, Mas.
0: Terima kasih, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Siang. Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, kebakaran yang terjadi ya di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang juga akhirnya sempat merembet ya, akhirnya merembet ke Lumajang. Semoga saja sampai di titik itu saja, dan ini masih dilakukan penjagaan oleh para petugas sekitar, ditakutkan masih ada titik api yang ada di sana. Kita menuju ke rekan Anggi Widiadul, silakan.
1: Iya, sebenarnya hari ini kita juga akan update informasi. Kemarin juga kebetulan Putra, di wilayah Jember juga terjadi insiden kebakaran. Mm-hmm. Ini di hutan Gunung Watangan. Dan itu kejadiannya hari Sabtu dan baru bisa dipadamkan di hari Minggu dini hari. Dan juga update kekeringan yang informasinya juga bertambah di wilayah Antirogo Kecamatan Sumbersari. Namun Kepala BBBD Jember sudah, rekan-rekan gatekeeper sudah coba menghubungi tapi masih belum tersambung, Putra. Kemudian juga ada informasi yang sempat viral di media sosial terkait kasus perundungan atau aksi kekerasan fisik terhadap seorang siswa di SD Negeri Kecamatan Tanggul. Dan ini terjadi di area sekolah dan sedang berlangsung kegiatan ekstrakurikuler yaitu pramuka. Kami juga sudah coba kontak dari Dinas Pendidikan, sempat terhubung dan masih meminta arahan terkait informasi tersebut. Pak, kita nanti akan follow up di Halo RRI berikutnya. Kemudian juga ada laporan dari Bu Rida yang menemukan dompet hitam berisi beberapa kartu ATM dan identitas. Salah satunya ada SIM A dan SIM C atas nama Julinda Putri Nadila, alamatnya Pasuruan. Bagi yang merasa kehilangan boleh langsung kontak Bu Rida di Info Warga Jember. Kemudian Pak Irul menyampaikan kehilangan dompet hitam modelnya panjang, diperkirakan hilang saat akan menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk sekitar jam 9:30 pagi sampai jam 11 siang. Infonya di dalam dalam dompet tersebut ada KTP atas nama Khairul Ulum, juga ada STNK, ATM, SIM A dan SIM C. Bagi yang menemukan mohon infonya dan akan diberikan imbalan. Kemudian juga ada Bu Sintia melaporkan kehilangan kunci motor Vario dan dompet beserta isinya hilang di sekitaran pintu keluar Roksi, putar balik ke jalan raya sampai dengan masuk ke area kampus IAIN Jember ke belakang. Mohon informasinya bagi yang menemukan. Sementara itu Putra.
0: Oke, baik, sekali lagi untuk Anda pendengar, masih kami nantikan Anda, untuk Anda yang bergabung sama kami di 0331 336652. Kami masih akan kembali selepas yang berikut ini.

0: Rokok tidak membunuhmu, tapi mempercepat sisa hidupmu. Coba berhenti. Tak bisa berhenti, coba kurangi.
1: Bayangkan pagi ini, udara segar, matahari hangat, dan suara hutan menyapa. Tapi semua itu bisa hilang hanya karena satu bara api yang lupa dimatikan. Bukan sulap, bukan sihir, hanya butuh detik dan hutan yang hijau bisa jadi lautan asap. Maka dari itu, kalau lagi ada di hutan atau sekitar lahan, ayo main aman. Putung rokok, simpan di wadah, jangan asal buang. Api unggun, pastikan cuma jadi cerita seru, bukan berita kebakaran. Lihat asap mencurigakan? Anggap saja itu alarm darurat dan langsung lapor. Karena hutan bukan sekedar pepohonan. Itu rumah untuk burung, penyuplai udara untuk kita, dan pelindung dari bencana. Jaga hutan, jaga kita. Satu langkah kecil, ribuan nyawa terlindungi.
2: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
5: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
3: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Tore Jember, kanal informasi dan juga inspirasi di sesi terakhir di Halo RRI pada kesempatan kali ini. Pendengar, masih kami himbau untuk Anda sebaiknya berhati-hati di jalan, khususnya untuk Anda yang menuju ke arah kota Jember melewati area kampus ya, karena dijadwalkan hari ini sejak pukul 9 tadi pagi sudah ada ini ya, aksi massa yang berpusat di DPRD Kabupaten Jember, dan semoga saja tidak mengarah ke Pemkab Jember, tapi tetap dilakukan pengawalan oleh pihak kepolisian. Jadi Anda berhati-hati, arus lalu lintas tetap dibuka seperti biasanya, dan tidak untuk kemungkinan nanti juga akan ditutup sepenuhnya. Jadi untuk Anda sebaiknya bisa menentukan, merencanakan lewat mana ya, selain lewat kampus. Kemudian karnaval di Kota Jember masih cukup padat, pendengar. Kalau kemarin cukup padat di tanggal 8 ya, ada sekitar 4 karnaval. Untuk besok tanggal 15 ini, tepatnya 15 ini hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu ini ada dua karnaval di Ambulu dan juga Wuluhan. Tanggal 18 ini di Curah Nongko di Tumberjo. Tanggal 19 ini di Mumbul Sari, kemudian tanggal 22 ini cukup banyak lagi di hari Sabtu. Ini di Jambe Arum Buger, Andong Rejo, Tembur Rejo, dan juga Sukorambi yang melakukan karnaval. Tanggal 18 itu berarti hari Senin ya. Hari Senin karnaval ya, di Tembur Rejo, di Curah Nongko. Tapi gak apa, itu paling pojok ya, menuju ke Bande Alit. Jadi insya Allah aman gitu ya. Kemudian juga di Mumbul Sari tanggal 19 di hari Selasa juga ada ini, pendengar, ada karnaval. Dan juga sebaiknya Anda, pendengar, bisa berhati-hati di jalan. Juga kami informasikan untuk Anda harap berhati-hati dengan kebakaran ya. Kebakaran rumah, kebakaran lahan, khususnya kebakaran hutan juga. Jadi jangan buang puntung rokok sembarangan. Jangan pula membakar sampah di tempat-tempat yang benar-benar bisa memicu, berpotensi merembet ke area lain. Hati-hati atas keselamatan diri kita sendiri dan juga orang lain. Akhirnya kita berada di penghujung acara. Saya Putra Wijaya pamit. Kita akan undur diri dulu. Kita akan ketemu insya Allah di hari Rabu depan beserta rekan produser Devi Fitra Megawati, kemudian rekan Anggi Widya di Gatekeeper, juga di operator ada rekan Rizal Febrilina Dwi Agustin. Harus pamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Dompet kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember siang ini tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Siang hari ini kami hadirkan dialog khusus Napak Tilas Pahlawan Nasional Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada rekan Nanda dan kawan-kawan, juga Nova dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Pendengar, ada jarak yang tidak pernah benar-benar bisa kita seberangi antara kita hari ini dengan mereka yang sudah berjuang sebelum kita, jauh sebelum kita. Namun ada satu jembatan yang selalu terbuka, kenangan yang dijaga, dan keteladanan yang terus dihidupkan. Maka pada kesempatan siang ini pendengar, kami ajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok yang dulu rela mempertaruhkan segalanya demi tanah yang kita pijak hari ini. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, seorang ulama yang tidak hanya mengajar ilmu di balik dinding pesantren, tapi juga turun menyatukan barisan, merangkul perbedaan, dan menegakkan garis tegas antara penjajahan dan kemerdekaan. Oke, kita akan belajar itu hari ini. Dan telah bersama kami dua narasumber luar biasa berkenan hadir langsung di RRI Pro 1 Matur Nuwun. Ada Kiai Abdul Aziz SAG. Assalamualaikum Yai.
4: Waalaikumsalam.
3: Gimana suaranya?
4: Wabarakatuh.
3: Iya. Beliau adalah Ketua Ikatan Santri Alumni Salafiyah Sukorejo.
4: Nggih, siap.
3: Kemudian Abah Haji Kuncoro Diaudin, Ketua Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Darsul Bihar SMK Perikanan dan Kelautan Puger Jember. Assalamualaikum, Bapak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah sehat semua, Ye.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Ini sebuah kebanggaan dan kebahagiaan kami dapat kesempatan untuk menghadirkan dialog khusus hari ini. Padahal ini sudah yang kesekian kali Napak Tilas digelar. Monggo mengawali, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Yai Abdul Aziz terlebih dahulu, sejak kapan kegiatan Napak Tilas yang akhirnya menjadi rutin sampai di tahun sekarang 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita semua ditakdir Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah.
3: Amin.
4: Untuk menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah ini semua keberkahan Indonesia. Ada banyak pejuang-pejuang yang memerdekakan Indonesia atas izin Allah, tentunya di situ. Salah satunya adalah almarhum almaghfurlah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin sebagai pahlawan nasional yang insya Allah pada saat Presiden Bapak Jokowi Widodo kalau tidak salah, beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional atas banyak pertentunya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagai nasional, pahlawan nasional. Tidak semudah yang kita bayangkan. Dan alhamdulillah pada saat tahun 2013 kayaknya. 2012-2013 beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Dan alhamdulillah sudah memenuhi syarat tentunya dari beberapa kriteria yang penuh dengan ketat sekali tentunya di situ. Ya, ternyata Kabupaten Jember khususnya memiliki satu sejarah, sejarah yang sangat spektakuler, yang nilainya tentunya Jember nasional kan, seperti itu. Walaupun di kota yang kecil yang penuh dengan kedamaian di Kabupaten Jember ini, ternyata memiliki satu sejarah nasional atas kemerdekaan Indonesia. Almarhum Al-Faghfur lah Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, beliau berdomisili di Asem Bagus Situbondo, yang asal muasalnya beliau adalah orang Bengkoning katanya, orang Pemekasan Madura. Beliau datang ke Situbondo atas restu beberapa guru-guru beliau dan orang tua beliau, Kiai Haji Samsul Arifin, yang mendirikan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Ternyata pada tahun era-era kemerdekaan 1943-44 sampai 45, ternyata Jepang walaupun sudah Indonesia pada waktu itu sudah beraklamasi mendeklarasikan kemerdekaan, ternyata Jepang masih santai-santai ada di Garahan gitu. Tidak mau pulang, cerita beliau itu, dan merasa enak-enak saja karena mungkin masih di bawah dia di desa. Tapi dengan semangat beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, akhirnya beliau berangkat dari Situbondo. Sebelumnya itu memang suan kepada pondok pesantren Kiai Umar di
5: Khotib Umar.
4: Kiai Umar Khotib, ya, Khotib Umar di Sumber Beringin. Dan disitulah beliau juga meminta doa kepada para sesepuh. Terus berjalanlah beliau minta restu bagaimana tentara-tentara Jepang yang masih ada di Curamanis, dan itu masih bentuk-bentuk ini masih bentuk
5: base camp
4: ya, orang-orang Jepang itu. Ternyata diizini oleh para masyayikh di Kabupaten Jember, khususnya di Raudhatul Ulum itu di Sumber Beringin. Akhirnya berangkat beliau sampai di Sayyidul Ali. Nah, disitulah beliau itu juga kebetulan ada seorang ulama di Sayyidul Ali itu memiliki pesantren, dan notabene-nya memang paman daripada Hadratus Syekh As'ad Samsul Arifin. Nah, disitu beliau ternyata bukan sekedar ingin berjuang dan mengusir Jepang, tidak, tapi ada satu beberapa persiapan di situ. Jadi beliau itu minta izin bermalam terlebih dahulu di Sayyidul Ali itu. Ternyata pamannya itu apa di malam itu, apa yang dilakukan ponakanku, katanya pamannya itu, ternyata Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin itu semenjak setelah sholat isya beliau itu ternyata riadohnya itu antiknya masya Allah, mungkin menjaga biar nggak tidur ya. Akhirnya beliau dengan hanya satu kaki, jadi bergantian satu kaki, satu capek ganti satunya, terus begitu semalam suntuk sampai subuh. Setelah ditanya apa dan kenapa, ya ternyata memang tujuannya bagaimana tentara-tentara Jepang itu harus pergi dari tanah air ini gitu loh. Ini istimewanya. Jadi kalau kami memandang beliau itu tidak sekedar jasmani bisa mengusir, tapi rohaninya juga beliau tata terlebih dahulu, walaupun padahal beliau memang sudah pejuang yang sudah tidak ada kurang-kurangnya melawan Belanda sebelum Jepang seperti itu. Karena memang banyak sejarah beliau itu berperang melawan Jepang, artinya kalau rohaninya udah enggak kurang-kurang
3: ya, tangguh
4: jasmani, betul, rohani. Jasmani dan rohani. Dan kebetulan kan memang pendekar beliau gitu ya. Selain ulama juga pendekar, tapi ternyata masih mengajarkan kepada kita sebagai santri, sebagai orang-orang yang mengenal beliau, ternyata masih ada dedikasi, bentuk tirakat lah, bentuk riadoh untuk bagaimana tidak semata-mata menyandarkan kepada diri sebagai manusia, tapi masih memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keberhasilan yang diinginkannya itu. Akhirnya Pak Ija langsung berangkat ke Garahan. Di situ memang ada seseorang yang namanya Pak Ma'ruf di situ, itu diajak oleh beliau. Ini salah satu juga karomah Al-Hadratus Syekh ya Shamsul Arifin. Di sela-sela itu kebetulan alhamdulillah kami sempat ketemu kalau sama Pak Ma'ruf. Karena Pak Ma'ruf itu insyaallah baru 2 tahun kemarin meninggal dunia. Ya. Kita ketemu sama beliau di Lembengan. Beliau itu memerintahkan ke Pak Ma'ruf ini untuk membawa sisa-sisa padi, apa itu? Damen ya, damen.
3: Nuwun sewu. Beliau ini di luar pesantren sebenarnya.
4: Di luar pesantren. Ini beliau palopor lah bahasanya ya, palopor beliau itu. Diajak oleh Ki As'ad untuk membawa damen itu 3 ikat. Di perjalanan sampai di alas, ya tentunya kan capek juga bawa damen. Yai, buat apa ini? Udah bawa aja katanya.
5: Sebelum masuk alas itu.
4: Sebelum masuk alas. Singkatnya setelah nyampe di markas Jepang di Curahmanis itu, atas perintah Ki As'ad Shamsul Arifin, Pak Ma'ruf tuh suruh lempar itu damen itu. Begitu dilempar, masya Allah, ternyata satu damen itu menjadi tentara Indonesia yang lengkap dengan senjatanya. Jadi berapa, kalau 3 ikat berarti ada 3 peleton tentara Indonesia pada waktu itu. Dan inilah karomah para ulama, khususnya Ki Haji Raden As'ad Shamsul Arifin. Nah ini sebagai saksi yang bawa damennya, yang menyaksikan jadi tentara itu adalah beliau, Al-Furla, Pak Ma'ruf ini. Pak Ma'ruf ini orang Lembengan ini. Dengan situasi kondisi beliau yang sangat, ya sangat-sangat di bawah standar ekonomi, ternyata beliau setelah ditanya, kenapa kok seperti ini, wong jenengan ini pejuang kok ndak ngambil veteran. Saya ndak boleh ngambil gaji, katanya Hadratus Syekh Ki As'ad itu. Ben mun apolo ngakap sama engkok, kamu ndak boleh ambil gaji sama saya. Udah jangan ambil gaji, biar ndak ada yang tahu. Itu pun beliau, karena ada satu permintaan dari Haji Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad yang menugaskan para asatid kami semua untuk mencari jejak-jejak perjalanan Hadratus Syekh Haji Raden As'ad Shamsul Arifin di Jember itu. Akhirnya Pak Ma'ruf inilah yang kami temui, dan masih ada veteran-veteran yang lain, tapi yang spektakuler membawa beliau damin ini sampai melemparkan jadi tentara ini memang Pak Ma'ruf ini sendiri. Ini ya secara akal mungkin tidak bisa diterima. Ya disinilah mungkin Indonesia itu merdeka, memang tidak harus masuk akal. Sebagaimana mungkin 1948 di Surabaya itu musuhnya sudah kapal terbang, kapal laut, sudah musuhnya celurit dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Indonesia masih diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang terjadi di Kabupaten Jember itu sendiri. Nah, di situ karena mungkin sudah melihat beberapa banyak tentara bersama Ki As'ad Shamsul Arifin, terjadilah negosiasi antara Jepang sama beliau. Itu terjadi di Garahan, di daerah Pasar Alas itu.
5: Dusun Pasar Alas, Desa Garahan.
4: Ya, Dusun Pasar Alas itu.
5: Jadi ada sejarah ternyata di Pasar Alas.
4: Nah, di situ
3: tidak banyak orang tahu ini.
4: Betul.
5: Bahkan di sana ada monumen.
3: Nah,
5: akhirnya dibangun monumen nasional, pahlawan nasional seperti itu.
4: Akhirnya di saat pada waktu itu ada seorang kemanten baru. Ya, kemanten baru baru 1 mingguan, santri Ki Sukorjo itu, santri sepuh. Diajak sama Ki As'ad juga untuk negosiasi bagaimana Jepang itu pergi. Setelah negosiasi Jepang pasti minta waktu 1 tahun, 1/2 tahun, sampai 1 bulan. Ki As'ad Shamsul Arifin tidak suka, tetap harus pergi 1 minggu lagi. Yai, enggak. Akhirnya
3: tegas
4: dengan
3: beliau.
4: Tegas betul. Dengan gertaan beliau, meja yang jadi penengah antara beliau sama orang-orang Jepang itu, beliau gertak dan pecah hancur di situ. Nah, disitulah Jepang mulai tambah ketakutan. Mana sudah ada tentara yang, ya mungkin tentara bikin-bikinan.
3: Makin ngeri.
4: Di situ. Nah, ternyata Masya Allah disitulah akhirnya tidak ada negosiasi. Jepang itu diantar oleh veteran-veteran. Dan kebetulan kami ketemu sama beliau-beliau itu. Kalau tidak salah pada waktu itu bupatinya masih Bu Faeda kalau tidak salah. Di situ ternyata veteran di daerah Garahan Curamanis itu banyak sesepuh-sesepuh yang memang bisa berbahasa Jepang dan bisa menyanyikan lagu-lagu Jepang. Itu masih banyak sekali pada waktu itu. Insya Allah videonya masih ada mungkin di Pemkab mungkin ya seperti itu. Karena kami pasrahkan di situ tahun-tahun
3: dokumentasi ada ya,
4: mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan masih ada. Tapi kalau di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo insya Allah masih ada orang-orang Jepang, orang-orang Indonesia yang pintar berbahasa Jepang, yang kita sama sekali tidak menyangka beliau-beliau petani hari ini tapi bisa bahasa Jepang, bisa nyanyi-nyanyi lagu-lagu Jepang. Ini menandakan betapa Jepang walaupun dengan waktu yang singkat di Indonesia bisa masuk kepada rakyat itu. Nah, atas keberhasilan itulah akhirnya dilucuti seluruh pasukan Jepang yang ada di Garahan itu dan diantar lewat kereta katanya veteran-veteran itu. Kebetulan kami ketemu dan mereka ya melucuti semua senjata. Wallahu a'lam ada di mana itu kita enggak tahu itu. Mungkin itu sekilas sementara Mbaknya.
3: Monggo Abah mau menambahkan. Kita kan siang hari ini ingin apa istilahnya ya, memunculkan keteladanan perjuangan yang mungkin terlupakan
5: Ini menjadi penting ya. Ya di tengah-tengah mohon maaf krisis keteladanan.
3: Ya.

0: Pacar alas,
1: iya. Iya. Bahwa di pacar alas itu ada monumen nasional, pahlawan nasional, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Kalau di depan Pemda itu Letkol Muhammad Suruji yang masih belum diakui sebagai pahlawan. Nah ini yang oleh warga Jember tidak boleh lupa. Itulah yang kemudian memanggil kami. Dan kami terpanggil untuk
2: tergerak
1: hati kami untuk menelusuri jejak langkah beliau ketika berjuang mengusir penjajah Jepang di kem pasukan Jepang yang ada di Dusun Pasar Alas, Desa Anggaraan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Supaya apa? Peristiwa sejarah ini benar-benar membumi ya dalam anak-anak muda Indonesia, supaya tadi Bu Eti sampaikan tidak ada jarak ya. Yeah. Dan jangan pernah ada jarak, apalagi melupakan jejak sejarah dan sejarah nasional. Jas merah ya, jangan pernah melupakan sejarah. Salah satu yang terpenting sebagaimana disampaikan beliau tadi, yang pertama ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita, terutama mohon maaf taruna santri kami, wajib ini harus ngelakoni seperti ini, wajib ya, supaya tumbuh sebuah keyakinan dalam diri santri taruna kami bahwa kemerdekaan itu adalah karena karunia-Nya Allah. Mustahil ya, beliau sekalipun seorang ulama besar, kalau tidak atas campur tangan Allah, mustahil hanya damen di suwuk beliau tadi tentara.
2: Pasukan.
1: Ini yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun yang mengaku orang Indonesia. Harus bersyukur bahwa kemerdekaan adalah nikmat Allah, pemberian Allah semata-mata, dan campur tangan Allah. Ini yang pertama yang harus didasarkan, harus ditanamkan, dibumikan kepada siapapun yang mengaku wong Indonesia, apalagi anak Indonesia. Kemudian yang kedua yang ingin kita tanamkan adalah bahwa kenapa Allah ridho, kenapa Allah ngasih hadiah merdeka, karena sebuah pengorbanan, sebuah daya juang, sebuah apa ya, pengorbanan, bahkan nyawa, harta ketika itu diberikan oleh para pahlawan kita hanya untuk sebuah kemerdekaan. Ya, artinya apa? Ya, bahwa siapapun kita ya punya hak untuk merdeka, tapi berjuanglah begitu. Begitu. Ini yang hal yang kedua yang benar-benar kita bumikan dalam diri anak-anak kami ya, terutama santri taruna SMK Perikanan Kelautan Bogor. Dan semoga ini menjadi spirit, semangat generasi semuanya untuk mengingat kembali ya, dan menjadi spirit jiwa motivasi kita untuk membangun negeri ini.
2: Mengenali pahlawan kita sebelum apa istilahnya, lebih ke orang-orang luar gitu. Sekarang anak-anak muda kan condongnya melihat contoh itu dari luar.
1: Iya, mari kita teladani pengorbanan beliau, daya juang beliau, semangat beliau ketika mengusir penjajah Jepang. Mari kita teladani dengan apa? Langkah demi langkah, nelusuri jejak langkah beliau dari pesantren ke pesantren, dari musola ke musola, naik turun sungai, bahkan masuk hutan, merasakan betul. Ini yang barangkali butuh pemikiran begitu hati, agar bagaimana anak-anak muda kita, apalagi ini momen hari ini, bulan Agustus, momen kemerdekaan. Jangan momen-momen peringatan kemerdekaan tidak ada syarat dengan nilai-nilai sebuah perjuangan. Jangan ada. Ya, seperti itu. Karena itu, kenapa kemudian kami lebih komit ya, lebih terpanggil begitu untuk mumpung ini dalam rangka HUT kemerdekaan ke-81 kembali kita refreshing gitu ya, menyegarkan diri kita atas arti sebuah kemerdekaan.
2: Baik.
1: Seperti itu.
2: Itu kira-kira tanggal berapa?
1: Insya Allah besok hari Rabu ya, tanggal 12 Agustus.

0: sampai dengan hari Kamis tanggal 13 finish.
1: Cukup
0: nanti
1: 2 hari ya?
0: Cukup 2 hari karena emang itu perjalanan beliau Yayasan Samsul Arifin ketika mengusir penjajah ya seperti itu ya, dan seperti itu jejak napak tiran seperti itu, dan itu yang kita lakoni, kita jalani dengan penuh zikir, sholawat, dan sambil mengingat jasa beliau sepanjang jalan. Sepanjang jalan hari pertama kurang lebih 30 kilo dari pondok pesantren Sumber Beringin Syekh Khatib Umar almarhum, kemudian ke pondok pesantren Zaidul Ali Yukawono, kemudian ke pondok pesantren Mislahul Ulum Yai Rosidi Kalisan, kemudian jalan lagi sampai ke pondok pesantren Mistahul Ulum Yai Saiful Bakri Ledo Ombo, bermalam di sana nanti
1: di Ledo Ombo.
0: Ya, hari pertama kira-kira 30 kilo begitu, nanti bermalam di pondok pesantren Mistahul Ulum Yai Saiful Bakri. Paginya hari Kamis jam 6 kita berangkat lagi dari pondok pesantren Ledo Ombo Yai Saiful Bakri menuju Karangbayat, sebelum masuk hutan, nanti melewati hutan kira-kira 10 kilo.
1: Wow.
0: Nah, dalam perjalanan di hutan ini, saya nak ajak anak-anak untuk khidmat begitu ya, di tengah hutan, khusyuk, bersyukur, bersolawat, dan mengingat jasa beliau supaya ada hikmah dalam perayaan, dalam peringatan kemerdekaan ini, supaya tidak lupa seperti ini loh, pahlawan kita. Seperti itu.
1: Apakah nanti mendekati model penampilannya, mengikuti atau bawa barang yang dimiripkan dengan kondisi perjuangan waktu itu?
0: Tidak harus begitu.
1: Tidak,
0: ya, tidak harus begitu. Ya. Kalau para pelopor, karena dulu beliau saat itu membawa pelopor, nanti ada kami didampingi oleh teman-teman Iksa, didampingi oleh para pelopor dulu. Pelopor itu pasukannya Yayasan Samsul Arifin ketika mengusir penjajah.
1: Oh, sebutannya pelopor.
0: Pelopor begitu. Pelopor. Ya.
1: Ya, artinya pelopor kan, bukan?
2: Iya, pelopor.
0: Pelopor. Ya, pelopor ya, memang. Iya, iya, karena bahasa, ya, karena bahasa Madura jadi pelopor begitu ya.
2: Ya. Dan perlu diketahui apa yang dinampak Tilasi ya, 2 hari itu memang itu perjalanan yang beliau jalani.
1: Oke, jadi apa istilahnya meniru plek gitu enggak? Plek perjalanan jadi, beliau waktu
2: kami
1: itu.
2: Bertama beberapa para asatid atas perintah Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid putra beliau untuk mencari jejak beliau, bahkan jalan-jalan yang dijalani beliau termasuk mampir di pondok pesantren di Raudhatul Ulum, mampir di Sayyidul Ali, mampir di Kiai Rosidi, mampir di Ledo Ombo, itu memang beliau mampir. Jadi beliau memang kebetulan mungkin ada keeratan. Karena memang kayak Kiai Rosidi itu kakeknya, abahnya apa kakek ya, itu memang termasuk salah satu teman Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin waktu di Bangkalan Kiai Haji Raden.
1: Ada kedekatan.
2: Ada kedekatan. Yeah. Jadi dari pondok ke pondok ini beliau memang ada kedekatan di antara. Jadi seluruh perjalanan ini itu sudah diverifikasi oleh veteran-veteran yang masih ada pada waktu itu.
0: Oleh jadi para pelaku sejarah.
2: Iya, betul, yang bareng.
0: Kita tahun pertama tahun 2017 masih ada beberapa saksi sejarah yang menceritakan itu kepada kami dan kepada santri-santri terama. Sehingga real begitu ya. Oh, ini benar-benar dirasakan betul atas nafas perjuangan itu dirasakan betul,
1: termasuk yang melewati hutan ini.
0: Betul. Iya, termasuk
1: jalurnya itu
0: jalurnya nggak boleh.
2: Iya. Pernah juga pernah melenceng sendiri.
0: Iya.
1: itu salah petunjuk ada, atau
2: ada salah petunjuk pada waktu itu ada satu gang dimasuki, masya Allah. Itu dari Sukorejo langsung ada teguran betul. Jadi kita memang sama sekali tidak boleh keluar dari rel yang dijalani beliau gitu. Dan
0: termasuk
2: kekalahan kita yang mungkin ini kalau tidak disampaikan kepada anak-anak didik kita, anak-anak kita, anak bangsa ini, ya mungkin karena kita kalah visual ya. Berbeda dengan adanya Rambo yang mungkin ada.
1: Saya tidak berani nyebutkan gitu. Iya, maksudnya begitu. Film-film luar,
2: film-film luar itu lebih spektakuler kepada anak-anak kita. Sementara kita Ya karena kurangnya visual kepada anak-anak kita, sehingga mereka lebih mencintai orang-orang luar, yang padahal orang luar pun sungkan melihat Indonesia itu karena ada hal-hal yang tidak masuk di akal gitu, seperti itu. Mungkin lebih daripada Rambo itu sendiri.
0: Saya sepakat dahulu beliau memang merdeka itu memang enggak boleh masuk akal. Supaya anak muda penasaran.
1: Iya. Tidak masuk akal.
0: Harus tidak masuk akal memang. Iya, supaya ada anak muda mencari sesuatu. Iya, mencari sesuatu gitu. Jadi kepada tadi jalur atau apa itu minta restu itu kami lalui setiap tahun ya, diawali dengan kemarin dengan beliau Soan IAJM untuk minta doa. Itu menanamkan kepada anak-anak kalau mau berharap sesuatu, ingin bercita-cita itu jangan pernah lupakan doa. Doa dan doa terutama kepada ibu para kiai juga begitu. Sebelum menjalani ini kami juga keliling suan ke kiai-kiai minta doa, mulai Sumber Beringin, Zaitul Ali, Kalisat, Domo sampai Suramani. Kita mohon doa.
2: Setiap tahun itu.
0: Iya, setiap tahun. Ini saya sampaikan.
1: Ini ciri khas Indonesia
2: sebenarnya. Iya, ini. Artinya ini, tidak melupakan. Wasilah-wasilah ini tidak dilupakan.
0: Sebenarnya kalau nampak tilas itu di rok ekstrakan. Okay. Oh kalah tajam. Kalah GFC. Mohon maaf ya. Iya, kalah GFC. Kalau Jember mau mengangkat potensi sejarah ini.
1: Apalagi kalau difilmkan.
0: Iya, kalau difilmkan begitu.
1: Bisa kolosal.
0: Ini potensi gitu, sejarah ini. Jangan kemudian ditindih dengan GFC, ditindih dengan tradem yang tidak tradisional lagi. Mohon maaf ya. Ya. Mestinya justru ini karena ini ikon sejarah ini. Ada monumen. Ini sejarah besar ini. Tidak main-main gitu, begitu. Baik. Ini yang kemudian orang Jember sekali lagi jangan dilupakan begitu ya. Karena itu ya kami untuk masyarakat Jember kami mohon doa restunya agar Eksas bersama kami, bersama santri taruna kami besok hari Rebu sampai Kemis sepanjang perjalanan itu senantiasa Allah beri.
1: Amin. Ya.
2: Dan mungkin bisa tambahan, mungkin kalau kabar dari Kiai Haji Raden Ahmad Azaim itu sebagai pengasuh Salafiyah Safiyah sekarang, beliau memang memberikan kabar bahwasanya napak tilas nasional itu yang seperti tahun awal kemerdekaan, apa tahun awal pengangkatan sebagai pahlawan Kiai Haji Raden Asad Samsul Arifin itu insya Allah akan diadakan di tahun 2027.
1: Amin. Ya, amin.
0: Diadakan event yang lebih besar, lebih hikmat, sehingga sekali lagi bangsa Indonesia khususnya wong Jember harus sadar dan atas arti sebuah kemerdekaan, arti sebuah perjuangan, arti pengorbanan para pahlawan.
1: Baik, Abah dan Yai kita terima telepon ya dari tadi berdering.
2: Lanjut.
1: Ya RRI selamat siang. Aduh, batal ya. Baik, silakan. Boleh Anda berinteraksi siang hari ini karena ini dialog khusus memang. Kita masih suasana jelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. RRI selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari Bapak siapa di mana?
3: Dari Pak Rahman Situbondo.
1: Pak Rahman Situbondo.
0: Masyaallah, Situbondo mendengarkan ya.
3: Assalamualaikum para ustaz-ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sangat berkenan sekali menceritakan perihal Kiai Asad Samsul Arifin. Memang begitu ceritanya menurut dari orang tua.
2: Iya.
3: Tapi saya mau tanya ini.
2: Siap.
3: Sekarang kan hari kemerdekaan ya, ulang tahun hari kemerdekaan. Kita seharusnya mengamalkan, menikmati dalam keadaan kemerdekaan. Terus bagaimana nih Pak Ustadz, seandainya di dalam kemerdekaan ini ada sebuah kelompok seandainya bikin keributan di waktu bulan ini, bagaimana? Iya, kamu tanya itu cuma...
1: Maksudnya bagaimana tuh kita harus bagaimana, nggak tahu nih, menghadapi sekelompok itu. Ini. Baik, itu masalah saja Pak Rahman.
3: Oke.
1: Masalahnya kenapa, Pak?
3: Halo? Halo.
0: Ya. Gimana Pak Rahmat? Gimana?
3: Maksudnya kan gini kan. Kan harus kita nih di dalam bulan Agustus harus betul-betul menghayati.
0: Arti kemerdekaan.
3: Menghayati, jangan sampai ada sebuah kelompok mengadakan apa sebetulnya apa akhirnya membuat keributan. Kan seharusnya kita mendoakan para leluhur-leluhur kita.
1: Baik.
3: Yang berjuang untuk sampai merdeka.
0: Ya.
3: Bagaimana seandainya ada sekelompok orang mau bikin keributan pas di bulan Agustus.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Yeah. Itu kami sudah tangkap Mugo, maksudnya. Matur nuwun.
0: Nggih,
3: Pak Ustaz, monggo Pak Edi.
1: Nggih.
0: Matur nuwun. Saya akan coba nggih. Belum ya, Cis ya. Ya justru kita dengan momen Hari Kemerdekaan RI 81 ini sekaligus dalam rangka mengantisipasi ya, mengajak ya untuk berpikir positif gitu ya. Maka momen Nampak Tilas ini menjadi penting dengan harapan apa yang ditanyakan Pak Rahmat tidak terjadi.
1: Amin.
0: Dengan ya, dengan apa? Kita ikut prihatin ya dengan mengingat kembali, dengan bersyukur, berdoa kepada Allah agar kemerdekaan ini tetap terjaga. Dan yakinlah Pak Rahmat ya, karena kemerdekaan ini adalah karunia, karena Indonesia ini amanah dari Allah yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Saya ingat betul dalamnya Ya Jaim. Ya, percayalah ya, Indonesia akan dijaga oleh para malaikat.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Tetapi harus kembali kepada jati diri bangsa kita untuk tidak ingkar, untuk bersyukur, untuk meneladani. Ya, bukan untuk menggerogoti, bukan untuk dikorupsi. Seperti itu. Ini dalam rangka itu, Pak. Yeah, yeah. Seperti itu barangkali apa ya? Jawaban atau narasi yang barangkali mudah-mudahan bisa meluruskan kita semuanya. Okay. Acara Nampak Tilas ini dalam rangka meluruskan sejarah. Yeah. Supaya Indonesia ini enggak salah asuh, enggak salah kekelola.
1: Iya.
0: Yeah. Begitu. Iya, yeah. Kembali meluruskan sejarah gitu. Enggak salah urus gitu.
1: Kalau menjumpai kelompok yang seperti itu, mungkin Pak Rahman pengin dapat
2: jawabannya.
1: Apa yang harus kita lakukan kalau ketemu sekelompok ini?
2: Kalau mungkin yang pertama, kita sebagai satu bangsa ya, kita saling mengingatkan mungkin ya, terus mendoakan. Dan kalaupun nanti itu terjadi hal-hal huru-hara, kerusakan yang sampai melampaui batas hukum yang ada di Indonesia, yaitu urusan yang berwajib itu itu. Apalagi di tahun kemerdekaan di bulan Agustus, biasanya bulan Agustus itu ada beberapa BUMN saja memberikan satu hadiah-hadiah banyak kepada masyarakat, kok malah masyarakatnya bikin onar kan seperti ya, itu. Nah, harapan kami semua itu dengan adanya Nampak Tilas ini agar orang-orang ini, anak-anak bangsa ini mengenal bahwasanya kemerdekaan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Oleh karenanya kalau kita sudah bersyukur, insya Allah bangsa ini tidak akan ada keributan. Melihat betapa sudah berdarah-darahnya ulama, pejuang Indonesia untuk Indonesia merdeka. Tentunya anak bangsa ini mengerti itu. Jadi di bulan Agustus ini ya, saya juga harapkan kepada seluruh para pemerintah harusnya di situ harus juga berpikir bagaimana mengadakan acara-acara ya yang sekiranya tidak menimbulkan hal-hal keonaran masyarakat seperti itu. Tapi tentunya pejabat-pejabat kita ini sudah memahami itu dan mudah-mudahan seperti itu, sehingga lebih memberikan narasi yang lebih baik kepada masyarakat apa yang harus diadakan di bulan Agustus. Dan ini memang Hari Kemerdekaan Rakyat Indonesia gitu loh. Harusnya memang bukan hanya disetting dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, tapi berikan kepada masyarakat seperti apa biar tidak hilang budaya-budaya Indonesia yang begitu akrab, begitu dekat satu dengan yang lainnya, walaupun ya homogen ya orangnya ya, bermacam-macam suku, tapi di situ satu bangsa Indonesia. Nah, mungkin ini yang perlu kita narasikan di masyarakat kepada pemerintah yang duduk di sana, untuk memberikan pada saat tanggal Agustus, bulan Agustus penuh mungkin
1: satu bulan
2: berikan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat yang mengadakan acara itu. Sebagaimana saya masih kecil itu biasanya per desa, per kecamatan itu semarak dengan budaya-budaya Indonesia.
1: Betul, mereka berlomba-lomba.
2: Betul. Nah, hari ini kayaknya sudah mulai melenceng ini.
1: Ada pergeseran.
2: Ada pergeseran, bukan lagi budaya-budaya kita. Kayaknya sudah budaya luar yang masuk ke Indonesia gitu.
0: Sampai majelis ulama kalau nggak salah mengeluarkan fatwa ketika karnaval yang laki-laki jangan sampai berpakaian perempuan. Itu kan bagian dari supaya bagaimana kita memperingati kemerdekaan itu jangan melenceng. Iya. Supaya negara ini tidak melenceng ngurusnya begitu. Iya, iya. Begitu. Baik. Itu.
1: Oke. Izin terima telepon lagi, Gie. Iya, enggak. Iya, RRI selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya.
4: RRI.
1: Iya.
0: Gie, selamat siang.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kok jauh sekali nampaknya. Dari mana ini?
4: Bapak Ustadz narasumber.
1: Inge. Bapak Abdullah ini betul ya?
4: Salam kenal.
1: Baik.
4: Salam Islamnya dan salam sehat ya Bapak.
1: Candi Jati Arjasa ini ya.
0: Oh, Arjasa ya.
1: Monggo singkat Pak Abdullah.
4: Begini, bagaimana supaya sejarah ini tetap bertahan ya? Jangan sampai dimasuki dari luar ya.
1: Baik.
4: Masalah buku sejarah ini.
1: Buku sejarah
4: ya. Isinya harus betul-betul diterbitkan, percetakannya harus betul-betul tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Jangan sampai dimasuki ala-ala kebarat-baratan dan gitu.
2: Bahkan mungkin diselewengkan Pak Tia.
0: Iya, iya.
4: Baik kata orang lain, tapi belum tentu baik buat kita kan gitu.
2: Betul.
4: Santri dari almarhum Haji Raden Abdullah Rizwin ya. Mohon barokahnya, mudah-mudahan dapat barokah.
0: Amin, amin ya.
4: Karena beliau itu Bang Haji Romai Lama selalu dekat sama almarhum.
2: Betul.
1: Kok jadi belok ke Bang Haji?
0: Ini pecinta Haji Romai juga ini Pak Ali ini ya.
1: Baik.
4: Dengan adanya sejarah ini supaya anak cucu kita ini tidak ketularan.
2: Ala barat.
1: Cukup ya Pak Abdullah, waktunya enggak lama ini.
4: Bagaimana data ke depan yang harus perlu dipersiapkan? Bagaimana data ke depan yang perlu dipersiapkan untuk bertahannya sejarah-sejarah yang ada di.
1: Biar enggak hilang ceritanya. Baik. Matur nuwun.
0: Nggih, Pak Abdullah, matur nuwun.
4: NKRI harga mati merdeka.
0: Merdeka. Subhanallah. Iya.
1: Waalaikumsalam.
0: Monggo Pak Hiten, Pak siapa?
1: Pak Abdullah.
0: Pak Abdullah. Ini nanti ikut di finish nanti.
1: Nah. Ya. Beliau di Candi Jati Arjasa.
0: Iya, Candi Jati Arjasa kan dekat Sumber Beringin Pak Abdullah. Monggo ikut.
2: Setat paling dekat itu.
0: Di Setat.
2: Di
0: Setat Pondok Pesantren Radatul Ulum Sumber Beringin. Kita
1: kan enggak jauh.
0: Iya. Supaya sejarah perjuangan beliau Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin ketika mengusir penjajah Jepang di bumi Pasar Alas, Desa Anggaraan, Kecamatan Cilo, Kabupaten Jember tidak dibelokkan oleh siapapun.
1: Iya, baik.
0: Tidak bisa dibelokkan oleh siapa, Pak.
1: Non sewu, Pak. Berarti masyarakat umum diizinkan ambil bagian dalam acara ini.
0: Sepanjang beliau dari teman-teman Eksas membolehkan.
1: Oh,
0: iya, pintunya harus lewat beliau karena yang dapat amanah
1: beliau.
2: Sekedar di start dan di finish mungkin tidak masalah, tapi kalau di perjalanan
0: iya, ini kan karena
2: energi itu.
0: Di samping butuhan ini butuh kesiapan spirit. Iya, iya. Karena ini bukan karena apa, bukan tajam, tapi gitu. Karena ini menelusuri jejak napas pahlawan ya, ulama besar. Tadi harus dengan zikir, solawat, hikmat ya. Iya. Seperti itu. Harus dengan khusyuk begitu ya. Baik. Sambil berkeringat, berpanas-panas, berletih-letih begitu.
1: Selamat siang Ibu Linda. Ini sepakat bagaimana kalau ceritanya ada di buku sejarah anak-anak di sekolah.
0: Nah, iya.
1: Matur nuwun. Iya. Penelpon terakhir nggih. Satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari Bapak siapa di mana?
5: Dengan Bapak Toto di Bondowoso.
1: Pak Toto di Bondowoso.
0: Coba ini.
1: Monggo, katuran singkat Bapak.
5: Oh iya. Saya mengucapkan selamat dengan adanya Nafatilah Kiai Haji Rahmat Said Anu Azi Asad
0: Jamsul Arifin.
5: Terima kasih, terima kasih. Saya ini sangat suka dari acara-acara spiritual.
0: Nggih, terima kasih support doanya nggih agar santri-santri kami.
1: Dalam? Kenapa?
5: Kalau orang luar mengikuti Nafatilah
1: kan banyak yang kepengin ya.
5: Iya, sangat tertarik ini. Mending saya dengar dari tadi itu.
2: Ya mungkin dan, kalau cuman 1-2 orang yang memang fisiknya sehat, asalkan bisa sudah ada persiapan mungkin monggo, tapi kami mempersiapkan insya Allah di tahun 2027 insya Allah itu ada acara nasional atas izin beliau pengasuh yang hari ini Kiai Haji Raden Azaim. Insya Allah November, insya Allah November tanggal 10-nya.
0: Ya, sebab butuh nggih ngapunten butuh spirit, mental juga fisik. Anak-anak kami latihannya sampai hari ini sudah menempuh jarak 120 kilo.
1: Nah, itu Pak Toto.
0: Latihannya
1: terus
0: Pak.
1: Terus latihan
0: dulu. Iya, latihan untuk taruna santri kami sampai hari ini.
5: Kalau fisik sama mental spiritual, insya Allah kami berempat siap.
1: Berempat.
0: Oke, monggo.
2: Ya monggo bisa bareng adik-adik kami tanggal 12-13. Cuman apa adanya nggih Pak ya.
0: Ya bawa bekal sendiri nggih.
1: Oke, baik. Cukup ya Pak Toto.
5: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih matur nuwun Pak Toto, sambung doanya nggih agar besok hikmat.
1: Waalaikumsalam. Nggih. Kemudian di live chat YouTube kita ada akun Ibu Laila Mardiah. Guruku sehat selalu Kiai Abdul Aziz. Nggih. Karena waktu kita tinggal beberapa menit, apa yang belum tersampaikan? Monggo, Yai dulu.
2: Kami berharap kalau memang harus dibukukan, tentunya bukan ranah kami untuk mengizinkan itu. Walaupun beliau adalah pahlawan nasional, tapi itu tetap ranah izin pengasuh Salafiyah Syafiyah Sukorjo. Tapi tentunya kalau sebagai sejarah-sejarah di sekolah itu perlu dukungan pemerintah juga kan seperti itu, termasuk bagian dikti pendidikan.
1: Biar masuk ke kurikulum.
2: Betul. Agar supaya tidak melenceng ceritanya, memang harus ketat verifikasinya dan semacamnya itu. Yang kami belum sampaikan adanya nasional apa Nafatilah Nasional Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin ini merupakan satu hal yang perlu kita tiru, bentuk membentuk diri sebagai seorang pejuang. Tentunya tidak harus dengan penjajah yang seperti Jepang dan Belanda kan seperti itu. Jangan-jangan hari ini juga kita semua masih terjajah oleh situasi yang seperti sekarang, yang tentunya di usia kemerdekaan yang sudah 81 tahun ini, itu kan usia orang yang sangat dewasa.
0: Sudah tua.
2: Sudah sepuh. Jadi apa yang menjadi harapan bangsa, pejuang-pejuang Indonesia ini tentunya sudah harus dipraktekkan di Indonesia. Sudah bisa kita lihat di Indonesia. Bukan hanya sekedar ingin berupaya dan berupaya, tapi itu usia orang yang sudah mapan.
0: Tinggal menikmati. Betul, sebenarnya ya.
6: Tinggal menikmati.
0: Harusnya,
1: harusnya.
0: Usia 81 ini sudah gemah ripah
6: Lojinawi,
0: sudah makmur sejahtera.
2: Jadi sudah tidak ada sebenarnya di masyarakat, harusnya masih ada terjadi kemiskinan, kemelaratan dan kekurangan. Itu harusnya Indonesia sudah tidak mengalami itu. Mungkin itu yang menjadi harapan kami semua. Bagaimana Indonesia ke depan? Ya, tentunya itu tidak bisa kalau kita sendirian.
1: Iya.
2: Tidak bisa. Itu harus bersama-sama sebagai anak bangsa untuk membentuk bagaimana Indonesia ini menjadi mapan bersama-sama. Karena merdeka itu tidak harus satu kelompok, satu golongan, tapi bersama-sama warga Indonesia gitu loh. Itu mungkin jadi harapan kami untuk menapak tilasi ini, karena harapan tentunya Ki Haji Raden As'ad Shamsul Arifin, harapannya memerdekakan, tidak terjajah. Ya tentunya kita semua tidak ingin dijajah oleh satu paham atau apapun yang ada di Indonesia. Mungkin itu harapan
1: baik,
2: kami ya.
1: Terima kasih ya. Kemudian Bu Linda, saya baca lagi WA-nya, cocok katanya. Kemudian untuk pendidikan pesantren berarti ini berbasis perjuangan harusnya, ngaten. Matur nuwun Bu Linda. Kemudian sebagai penutup, Abah monggo. Mohon maaf, teleponnya sudah tidak kita terima lagi. Waktunya sudah mepet nggih.
0: Nggih, ini menarik ketika pemerintah daerah ya. Kalau di SD itu kalau enggak salah ada IPS lah 3 ya. Mestinya harus ada bahwa di Jember ini ya ada peristiwa sejarah, ya pahlawan nasional. Kemudian siapa sih patung di depan Pemda itu? Siapa sih patung di depan Kalimantan? Tidak perlu itu. Ini anak-anak Jember harus tahu. Karena itu menarik ketika kemudian pemerintah daerah mungkin melalui dinas perpustakaan, dinas pendidikan membuat kajian ya bersama beliau-beliau dari alumni santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, kita telusuri. Dan ada itu buku, kalau buku khusus beliau yang belum diedarkan ada ya. Jadi rute seperti ini, itu peristiwa seperti ini, itu semuanya terbukukan sudah. Seperti itu. Jadi itu.
1: Baik. Terima kasih Abah Haji Kuncoro Diyaudin, Ketua Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Darsul Bihar SMK Perikanan dan Kelautan Puger Jember, Kiai Abdul Aziz SAG, Ketua IKSAS, Ikatan Santri
2: Salafiyah.
1: Alumni Salafiyah Sukorejo.
2: Sukorejo.
1: Matur nuwun sangat, sangat menginspirasi. Semoga lancar perjalanan napak tilas.
0: Terima kasih.
1: Digagas tanggal 12-13 Agustus,
0: Rabu dan Kamis.
1: Ya, dan kami tunggu rencana tahun depan.
0: Semoga tahun depan lebih besar. Tentu tidak mengurangi khidmat.
1: Baik.
0: Jangan bikin acara-acara besar, acara-acara wu tiba eweh. Iya, tiba eweh cuma begitu. Ini harusnya mulai dibumikan, harus kembali ke bumi pertiwi begitu.
1: Matur nuwun. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
2: Merdeka. Merdeka.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordiva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordiva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
1: Not rely too much on power. So, yeah, probably that.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehala 6-4-6-0 pagi ini.

0: pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales, Dovizioso.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus ya bersama kami di perjalanan Jembar Siang ini, edisi awal pekan Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, di cuaca seperti sekarang ini kita patutnya memang waspada begitu ya, waspada karena masih di musim masuk musimnya itu masih musim yang kemarau panjang begitu ya. Bahkan ada beberapa lahan yang dikhawatirkan karena kering dan panas begitu ya, dikhawatirkan adalah efek panasnya kebakaran, kemudian dihimbau untuk tidak buang puntung rokok sembarangan dan lain sebagainya. Karena kejadian kebakaran hutan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia begitu ya. Nah, Kementerian Kehutanan sendiri juga mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan di lahan di Jawa Timur gitu ya. Hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal ini seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data ini berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran SPBK per 9 Agustus 2026. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan TNBTS diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu juga masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan begitu. Sebagai langkah pengendalian, Kementerian Kehutanan juga menginstruksikan penutupan sementara secara total kawasan TNBTS. Penutupan ini dilakukan untuk mendukung proses pemadaman sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dari risiko kebakaran. Pemerintah ini sudah mengerahkan 3 helikopter untuk melakukan pemadaman melalui udara, khususnya pada titik api yang berada di kawasan berkelerengan dan juga sulit dijangkau pasukan darat begitu ya. Ini bisa menjadi bentuk kewaspadaan kita, tidak hanya di sekitar TNBTS begitu ya, dimanapun berada lebih berhati-hati aja, terutama untuk lahan-lahan yang mungkin bisa saja dan mudah begitu ya, mudah terbakar karena efek kering dan juga kemarau panjang begitu. Dan kita juga dimanapun berada tetap berdoa semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya, dan semoga kebakaran yang sudah terjadi ini segera bisa teratasi dengan baik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari Tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: Lelagon Istimewa Pelipur Lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur Sari Laras Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Wah, niki waduh, niki panen to iki.
1: Wah, nggih niki.
0: Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
0: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: alah tiba ekspor juga iso toh?
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan rono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go. Budyal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo Jo.
1: Piye to yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran Jo. Kalau nggak pakai cukai jadi lebih murah. Terus jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye Jal?
1: Wih Jo, rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ono sing gak gawe pita cukai. Utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ne, negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae, gratis.
0: Asik.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
0: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jombar hari ini Senin 10 Agustus 2026. Pemkab Jombar memperkuat pengawasan mekanisme pemberangkatan calon tenaga kerja ke luar negeri. Sementara BPBD Kabupaten Lumajang kerahkan pesawat waterbombing untuk memadamkan api pada kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita BPBD Lumajang lakukan penyekatan sejumlah titik kobaran api untuk hindari penyebaran. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya, Nova Novita. Saudara, tindak pidana perdagangan orang TPPO hingga saat ini masih kerap mengintai warga negara Indonesia yang hendak bekerja ke luar negeri, khususnya bagi mereka yang memilih berangkat melalui jalur non-prosedural. Menyikapi hal itu, pihak pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan sejumlah unsur untuk meminimalisir celah bagi sindikat yang hendak mengintai keselamatan pekerja migran Indonesia melalui beberapa program. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Juhaini SE menjelaskan, seiring terbitnya surat edaran Bupati Jember yang mengatur mekanisme pemberangkatan calon pekerja ke luar negeri, pihak pemerintah setempat memperketat seluruh penyedia jasa penyalur pekerja migran melalui program berbasis digital hingga pengawasan langsung bersama aparatur penegak hukum.
1: Kita ada program pelatihan bagi 400 masyarakat Kabupaten Jember, utamanya bagi siswa SMK yang dibiayai dari APBD, kemudian 600 sisanya dari APBN, dengan harapan ini menarik untuk pemberangkatan secara resmi, karena modus non-prosedural ini dengan iming-iming pemberangkatan yang cepat ini memang menimbulkan berbagai permasalahan di luar negeri. Nah, sosialisasi migrasi aman tentunya kita bersama dengan kantor imigrasi BP3MI Provinsi Jawa Timur dan bahkan juga dengan Migran Care dan juga teman-teman dari organisasi kemasyarakatan yang lainnya.
0: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang meningkatkan kesiapsiagaan menyusul kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Bromo Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Lokasi kebakaran yang berada di wilayah Probolinggo berbatasan langsung dengan Lumajang sehingga berpotensi merembet. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
2: Personil Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang bersama personil Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS melakukan penyekatan di lapangan untuk mencegah kebakaran atau kobaran api semakin meluas dan masuk ke wilayah Lumajang. Upaya ini dilakukan setelah api dilaporkan bergerak ke arah kawasan pertanian dan pemukiman warga setempat. Ketua Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan kobaran api mulai meluas sejak hari Kamis lalu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Titik api mengarah ke kawasan lahan pertanian dan permukiman warga di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Merespon kondisi tersebut, tim gabungan BPBD Lumajang bersama TNBTS langsung dikerahkan ke lokasi. Fokus utama adalah melakukan penyekatan dan membangun jalur pemutus api atau fire break agar kobaran tidak masuk lebih jauh ke wilayah Lumajang.
3: Pukul 12.18 untuk kondisi saat ini api masih menyala. Saat ini untuk api sudah nyampe di bukit, sudah mencapai di bukit Mentigi Renteng. Dan untuk dari TRC BPBD Kabupaten Lumajang berupaya melakukan pemadaman dengan cara menyemprot api menggunakan jet shooter dua unit jet shooter. Untuk api sendiri di puncak Mentigi Renteng ini besar, terlihat.
2: Penyekatan dilakukan dengan membuka jalur pemutus di titik-titik rawan serta pemadaman di bagian tepi api. Tim gabungan juga memantau pergerakan angin yang berpotensi mendorong api ke area yang lebih luas lagi. Hingga berita ini diturunkan, para petugas masih bersiaga di lapangan untuk memastikan api tidak kembali membesar. BPBD Kabupaten Lumajang juga menghimbau warga di sekitar Argosari dan Lereng Semeru untuk tetap waspada dan segera melapor jika melihat titik api yang baru. Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan rumah warga akibat kejadian ini. Kerugian masih dalam pendataan, terutama pada lahan pertanian yang berada di jalur pergerakan api. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang bersama personil Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS lakukan penyekatan untuk mencegah kobaran api semakin meluas. Upaya tersebut dilakukan menyusul laporan masyarakat jika kebakaran yang terjadi di TNBTS mengarah ke kawasan pertanian dan pemukiman warga. Selengkapnya kembali dilaporkan Karyantoni.
2: Personil Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang bersama personil Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS melakukan penyekatan di lapangan untuk mencegah kebakaran atau kobaran api semakin meluas dan masuk ke wilayah Lumajang. Upaya ini dilakukan setelah api dilaporkan bergerak ke arah kawasan pertanian dan pemukiman warga setempat. Ketua Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan kobaran api mulai meluas sejak hari Kamis lalu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Titik api mengarah ke kawasan lahan pertanian dan permukiman warga di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Merespon kondisi tersebut, tim gabungan BPBD Lumajang bersama TNBTS langsung dikerahkan ke lokasi. Fokus utama adalah melakukan penyekatan dan membangun jalur pemutus api atau fire break agar kobaran tidak masuk lebih jauh ke wilayah Lumajang.
3: Pukul 12.18, untuk kondisi saat ini api masih menyala. Saat ini untuk api sudah nyampe di bukit, sudah mencapai di bukit Mentigi Renteng. Dan untuk dari TRC BPBD Kabupaten Lumajang berupaya melakukan pemadaman dengan cara menyemprot api menggunakan jet shooter 2 unit jet shooter. Untuk api sendiri di puncak Mentigi Renteng ini besar, terlihat.
2: Penyekatan dilakukan dengan membuka jalur pemutus di titik-titik rawan serta pemadaman di bagian tepi api. Tim gabungan juga memantau pergerakan angin yang berpotensi mendorong api ke area yang lebih luas lagi. Hingga berita ini diturunkan, para petugas masih bersiaga di lapangan untuk memastikan api tidak kembali membesar. BPBD Kabupaten Lumajang juga menghimbau warga di sekitar Argosari dan Lereng Semeru untuk tetap waspada dan segera melapor jika melihat titik api yang baru. Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan rumah warga akibat kejadian ini. Kerugian masih dalam pendataan, terutama pada lahan pertanian yang berada di jalur pergerakan api. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang akhirnya mengerahkan 2 unit pesawat jenis capung untuk memadamkan api pada kebakaran hutan dan lahan Kahurta yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Pesawat waterbombing tersebut dikerahkan karena kondisi kebakaran yang terus meluas dan dikhawatirkan akan merembet ke wilayah Kabupaten Lumajang. Selengkapnya kembali dilaporkan Karyantoni.
2: Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang bersama instansi lain terkait TNBTS mengerahkan 2 unit pesawat jenis capung untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnur Groh saat dikonfirmasi RRI mengatakan pengerahan pesawat waterbombing tersebut dilakukan karena luas kebakaran terus bertambah dan dikhawatirkan merambah wilayah Lumajang.
4: 39 Argosari. kami tim pemadaman dari BPBD dan Jabatan BPS berusaha melakukan penyekatan agar api tidak menjalar semakin luas menuju ke area pertanian, lahan, dan pemukiman.
2: Menurutnya, fokus utama operasi udara saat ini adalah wilayah Jantur dan sekitarnya yang berada di dalam kawasan TNPTS. Proses pengambilan air untuk kebutuhan pemadaman telah dilakukan sejak dikerahkannya pesawat tersebut. Hingga berita ini diturunkan, BPBD Lumajang bersama tim gabungan masih melakukan pemantauan dan upaya pemadaman baik dari udara maupun darat. Belum ada keterangan resmi terkait luas area yang terdampak dan penyebab kebakaran terjadi. Petugas mengimbau masyarakat di sekitar lereng Semeru untuk tetap waspada terhadap dampak asap dan menghindari aktivitas di kawasan hutan selama proses pemadaman berlangsung. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Kebakaran kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNPTS yang meluas hingga wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai berhasil dikendalikan. Titik kebakaran di kawasan antara Desa Ranupani dan Desa Argosari Kecamatan Senduro dilaporkan berhasil dipadamkan. Operator Pusdalops Lumajang Rosid dalam program Halo RRI Senin 10 Agustus 2026 mengatakan saat ini tim gabungan masih melakukan pembasahan evakuasi pemadaman di sejumlah titik yang memiliki potensi turut terbakar. Pihaknya berharap dengan pengerahan SDM dan strategi penuh, kobaran api di seluruh titik mampu dikendalikan.
5: Kita berkoordinasi dengan BNPB maupun BPBD Provinsi. Kita menerjunkan 3 helikopter, 2 dari BNPB, 1 dari BPBD Provinsi Jawa Timur, serta teman-teman kita dari BPBD masing-masing kabupaten yang berdekatan itu berkolaborasi untuk melakukan sekat bakar guna mencegah api meluas. Kendala kita di lapangan itu titik pengambilan air untuk helikopter. Sementara ini dari keputusan tim gabungan kemarin untuk titik pengambilan airnya kita mengambil di Ranupani. Itu jarak dari titik api menuju ke Ranupani sekitar 7 km. Untuk potensi, lihat hasil keputusannya melihat hari ini. Dari pembahasan ini apakah terdeteksi titik api lagi ataupun kepulan asap. Antisipasinya saat ini kita meskipun tidak terlihat secara visual api menyala, kita melakukan pembahasan di tempat-tempat yang sekiranya itu potensi terbakar kembali itu sangat besar. Tambahan informasi dari pihak TNPTS, untuk saat ini menutup wilayah wisata Gunung Bromo. Dan untuk yang sudah terlanjur memboking tiket, ya, bisa menjadwalkan kembali untuk datang pada saat sudah dibuka kembali.
0: Dari Kabupaten Lumajang kita beralih ke Kabupaten Bondowoso. Sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan Karhutlas, Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Bondowoso melakukan simulasikan penanganan karhutla bersama warga setempat. Mereka mempraktikkan pemadaman api menggunakan alat sederhana berupa gepiok serta mesin pemadam portable atau blower. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
6: Perhutani Kabupaten Bondowoso menggelar simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama warga sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Sebanyak 48 personel perhutani Bondowoso Situbondo bersama warga dan lembaga masyarakat desa hutan LMDH dilibatkan dalam simulasi itu. Mereka mempraktikkan pemadaman api menggunakan alat sederhana berupa gepiok serta mesin pemadam portable. Simulasi itu dibuat menyerupai kondisi nyata. Skenario diawali dengan seorang warga yang membakar upi pohon lalu meninggalkan api. Tiupan angin kemudian membuat kobaran api cepat menjalar hingga memicu kebakaran hutan. Administrator Perhutani KPH Bondowoso Misbahul Munir mengatakan, simulasi itu merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi ancaman kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino. Menurutnya, suhu udara yang tinggi, minimnya curah hujan, kelangkaan air, serta banyaknya guguran daun kering menjadi faktor yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk memperkuat upaya pencegahan, Perhutani telah memetakan titik-titik rawan karhutla dan mendirikan posko bencana alam di setiap bagian kesatuan pemangku hutan, yakni BKPH Bondowoso, Sukosari, Wonosari, Kelabang, Prajekan, Penarukan, dan Besuki. Sementara wilayah Ijen tergabung dengan BKPH Sukosari.
7: Ada apel siaga tingkat kabupaten. Ini kan belum diadakan, mungkin habis Agustusan. Kita secara internal mengadakan apel siaga karhutla yang diikuti seluruh jajaran pejabat Purutani. Bondowoso Stubondo.
6: Munir mengatakan bahwa selama awal musim kemarau, beberapa bulan terakhir telah terjadi sejumlah insiden kebakaran di kawasan hutan Perhutani. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan Arak-Arak, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, dengan luas area terdampak mencapai 4 hektar. Sementara itu, titik-titik kebakaran lainnya rata-rata membakar lahan seluas 0,4 hingga 0,5 hektar. Kerugian akibat kebakaran itu diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, terutama karena terjadi di kawasan hutan produksi yang didominasi tanaman pinus. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, program pelayanan tuntas cetak KTP di Kecamatan Peta Cinta, Sistem Administrasi Kabupaten Jember mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerjanya, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi memberikan apresiasi pada administrasi kependudukan Kabupaten Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
8: Pendengar, inovasi pelayanan administrasi kependudukan Pemkab Jember melalui program pelayanan tuntas cetak KTP di Kecamatan atau Peta Cinta mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Komisi 2 DPR RI serta Ombudsman di Kecamatan Ajung pada Kamis 6 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
9: Karena Kabupaten Jember hari ini memastikan bahwa pelayanan di Dukcapil itu harus dengan baik, mudah diakses oleh masyarakat baik di kota maupun di desa. Bahkan tadi Kota Komisi 2 dan juga Pak Dirjen berkomitmen untuk terus memberikan support bagaimana terkait masalah dispenduk ini betul-betul terpenuhi di Kabupaten Jember.
8: Fawaid juga menyebut bahwa Kabupaten Jember didorong menjadi daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, administrasi kependudukan yang tertata dengan baik menjadi fondasi penting untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, mengapresiasi inovasi Peta Cinta yang dinilai menghadirkan pelayanan kependudukan hingga ke tingkat masyarakat. Menurutnya, dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik.
10: Kedepannya juga dengan kependudukan, KTPL, dan kemudian dengan identitas digital, itu nanti akan bertransformasi menjadi pelayanan yang digital, di mana pelayanan digital ini nanti kependudukan untuk juga digitalisasi berbagai kebijakan strategis pemerintah.
8: Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Hosin, juga menilai bahwa program Peta Cinta merupakan langkah positif yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, peningkatan layanan administrasi kependudukan harus didukung ketersediaan blanko, peralatan perekaman, serta sumber daya manusia yang memadai agar masyarakat semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, tepat, dan juga gratis.
11: Tentunya target ambisius yang sudah dicanangkan oleh Gus Bupati melalui program Peta Cinta harus ditopang dan diperkuat dengan infrastruktur yang tersedia. Yang pertama adalah blanko, kemudian yang kedua alat perekaman, dan yang ketiga SDM yang mumpuni.
8: Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Puncak Festival Egrang 14 di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Khairi Fauzi. Arifatul mengatakan, kegiatan tersebut bisa menjadi ruang kolaborasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak serta pemberdayaan perempuan. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
12: Pendengar, Festival Egrang ke-14 dinilai bukan sekedar kegiatan budaya, Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman, mendukung tumbuh kembang anak, serta pemberdayaan perempuan. Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Hoiri Fauzi, saat menghadiri puncak Festival Egrang ke-14 di Kecamatan Ledoombo, Kabupaten Jember, Sabtu 8 Agustus 2026. Menurutnya, kekuatan utama Festival Egrang terletak pada prosesnya yang tumbuh dari kesadaran masyarakat. Keterlibatan anak, perempuan, dan berbagai elemen masyarakat dinilai menjadi modal sosial yang dapat terus dikembangkan untuk memperkuat sumber daya manusia di Kabupaten Jember.
13: Jadi menurut saya, Pak Bupati, ini merupakan modal sosial yang luar biasa, tinggal dikuatkan, ditingkatkan, sehingga ini menjadi kekuatan untuk pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Jember. Ya, tantangan anak-anak sekarang kan luar biasa, bukan hanya anak tapi keluarga juga, karena adanya media sosial, penggunaan media sosial yang tidak bijak. Karena kita tidak bisa meninggalkan perkembangan teknologi. Ini dua mata sisi, satu sisi ini sangat manfaat, tapi kalau anak-anak tidak didampingi dalam penggunaan gadget, maka ini akan memberikan dampak negatif.
12: Arifah menyebut pemerintah saat ini mendorong gerakan nasional ruang aman dan nyaman atau Gernasrana bagi anak yang mencakup lingkungan keluarga, ruang publik, pendidikan, hingga ruang digital. Menurutnya, upaya menciptakan ruang aman bagi anak tidak cukup hanya melalui regulasi, tapi juga membutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengapresiasi kehadiran Menteri PPPA yang dinilai menjadi momentum memperkuat sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah. Fawaid menegaskan, Pemkab Jember berkomitmen memenuhi hak dasar masyarakat termasuk anak dan kelompok lanjut usia, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
14: Komitmen Kabupaten Jember akan terus sesuai dengan arahan Presiden dan Ibu Menteri, bagaimana anak-anak termasuk lansia mempunyai hak yang harus dipenuhi termasuk pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, termasuk festival. Festival Tanok Fest luar biasa ya, tumbuh dari bawah, dari Ledoombo, dan mudah-mudahan jadi percontohan untuk daerah-daerah yang lainnya di Kabupaten Jember.
12: Pendengar, Festival Egrang ke-14 tahun ini mengusung tema membangun harmoni komunitas melalui permainan tradisi dan juga melibatkan berbagai elemen masyarakat lintas generasi, etnis, serta agama. Sebanyak 20 defile ditampilkan termasuk ruang khusus bagi anak-anak disabilitas dan kelompok lansia. Melalui kegiatan tersebut, Festival Egrang tidak hanya menjadi ruang ekspresi budaya, tapi juga membawa pesan tentang inklusivitas, perdamaian, dan pentingnya membangun lingkungan yang aman bagi anak dan keluarga. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 9.857 mahasiswa baru Universitas Jember UNEJ dijadwalkan akan mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB pada 8 hingga 15 Agustus 2026. Selain mengenalkan kehidupan kampus, para mahasiswa juga diberikan pemahaman untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, praktik intoleransi, dan tindakan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan kampus. Selengkapnya dilaporkan Gia Deborah.
15: Universitas Jember atau UNEJ melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 mulai tanggal 8 hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 9.857 mahasiswa baru yang diterima dari total 68.642 pendaftar melalui berbagai jalur penerimaan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr.

0: termasuk berkaitan dengan praktek-praktek intoleran dan sebagainya itu kita harapkan dihindari. Jadi intinya kita mengembangkan kampus kebangsaan ini dalam rangka memberikan satu nilai ya dan spirit kepada anak-anak kita, bagaimana dia mencintai tanah air ini, dan yang paling penting adalah membangun integritas mereka sehingga dia dalam berperilaku tidak hanya di kampus, harapan kita juga di masyarakat ya, dia punya kejujuran ya, punya etika, punya integritas yang baik. Itu bagian dari modal dasar mereka. Persoalan terkait dengan akademik pengetahuan bisa dia pelajari sambil berjalan, tetapi basis atau basic dari kejiwaan mereka itu menurut saya yang penting.
1: Dari jumlah penerimaan mahasiswa sebanyak 3.327 mahasiswa diterima melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi, 3.643 mahasiswa melalui seleksi nasional berdasarkan tes, dan 2.314 mahasiswa melalui seleksi mandiri mahasiswa baru. Selain itu terdapat 64 mahasiswa program pasca sarjana, 58 mahasiswa melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau, dan 11 mahasiswa afirmasi serta 10 mahasiswa asing. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat pada awal perdagangan Senin 10 Agustus 2026. IHSG tercatat berada di level 6.440,59, naik 30,94 poin atau 0,48% dibandingkan penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Menurut data Bursa Efek Indonesia, sebanyak 308 saham naik, 57 saham turun, dan 307 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat sekitar 156,52 miliar rupiah dengan volume perdagangan mencapai 294,43 juta saham. Penguatan IHSG melanjutkan tren positif pada perdagangan akhir pekan lalu. Saat itu IHSG sebelumnya ditutup naik 0,1% ke level 6.409,65. Tim analisis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan hingga penutupan. IHSG diperkirakan menguat dan bergerak di rentang 6.300 untuk level support dan 6.500 di level resistensi. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Muhammadiyah University Basketball League MUBL 2026 kembali digelar mulai 2 hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan tahunan yang merupakan program kerja unit kerja kegiatan mahasiswa atau UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember atau UNMUH Jember tersebut diikuti sekitar 60 sekolah dengan peserta dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA. Selengkapnya dilaporkan Gea Depora.
4: Muhammadiyah University Basketball League atau MUBL 2026 kembali digelar sebagai ajang kompetisi sekaligus pembinaan olahraga bola basket bagi pelajar di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Kegiatan tahunan yang merupakan program kerja unit kegiatan mahasiswa atau UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember akan berlangsung mulai tanggal 2 hingga 15 Agustus 2026. Panitia MUBL 2026 Apriliana mengatakan kegiatan tersebut menjadi agenda rutin UKM Basket UNMU Jember yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga bola basket.
5: Perkenalkan, nama aku Apriliana, aku dari Universitas Muhammadiyah Jember, UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember.
6: Perkenalkan, nama aku Ratu Mondi Nur Aini, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember, salah satu pengikut UKM Basket di Universitas Muhammadiyah Jember.
5: Dan kali ini kita ada kegiatan Muhammadiyah University Basketball 2026, merupakan kegiatan tahunan dari program UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember.
6: Iya, ada berapa peserta yang ikut dalam kegiatan ini dan tingkatannya apa aja?
5: Itu sekitar
6: sekitar ada 60 sekolah. Kemudian itu dari tingkatan SD, SMP, sama SMA.
5: Iya, untuk kegiatan dari tanggal berapa sampai berapa?
6: Dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 15 Agustus.
1: Sementara itu, Arif Angga Yuda yang merupakan pelatih SD Al-Furqan mengapresiasi pelaksanaan MUBL 2026. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi pelajar untuk

0: mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus mengembangkan kemampuan basket sejak usia dini.
1: Lengkap Arif Angga Yuda sebagai salah satu pelatih di SC Alfurkon, salah satu peserta di kegiatan MUBL.
2: Ya, menurut Mas Angga, kegiatan olahraga ini atau event ini seperti apa?
1: Ini bagus, jadi ajang tahunan untuk turnamen bola basket, terutama dia menyediakan dari kategori mulai SD, terus SMP sampai SMA. SD pun terbagi di kelas lower sama upper, jadi saya juga sebagai salah satu pelatih di Jember ini, jadi sangat diuntungkan dengan agenda setiap tahun yang diadakan sama mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember.
2: Iya, untuk SD Alfurkon sendiri menurunkan berapa tim?
1: Kita menurunkan 4 tim. Jadi untuk tim lower ini, karena kita banyak anaknya, kita ada tim A sama tim B, kemudian ada tim putra sama tim putri di kelas upper-nya.
0: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.

Tentu sudah informasi yang diimun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Nada dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini bersama saya Lita Arsyo, temani Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gentang Tajjo. Seperti biasa, lagu-lagu dangdut temani sampai nanti di jam 3 sore. Apa kabar untuk Anda yang baru aja gabung? Saya harap semua kabarnya baik dan sehat. Tetap semangat untuk menjalankan segala aktivitas di hari ini, sehari-hari dan hari-hari esok-esok lainnya tuh. Tetap semangat dan jangan lupa selalu berpikir positif dan berdoa. Pastilah. Dan kayaknya di jam-jam segini cuaca di kota Jember panas ya. Tapi kalau sudah menjelang sore menuju sampai dini hari, dinginnya luar biasa. Selimut satu aja gak cukup gitu ya. Di Pro Dangdut adalah kita, Gentang Tajjo, temani Anda pendengar sampai nanti di jam 3 sore.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebuah akun TikTok mengatasnamakan Samsat membagikan informasi mengenai layanan pemutihan pajak negara kendaraan dan menyertakan tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program tersebut. Unggahan itu mengajak masyarakat mendaftar secara daring melalui tautan yang tersedia untuk memperoleh layanan pemutihan pajak. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan yang diberikan bukan merupakan layanan resmi Samsat dan bahkan sudah ditandai sebagai laman yang tidak aman. Informasi resmi mengenai layanan perpajakan kendaraan hanya dapat diakses melalui kanal resmi Samsat Digital Nasional, kantor Samsat keliling, maupun platform resmi seperti aplikasi Signal dan e-Samdes. Kesimpulannya, akun yang menawarkan layanan pemutihan pajak melalui tautan tersebut merupakan konten tiruan yang berpotensi digunakan untuk mengelabui masyarakat. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda. Dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terus satu RRI Jember di Prodangdu adalah kita Genta-Genta Jos yang udah telepon, udah ini ya, banyak banget ya. Dan udah gak sabar buat semuanya masuk. 33052, halo Prodangdu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta-Genta Jos.
1: Selamat siang Mbak Rita.
0: Selamat siang. Ini dengan siapa dan di mana?
1: Ini dengan Deng.
0: Hmm?
1: Dengan Deng.
0: Dengan Deng.
1: Mbak Liza.
0: Iya.
1: Rekes lagu dulu ya.
0: Apa tuh?
1: Sabda Cinta.
0: Sabda Cinta?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, mantap. Terima kasih Mbak Liza ya.
0: Iya, terima kasih. Udah, gitu aja.
1: Iya. Iya, pasti tak kasih ayam juga kalau banyak.
0: Iya, terima kasih.
1: Sering ikut dari tadi tuh.
0: Sabda Cinta.
1: Balita pokoknya the best pokoknya di RRI ini.
0: Oh my God, terima kasih.
1: Sekarang ini buat semuanya. Iya,
0: iya.
1: Semuanya sudah.
0: Oke.
1: Iya. Tetap cantik.
0: Makasih.
1: Dulu
0: adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Sabda Cinta dari Eri Susan dan Niat Bustami. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak jos.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Delay.
0: Nah, delay?
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Kebesaran soal di sini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Halo.
0: Halo.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Request lagu.
0: Lagunya apa?
1: Modern.
0: Modern. Dari Bang Haji Roma Irama.
1: Hah?
0: Iya, bukan?
1: Iya, betul. Dari Nada dan Dakwah.
0: Oh, dari Nada dan Dakwah.
1: Iya, nyanyinya Roma Irama kan Nada dan Dakwah itu.
0: Oke deh. Halo? Ya.
1: Ada.
0: Ada, modern ya.
1: Iya. Karena sekarang sudah masuk zaman modern semua.
0: Zaman modern, zaman digitalisasi juga.
1: Iya.
0: Zaman sekarang main handphone semuanya. Lupa sama sebelah-sebelahnya.
1: Itu yang dinamakan modern. Tapi kalau kumpul kebo bukan modern
0: ya. Hei.
1: Iya. Kayak di situ Bondo yang kemarin beritanya itu.
0: Oh iya.
1: Ois.
0: Udah, mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang ini ya, hal-hal yang buruk kita didekatkan dengan hal-hal yang kebaik aja.
1: Iya kok. Ya Allah. Ngenes kalau dengar beritanya ya, Mbak Lita.
0: Iya, yuk.
1: Mudah diselamatkan.
0: Amin.
1: Selamatnya buat Yo Melong, Budaya ya. Juga Mbak Lili Bunga, juga Rendi, Renda, Jamadun. Dan Putra Bondowoso, juga Pak Bandung di situ Bondowoso semuanya tanpa terkecuali. Putra Madura tidak mengurangi rasa hormat salam persaudaraan dan kekeretanan walaupun tidak disebut satu persatu.
0: Waduh.
1: Buat Mbak ditanya.
0: Iya.
1: Semoga tetap sehat, sehat, sehat terus. Ceria bahagia dengan keluarganya. Lancar-lancar rezekinya, rezeki yang barokah.
0: Iya. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal buruk, didekatkan dengan hal-hal baik ya.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah nggih, niki waduh niki panen to iki.
1: Wah nggih
2: iki. Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: alah tiba ekspor juga iso toh?
2: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go.
2: Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon di 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Di Prodangdut dan utamanya kita kenal Bejos. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah.
0: Aduh, kentak-kentak Jos. Assalamualaikum. Tanggal 30 datang ke RRI.
1: Berkatuh.
0: Iya. Tanggal 30 kita senam bersama di RRI. Yuk.
1: Aku sih gak iso senam ya apa ya.
0: Ya wes ndelok ae lungguh. Ada hiburannya kendang kempul mbek rujak soto gitu.
1: Oh gitu ya. Ya insyaallah mudah-mudahan bisa hadir.
0: Iya wis tak anteni tanggal 30.
1: Iya, masih lama kan? Masih 2 minggu.
0: Iya, tapi dino serasa cepet banget ya.
1: Ada apaan itu? Pakai baju-baju seragam, Pak?
0: Enggak, wis nggih klambi olahraga, iya bebas.
1: Oh, ya, kalau jalan santai kan mesti pakai baju.
0: Enggak, bebas oh, lah.
1: Kirain pakai seragam ngono. Kirain pakai seragam jalan-jalan. Terus lihat kendang kempul. Sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Lho wis krungu suaranya aku iku sehat lho.
1: Ya iku berkat anu iku doa-doa ya orang.
0: Doa-doa para pendengar semuanya.
1: Iya. Makanya kami enggak didoakan ya harus bilang amin terus.
0: Alhamdulillah wa syukurillah.
1: Aku nyalur lagu. Oh? Menunggu saya.
0: Sekian lama. Gitu ya.
1: Aku menunggu.
0: Asik. Untuk
1: kedatanganmu.
0: Korenya suaranya.
1: Datanglah.
0: Kedatanganmu gitu. Kayak Mbak Bunga. Halo gitu.
1: Telah lama.
0: Asik. Telah lama ku menunggu. Aduh.
1: Selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi.
0: Iya.
1: Pokoknya tiada yang lain lagi ya.
0: Selain ngenteni aku ngono ya.
1: Tapi tadi malam heboh itu kan.
0: Heboh?
1: Iya.
0: Iya wong heboh-heboh kabeh. Aku sih tergantung gitu loh. Saya itu tergantung orangnya. Saya itu tergantung partnernya gitu loh.
1: Oh gitu. Masa tak kemiring-miring gitu.
0: Apa nih sing miring-miring?
1: Ya actionnya lo, actionnya mah tak kemiring-miring gitu.
0: Loh piye, saya itu kan bekerja dengan totalitas. Kalau dikasih kepercayaan untuk saya pegang suatu acara, saya harus totalitas. Untung enggak anu aku, enggak saltu-saltu aku.
1: Tak kayak jempol papat ya.
0: Lewe salto-salto ya. Ya tak tahu lagi lah.
1: Ya wes bagi salam aku ya. Buat yo melong ya Man Borawi. Terus Putra Mahenda. Pak Mutia. Terus Mbak Lili Suryani. Buat semua ya lainnya tanpa terkecuali. Buat jenengan selamat bertugas, sukses selalu. Pokoknya sehat-sehat sehat wes ya. Sehat selalu wes, sehat walafiat. Murah rezeki. Wes makasih gitu aja wes, tak tunggu lagune.
0: Iya,
1: Jadi iso tenang aku lek kerja gak wirawiri mlebu metu. Sampe lero aku lucu aku.
0: Kok iso?
1: Ya. Aku ning jopo nyari Herkel ya, entek lagune langsung melayu memburi. Karena dunia di dalam. Ya untung tak banterno dadi krungu aku ngene.
0: Terus.
1: Ya terus melayu wis bingung tangane iku. Petik iso ndak iku sampe rodane rasane koyo sing kemeng. Iso kena ndak iki ngene aku. Oh, untung ada sponsor ngono. Lah aku durung masuk aja susu amare sampean habis sponsore terus aku masuk alhamdulillah mari ini diangkat ngono.
0: Iya.
1: Okay. Ya, terima kasih ya semuanya.
0: Iya.
1: Bro Dangdut.
0: Dangdut.

0: untuk Cak Randy lagunya udah. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Gentak-gentak.
0: Tak jos. Assalamualaikum.
1: Salam rahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari mana?
1: Ya,
0: yuk melong-melong. Apa kabar?
1: Bong, baik-baik, sehat.
0: Mm-hmm.
1: Kabarnya Mbak Lita juga sehat ya.
0: Mm-hmm.
1: Tetap imut-imut ya.
0: Mm-hmm.
1: Alhamdulillah. Mm-hmm. Mudah-mudahan Mbak Lita tetap sehat. Mm-hmm. Dan semangat biar bisa menjadi pemandu. Mm-hmm. Jalan-jalan sehat bersama-sama RRI ya.
0: Iya, senam bersama RRI.
1: Senam bersama RRI seluruh. Mm-hmm. Elemen masyarakat Jember Baru, Jember Madu, sehat semuanya.
0: Okay.
1: Biar meriah jalan-jalan RRI Pro 1 di Jember ini ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Mau lagu apa yuk?
1: Lagunya dari Mansur.
0: Mansur apa?
1: Kenokana.
0: Kenokana.
1: Mantap, ambil benar. Salamnya untuk Cak Randy. Halo Cak Randy, selamat siang. Semoga Cak Randy sehat selalu dan murah rezekinya. Juga Mansurawi, Pak Arianto, mudah-mudahan cepat sembuh, sehat selalu ya Pak Arianto dengan Bu Lilinya. Bu Lili juga sehat. Juga ada Pak Rusdianto, Pak Lili Suryani di Trenggalek, Bu Litiwinya, semoga tetap cantik, sehat. Dewi dan paling paisinya di Trenggalek. Salam sehat semuanya di sana. Juga ada Pak Paico, Putra Madura, Putra Pak Magenda. Juga ada Bapak Haji Blangkon. Selamat siang dan salam sehat. Yang terhormat Bapak Dendi. Bersama-sama Pak Murah.
0: Bang Murah lagi dengerin loh, disapa sana.
1: Iya, yang terhormat Pak Murah. Sehat selalu, selamat siang ya Bapak. Bapak semoga tetap sehat dan selalu semangat, lancar rezekinya. Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Tuhan memberkati Bapak. Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Amin. Buat RRI-nya, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Salam Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Amin. Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Oh ya, Bunda Yahya, nanti Bunda Yahya tuh merungut-merungut itu. Iya. Bunda Yahya.
0: Ngomongan nanti Bunda Yahya.
1: Dalam baring-baring itu, anu lambungnya kumat katanya. Bunda Yahya dengan nyampu sehat selalu ya. Untuk balita selamat bertugas, dalam sehat ya. Semoga balita diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa, sehat dan semangat, rezekinya lancar. Amin.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Mbak Lita.
0: Terima kasih
1: buat seluruh elemen masyarakat Indonesia. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ya, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke. Kana-kana. Halo Pro Dangdut.
2: Dut adalah kita.
0: Kentak-kentak.
2: Assalamualaikum.
0: Joshua, waalaikumsalam.
2: Terakhir nih Mbak Lita ya?
0: Iya terakhir. Gimana lagi?
2: Nek yang terakhir tidak apa-apa, wes pokoknya bisa masuk ya. Tapi saya kebagian lagu dah.
0: Insya Allah kebagian. Ayo buruan. Apa lagunya? Tak golek no undangan.
2: Yes, kasih Abang Madun saja wes Mbak Lita.
0: Duh, Abang Madun udah terlalu sering tahu.
2: Terlalu sering.
0: Kan namanya lalu, Anda.
2: Ya wes, kalau itu terlalu sering, kasih menyulam kain yang rapuh dari Yulia Citra ya.
0: Wes, menyulam kain yang rapuh.
2: Kain Abang Madun rapuh.
0: Ndang di kalau rapuh ndang dibenakno ning Cak Randy gitu loh.
2: Oh, Cak Randy penjahit juga tah?
0: Iya, dia tapi khusus dia, khusus okay. Khusus.
2: Oh iya, penjahit khusus ya. Kalau di rumahku kan enggak khusus Mbak Lita. semua melayani. Sama kayak Cak Randy gitu kan. Salamnya buat semuanya wis. Tanpa terkecuali. Tidak disebut satu persatu, gue ngeliatnya lagu ini kayak separuh. Iya, wes. Buat jenengan selamat bertugas, selalu sehat. Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya tunggu.
0: Oke, okay, bye-bye. Ditunggu ya buat semuanya. Prodangdut adalah kita. Gentang Tajos.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Down Dulu kita kentat aja. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang jam sama. Di acara yang sama dari jam sama. Besok bakalan ada bintang tamu nih. Siapa tuh? Oke deh, besok aja ya bareng Litarta di Pro Down Dulu kita kentat aja. Terima kasih. Berpikir positif dan selalu menebarkan kebaikan di sekitar Anda. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Down Dulu kita.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sore hari ini bersama saya Pria Purbasari hingga pukul 14, maksud kami pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti dengan serangkaian informasi untuk temani Anda yang mungkin saat ini masih sibuk dengan beberapa aktivitas yang perlu Anda selesaikan. Hari Senin memang hari yang cukup sibuk pendengar ya, tetapi kali ini informasi yang cukup edukatif ini perlu untuk benar-benar Anda simak karena ada kaitannya dengan kebiasaan investasi pendengar yang rupanya ini bisa dibangun sejak dini. Nah, seperti apa kira-kira dan investasi yang seperti apa atau yang bagaimana yang notabene nanti akan sangat membantu kita di waktu-waktu yang akan datang. Nah, kita akan lanjutin informasinya sesaat lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

investasi tidak lagi identik dengan kalangan pebisnis atau mereka yang punya modal besar. Mahasiswa juga bisa loh mulai berinvestasi sejak dini sebagai langkah membangun kebiasaan dalam mengelola keuangan, sekaligus mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Nah, pendengar, ya, dalam program yang disiarkan di RRI Jember, Hardi Tandoko ini menyampaikan bahwa investasi pada dasarnya merupakan upaya menunda konsumsi saat ini demi memperoleh manfaat yang lebih besar di masa mendatang. Investasi itu sederhananya menunda keinginan kita, pendengar, untuk kepuasan di masa yang akan datang. Misalnya nih, menyisihkan uang untuk membeli rumah, dana pernikahan, atau kebutuhan jangka panjang lainnya. Nah, ini diungkap oleh Hardi selaku perwakilan kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dan dikatakan juga atau dikaitkan dengan mahasiswa, ini justru berada pada fase yang tepat untuk mulai belajar berinvestasi. Saat ini investasi di pasar modal semakin mudah dijangkau karena dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil, pendengar, sehingga cocok bagi pemula yang ingin memahami mekanisme investasi tanpa menanggung resiko yang terlalu besar. Nah, sementara itu Galeri Investasi ini merupakan sarana edukasi dan praktik investasi, pendengar, bagi mahasiswa yang berada di bawah naungan Bursa Efek Indonesia. Dan melalui fasilitas tersebut, mahasiswa, khususnya untuk kaum muda ini, dapat mengenal berbagai instrumen investasi sekaligus belajar memahami pasar modal secara langsung. Nah, sebelum memutuskan investasi, seseorang memang perlu untuk melakukan riset terlebih dahulu ya terhadap sektor maupun perusahaan yang diminati, karena memahami tren industri, prospek pertumbuhan hingga kondisi fundamental perusahaan ini jadi langkah penting, pendengar, untuk mengenali peluang investasi yang potensial.

0: Sa raja daratan gitu.
1: Loh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Jadi penting sekali bagi kita untuk memilih instrumen investasi yang sesuai juga dengan rencana dan kebutuhan kita, pendengar. Ini dapat memudahkan kita untuk mengenal apa saja sih jenis investasi yang menguntungkan saat ini. Boleh jadi popularitas saham sebagai salah satu instrumen investasi memang sudah bertahan sejak dulu. Bahkan hingga saat ini saham masih sering jadi pilihan para investor dalam menghasilkan investasi yang menguntungkan. Dan keuntungan yang datang dari investasi saham ini memang dikenal memiliki persentase yang besar, pendengar. Namun jenis investasi yang menguntungkan satu ini juga punya profit resiko yang cukup tinggi jika dibanding dengan instrumen investasi lainnya seperti obligasi atau reksadana. Dan jika Anda hendak memulai memilih saham sebagai investasi yang menguntungkan, alangkah baiknya jika Anda sudah memiliki pemahaman yang mendalam dan mantap terkait dengan investasi secara umum dan juga elemen yang ada pada investasi saham demi mengurangi resiko besar yang hadir. Selain itu juga, pendengar, ada obligasi yang merupakan salah satu jenis investasi yang menguntungkan dan cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Jadi popularitas yang ditawarkan obligasi ini datang dari penawaran persentase keuntungan yang cukup stabil, sehingga orang tertarik untuk memilih obligasi sebagai salah satu sarana investasi yang menguntungkan bagi peningkatan finansial. Dan profil resiko yang ditawarkan oleh investasi yang menguntungkan ini juga terbilang terukur ya, sehingga memberikan rasa aman kepada para investor pemula. Dan obligasi sendiri ini merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup menguntungkan yang hadir dalam bentuk surat pernyataan utang, pendengar. Jadi surat pernyataan utang yang menjadi obligasi tersebut datang atau diterbitkan oleh pemerintah atau juga korporasi. Namun surat pernyataan utang tersebut juga bisa diterbitkan oleh perseorangan. Dan salah satu tujuan fundamental adanya obligasi adalah demi meningkatkan potensi ekonomi dari pihak penerbit ke arah yang lebih baik.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Misi paket.
2: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lejen Panjatan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kebakaran TNBTS meluas, seluruh pintu masuk wisata Bromo ditutup sementara. Mobil SPPG kecelakaan di Banyuwangi, satu orang meninggal dunia. Kejari Tanjung Perak setorkan 4,9 miliar rupiah barang bukti kasus judi online ke kas negara. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Aprilia Purbasari. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru meluas dan berdampak pada penutupan sementara seluruh pintu masuk wisata. Laporan Karyantoni.
2: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS berpotensi meluas hingga ke Lembah Watangan Kabupaten Probolinggo. Kondisi tersebut dipicu oleh angin kencang yang membuat api melompati jalur JLKT di Blok Jantur. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menyampaikan berdasarkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait di lapangan, api terpantau sudah melintasi JLKT dan bergerak ke arah Blok Jantur pada Minggu 9 Agustus 2026. Selain itu, Blok Jantur titik api yang pertama kali muncul pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 di kawasan Argo Wulan juga dilaporkan semakin membesar. Hingga malam ini upaya pemadaman belum berhasil menuntaskan kebakaran di titik tersebut.
3: Kepala Balai Besar TNBTS mengumumkan penutupan total dari semua sumber api hari ini update pukul 12 lebih 42 menit, yang mengarah ke Argosari sudah bergeser ke Budak Lebu atau B30, masuk kawasan Probolinggo, dan 3 heli sudah dikerahkan untuk melakukan bom air.
2: Merespon perkembangan itu, BPBD bersama instansi terkait mengambil langkah penutupan sementara seluruh pintu masuk kawasan wisata. Petugas gabungan saat ini masih melakukan pemantauan dan upaya pemadaman di lapangan. Masyarakat dan wisatawan diimbau untuk tidak mendekati lokasi kebakaran dan mengikuti arahan petugas hingga kondisi dinyatakan benar aman. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terlibat kecelakaan di Jalan Lingkar Ketapang, Banyuwangi. Insiden itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Laporan Anggi Widya.
4: Mendengar kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lingkar Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Senin 10 Agustus 2026. Sebuah mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mengangkut makanan bergizi gratis MBG menabrak bagian belakang truk saat hendak mendahului kendaraan tersebut. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 9 pagi itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban merupakan kernet mobil SPPG berinisial G, warga perumahan Giri Mulia, Kelurahan Klatak, Banyuwangi. Sementara sopir mobil berinisial KN mengalami luka-luka. Saksi mata di lokasi, Marwan, mengatakan mobil SPPG melaju dari arah utara menuju selatan. Saat hendak mendahului truk yang berada di depannya, muncul sepeda motor dari arah berlawanan.
5: Itu ada sepeda motor dari selatan, maka dia ngepor.
6: Sama-sama dari utara ya?
5: Sama-sama dari utara.
7: Tapi ceritanya ya. Ceritanya bagaimana
5: itu? Ceritanya ini sama-sama dari utara. Dari arah utara semua. Ini mungkin keras ini, Pak. Kencangnya keras, ya. Kejadiannya keras. Kalau cuma 50-60 masih nodot. Ini nggak mungkin nodot, ini sekitar 80-an.
4: Akibat benturan tersebut, bagian depan mobil SPPG mengalami kerusakan cukup parah. Petugas kemudian melakukan penanganan terhadap korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Mobil SPPG diketahui berasal dari salah satu SPPG di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Kendaraan tersebut baru selesai mengantarkan makanan MBG dan sedang melakukan pengiriman yang kedua. Dalam pengiriman tersebut, mobil membawa sekitar 980 ompreng makanan bergizi gratis. Hingga saat ini, petugas masih melakukan penanganan di lokasi. Kepolisian juga melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi serta penyebab pasti kecelakaan tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, laporkan.
0: Universitas Jember menggelar pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 yang diikuti hampir 10.000 mahasiswa baru. Laporan Gia Deborah.
8: Universitas Jember atau UNEJ melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 mulai tanggal 8 hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 9.857 mahasiswa baru yang diterima dari total 68.642 pendaftar melalui berbagai jalur penerimaan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan SHMH mengatakan, PKKMB tidak hanya bertujuan mengenalkan lingkungan akademik kepada mahasiswa baru, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan, integritas, serta etika.
9: Jadi sesuai dengan apa yang saya laporkan kepada Pak Rektor saat pembukaan tadi, bahwa PKKMB ini salah satu tujuannya adalah menanamkan, satu, jiwa kebangsaan dari anak-anak kita, ya. Yang kedua, berkaitan dengan pemahaman mereka anti-plagiarisme di dalam nanti mereka membuat karya-karya ilmiah. Yang ketiga juga menghindari atau mencegah terjadinya kekerasan. Kekerasan dalam pengertian luas, tidak hanya seksual gitu ya. Termasuk berkaitan dengan praktek-praktek intoleran dan sebagainya itu kita harapkan dihindari. Jadi intinya kita mengembangkan kampus kebangsaan ini dalam rangka memberikan satu nilai ya dan spirit kepada anak-anak kita, bagaimana dia mencintai tanah air ini, dan yang paling penting adalah membangun integritas mereka sehingga dia dalam berperilaku tidak hanya di kampus, harapan kita juga di masyarakat ya, dia punya kejujuran ya, punya etika, punya integritas yang baik. Itu bagian dari modal dasar mereka. Persoalan terkait dengan akademi pengetahuan bisa dia pelajari sambil berjalan, tetapi basis atau basic dari kejiwaan mereka itu menurut saya yang penting.
8: Dari jumlah penerimaan mahasiswa, sebanyak 3.327 mahasiswa diterima melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi, 3.643 mahasiswa melalui seleksi nasional berdasarkan tes, dan 2.314 mahasiswa melalui seleksi mandiri mahasiswa baru. Selain itu, terdapat 64 mahasiswa program pasca sarjana, 58 mahasiswa melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau, dan 11 mahasiswa afirmasi serta 10 mahasiswa asing. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
10: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih April. Sebuah rumah warga di Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, ludes terbakar saat penghuni tidak berada di rumah. Laporan Imam Malik.
11: Kebakaran hebat melanda rumah warga di Dusun Sumber Agung, Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Tiga bangunan rumah kayu milik warga bernama Ahmadi Khairul Anwar luluh tak tersisa dilalap si jago merah. Kepala Desa Semen Suyanto menyampaikan pihak desa mendapat laporan dari perangkat desa setempat tak lama setelah api mulai membesar. Peristiwa kebakaran ini pertama kali diketahui warga Jumat siang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pemilik rumah sedang bekerja dan tidak berada di tempat.
12: Dilapori dari Pak Kamituwo saya itu pukul 2.30. Bahwa ada kebakaran di Sumber Agung, rumahnya Pak Ahmadi. Ya, masyarakat tentunya membantu untuk memadamkan, terus melaporkan ke BPBD dan bidang kebakaran, Tapi karena kebakarannya itu besar sekali, waktu pemadam kebakaran ke sini ya sudah habis.
11: Diketahui, 2 unit mobil pemadam kebakaran damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dugaan sementara, api dipicu akibat korsleting listrik dari dalam rumah. Meskipun 3 bangunan rumah yang didominasi bahan kayu ini ludes terbakar, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sejumlah barang berharga milik korban juga berhasil diselamatkan. Hingga berita ini diturunkan, kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kebakaran. Imam Malik, RRI Madiun.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
13: Baik, terima kasih Nindi. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Pamekasan. Warga bergotong royong menghias lingkungan sebagai wujud semangat nasionalisme. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
14: Semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kabupaten Pamekasan. Para warga setempat bergotong royong menghias lingkungan. Mereka tidak hanya mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga menghias lingkungan dengan membangun gapura dengan berbagai ornamen, dilengkapi lampu warna-warni, serta pernak-pernik lainnya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kabupaten Pamekasan, Cahya Wibawa, mengatakan, para warga sukarela menghias kampung halamannya untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
15: Di kampung-kampung, warga secara sukarela bergotong royong menghias lingkungan. Macam-macam, ada dengan umbul-umbul, bendera merah putih, pembuatan gapura, dan berbagai macam ornamen. Hal ini menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air masih tumbuh di masyarakat kita.
14: Menurut Cahya, menghias kampung bukan sekadar memperindah lingkungan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, persatuan, dan penghormatan pada jasa para pahlawan. Ia berharap semangat ini tidak berhenti pada peringatan HUT kemerdekaan RI, tetapi terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian terhadap lingkungan, menjaga kerukunan, serta bersama-sama membangun daerah dan bangsa. Purnama Iswantoro melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silahkan.

0: Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyetorkan penerimaan negara bukan pajak senilai 4,9 miliar rupiah ke kas negara melalui Bank Syariah Indonesia. Uang tersebut merupakan barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang kasus judi online atas nama tersangka Yuri. Kejari Tanjung Perak, Darwis Burhansyah mengatakan penetapan tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Ditres Siber Polda Jawa Timur tertanggal 30 Juli 2025 dan surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tertanggal 3 Juni 2026.
1: Bagaimana yang rekan-rekan saksikan merupakan barang bukti hasil penyitaan pada beberapa rekening yang saling terkait yang dijadikan sebagai modus dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perjudian online. Website s.m.a dengan link http://112.140.185.183/. Yang dilakukan penyidikannya oleh penyidik Divisi Siber Polda Jatim pada perkara yang dengan tersangka atas nama Yuri yang saat ini berstatus DPO.
0: Dengan tambahan setoran 4,9 miliar tersebut, total penerimaan negara bukan pajak yang telah disetorkan dari Kejari Tanjung Perak sepanjang 2026 mencapai 8,8 miliar. Faris Yerbo melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan pembebasan BPHTB untuk fasilitas sosial, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan pesantren. Laporan Januar Fahmi.
3: Bupati Sidoarjo Subandi membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB untuk fasilitas sosial, sarana pendidikan, dan tempat ibadah serta pesantren. Kebijakan ini menjadi bentuk dukungan Pemkab Sidoarjo terhadap pengembangan fasilitas pelayanan publik dan keagamaan. Pembebasan BPHTB tersebut diharapkan meringankan beban lembaga pendidikan, pesantren, dan pengelolaan tempat ibadah dalam pengadaan maupun pengurusan aset tanah dan bangunan mereka.
4: Dan polisi kebijakan terkait pendidikan, ya, terkait masalah ibadah, masjid, sekolah, ya, karena ini adalah bentuk pendidikan, saya tidak mungkin memberikan BPHTB kepada pendidikan. Karena pendidikan adalah investasi untuk masa depan anak bangsa. Nanti pemerintah bisa nanti bisa melihat, karena kalau pendidikan, tidak mungkin kita akan memberikan setelahnya itu bayar BPHTB untuk anak bangsa. Biarkan tidak jadi beban, terutama bagi wali murid, atau orang tua murid, ya. Harapan kita seperti
3: ini. Kebijakan itu juga berjalan beriringan dengan program digitalisasi serta penyederhanaan proses perizinan operasional lembaga pendidikan di Sidoarjo. Langkah tersebut ditujukan agar pelayanan administrasi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Pemkab Sidoarjo berharap kemudahan tersebut dapat mempercepat pembangunan, pengembangan fasilitas pendidikan sosial serta keagamaan lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
5: Info Olahraga.
2: Ribuan atlet meramaikan kejuaraan Kabupaten dan Bupati Open Lamongan sebagai ajang pembinaan sekaligus menguji kemampuan atlet muda. Laporan Farin Regi.
6: Bupati Lamongan, Yuran Raveni membuka Kejur Cup dan Bupati Open Bulu Tangkis yang digelar PBSI Lamongan di Gor Lamongan. Dua ajang tersebut menjadi bagian dari upaya mencetak atlet muda berprestasi sekaligus meningkatkan jam terbang melalui kompetisi. Pak Yes apa nakrabnya mengapresiasi konsistensi PBSI Lamongan menggelar kejuaraan. Menurutnya Kejur Cup menjadi ruang pembinaan atlet daerah, sementara Bupati Open memberikan kesempatan atlet Lamongan menguji kemampuan dengan peserta dari berbagai daerah.
7: Ini selain sebagai wadah silaturahmi, juga penyelenggaraan Kejur Cup ini akan menambah jam terbang bagi para calon-calon atlet maupun atlet yang akan terus meningkatkan prestasinya di Lamongan ini, karena dengan banyaknya kejuaraan-kejuaraan tentu akan menambah wawasan dan pengalaman mereka untuk lebih berprestasi lebih baik.
6: Ketua PBSI Lamongan, Dirama Kwaraksara mengatakan, dua kompetisi ini menjadi ajang mengasah mental dan kemampuan atlet Lamongan melalui persaingan dengan atlet dari luar daerah. Ia berharap penyelenggaraan yang masuk ke tahun kedua dapat terus berkembang. Tahun depan, pihaknya menargetkan jumlah peserta dan hadiah meningkat sehingga kompetisi semakin berkualitas.
8: Usia untuk Jurka pada 18 nomor pertandingan, yang Bupati Open ada 20 nomor pertandingan. Lalu total atlet dari Jurka dan Bupati Open itu mencapai 1.000 lebih. Terutama Bupati Open ada 700 sekian lebih. Total hadiah yang kita persiapkan untuk pembinaan, totalnya mencapai 115 juta rupiah. Dan ini perlu kami sampaikan penyelenggaraan kedua secara berikut dari tahun lalu 2025 kita berharap di tahun depan bisa lebih besar lagi, ada yang lebih banyak lagi dan pesertanya lebih meningkat lagi.
6: Dengan kompetisi rutin, pengalaman bertanding dan fasilitas yang semakin baik, PPSI Lamongan optimis mampu melahirkan atlet yang tidak hanya berprestasi di tingkat daerah tetapi juga mampu bersaing di level nasional. Farin Raki melaporkan.
2: Rangkaian PHBN HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri diisi dengan lomba catur antar pelajar SMA, SMK, dan MA. Laporan Ane Kusuma.
9: Rangkaian peringatan PHBN dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri diisi dengan lomba catur tingkat SMA sederajat. Kegiatan yang berlangsung di SMA Dharma Wanita 1 Pare pada hari ini diikuti oleh 20 pelajar dari sejumlah sekolah di wilayah Kecamatan Pare, terdiri atas 12 peserta putra dan 8 peserta putri. Panitia Lomba Catur PHBN Kecamatan Pare, Samsul Komarudin, menjelaskan bahwa hasil dari kompetisi ini selanjutnya diharapkan menjadi bahan bagi sekolah untuk memberikan pembinaan dan juga perhatian terhadap potensi siswanya di cabang olahraga catur. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penjaringan atlet muda berpotensi, termasuk untuk mendapatkan kesempatan pembinaan lebih lanjut dari Percasi Kabupaten Kediri.
10: Ini salah satu giat dari Kecamatan Pare, tingkat SMA untuk HUT RI ke-81. Outputnya nanti ya kita kembalikan ke sekolah masing-masing, bahwasanya mereka memang memiliki bakat di bidang catur. Ini nanti kita akan ada penjaringan, nanti kita harapkan dari Percasi, Persatuan Catur Indonesia yang ada di KONI Kabupaten Kediri, bisa lebih memperhatikan bakat-bakat yang ada di tingkat SMA di Kecamatan Pare.
9: Sementara itu, salah satu peserta, Fajar Arifin dari SMA Muhammadiyah 1 Pare, menyebut bahwa keikutsertaannya dalam lomba catur ini merupakan pengalaman pertama, tidak hanya untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengasah kemampuan dan juga bakatnya di bidang catur.
11: Yang berarti pertama kali ikut lomba ini?
12: Ya, pertama kali. Dalam rangka HUT RI yang ke-81 ya. Harapannya lomba catur ini bisa dikembangkan, pesertanya jadi lebih banyak.
9: Melalui kompetisi ini, sekolah diharapkan dapat semakin mudah untuk mengenali potensi pelajar, sementara para peserta juga mendapatkan ruang untuk mengembangkan kemampuannya ke tingkat yang lebih tinggi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Cabang olahraga tekbol Indonesia membidik medali pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang dengan 3 nomor yang menjadi andalan. Laporan Agustin Irdiani.
13: Cabang olahraga tekbol Indonesia membidik medali pada Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. 3 nomor yang didaftarkan menjadi tumpuan untuk menembus final sekaligus membuka peluang meraih medali emas. Wakil Save the Mission CDM Tim Indonesia, Hari Warganegara, mengatakan tekbol memiliki prospek menjanjikan meski tergolong cabang olahraga baru di Indonesia. Perkembangan tersebut terlihat dari pembinaan serta pengalaman atlet mengikuti kompetisi di tingkat nasional dan internasional. Hari menyebut Indonesia sebenarnya memiliki peluang mengikuti 5 nomor pertandingan. Namun regulasi membuat kontingen Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor pada Asian Games 2026. Karena itu pemilihan nomor dilakukan secara strategis dengan mempertimbangkan peluang atlet Indonesia bersaing dengan negara lain. Hari optimis 3 nomor tersebut membawa wakil Indonesia melangkah jauh.
14: Pun kita hanya partisipasi 3 nomor dari 5 nomor karena faktor regulasi. Tentunya tuan rumah akan punya kesempatan lebih. Dia akan bisa berpartisipasi lebih dari 3 nomor. Minimal di 3 itu kita juga insya Allah bisa masuk final. Itu harapan kita.
15: Target khusus?
14: Kalau tentu targetnya adalah medali. Emas syukur, emas bisa. Kita targetnya kan kalau bercita-cita harus tinggi. Tapi tidak menurut juga. Jadi ada strateginya. Jadi memilih 3 nomor dari 5 itu ada strateginya. Jadi kita juga optimis
15: tadi saya bilang, ya, yang mau kuasa, insya Allah kita bisa masuk final 3-3.
13: Di luar persiapan teknis, tim CDM juga memastikan kebutuhan non-teknis kontingen terpenuhi. Kenyamanan atlet selama perjalanan, latihan, hingga pertandingan menjadi perhatian agar mereka dapat tampil maksimal. Hari menjelaskan kontingen Indonesia telah menyiapkan 432 atlet dan 148 official. Keberangkatan atlet nantinya disesuaikan dengan jadwal pertandingan masing-masing dan ditargetkan tiba di Nagoya 2-3 hari sebelum pertandingan. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang, sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
16: Terima kasih, Dio. International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga di Kota Batu mencatat rekor peserta terbanyak, diikuti 75 atlet dari Indonesia dan Malaysia. Laporan Rizky Darmawan.
17: International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026 di Landing Zone Songgo Maruto Kecamatan Songgo Kerto Kota Batu diikuti 75 atlet dari dalam dan luar negeri. Jumlah tersebut menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Ketua Federasi Aerosport Indonesia Fasi Jawa Timur sekaligus Ketua Panitia Pelaksana IPAC seri ketiga Arif Eko Wahyudi mengatakan kejuaraan tersebut telah memenuhi unsur internasional karena melibatkan peserta dari negara lain. Sebanyak 11 atlet berasal dari Malaysia, sedangkan 64 atlet lainnya berasal dari negara Indonesia. Arif juga menjelaskan bahwa berdasarkan data peserta, kelompok generasi Z mendominasi kejuaraan tersebut. Dari keseluruhan peserta, sebanyak 62% merupakan generasi Z.
18: Dan rekor terbesar di Kota Batu ini pesertanya 75. Jadi kalau bilang internasional sudah masuklah kita. Karena ada dari Malaysia, ada 11 atlet, dari Indonesia ada 64 atlet. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya, ini pesertanya yang generasi Z itu 62%, yang generasi milenial itu 21 orang, 28%, yang generasi X.
17: Sementara itu, peserta dari kalangan generasi milenial berjumlah 21 orang atau sekitar 28% dari total atlet yang mengikuti kompetisi. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
16: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Aprilia Purbosari. Silakan April.
19: Terima kasih Diana. Muhammadiyah University Basketball League atau MUBL 2026 kembali digelar di Jember sebagai wadah kompetisi dan pembinaan atlet bola basket pelajar. Laporan Gea Deborah.
20: Muhammadiyah University Basketball League atau MUBL 2026 kembali digelar sebagai ajang kompetisi sekaligus pembinaan olahraga bola basket bagi pelajar di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Kegiatan tahunan yang merupakan program kerja unit kegiatan mahasiswa atau UKM Basket Universitas Muhammadiyah Jember akan berlangsung mulai tanggal 2 hingga 15 Agustus 2026. Panitia MUBL 2026 Apriliana mengatakan kegiatan tersebut menjadi agenda rutin UKM Basket Unmu Jember yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga bola basket.
21: Perkenalkan nama

0: Sementara itu Arif Wangga Yuda yang merupakan pelatih SD Al-Furqon mengapresiasi pelaksanaan MUBL 2026. Menurutnya turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus mengembangkan kemampuan basket sejak usia dini.
1: Lengkap Arif Wangga Yuda sebagai salah satu pelatih di SD Al-Furqon, salah satu peserta di kegiatan MUBL.
2: Ya, menurut Mas Angga, kegiatan olahraga ini atau event ini seperti apa?
1: Ini bagus, jadi ajang tahunan untuk turnamen bola basket, terutama dia menyediakan dari kategori mulai SD, terus SMP sampai SMA. SD pun terbagi di kelas lower sama upper, jadi saya juga sebagai salah satu pelatih di Jember ini, jadi sangat diuntungkan dengan agenda setiap tahun yang diadakan sama mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember.
2: Iya, untuk SD Al-Furqon sendiri menurunkan berapa tim?
1: Kita menurunkan 4 tim. Jadi untuk tim lower ini karena kita banyak anaknya, kita ada tim A sama tim B, kemudian ada tim putra sama tim putri di kelas upper-nya.
0: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Peringat dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Aprilia Perbasari dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
5: Saatnya
3: salam RRI Prima.
4: Pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar, bagi Anda yang mungkin saat ini tengah menyibukkan diri dengan menjaga kondisi Anda dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang sehat dan unik, pendengar ya. Ini tentunya memang sudah jadi kewajiban kita, mengingat pendengar seperti kondisi saat ini banyak sekali dari kita yang tiba-tiba terserang flu, tiba-tiba terserang batuk, atau mungkin penyakit-penyakit lainnya seperti itu. Walaupun terkesan ringan, pendengar, tetapi perlunya kita untuk memahami bahwa pertolongan pertama mencegah kemungkinan-kemungkinan untuk terserang penyakit ini perlu untuk kita lakukan, pendengar ya. Nah, mungkin bisa jadi Anda yang biasa mengkonsumsi jahe atau mungkin teh jahe atau apalagi minuman seperti wedang jeruk seperti itu ya. Nah, ini beralih ke air pandan, pendengar. Tidak banyak yang tahu ya bahwa daun pandan ini merupakan tumbuhan tropis yang bukan hanya memiliki aroma khas yang sering dicampur ke dalam berbagai jenis makanan, pendengar. Nah, rupanya daun pandan ini juga punya khasiat untuk tubuh, di mana air rebusan daun pandan ini kerap dibuang begitu saja. Padahal manfaat air rebusan daun pandan ini luar biasa. Dr. Valda Garcia menyampaikan beberapa manfaat air rebusan daun pandan, dilansir dari laman kesehatan Klik Dokter, pendengar, di mana manfaat konsumsi air pandan ini mampu meredakan demam. Jadi orang yang demam biasanya suka mengkonsumsi minuman hangat. Jika Anda merasa bosan dengan teh air atau air jahe, Anda bisa mencoba air rebusan pandan. Dan metode pengobatan tradisional tersebut dipercaya bisa membantu kondisi tubuh jadi lebih baik. Selain itu juga, bila Anda ingin mengurangi rasa nyeri di kepala atau persendian, minum air rebusan pandan dipercaya dapat mengatasi rasa sakitnya. Namun jangan lupa cari tahu penyebab timbulnya rasa nyeri itu. Karena pasalnya, meredakan rasa nyeri bukan berarti menyembuhkan penyakit tersebut. Sewaktu-waktu bisa kambuh kembali.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Perjalanan panjang sejarah Banyumas telah meninggalkan banyak benda yang mempunyai nilai bagi sejarah perkembangan masyarakat. Sehingga di Kota Lama Banyumas, tepatnya di Komplek Kecamatan Banyumas, pada tanggal 31 Desember 1983 dibangun sebuah museum yang diberi nama Sendang Mas, yang hingga sekarang dikelola Yayasan Seni Budaya Sendang Mas.
8: Itu kan sangat penting untuk pelajaran anak-anak muda.
7: Keberadaan museum akan menjadi aset yang sangat tinggi nilainya untuk jangka waktu yang panjang, terutama berkaitan dengan penumbuhan nilai-nilai kebangsaan dan pelestarian budaya nasional pada sisi generasi muda di tengah terjangan budaya global.

Air rebusan daun pandan juga bermanfaat untuk membantu mengontrol tekanan darah. Jadi bila Anda mengalami sakit kepala akibat tekanan darah tinggi, maka rebus saja daun pandan hingga airnya jadi ya agak sedikit. Namun jangan lupa untuk minum obat yang dianjurkan juga ya untuk Anda. Selain itu juga mengatasi kram perut. Jadi kram perut ini terutama saat haid, pendengar, memang sangat mengganggu, tapi tenang, keluhan tersebut dapat diatasi dengan teh daun pandan dan air rebusan pandan yang diminum hangat dapat membuat kondisi perut lebih baik. Dan yang pasti, daun pandan atau air pandan juga mampu dalam mendetoksifikasi tubuh. Nah, kalau bicara soal detox, tentu tidak akan jauh dari makanan dan minuman yang mengandung antioksidan. Apabila Anda ya sedikit bosan dengan air lemon atau teh hijau, Anda bisa coba air rebusan daun pandan, pendengar, karena air daun pandan ini juga membantu Anda dalam menangkal radikal bebas. Nah, rebusan air pandan ini bisa melindungi organ-organ tubuh terutama hati dari radikal bebas. Perlu diketahui bahwa jumlah radikal bebas yang berlebihan dalam tubuh dapat memicu terjadinya berbagai penyakit kronis. Demikian untuk informasi pada sore hari ini, semoga bermanfaat, dan tentu saja kami akan kembali untuk temani Anda dalam serangkaian program Acar Menarik untuk edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan akan menanggung biaya perawatan korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 yang dirujuk ke rumah sakit milik pemerintah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk memastikan seluruh korban memperoleh penanganan medis yang dibutuhkan selama proses pemulihan. Selain menanggung biaya perawatan, Pemprov Jawa Timur juga akan memberikan santunan duka kepada keluarga korban meninggal yang berasal dari Jawa Timur. Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi korban masih terus berlangsung, sementara pemerintah bersama tim gabungan memprioritaskan keselamatan serta penanganan para korban terdampak kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2. Demikian cek fakta hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sesaat lagi pendengar, kami akan menyiarkan untuk tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zarino Fajrul Fala dengan tema serahkan hasil kepada Yang Maha Adil. Sesaat lagi, selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menjalani kehidupan kita sering dihadapkan pada berbagai masalah, mulai dari rezeki atau pendidikan, masa depan, bahkan juga urusan hati. Terkadang kita sudah berusaha, akan tapi hasilnya seringkali tidak sesuai harapan. Disinilah kita membutuhkan satu sikap penting. Dalam Islam biasa disebut dengan tawakal. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanur rajim, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah, apabila engkau telah bertekad, telah berjuang, maka sisanya tawakkal ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka ayat ini menjelaskan bagaimana cara bertawakal yang benar. Ayat ini menjelaskan urutan yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah al-azm, ada usaha di situ. Kemudian setelah kita berusaha, baru kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertawakal. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak orang yang salah memahami mengenai konsep tawakal ini. Ada yang mengira tawakal itu pasrah aja tanpa usaha, diam tanpa berikhtiar. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang masyhur, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziqtum kama yurzaqut thayr." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalaulah kalian itu bertawakal, sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian kama yurzaqut thayr, seperti halnya Allah memberikan rezeki pada burung. Taghdu himasan, burung itu pergi dalam keadaan lapar di pagi hari, wataruhu bitana, dan pulang dalam keadaan sore hari, dalam sore hari dalam keadaan kenyang." Maka kita perhatikan dalam hadis ini, yang pertama adalah burung itu tetap keluar dari sarangnya untuk mencari makan, untuk ya berusaha menghidupi keluarganya dan lain sebagainya. Burung itu tetap berusaha mencari makan. Maka ini menunjukkan bahwa tawakal itu bukan berarti hanya diam saja, akan tetapi ada usaha maksimal di sana, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama juga menjelaskan mengenai makna tawakal ini. Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, "At-tawakkulu 'amalul qalbi." Tawakal itu merupakan amalan hati. Artinya, tawakal bukan sekedar ucapan, akan tapi tawakal itu juga merupakan keyakinan dalam hati bahwa Allah yang mengatur segalanya. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, "At-tawakkul nisfuddin wa nisful akharu al-inabah." Ibnu Qayyim mengatakan tawakal itu nisfuddin, setengah dari agama. Dan nisful akhar, setengah yang lainnya adalah al-inabah, kembali kepada Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan seorang muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kita sering sekali susah tawakal, sering sekali susah menerima keadaan yang kita lalui saat ini? Yang pertama adalah kita terkadang terlalu bergantung pada usaha sendiri. Kita terlalu mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Kita sering merasa, aku sudah bekerja keras, aku sudah maksimal. Bagi kita lupa bahwasanya hasil bukan di tangan kita. Kita hanya dituntut untuk berusaha. Yang kedua, kadang kita terlalu takut terhadap masa depan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin itu semua, rezeki dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satu makhluk pun di bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Kita kadang kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu maha mengatur, maha mengetahui, dan tidak akan mendzalimi hambanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, adapun di antara buah dari hati kita yang mampu bertawakal kepada Allah, tentu saja akan menjadi lebih tenang. Karena kita sadar, semua yang kita dapat, semua yang kita lalui, kita dapati, yaitu semua Allah yang mengatur. Kemudian tentu tidak akan mudah stres dan putus asa, karena kita tahu yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Itulah pilihan Allah untuk kita. Dan kemudian jika kita mampu merealisasikan tawakal ini, maka Allah akan mencukupkan hati kita dari rasa kekurangan, sehingga enggak pusing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ibnu Qayyim rahimahullah juga pernah mengatakan, "At-tawakkul sidqu wa i'timadil qalbi 'alallahi fi jalbil manafi' wa daf'il madar." Tawakal itu adalah ketulusan hati dalam bersandar kepada Allah untuk meraih manfaat dan menolak mudarat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ingat kembali bahwasanya tawakal setelah kita berusaha bukan berarti hasilnya selalu sesuai dengan keinginan kita, tapi hasil itu sesuai dengan apa yang terbaik menurut Allah. Kadang kita ingin sesuatu tapi Allah beri yang lain, dan justru keinginan Allah itulah yang lebih baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari kita praktekkan tawakal ini dalam kehidupan sehari-hari. Belajar bersungguh-sungguh, memaksimalkan usaha, berdoa, menjaga hubungan baik dengan Allah, dengan sesama. Kemudian hasil itulah yang terbaik untuk kita. Maka mari kita renungkan, berapa banyak kita cemas tentang masa depan, berapa banyak kita takut tentang rezeki. Padahal jika kita benar-benar tawakal, kita percaya Allah tidak akan menzalimi hambanya, kita percaya Allah itu maha adil, kita percaya rezeki itu sudah tertulis, sudah dibagi, maka hati kita akan lebih tenang, hidup kita akan lebih ringan. Kesimpulannya adalah tawakal adalah berserah diri setelah berusaha. Kemudian tawakal ini merupakan amalan hati. Tawakal tidak berarti menghilangkan usaha. Orang yang berhasil mengamalkan tawakal ini akan mendapati ketenangan dan kecukupan. Pada akhirnya semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertawakal dengan benar dan diberikan ketenangan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Fastadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapkanlah perisaimu." Mereka bertanya, "Apakah musuh tiba ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tidak, tetapi perisai dari api neraka." Mereka bertanya, "Apakah perisai dari api neraka itu?" Beliau menjawab, "Membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan hanya Allah. Allah maha besar dan tiada daya. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Maka bacaan itu akan datang pada hari kiamat mendahului dan menghindarkan dari api neraka dan menjaga keselamatannya. Al-Hadis.

0: pendengar, sekedar menginformasikan bahwa adzan maghrib akan berkumandang pada pukul 28 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bagi ada yang mungkin saat ini tengah dalam perjalanan, mendengar sekiranya untuk mempersiapkan diri menjalankan ibadah sholat maghrib yang dimana mungkin saat ini Anda tengah disibukkan dengan perjalanan jauh seperti itu, untuk meluangkan waktu menjalankan ibadah sholat maghrib sejenak. Semoga apa yang Anda niatkan, semoga yang akan Anda kerjakan atau sudah Anda kerjakan pada saat ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, sembari menanti pendengar, lagu-lagu religi masih akan kami hadirkan di sore hari ini.
1: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan menggiring kita kepada kesuksesan.

وبنات القائمات

وشرفا درجة عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Celoteh, prasangka, menuduh tanpa data, berbicara dengan terka. Hati-hati, karena sebagian prasangka adalah dosa.

0: Hati-hati, gibah sama dengan memakan bangkai saudara. Jangan mudah menyimpulkan jika tak paham landasan. Jangan juga menilai sesuatu dari pemahaman yang terbatas. Ingat, diam lebih baik daripada berbicara yang tidak-tidak. Dalam menjaga lisan, kita patut mencontoh sang teladan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Saudaraku, bila suatu ucapan cenderung pada keburukan, maka hendaklah seseorang yang beriman menahan diri untuk berbicara.
1: Saat ini, banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, "Kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya." Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

Praktikan rasa syukur berarti mengakui dan menghargai momen-momen sehari-hari yang seringkali terabaikan. Dan rasa syukur tidak harus menunggu peristiwa besar, karena dalam kehidupan sehari-hari rasa syukur dapat diekspresikan melalui tindakan sederhana seperti mengucapkan terima kasih, atau mungkin berdoa, atau juga memanfaatkan nikmat yang telah diberikan dengan bijak. Pendengar, lebih lanjut, selain dapat meningkatkan kesehatan mental, rasa syukur ternyata dapat memberikan banyak sekali manfaat lain, seperti memperkuat iman, mengurangi ketidakpuasan, dan meningkatkan kesehatan fisik, dan juga menumbuhkan empati serta kepedulian, serta meningkatkan kualitas hubungan sosial. Pendengar, kami masih akan melanjutkan untuk serangkaian program acara di sore hari ini, di mana sesaat lagi pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan menyiarkan EBS Early Warning System bersama rekan Gia Deborah. Pendengar, tentunya jangan sampai kegiatan kita yang begitu padat yang saat ini tengah kita jalankan melupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Dia enggak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.

Baik pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk Early Warning System bersama rekan Gia Debora, tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya ini juga disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Sesaat

0: perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengan Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, malam hari ini kami membahas topik terkait semarak perhelatan minim sampah. Pendengar Pro 3, bulan Agustus identik dengan semarak perayaan di berbagai daerah, mulai dari menggelar karnaval, kemudian festival budaya, pertunjukan seni, hingga kegiatan masyarakat yang melibatkan ribuan orang. Dan tentunya ini menjadi ruang untuk bisa merayakan kreativitas, kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Namun di balik kemeriahan tersebut ada persoalan yang kerap muncul setelah acara berakhir, yaitu sampah dan kemasan makanan dan minuman sekali pakai seperti botol plastik, kemudian juga kantung kresek, hingga berbagai atribut acara dapat meninggalkan timbulan sampah dalam jumlah yang besar. Jika tidak dikelola sejak tahap perencanaan, festival yang seharusnya membawa kegembiraan justru dapat meninggalkan beban lingkungan. Karena itu, konsep festival minim sampah atau low waste event menjadi semakin penting. Bukan berarti menghilangkan kemeriahan, melainkan bagaimana sebuah perhelatan dirancang sejak awal agar sampah dapat dicegah, dikurangi, digunakan kembali, dipilah, dan dikelola dengan baik. Dan pendengar Pro 3, untuk itu, untuk membahas topik di atas pada malam hari ini, kami sudah menghadirkan 3 narasumber yang kami sapa untuk malam hari ini dan juga saya perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama sudah bersama kami Bapak Vincentius Gande SPDM HUM. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Manggarai Barat. Baik, selamat malam Bapak Vincentius.
2: Gotong royong menuju masa depan.
1: Ya. Baik, selamat malam Bapak Vincentius. Ya, apakah bisa mendengar suara kami?
2: Persatuan.
1: Ya, baik, sembari menunggu untuk sambungan pada malam hari ini, saya coba untuk kembali berbincang atau menyapa narasumber kami. Bapak Vincentius Grande SPDM HUM, beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Manggarai Barat. Baik, selamat malam Bapak Vincentius. Ya, Bapak Vincentius. Halo, bisa mendengarkan suara kami di studio Bapak? Oke, baik. Berikutnya saya juga menyapa ada Romo Fransnala. Beliau adalah Sekretaris Keuskupan Labuan Bajo. Selamat malam, Romo Frans.
3: Selamat malam.
1: Oke, terima kasih sudah bergabung bersama program EWS malam hari ini. Kemudian saya juga menyapa ada Suster Maria Goretti Januria Samusir RGS. Beliau adalah Koordinator Komunitas Laudato Si Chapter Jakarta sekaligus menjadi volunteer. Selamat malam Suster Maria.
4: Selamat malam semuanya.
1: Oke, terima kasih Suster sudah bergabung bersama kami untuk program EWS. Berikutnya saya juga sudah bersama Bapak Christian Natali selaku manajer program ekosistem kehutanan Kehati atau beliau akrab disapa Mas Tian. Selamat malam Mas Tian.
5: Malam Kak Gea, malam Suster Romo.
1: Baik, terima kasih untuk semua narasumber sudah bergabung bersama kami malam hari ini di program EWS. Dan malam hari ini pendengar Pro 3 kami membahas topik terkait semarak perhelatan minim sampah. Baik, untuk yang pertama saya mencoba untuk berbincang dengan Bapak Vincentius Gande. Apa sudah bisa mendengarkan suara kami Pak di studio?
6: Selamat malam Pak, selamat malam.
1: Oke, selamat malam Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Langsung saja Bapak Vincentius, seperti kita ketahui ini mungkin kegiatan Festival Goloke ini bisa kita jadikan contoh bagaimana sebuah perhelatan atau festival di bulan Agustus ini kita upayakan untuk bisa minim sampah begitu. Nah, Salah satunya Festival Goloke ini, Bapak, menjadi salah satu perhelatan yang menarik masyarakat dan wisatawan di sana. Kalau dari sisi lingkungan, Bapak, seperti apa tantangan pengelolaan sampah dalam festival dengan jumlah pengunjung yang cukup besar?
6: Jadi kalau baik, selamat malam untuk kita semua, untuk para narasumber. Jadi malam ini kita sedang penanganan sampah terkait dengan Festival Goloke tahun 2026. Jadi memang kalau bicara tantangan, ya memang kita kembali kepada tahun 2025, bahwa kita selama 6 hari festival itu kita dapat dari sisi datanya kita timbulan sampahnya kurang lebih 31 ton per 6 hari. Ya. Jadi memang yang menjadi tantangan kita ini adalah bagaimana tingginya produksi plastik dan barang makanan sekali pakai.
1: Mm-hmm. Gitu. Lumayan banyak ya,
6: Pak. Dan ini menjadi upaya kami bagaimana caranya supaya di festival kali ini, jadi kita berupaya supaya kita harus menekan atau mengurangi produksi sampah plastik.
1: Mm-hmm. Baik, kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, apakah ada cara atau upaya, Pak, yang sudah dilakukan atau antisipasi begitu ya, untuk mencegah adanya tumpukan sampah saat festival berjalan atau pasca festival selesai?
6: Oke, baik, strategi yang kami lakukan, jadi kita bangun kolaborasi dengan sejumlah NGO dan komunitas penggiat lingkungan yang ada di Kabupaten Manggar Barat ini. Lalu kita membentuk satu yang namanya Waste Management System. Dan itu dikoordinir oleh PT Ingram atau PT Inovasi Gerakan Masyarakat, Gerakan Inovasi Masyarakat yang home base-nya di Labuan Bajo. Jadi kita di samping membentuk tim Waste Management System, jadi kita petakan dalam beberapa tim, jadi mulai dari tim edukasi, kemudian ada tim yang di lapangan sekarang ini kita bentuk ini, yang kita siasati, yang pertama bahwa armada, jadi kita siapkan armada untuk pengangkutan, kemudian di sejumlah titik di dalam area waterfront yang area festival, kita juga siapkan sejumlah tong sampah yang terpilah. Kemudian di titik-titik yang tong sampah yang terpilah itu kita tempatkan petugas pendamping. Itu tugasnya untuk mengarahkan setiap yang pengunjung yang buang sampah ke tong-tong yang sudah disediakan, itu diarahkan supaya mereka membuangnya atau menyimpannya di tong yang sudah terpilah itu, sehingga ini juga mengurangi tenaga ataupun mengurangi kerja dari tim DLH, biar sampah yang disimpan di tong-tong terpilah itu tinggal diangkut bawa ke mobil untuk dilakukan pemilahan di pusat daur ulang yang kita sudah siasati gitu.
1: Lantas Bapak, untuk jenis sampah yang perlu diantisipasi, Pak, nanti ketika festival Goloke berlangsung ini apa? Apakah lebih banyak berasal dari sampah makanan dan minuman atau kemasan sekali pakai atau atribut kegiatannya?
6: Jadi baik, sebelum festival ini berlangsung, jadi kita ada technical meeting dengan sejumlah UMKM yang kurang lebih hampir 150-an gitu. Jadi kita sudah lakukan sosialisasi dan ada kewajiban-kewajiban yang pihak UMKM lakukan, terutama menyiapkan tong yang terpilah. Kemudian mereka tidak boleh menyediakan plastik kantungan untuk diberikan kepada pembeli atau pengunjung ketika mereka membeli sesuatu atau membelanjakan sesuatu. Jadi kita tidak menyediakan kantungan. Kecuali yang kita itu adalah kemasan yang sudah kemasan produk yang sudah dalam bentuk kemasan plastik atau bahan makanan sekali pakai. Tetapi kita itu ada deklarasi tolak sampah plastik. Ya, jadi itu mereka sudah menyatakan atau mendeklarasikan itu secara bersama saat rapat terkait prestasi utama yang berkaitan dengan waste management system itu, sehingga mereka sebelum dimulainya festival itu kita sudah sisir dari retenan itu ya, untuk memastikan bahwa apakah ada ditempatkan tong yang terpilah ataukah karung-karung yang sudah diberi label yang tiga jenis itu. Ya, ternyata mereka telah menyediakan semua. Ya, jadi ini malam tinggal kita mengantisipasi bagaimana caranya supaya sampah-sampah yang plastik ataupun pada makanan yang sekali pakai mereka gunakan itu bisa dipilah, terpilah dan mengurangi sampah-sampah itu berceceran di lantai atau di tanah atau di sekitar area waterfront ini.
1: Oke, baik. Ya. Nanti kita lanjutkan begitu, lagi, Pak. Bapak Vincentius, saya beralih ke narasumber berikutnya, yaitu Romo Frans Nola. Baik, Romo Frans, kalau kita lihat Festival Gologi ini menjadi salah satu ruang ya, Romo, untuk bisa merayakan budaya, kemudian juga tradisi dan kebersamaan yang ada di masyarakat. Nah, sejauh ini bagaimana Romo melihat pentingnya memasukkan nilai-nilai kepedulian lingkungan dalam perhelatan Festival Gologi?
3: Terima kasih. Selamat malam untuk malam, para narasumber dan juga para pendengar RRI Pro 3. Terima kasih karena sudah mengundang kami untuk berbicara di sini. Kami perlu menyampaikan bahwa sejak awal penyelenggaraan Festival Goloko ini tahun 2022, kita punya komitmen terhadap isu lingkungan atau isu keberlanjutan dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata. Kita sungguh sadar bahwa pariwisata yang berkelanjutan itu adalah pariwisata yang menjaga, merawat, dan memelihara alam lingkungan. Ya, apalagi Manggarai Barat dan Labuan Bajo ini secara khusus pariwisatanya bertumpu pada keindahan alam. Dan kita bisa bayangkan kalau alamnya rusak, alamnya tidak dijaga, tidak dirawat dengan baik, maka pariwisata itu akan hilang, pariwisata itu akan punah, dan apa yang menjadi kebanggaan masyarakat kami di sini menjadi hilang. Nah, dalam konteks penyelenggaraan Festival Golokoe, ya, setiap tahun kita selalu mengagendakan kegiatan-kegiatan ekologis. Ya, kegiatan-kegiatan ekologis itu mulai dari konservasi lingkungan darat, ya, melalui penanaman pohon, melalui penanaman tanaman bambu dan tanaman-tanaman lainnya yang mendukung ekosistem hutan, alam, tapi juga ekosistem pesisir, ekosistem laut, ya, melalui penanaman mangrove atau rehabilitasi terumbu karang dan juga kegiatan-kegiatan yang terkait pembersihan lingkungan pesisir di wilayah pantai. Mm-hmm. Ya, dan juga untuk penyelenggaraan Festival Goloko itu sendiri di area pameran, ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Vincent Gande sebelumnya, bahwa kita punya komitmen besar agar di area pameran dan pentas seni Festival Goloko ini betul bersih dari pengaruh sampah, terutama sampah-sampah plastik, ya, kemasan makanan, ya, dan lain sebagainya yang kita tahu ya sangat sulit untuk diuraikan kalau itu dibiarkan berserakan atau mencemar area lingkungan atau tanah atau air atau laut kita. Uh-huh. Ya, karena itu kita selalu mengedukasi peserta festival, ya, dalam hal ini ya UMKM atau peserta pentas seni untuk menjaga kebersihan, untuk membawa tumbler minum sendiri dan tidak membeli minuman-minuman kemasan baik di area pameran atau dari luar yang kemudian akan bisa mengotori area pameran dan menimbulkan sampah yang tak terkendali. Dan juga kita selalu menghimbau para pengunjung agar mereka ya turut mempromosikan kebersihan ya, mempromosikan lingkungan yang sehat, lingkungan yang betul-betul terawat dari pengaruh sampah. Festival ini memang dibangun di atas komitmen seperti itu, dan ya, kita mau supaya dari Festival Goloki Labuan Bajo ini ada promosi nilai-nilai ekologis, nilai-nilai keberlanjutan alam yang mau kita sampaikan. Ya, selain isu sampah yang paling konkret memang kita hadapi di sini, tapi juga isu-isu lain yang terkait dengan perawatan alam, lingkungan, atau juga penghematan energi yang juga menjadi komitmen besar gereja, ya. Dan Festival Golokoi berkontribusi secara khusus untuk itu.
1: Oke, Romo Frans, seperti yang kita ketahui, festival tentunya melibatkan banyak masyarakat yang bisa berpotensi meningkatkan sampah begitu. Kalau dari perspektif Laudato Si, bagaimana semangat menjaga bumi sebagai rumah bersama dapat diwujudkan dalam pelaksanaan Festival Golokoi?
3: Laudato Si menggariskan beberapa action plan yang perlu kita lakukan.

0: diri kita, bagian dari lingkungan di mana kita berada. Karena itu, ya kalau kita bicara tentang ekologi, sebenarnya itu bicara tentang perilaku, bicara tentang budaya hidup yang baru ya. Ya, dan dalam hal ini, ya budaya ramah lingkungan dengan perilaku-perilaku yang ramah lingkungan tentu yang paling penting kita kedepankan dan selalu dipromosikan. Dan salah satu hal yang ditekankan dalam Laudato Si itu adalah terkait budaya membuang. Ya, Paus Franciscus dalam ensiklik Laudato Si itu bicara khusus ini. Ya, pertama dalam konteks membuang makanan, ya dari budaya kita yang cenderung instan, cenderung konsumtif, ya orang membeli makanan, menyediakan makanan dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan, ya, dan karena itu yang lain pada akhirnya dibuang, gitu ya. Dan yang dibuang itu bukan hanya makanan, tapi juga kemasan-kemasannya yang juga akan berbahaya pada lingkungan. Dan menurut Paus Franciscus dalam Laudato Si, budaya membuang ini ya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mencederai kemanusiaan karena kita merampas ya apa yang sebenarnya harus dinikmati oleh orang-orang yang paling miskin ya dalam kehidupan bersama kita. Yang juga yang kedua, budaya membuang yang dimaksudkan di sini tentu membuang sampah. Ya, membuang sampah hasil dari sesuatu yang kita sudah makan lalu kita buang, kita tinggalkan. Nah, itu memberikan beban ekologis bagi alam ini ya, dan kita bayangkan sedemikian banyak sampah yang kita buang ke alam ini, yaitu akan semakin menciptakan beban ekologis yang berat untuk alam ini yang membuat masa depan kehidupan kita juga menjadi sulit menurut saya ya. Ya, karena itu kalau kita bicara tentang bagaimana Laudato Si ya berbicara dalam konteks Festival Golokoe, hemat saya Festival Golokoe berusaha untuk menerjemahkan ini dalam bentuk edukasi, dalam bentuk promosi perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan budaya hidup ya yang lebih ramah lingkungan. Dan salah satu contoh yang kita bicara dari tadi inilah tentang sampah. Jadi budaya membuang itu hendaknya pelan-pelan diminimalisir atau dihilangkan, dan kita mulai dengan budaya yang baru yang menggunakan barang-barang yang kita bisa pakai kembali ya. Atau kita mendaur ulang sampah yang tidak menciptakan beban ekologis yang berat bagi alam ini, dan juga menyisahkan krisis yang semakin berat untuk kemanusiaan kita.
1: Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi Romo. Saya beralih ke Suster Maria. Nah, Suster, ini kita bahas secara umum untuk kita saat ini di seluruh Indonesia yang tentu merayakan Semarak Kemerdekaan dengan berbagai acara festival, karnaval, dan yang lain-lain. Suster Maria, mengapa persoalan sampah dalam sebuah perhelatan ini perlu dilihat sejak sebelum acara dimulai, bukan hanya ketika sampah sudah menumpuk setelah acara selesai, Suster?
2: Oh iya, ya benar. Seringkali orang udah putus asa ketika hanya di akhir, tetapi saya punya beberapa pengalaman ya, melihat itu dari awal. Jadi ketika bicara dengan vendor, mereka yang akan berjualan, kita udah punya kayak wanti-wanti ya. Karena dasarnya adalah bagaimana sih kita mengajak orang ikut bermartabat, bahwa ketika kita memilah sampah, kita sebetulnya menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi co-hostnya. Berarti kita tuh diundang untuk menjadi pelindung, menjadi orang yang mau memelihara bumi kita, kan itu sebenarnya. Seringkali kalau kita udah ngomong dengan vendor, biasanya kalau udah terakhir itu sulit. Jadi lebih baik di awal udah ngomong duluan gitu loh. Tolong, karena kita ngomong tentang alam, tentang ini, kita sama-sama jaga. Jadi memang vendor diajak. Kalau tadi Bapak tadi udah ngomong dengan UMKM, saya beberapa kali juga ikut Festival Golokoe ya waktu itu. Tapi kemarin yang menarik di pengalaman saya ketika ada Run for You dengan Pukat, itu kan ada sekitar 4.000-an orang berlari ya. Tetapi di awal itu vendor udah diajak ngomong, dan ada kelompok volunteers yang juga memilah selain tempat disediakan untuk pilahan sampah. Nah, satu pengalaman lagi waktu di JER, itu kita juga di Jakarta Eucharistic Festival, what we call revival, itu juga kita bahkan mengedukasi setiap orang. Jadi bukan hanya UMKM-nya yang dikasih tahu ya, vendornya, tapi setiap mereka yang akan membuang sampah, kita berdiri di depan 4 tempat sampah atau 5 tempat sampah yang berbeda. Jadi ada tempat sampah, kalau di sekarang Jakarta ada B3 yang beracun, atau ada yang maksudnya yang tidak bisa daur ulang lagi ya, atau residu. Nah,

0: Jadi yang seperti itu saya rasa itu adalah salah satu cara untuk membuat orang ketika datang ke festival, dia bukan hanya melihat satu apa nih yang baru ya, apa nih yang inovatif dan kreatif, tetapi juga apa yang membuat saya tersentuh tentang hal itu gitu. Ketika kita diundang dalam festival kan ini jadi tren kan sekarang bahwa festival atau event memikirkan juga tentang sampah gitu. Saya berpikir bahwa ini dimulai dari awal, lalu saat pelaksananya ada edukasi untuk pilah sampahnya, lalu di akhirnya juga ada laporannya, berapa sih sampah yang dihasilkan gitu. Jadi kayak kemarin waktu Phuket itu kita dikasih laporan ada 12,9% botol bersih ya yang dihasilkan atau dikumpulkan. Kemudian ada boncos atau hal yang tidak kayak residu ya sekitar 4,1%, lalu kardus-kardus atau box 69,6%, lalu 57% dan lain sebagainya. Lalu dihitung lagi berapa nilai donasi yang dihasilkan sebesar berapa kilo gitu. Itu ada 5.586,1 kilo gitu. Kemudian berapa uang yang dihasilkan dari hal itu, biarpun tidak banyak, tetapi bahwa itu diperhitungkan bahwa oh ada sekitar 1.043.275 itu yang kita lihat ya. Itu dari material yang masih bisa diuangkan. Berarti sampai terakhir festival atau acara itu masih bisa diperhitungkan semua sampahnya. Bukan soal hitungan uangnya, tapi bahwa kita menyadari sekian banyak hasil yang dihasil apa sampah yang dihasilkan dari sebuah acara atau event khusus itu gitu ya. Jadi saya pikir ini juga suatu yang bagus ya kalau kita mikirkan oh ternyata kita concern dari awal sampai akhir. Bahkan kita tahu, oh ini sampah-sampah organik apa yang akan dikirimkan ke orang-orang pelihara maggot dan lain sebagainya begitu.
1: Suster,
0: Tapi saya percaya untuk yang di apa namanya di Golokwe karena kita berhadapan dengan laut yang bagus, alam yang indah, tetapi juga ada banyak sampah di situ. Mungkin orang akan lebih hatinya tersentuh itu kalau dikasih film-film gitu loh, atau brosur-brosur di beberapa tempat yang menunjukkan bahwa ini loh laut kita, tapi ini loh ada sampahnya. Kamu mau nggak peduli? Kamu diundang untuk itu gitu. Itu sih saya pikir.
1: Suster, tadi itu menarik sekali ketika di dalam sebuah festival itu ada step-step atau cara mungkin untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 ingin mengetahui, misal saya ingin mengadakan acara, langkah pertama yang harus dilakukan oleh volunteer itu bagaimana? Apakah rapat dulu, kemudian juga menyediakan tempat sampah dari volunteer atau minta ke vendor atau penyelenggara acara, atau seperti apa stepnya, Suster Maria?
0: Oh, jadi kalau kita yang volunteer itu biasanya ya, kita emang diajak ngomong acara yang akan kapan gitu. Tetapi kita semua dikasih sesuatu yang untuk bisa membuat orang lain juga concern. Jadi bukannya orang buang sampah, kita ambil sampahnya, kita buang. Enggak, kita mengajar mereka, Bapak itu sampahnya apa gitu, atau Ibu itu sampahnya apa gitu ya. Terus kalau dia lihat dia bekas makanan gitu, kardus yang sudah dipakai silahkan di situ, plastiknya di sana, ini di situ. Kita enggak megang sampah itu, tetapi dengan di situ mereka tuh kayak, saya ngelihat wajah mereka bilang gini, oh gitu ya, di rumah saya sih udah bagi-bagi sampah cuma dua gitu loh. Tapi kok ini ternyata bisa empat atau lima gitu. Terus apa yang sebenarnya kita mau ajarkan di situ? Jadi ini setiap volunteer harus tahu ini bahwa kita pingin pada saat kita membuang sampah yang lainnya seperti kardus-kardus yang masih baik, kita akan memberi kepada pemulung dalam keadaan bersih. Karena kita melihat para pemulung itu juga punya martabat, bukan hanya untuk orang yang menerima buangan-buangan aja. Jadi begitu plastik-plastik botol yang masih bisa dipakai, kita juga buat seperti itu gitu loh. Bahwa semua ini kita bereskan, kita pisahkan bahkan antara tutup botol dengan botolnya gitu. Kenapa? Karena itu punya nilai yang lain. Tapi kita tahu siapa yang akan menggunakan hal itu dan mereka mendapatkan itu gitu. Jadi saya pikir kita semua volunteers itu disiapkan, dicek dulu nama orangnya, di apa latihan dulu, terus dikasih tahu dulu apa-apa sih yang perlu kita siapkan gitu loh. Dan kita semua disiapkan sarung tangannya atau apa semua gitu, kita siapkan semua. Jadi kita memang membantu mendidik untuk kayak orang tuh punya kesadaran baru, oh sampah ternyata harus gini. Kenapa? Dan kita ngobrol, jadi kita punya banyak teman juga ya di situ ya. Dan mereka mulai mengerti, oh ternyata ini, ternyata para volunteers itu juga, dan banyak anak mudanya loh yang volunteers itu, karena kita merasa kayak keren gitu loh, untuk mengedukasi tanpa harus banyak seminarnya, tetapi kenyataan langsung mereka melihat bahwa, oh pilah sampah itu sesuatu yang penting gitu loh, sesuatu yang baik. Dan sekarang apalagi di beberapa tempat sudah mulai ngomong tentang tampilah sampah karena berpikir penampungan sampah yang di akhir itu sudah semakin menumpuk tinggi, ya,
1: betul, gitu. Betul, betul.
0: Itu sih yang dari saya dulu. Menjawab nggak ya?
1: Iya, menjawab. Baik, suster, terakhir, empat kotak itu jenisnya apa saja, suster?
0: Saya kita bisa ada organik, ada anorganik, ya. Jadi organik itu semua yang dari Tuhan tuh. Jadi daun-daun lah apa gitu ya. Kemudian yang anorganiknya itu plastik atau kertas atau apa ya, bungkus-bungkus. Tetapi kalau kertas dan bungkus yang sudah kotor nih, ada sate ya atau ada daging yang sudah berlemak-lemak, itu kita tidak masukkan di sampah yang anorganik, tapi kita masukkan ke residu. Berarti itu kita tidak punya banyak air untuk membersihkan itu kan. Itu harus dibuang, itu ya ke sampah yang terakhir. Tapi satu lagi adalah B3. B3 itu yang beracun dan berbahaya. Jadi kalau bisa ada kadang-kadang ada beling atau apa, kita masukkan di situ. Atau juga ada bekas-bekas kayak tisu-tisu yang udah nggak dipakai, bisa masuk ke residu atau B3-nya, atau baterai atau apa saja yang termasuk bahan-bahan kimia gitu.
1: Oke, baik. Wah, ini keren sekali ya, Suster Maria nih, bisa menginspirasi siapapun di luar sana yang nanti mengadakan festival, pilah sampahnya bukan dua lagi tapi empat begitu ya, Suster Maria. Oke, nanti kita lanjutkan lagi, Suster Maria. Saya bergeser ke Mas Tian ya. Nah, Mas Tian, kalau dari Kehati banyak bekerja pada isu keanekaragaman hayati dan juga ekosistem. Nah, sejauh ini apa hubungan antara persoalan sampah dari sebuah festival dengan keberlangsungan ekosistem dan juga keanekaragaman hayati?
2: Makasih Kak. Pertama, ini udah jadi isu global ya. PBB dan para peneliti dunia menyatakan ada tiga krisis planet, triple planetary crisis. Yang pertama perubahan iklim, yang kedua krisis keanekaragaman hayati, yang ketiga polusi dan limbah. Nah, sampah ini masuk di polusi dan limbah. Tiga-tiganya walaupun berbeda-beda tapi saling berhubungan. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Kak Gia tadi, keanekaragaman hayati yang sedang krisis saat ini, spesies, ekosistem rusak dan genetik juga demikian, itu dipengaruhi dengan polusi dan limbah, salah satunya sampah yang tidak terkelola dengan baik, dan juga perubahan iklim memperparah itu semua gitu. Oleh karena itu, contoh konkret dan sederhana, jika ada sampah katakanlah yang sulit didaur ulang, yang lama terdaur ulangnya seperti plastik gitu ya, menutupi terumbu karang atau menutupi tanaman, itu kan jadi mengganggu pengembangbiakannya. Termasuk ada foto yang viral, hidung penyu kemasukan sedotan atau plastik yang keras. Nah, itu kan sudah sering ya kita lihat ya. Nah, itu menceritakan bahwasanya ekosistem sebagai habitatnya para spesies flora fauna itu sangat terganggu jika ada sampah yang dihasilkan oleh spesies juga, yaitu manusia, satu-satunya spesies yang sepertinya paling merusak ini, mengganggu ekosistem dan spesies lainnya.
1: Oke, nah kalau kita melihat Mas Tian dalam konsep event berkelanjutan, apakah fokus kita seharusnya hanya pada pengelolaan sampah saja atau justru lebih jauh pada bagaimana mengurangi konsumsi dan keberadaan sampah itu sejak dari awal? Seperti apa formulanya?
2: Pastinya kita harus berbicara sesuatu yang besar dan makro ya. Ujungnya tuh pasti sesuatu yang besar gitu ya. Contoh di kami Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, walaupun fokusnya di soal Kehati, tapi kita tahu bahwasanya sampah tadi ya, polusi dan limbah itu sangat mempengaruhi. Maka dari itu di kami ada program ekonomi sirkuler yang ini jadi salah satu irisan kepentingan berpartisipasi di Festival Golokoe dan program kami di Labuan Bajo. Itu sangat penting untuk juga ada kegiatan program terkait pengelolaan sampah. Nah, ujungnya itu sebenarnya bagaimana membuat keanekaragaman hayati di Indonesia, secara spesifik di Labuan Bajo atau di sekitaran lokasi Golokoe, itu menjadi lebih lestari lagi gitu ya. Itu ujungnya. Namun menuju ke sana kan seperti yang sudah diceritakan Suster Maria, Pak Vincent dan juga Romo, teknisnya banyak sekali, operasionalisasinya banyak sekali. Ini melibatkan ribuan manusia yang punya daya pikir dan perilakunya masing-masing. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan kebijakan dan juga kelembagaan yang mengelola si event-event seperti ini. Contohnya tadi sudah disampaikan ya, dari mulai sarananya, pewadahannya itu ada kampanye edukasi, ada panitia yang khusus mengedukasi, bukan mengangkut sampahnya, tapi justru mengedukasi dan mengkampanyekan. Karena harapan kita perubahan perilaku tidak hanya terjadi di festival ini, tapi di festival-festival lainnya saat mereka menghadiri, maupun di kota-kota atau tempat lainnya.
1: Oke, menarik sekali. Baik, untuk semua para narasumber, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda mendengar, jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
3: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo menyebutkan Indonesia mencatatkan kejadian bencana alam yang cukup tinggi setiap tahunnya. Namun masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya mitigasi. Padahal dengan mitigasi, korban jiwa akibat bencana dapat diminimalisir. Oleh karena itu, mitigasi bencana diperlukan sebagai tahapan awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dampak bencana, seperti membuat peta wilayah yang rawan akan bencana, pemetaan jalur evakuasi, membuat bangunan tahan gempa, penghijauan hutan, dan kegiatan mitigasi bencana lainnya. Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System, karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa Pro 3 RRI, Anda masih menyimak program Early Warning System. Kami masih membahas topik semarak perhelatan minum sampah dengan narasumber Bapak Vincent, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Manggarai Barat, kemudian Romo Fran, Sekretaris Keuskupan Labuan Bajo, Suster Maria, Koordinator Komunitas Laudato Si Chapter Jakarta, sekaligus volunteer, dan juga ada Mas Tian, Manager Program Ekosistem Kehutanan Kehati. Baik, saya kembali ke Bapak Vincent. Pak Vincent, terakhir mungkin Pak, jika festival Goloke ingin menjadi contoh festival budaya yang ramah lingkungan dan dapat direplikasi oleh event-event lain di Manggarai Barat, apa standar minimal yang harus dipenuhi? Tidak hanya Manggarai Barat sih, mungkin ini juga bisa jadi inspirasi di seluruh Indonesia. Seperti apa itu Bapak?
4: Oke, baik. Ya, sebenarnya event ini memang harus dikemas dengan baik. Itu mulai dari perencanaan. Jadi di perencanaan ini ya tentu kita siapa pengelolanya, kemudian bagaimana dengan pembatasannya, kemudian bagaimana dengan perhitungan pengelolaan sampah itu sendiri. Ya, jadi memang itu rangkaiannya cukup banyak ya pada perencanaan itu, kemudian bagaimana padanya, siapa yang mengelola, kemudian armada yang disiapkan, kemudian kolaborasi dengan siapa ya, sampai dengan pada tahapan pelaporan. Ya, jadi tahapan pelaporan ini memang harus menjadi prioritas, karena memang untuk diketahui sejauh mana timbulan sampahnya, kemudian bagaimana timbulan sampah itu dikonversi, jadi dalam bentuk kilogram atau tonasenya atau kubikasinya, kemudian baru dihubungkan dengan bagaimana kita menekan emisi karbon. Ya. Jadi bagaimanapun yang namanya persoalan sampah ini harus betul-betul menjadi sebuah perencanaan yang matang.
1: Okay.
4: Jadi seperti yang kami lakukan ini, jadi minimal bahwa mendekati bahwa kita sudah ada waste management sistemnya untuk event, kemudian ada tim edukasi, kemudian ada tim pengangkutan, kemudian ada tim dalam kaitan dengan pemilahan, kemudian ada tim, dan bahkan kita sekarang di festival kali ini ada booth khusus untuk edukasi ekologis. Ya, okay. Jadi di situ tempat rumahnya bagi semua tim yang NGO dan komunitas penggiat lingkungan yang juga mereka bisa mengedukasi secara masif, dan mereka punya masing-masing NGO itu punya volunteer, okay, relawan untuk mengedukasi masyarakat atau pengunjung yang datang ke festival.
1: Okay.
4: Jadi untuk mengubah perilaku seperti yang disampaikan tadi. Jadi memang seperti itu. Kemudian nanti kita juga ada bagaimana mereka volunteer tadi itu, ya, tidak hanya misalnya mereka mengedukasi dalam konteks dalam bentuk persuasif, tetapi mereka juga mengarahkan masyarakat atau pengunjung yang datang ketika dia membawa sampah untuk menyimpan di sebuah tong atau yang tersedia. Okay. Lalu dia mampu untuk mengarahkan, ya, misalnya kalau sampah apa yang dia bawa ke tong itu, lalu diarahkan agar dia tidak buang ke tong-tong yang sudah tidak sesuai dengan yang kita labelkan.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Ya,
4: jadi memang memang dibutuhkan sebuah konsep yang matang. Bagaimanapun, ya, jadi masalah sampah ini jadi harus ada yang namanya bagaimana kita upaya untuk mengetahui pengurangan sampah yang menjadi target dari regulasi yang peraturan bupati nomor 16 tahun 2025 tentang pembatasan plastik dan juga wadah makanan sekali pakai.
1: Baik.
4: Jadi memang empat hal yang di menjadi tujuan utama dari pembuatan perbup ini. Yang pertama itu memang kita harus bagaimana kita mengoptimalkan pengurangan sampah dari sumber.
1: Baik.
4: Kemudian yang kedua itu bagaimana kita menjaga ekosistemnya. Ya, kemudian yang ketiga itu bagaimana kita menjamin hak hidup. Jadi masyarakat juga butuh hidup sehat, gitu. Baik. Ya. Lalu yang keempat itu bagaimana kita membangun satu kolaborasi. Jadi kolaborasi ini memang menjadi core-nya, karena bagaimanapun masalah sampah ini harus diperangi, ya, peran NGO, peran pelaku atau penggiat lingkungan.
1: Baik.
4: Juga tak kalah pentingnya itu peran dari peran serta dari masyarakat. Baik. Itu sendiri.
1: Baik.
4: Jadi bagaimana masyarakat itu harus tolak plastik, kemudian berikutnya dia harus
1: kita berbagi waktu Bapak kurang 3 menit
4: dan juga melaporkan dan juga yang terakhir misalnya dia harus bergerak, ya, jadi paling tidak ada upaya seperti itu.
1: Baik, izin Bapak, kita berbagi waktu tinggal 3 menit tersisa, saya menuju ke narasumber berikutnya yaitu Romo Frans. Singkat saja Romo, terakhir bagaimana peran gereja dan komunitas keagamaan dalam mengajak masyarakat yang terlibat dalam festival Gauloke untuk tidak hanya merayakan budaya tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan setelah festival selesai. 1 menit saja Romo, silakan. Ya, Romo Frans, izin masih di mute nampaknya Romo.
5: Oh ya, sorry.
1: Oke, 1 menit saja Romo.
5: Baik, terima kasih. Peran gereja Keuskupan Labuan Bajo dalam dorong kelestarian lingkungan, kebersihan di Festival Gauloke ini, pertama dalam kaitannya dengan edukasi. Edukasi itu ya dijalankan sebelum festival di banyak kelompok, banyak komunitas, ya, termasuk di sekolah-sekolah dan juga melalui mimbar-mimbar. Okay, ya, mimbar-mimbar pada saat perayaan-perayaan kita sampaikan supaya orang mencintai lingkungan, menjaga kebersihan di mana-mana. Lalu yang kedua, ya, peran gereja dalam bentuk aksi konkret. Ya, saya sudah sampaikan sebelumnya, itu baik terkait reboisasi penanaman maupun gerakan-gerakan pembersihan lingkungan, dan sebelum Festival Gauloke ini ada begitu banyak komunitas, lembaga, sekolah yang terlibat dalam gerakan pembersihan, tidak hanya di area festival, ya, tapi juga di pantai, di kota Labuan Bajo ini, ya, kita mendorong supaya semua terlibat bergerak bersama untuk bebaskan Labuan Bajo dari sampah.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Romo Frans. Berikutnya saya ke Suster Maria. Singkat saja, Suster, kalau kita melihat saat ini, apakah konsep festival minim sampah ini justru bisa menjadi peluang untuk menghadirkan bentuk perayaan yang lebih kreatif dan bermakna, Suster?
0: Banget, betul, Mah. Banget, karena itu harusnya jadi tren ya. Dan saya sih berharap supaya acara-acara di festival itu jadi acara-acara yang ditunggu orang. Acara-acara yang ditunggu orang itu kadang-kadang ya, kalau mereka menggunakan kulinernya lah yang lokal udah pasti ya. Tapi ada yang baru gitu, jangan yang sama dari tahun kemarin-kemarin kayak gitu. Terus fashion-fashion yang dibuat, yang ada banyak orang-orang muda ya, desainer muda yang menggunakan sisa kain, sisa apa namanya benang bisa menjadi fashion yang luar biasa bagus gitu loh. Terus juga misalnya acara-acara yang dibuat, mungkin workshopnya juga dibuat ya, workshop interaktif yang membuat orang tuh kayak pengen selalu datang ke festival-festival itu. Dan yang pasti lagi ya seperti tadi, oh ternyata ada edukasi-edukasi yang sederhana tetapi menyentuh mereka sampai mereka balik ke rumah gitu loh. Oh, okay. Aku tuh belajar dari situ, aku akan buat juga di rumah aku gitu loh. Jadi saya pikir festival seperti Goloko ini saya beberapa kali ikut, tetapi saya juga berharap itu akan disukai orang dan menjadi daya tarik bagi orang, karena itu menyangkut kehidupan mereka sendiri, termasuk lingkungan yang baiknya atau sesuatu yang menyentuh bahwa itu martabatnya tuh dikorek-korek gitu loh. Kayaknya kalau aku nggak buat itu tuh aku malu banget gitu loh. Karena aku bagian dari yang dipanggil untuk itu gitu loh. Kayaknya itu aja sih ya, makasih ya.
1: Terima kasih Suster Maria. Terakhir Mas Tian, singkat saja, kalau kita berbicara tentang festival dan karnaval di bulan kemerdekaan, seperti apa seharusnya wajah perayaan kemerdekaan yang sekaligus menunjukkan rasa merdeka dari sampah dan kerusakan lingkungan? Singkat saja Mas Tian, silakan.
0: Mungkin kalau
1: Mas Tian, Ibu, silakan
2: Mas Tian. Sampah itu bisa menjadi perjuangan kita di masa Indonesia telah merdeka, karena pengelolaan sampah yang buruk itu bisa menzolimi gitu ya, bisa merusak tatanan hidup banyak orang, manusia, termasuk juga keanekaragaman hayati, spesies-spesies selain manusia. 21 Februari 2005 masyarakat Indonesia tanda kutip telah membunuh 100 lebih manusia di TPA Leuwi Gajah, Kota Bandung, TPA-nya Kota Bandung. Semenjak itu 21 Februari menjadi Hari Peduli Sampah Nasional. Perlu waktu panjang sampai tahun ini ada peraturan Presiden 12/2025 yang menutup TPA-TPA open dumping. Saya kurang tahu di Labuan Bajo terkena nggak Pak Vincent, tapi itu terjadi hampir seluruh Indonesia. Jadi Indonesia belum merdeka dari sampah. Mudah-mudahan ini masa kita. Salah satu di Festival Golokoe, banyak orang, ribuan, bisa lebih sadar cinta Tuhan, cinta semesta, cinta alam, bisa mengelola sampahnya dengan yang sebenarnya sudah banyak dilakukan dari pemerintah, dari NGO, dari lembaga keagamaan, pemuka, dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan banyak sekali momen-momen seperti Festival Golokoe ini menjadi kampanye edukasi dan praktik langsung. Kita bisa mengolah sampah secara baik dan berkelanjutan. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk semua narasumber, dan tidak terasa tuntas sudah waktu kita menemani Anda, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube, untuk program EWS di kesempatan malam hari ini dengan topik Semarak Perhelatan Minim Sampah. Saya ucapkan terima kasih untuk semua narasumber yang sudah bergabung malam hari ini. Sukses untuk Festival Golokoe Minim Sampah, dan juga tentunya semoga di masa-masa mendatang kita merdeka dari sampah. Saya Gia Deborah pamit, terima kasih, sampai jumpa, dan saat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkan yang diberi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
8: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin rekan-rekan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang onjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua, dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini dia sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
13: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh isi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Lisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pada saat pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Peluang juga mendukung penuh dari pihak Sukayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Kominfo juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas dan kita didukung. Kementerian Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak terhadap perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim visa nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk mendukung penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

3 Jakarta. Pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk mimbar Buddha dengan tema 3 sumber penderitaan yang akan disampaikan oleh Ibu Suti JSAG dari Vihara Dhammameta Jember. Sesaat lagi hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

Bapak, Ibu, serta saudara pendengar yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha yang telah memberikan satu berkah kebahagiaan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara pendengar dimanapun berada, marilah kita awali urean Dhamma pada kesempatan kali ini dengan menghaturkan anjali serta melafalkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Bapak, Ibu, serta saudara sedama yang berbahagia, izinkanlah pada malam hari ini saya menyampaikan renungan Dhamma yang berjudul Tiga Sumber Penderitaan. Bapak, Ibu yang saya hormati, setiap makhluk hidup di dunia tanpa kecuali senantiasa berhadapan dengan kenyataan yang disebut dengan penderitaan. Penderitaan hadir dalam berbagai wujud, seperti penderitaan fisik, contohnya kehilangan orang yang kita cintai, kemudian tidak tercapainya keinginan yang kita inginkan, hingga kegelisahan batin yang tidak terwujud. Nah, dalam hal ini, Sang Buddha yang telah 2600 tahun lebih, yang telah membabarkan Dhamma tentang kebenaran mulia yang pertama kalinya, di situ diantaranya yaitu Dukkha Arya Sajja. Beliau tidak hanya menyatakan adanya penderitaan, tetapi juga menunjukkan secara terang akar-akar yang menjadi sumber dari seluruh penderitaan tersebut, Bapak Ibu. Nah, dalam ajaran Abhidhamma, Sang Buddha juga merangkum dari akar penderitaan batin ke dalam tiga sumber yang utama, yang disebut dengan akar ketidakbajikan, atau disebut dalam bahasa Pali adalah aku salah mula. Ketiga sumber tersebut adalah tak lain dan tak bukan, yaitu lupa, dosa, dan moha. Ketiganya saling berkaitan, saling menguatkan, dan menjadi sebab timbulnya segala bentuk penderitaan yang kita alami, baik dalam kehidupan ini maupun dalam lingkaran kelahiran kembali atau dalam roda samsara. Bapak, Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita merenungkan secara mendalam mengenai ketiga sumber penderitaan tersebut, agar kita memperoleh pemahaman yang benar dan mampu melenyapkannya atau melemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama adalah sumber penderitaan, yaitu loba atau ketamakan, atau bisa dikatakan keinginan berlebihan. Loba adalah dorongan batin yang bersifat menarik dan menggenggam. Nah, ini merupakan kehausan yang tidak pernah terpuaskan terhadap
objek-objek indriawi, terhadap kedudukan, terhadap pujian, serta kenikmatan-kenikmatan duniawi. Batin yang dikuasai oleh loba akan senantiasa merasa kurang, selalu kurang terus-menerus. Ketika telah memperoleh sesuatu, batin ini akan menginginkan yang lebih. Ketika telah mencapai satu tujuan, kita segera menetapkan tujuan yang lain, yang lebih tinggi dan lebih memuaskan. Kondisi ini diibaratkan oleh Sang Buddha, yaitu sebagai api yang tidak pernah berkata kata-kata cukup, meskipun telah dilimpahi kayu bakar sebanyak-banyaknya. Mereka merasa kurang dan tidak pernah cukup. Loba membuat manusia menjadi budak dari keinginan diri sendiri, Bapak Ibu. Seseorang bekerja tanpa henti demi kekayaan, namun batinnya tidak pernah merasakan ketenangan. Seseorang mengejar kedudukan, namun ketika kedudukan itu diperoleh, muncul ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan akan kehilangan kedudukan yang telah ia peroleh. Dengan demikian, loba tidak pernah memberikan kebahagiaan sejati. Yang berikutnya hanyalah ketegangan, rasa cemas, serta penderitaan akibat dari kemelekatan tersebut. Sang Bhagawan menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta yang kita miliki, tetapi pada sedikitnya kemelekatan terhadap harta tersebut. Obat penawar bagi loba, Bapak Ibu, adalah aloba, yaitu sikap tidak melekat, rela melepaskan, dan merasa cukup atau santuti. Sikap merasa cukup bukanlah berarti tidak berusaha atau tidak bekerja keras, Bapak Ibu. Tetapi seorang umat Buddha tetap dianjurkan untuk bekerja dengan rajin dan memiliki pekerjaan yang benar. Namun, bekerja dilakukan dengan batin yang bebas dari keserakahan. Karena hasil yang diperoleh, yang diterima dengan syukur, dan apabila hasil belum tercapai, batin tetap tenang karena telah berupaya semaksimal mungkin untuk tidak melekat. Dengan demikian, batin terbebas dari perbudakan keinginan duniawi dari diri kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian sumber penderitaan yang kedua adalah dosa atau kebencian atau kemarahan atau bisa dikatakan penolakan. Nah, dosa adalah dorongan batin yang bersifat menolak, menghancurkan, dan menjauhkan diri dari objek yang tidak menyenangkan. Di sini dosa muncul karena ketika keinginan kita tidak terpenuhi, ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, atau ketika ego merasa tersinggung, disitulah dosa akan muncul. Kemudian wujudnya dapat berupa kemarahan, dapat berupa kebencian yang terpendam dalam waktu yang lama, iri hati, dendam, maupun kejengkelan terhadap hal-hal kecil sekalipun. Sang Buddha dalam Dhammapada 1 dan 2 menegaskan bahwa seluruh pengalaman hidup
bersumber dari pikiran kita. Apabila seseorang berbicara dan bertindak dengan pikiran yang diliputi kebencian, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati yang mengikuti jejak lembu yang menariknya. Kebencian adalah racun yang paling merusak bagi batin kita apabila kita menyimpannya terlalu lama. Sebelum kebencian itu mencapai sasarannya, batin yang membenci terlebih dahulu terbakar oleh amarah, kehilangan ketenangan, serta merusak kesehatan fisik dan mental kita. Dosa juga bersifat merusak hubungan sosial, Bapak Ibu. Rumah tangga menjadi retak, persahabatan menjadi hancur, dan seluruh masyarakat menjadi terpecah belah. Semuanya berawal dari benih-benih kebencian yang tidak dikendalikan. Oleh karena itu, Sang Bhagava mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah dapat dipadamkan oleh kebencian. Satu-satunya cara untuk memadamkan kebencian hanyalah dengan cinta kasih atau metta dan kesabaran atau kanti. Penawar bagi dosa adalah adosa, Bapak Ibu. Tadi penawar loba adalah aloba. Penawar dosa adalah adosa, yaitu cinta kasih tanpa syarat. Cinta kasih di sini tidak berarti membenarkan tindakan yang salah. Cinta kasih adalah sikap batin yang tidak menginginkan penderitaan bagi makhluk lain, termasuk bagi mereka yang telah menyakiti diri kita. Dengan memancarkan cinta kasih, batin menjadi sejuk, hubungan menjadi harmonis, dan kedamaian dapat dipulihkan kembali, Bapak Ibu. Kemudian sumber penderitaan yang ketiga adalah moha, kebodohan batin atau ketidaktahuan. Moha merupakan sumber paling mendasar dari loba dan dosa. Moha di sini adalah ketidakmampuan untuk melihat kenyataan sebagaimana adanya. Batin yang dikuasai moha tidak memahami tentang empat kebenaran mulia, tidak memahami tentang hukum sebab akibat, tidak paham tentang karma dan wipaka, serta tidak memahami sifat dasar dari segala sesuatu yang berkondisi, yaitu anicca, ketidakkekalan, duka, ketidakpuasan, dan anatta, tanpa diri. Karena moha, manusia menganggap bahwa kebahagiaan terletak pada pemenuhan keinginan. Padahal kalau kita lihat sesungguhnya, kebahagiaan itu terletak pada pelepasan kemelekatan. Karena moha, manusia menganggap bahwa aku dan milikku adalah nyata dan kekal. Sehingga ketika terjadi perubahan, batin menjadi terguncang dengan hebat. Karena moha, manusia menganggap bahwa menyakiti orang lain akan membuat dirinya bahagia. Nah, bisa membalas penderitaan yang kita alami terhadap orang lain, batinnya menjadi bahagia. Padahal sesungguhnya bagaimana, Bapak Ibu? Sesungguhnya perbuatan buruk hanya akan menambah benih penderitaan bagi diri sendiri dan masa depan kita. Moha itu diibaratkan seperti seseorang yang berjalan dengan kacamata yang kotor dan retak. Segala sesuatu yang dilihatnya menjadi kabur dan tidak terlihat. Masalah kecil menjadi tampak besar.
sedangkan berkah besar menjadi tidak terlihat. Itulah moha, kebodohan batin kita. Moha adalah kegelapan yang paling berbahaya. Karena selama kegelapan itu masih ada dalam batin kita, maka manusia tidak akan mampu menjalankan atau menemukan jalan keluar daripada penderitaan itu. Tentunya kalau dosa, loba ada penawarnya, moha begitu juga Bapak Ibu. Penawar daripada moha itu apa? Penawarnya yaitu dengan mengembangkan kebijaksanaan atau panya. Kebijaksanaan diperoleh melalui pariyati, mempelajari dhamma. Pati-pati mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari, serta pati weda dhamma, yaitu merealisasikan kebenaran melalui meditasi untuk mencapai pandangan terang. Wipasana. Kemudian dengan kebijaksanaan, seseorang mampu melihat bahwa segala sesuatu muncul karena sebab dan akan lenyap ketika sebabnya itu sudah padam. Dengan kebijaksanaan, seseorang tidak lagi bereaksi secara berlebihan terhadap perubahan yang kita terima, melainkan menyikapinya dengan penuh keseimbangan batin atau dengan UPK. Bapak Ibu Saudara Sedama yang berbahagia, dari ketiga akar penderitaan ini, loba, dosa, dan moha bekerja secara bersama-sama dalam batin kita. Moha akan melahirkan pandangan yang keliru. Pandangan keliru melahirkan loba terhadap hal-hal yang menyenangkan dan dosa terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Lingkaran ini terus berputar-berputar terus dan akan menjadi sebab terikatnya kita dalam lingkaran samsara. Bapak Ibu Sedama yang berbahagia, Sang Buddha tidak meninggalkan kita dalam kegelapan. Beliau membabarkan jalan mulia berunsur delapan sebagai jalan keluar. Secara ringkas, di sini delapan jalan mulia ini diringkas menjadi sila kemoralan yang berfungsi untuk melemahkan loba. Samadhi, konsentrasi, berfungsi untuk menenangkan dosa. Dan panya, kebijaksanaan, berfungsi untuk melenyapkan moha. Dengan melatih diri untuk melenyapkan dosa, moha, dan sebagainya, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang bebas dari lingkaran-lingkaran samsara. Bapak Ibu yang saya hormati, maka marilah kita menjadikan perenungan tiga sumber penderitaan ini sebagai cermin untuk menilik atau melihat batin kita sendiri. Setiap kali muncul keinginan yang berlebihan, maka kita harus menyadari bahwa itu adalah loba. Dan latihan rasa cukup setiap kali muncul kemarahan dan kebencian. Sadarilah bahwa itu adalah dosa. Dan latihan cinta kasih serta kesabaran. Sedangkan setiap kali muncul kebingungan dan pandangan keliru, maka marilah kita sadari bahwa itu adalah moha. Dan latihlah dengan mempelajari serta merenungkan dhamma. Karena perubahan batin tidak terjadi secara tiba-tiba atau seketika. Perubahan batin memerlukan ketekunan, Bapak Ibu, memerlukan kesabaran dan kewaspadaan. Sebagaimana Sang Buddha berpesan menjelang parinibbana, beliau berpesan, berjuanglah dengan penuh kesadaran. Perjuangan tersebut adalah
perjuangan untuk melawan kekotoran batin dalam diri kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita menegakkan tekad bersama-sama dengan penuh kesadaran. Mari kita berikrar bersama-sama. Mulai saat ini, mari kita bertekad untuk mengenali dan melemahkan 3 sumber penderitaan dalam diri kita masing-masing. Saya akan melatih ketidakmelekatan untuk melawan lupa, cinta kasih untuk melawan dosa, dan kebijaksanaan untuk melawan moha. Semoga dengan demikian kehidupan kita bersama-sama menjadi lebih tenang, lebih damai, dan lebih bermakna. Semoga renungan ini dapat memberikan sedikit makna pada Bapak Ibu sedama yang berbahagia. Dan akhir kata saya sampaikan, Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Namo Buddhaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat malam pendengar Persatu, mengawali jumpa malam kita hari ini Anda akan dengarkan mini drama dengan judul Secangkir Kopi Pilihan produksi RRI Jember.
1: Apakah kamu percaya kesempatan kedua? Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa merubah nasibmu? Kadang keajaiban itu datang tiba-tiba, datang dengan berbagai cara, seperti malam ini.
2: Kenapa semuanya terasa berat ya? Aku udah mencoba berkali-kali, tapi selalu aja gagal. Mungkin memang aku bukan orang yang bisa berhasil.

0: Selamat datang. Silakan duduk. Kami masih menerima pelanggan terakhir malam ini.
1: Pelanggan terakhir?
0: Iya. Malam ini seperti tidak banyak yang ingin keluar rumah.
1: Memang lebih baik sendiri sih. Kadang terlalu banyak orang malah bikin tambah capek.
0: Nah, itu dia. Kopi?
1: Boleh deh, yang pahit.
0: Kopi pahit untuk pikiran yang sedang pahit?
1: Hah? Kamu selalu menebak keadaan pelanggan seperti itu?
0: Enggak juga. Biasanya orang yang datang ke sini pasti membawa sesuatu yang berat. Kamu terlihat seperti seseorang yang ingin mengubah sesuatu.
1: Kalau bisa, aku ingin mengulang semuanya.
0: Mengulang?
1: Iya, memperbaiki keputusan yang salah, terus menghindari kegagalan.
0: Menarik.
1: Hah, apa?
0: Aku bisa memberimu kesempatan itu.
1: Maksudnya?
0: Di kafe ini, ada dua pilihan yang bisa mengubah hidup seseorang. Pilihan pertama, kamu bisa kembali ke masa lalu.
1: Kembali ke masa lalu?
0: Iya, kamu bisa memperbaiki kesalahanmu.
1: Terus, apa konsekuensinya?
0: Kamu akan kehilangan semua pengalaman yang membentuk diri kamu seperti sekarang ini.
1: Terus, pilihan kedua?
0: Pilihan kedua, melihat masa depan.
1: Aku bisa tahu hidupku nanti?
0: Iya, tapi setelah melihat masa depan, kamu tidak bisa mengubah apapun.
1: Jadi aku harus memilih antara memperbaiki masa lalu atau mengetahui masa depan gitu?
0: Iya, betul. Padahal mungkin saja bukan hidupnya yang salah.
1: Lalu apa?
0: Cara kita melihatnya.
1: Kalau begitu aku tidak memilih keduanya.
0: Tidak memilih?
1: Aku ingin menjalani hari ini.
0: Baik. Akhirnya kamu menemukan jawabanmu sendiri. Mas, bangun mas.
1: Di mana aku?
0: Di kafe. Kopinya sudah dingin tuh mas.
1: Oh iya ya. Ya udah mas, terima kasih mas.
0: Hah? Untuk apa?
1: Ya untuk mengingatkanku kalau aku masih punya kesempatan.

keping keajaiban akhirnya muncul. Tidak terlalu cepat, tidak pula terlalu lambat. Semua kembali ke keyakinan masing-masing bahwa semesta punya caranya sendiri untuk menghadirkan yang terbaik dalam kehidupan kita.

0: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program Satu RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putra Wijaya menemani Anda di malam hari dalam acara Obras, obrolan komunitas. Dan di malam hari ini kita mempunyai topik yang lumayan bagus ya, inspiratif dan juga mencerahkan, yaitu peran strategis PCIM Arab Saudi dalam penguatan jaringan dakwah Islam berkemajuan di Tanah Suci. PCIM itu apa? Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah kita yang ada di Arab Saudi. Dan tentunya mendengar keberadaan diaspora dan juga pelajar Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, ini tentu memiliki dinamika dakwah serta tantangan tersendiri dalam merawat nilai-nilai Islam yang berkemajuan, moderat, dan juga mencerahkan. Dan bersama narasumber kita kali ini yang satunya nih ada ini ya by Zoom, dan satunya juga sudah hadir di tempat ini. Kita sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di studio, yaitu Mas Abdul Basit Abdul Aziz, mahasiswa Universitas Islam Madinah, PCIM Arab Saudi di bidang Haji dan Umrah. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sekali sehat ya. Nah ini jauh-jauh dari Tanah Suci akhirnya datang ke Jember ya, di Mayang. Alhamdulillah. Dan berikutnya ada narasumber kita yang sudah ada by Zoom, sudah senyum-senyum saat tadi ya. Ini ada Dr. Farid Rashidi MPD, beliau adalah Sekretaris Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember. Assalamualaikum Ustaz Farid.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Putra.
3: Assalamualaikum juga Ustaz Abdul Basit.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif hal Ustaz?
3: Khair, alhamdulillah.
1: Iya. Ya, yang gak bisa jawab ini apa itu ya. Oke, baik. Dan pendengar, acaranya juga disiarkan langsung dari program Satu RRI Jember. Dan juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga acaranya disiarkan langsung melalui YouTube kita ya, di RRI Jember. Kita langsung ke Ustadz. Sama galnya Ustadz Abdul Basit apa Abdul Aziz nih, betul?
2: Abdul Basit
1: ya. Abdul Basit ya, oke. Okay. Kita ke Ustaz Abdul Basit apa ini dulu ya? Tapi yang mana dulu ya? Oke, okay, kita ke Pak Haji Farid dulu deh ya. Nah, Pak Haji Farid. Nah, ini mumpung ada di sana nih ya. Ini kalau boleh tahu ini dari pimpinan daerah Muhammadiyah di Jember gitu ya. Ini boleh diceritakan enggak seperti apa sih PCIM yang ada di luar negeri ini? Apa mungkin di Indonesia masih kurang nih, harus berkembang lagi atau gimana nih? Silakan.
3: Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Saya sampaikan kepada RRI Jember yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Jadi begini, bahwa tadi sudah disampaikan oleh host bahwa PCIM ini adalah Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Cabang istimewa itu biasanya berada di luar negeri. Maka PCIM ini memiliki peran yang strategis ya, karena merepresentasikan gerakan Muhammadiyah di luar negeri. Lalu yang berikutnya, Muhammadiyah juga menjalankan fungsi kaderisasi di luar negeri. Selain itu, kita sebagai organisasi yang bergerak di dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kita juga melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu juga di luar negeri. Jadi intinya bahwa gerakan kita tidak hanya cukup berada di dalam negeri, tetapi juga meluas hingga ke beberapa negara, diantaranya di Saudi Arabia ini. Begitu Mas.
1: Oke, okay. Jadi memang harus meluaskan jaringan dan juga apa ya, berdakwahnya pun juga kalau mungkin dia ada di sini masih harus perlu dimajukan lagi gitu ya. Nah, kita maju ke Ustaz Abdul lupa tadi namanya pada ya. Abdul Basit ya. Nah, ini Ustaz Apa sih makna penting dari konsep Islam berkemajuan gitu ya, yang diusung oleh Muhammadiyah dalam konteks dakwah di Tanah Suci, terutama di Arab Saudi ini?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Konsep dakwah berkemajuan yang diusung oleh Muhammadiyah dalam hal ini, secara khusus di Arab Saudi, bahwa sama-sama kita ketahui Arab Saudi adalah salah satu negara Islam di mana Islam itu berkembang di sana, bermula di sana, dan Islam bisa dikatakan sebagai salah satu Islam yang berpusat, yang tersebar ke seluruh penjuru negeri. Islam yang notabene direpresentasikan oleh orang-orang yang tinggal di Arab Saudi, yang notabene bisa dikatakan terpusat kepada satu pemahaman. Dalam hal ini Muhammadiyah dengan gerakan-gerakan berkemajuan tidak hanya sekedar mencakup dalam hal yang sifatnya pemahaman-pemahaman kepada satu pemahaman. Kalau kami di Arab Saudi secara khusus, kami meskipun kita belajar di sana dengan satu ulama misalnya yang notabene terapliasi kepada satu pemahaman, tapi di Muhammadiyah dalam hal ini di Arab Saudi kita diberi pemahaman yang lebih luas, ya. Kita diberi penjelasan di dikaji kitab-kitab para ulama, sehingga disitulah kemudian kita tidak hanya sekedar mendapatkan satu pemahaman tapi lebih meluas begitu. Nah, itu dalam konteks penanaman nilai-nilai keilmuan bagi kader-kader Muhammadiyah yang ada di Arab Saudi. Namun dalam hal ini gerakan-gerakan kita juga tidak terpas pusat seperti itu. Di antara sebagaimana yang Ustaz Fadid sampaikan bahwa gerakan-gerakan kita adalah gerakan kaderisasi dan dakwah. Jadi konsep berkemajuan yang ada di Arab Saudi adalah bagaimana kemudian dakwah itu berkembang pesat. Ya, telah kita ketahui bahwa sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Islam itu berkembang di Arab Saudi, tapi ada hal-hal yang memang harus kita sempurnakan. Ya, yang bisa dikatakan tidak terpenuhi gerakan-gerakan dakwah yang ada di Arab Saudi.
1: Tantangannya apa saja ini di sana nih? Kalau mungkin mau mengembangkan organisasi semacam Muhammadiyah yang di sana, apalagi pimpinan cabang istimewa gitu ya. Ini gimana? Tantangannya apa saja?
2: Ya, menariknya kalau di Arab Saudi ini adalah memang ada satu peraturan yang barangkali ini menjadi tantangan terbesar di Arab Saudi, yaitu tidak mudahnya kita berkumpul. Ya, berkumpul dalam konteks berkumpul dengan banyak orang itu sangat riskan di Arab Saudi. Ya, mengingat beberapa kejadian-kejadian belakangan ini, ada orang berkumpul, bahkan ada warga negara Indonesia yang tahun lalu, sekitar 1.5 tahun yang lalu, berkumpul dalam acara keagamaan begitu. Ya, kemudian pada akhirnya digerebek oleh pihak keamanan di sana, dan pada akhirnya harus dideportasi. Itu yang menjadi tantangan terbesarnya, karena memang ya Arab Saudi kita kenal menjadi salah satu aturan mereka, ya, di antara bentuk cara menjaga keutuhan negara mereka adalah mereka tidak leluasa memberikan orang itu berkumpul dengan tujuan yang
1: tidak sebebas di Indonesia,
2: ya,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Di Indonesia ya, mau apapun aja serah ya. Sana memang benar-benar terkontrol sekali gitu ya.
2: Dikontrol ya, dikontrol. Karena memang ya barangkali
1: ada riwayat lah ya mungkin ya. Betul, riwayat ya. Terdahulu. Oke, baik. Nah, ini Pak Haji Farid ini. Bagaimana sih Pak Haji Farid ini sebagai ini ya perwakilan juga dari PDM gitu ya, mungkin juga Muhammadiyah yang ada di Indonesia gitu ya. Bagaimana sih bentuk sinergi gitu ya, antara PJM Arab Saudi atau mungkin PJM-PJM yang lainnya di luar negeri yang lainnya gitu ya, dengan apa yang mungkin PDM atau mungkin yang ada di Indonesia, khususnya nih kalau kita beli khusus ya, kita bilang di Jember gitu ya, sinergi antara PCM Arab Saudi dengan Majelis Tabligh PDM Kabupaten Jember gitu ya, dalam memperkuat jejaring dakwah gitu.
3: Baik, kalau secara ini ya, kalau kita dengan majelis tabligh secara khusus, ya di bidang dakwah, ya di bidang dakwah. Jadi ketika beliaunya hadir, kita undang beliau untuk ya, menyampaikan tentang bagaimana perkembangan dakwah di Arab Saudi. Nah, secara luas kerjasama yang dilakukan dengan PCIM-PCIM itu biasanya dalam pengembangan keilmuan. Satu contoh begini, ketika ada kader-kader kita yang berminat untuk pergi ke Saudi, Mesir, negara di Timur Tengah, untuk kemudian menuntut ilmu, maka disinilah peran-peran mereka itu nampak. Artinya mereka bisa menjadi mentor, pembimbing bagi kader-kader kita yang berkeinginan untuk belajar di luar negeri. Nah, kerjasamanya di situ. Lalu kemudian khusus yang PJIM Arab Saudi, karena Ustadz Abdul Basit juga berkhidmat di haji dan umroh, beliau biasanya berkhidmat kepada jamaah haji dan jamaah umroh yang berasal dari Indonesia dan kemudian berasal dari warga Persyarikatan Muhammadiyah. Beliaunya membantu, biasa membantu itu, memberikan layanan-layanan,
1: pendampingan ya, lah ya.
3: Ya, pendampingan mulai dari hal ibadah sampai dengan urusan-urusan akomodasi, transportasi dan lain sebagainya itu. Kerjasama itu. Selain kerjasama keilmuan lah.
1: Oh iya, sesuai dengan bidangnya gitu ya, di haji dan umroh gitu ya. Nah ini Ustaz Abdul Hasan ini, kalau kita lihat sendiri di ini nampaknya ada telepon yang udah masuk. Kita akan coba terima telepon dulu yang masuk ya di sini. Halo RRI, selamat malam.
4: Halo juga, yang terhormat Kang Mas Putra Wijaya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Abdullah dari Arjasa, Candi Jati.
4: Narasumber, salam kenal, salam hormat, dan salam sehat semuanya yang ada di studio. Amin.
1: Amin.
4: Begini, Bapak Ustadz yang saya pertanyakan, Bapak Ustadz di Indonesia dengan di Arab Saudi ini inspirasi dan aspirasinya perbedaannya bagaimana dari tentang mata kuliah dengan keadaan ekstrimnya di sana. Mohon dijelaskan dalam-dalamnya. Terima kasih atas pelayanannya.
1: Yeah.
4: Terima kasih pemberian waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf.
1: Oke,
4: baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz Abdul Basit? Silakan. Langsung.
2: Nih. Kuliah di Arab Saudi secara umum sama dengan kuliah di Indonesia.
1: Sama. Ya. Cuma bahasanya aja beda ya.
2: Iya, bahasanya, bahasa pengantarnya aja berbeda ya.
1: Iya.
2: Secara umum seperti itu ya. Kita satu juga 4 tahun juga bisa ditempuh ya. Paling cepat ditempuh dalam waktu 3 tahun setengah.
1: Oh.
2: Ya.
1: Sama ya.
2: Sama, kurang lebih sama ya. Ya.
1: S2 juga begitu juga sama.
2: S2 tergantung dari jurusannya yang diambil.
1: Oh.
2: Misalnya kalau pendalaman kepada sirah sejarah itu lebih lama biasanya, bisa ikut program yang sampai dengan 4 tahun biasanya.
1: Nah,
2: tapi secara umum di Arab Saudi dengan kuliah di Indonesia itu insya Allah untuk formalnya sama ya. Apa yang diajarkan sesuai dengan mata kuliah atau penjurusan yang diambil begitu. Kalau syariah ya seperti yang kami pelajari, jurusan yang kami pilih ya, maka lebih dominan pembahasan masalah fikih, masalah usul begitu. Pendalamannya ke situ.
1: Oke. Jadi itu ya, ini Pak Abdullah ini pendengar setia kita yang sering bergabung jam paling kritis biasanya gitu ya. Oke. Nah ini kalau bisa dijelaskan secara spesifik ini, Ustaz Basit, ini peran spesifik bidang haji dan umroh dalam struktur PCIM Arab Saudi ini ya, dalam membantu jemaah asal Indonesia ini seperti apa biasanya? Apa memang di waktu musim haji memang sangat membantu sekali, atau memang waktu-waktu khusus seperti umroh kayak gitu?
2: Iya. Iya. PCIM tidak hanya sekedar sebagai wadah kaderisasi ya, dan dakwah. Lebih luas kita bergerak di bidang khidmat kepada para tamu-tamu Allah, jamaah haji ataupun jamaah umroh yang datang ke dua tanah suci, begitu. Ya, khidmat haji PCIM Arab Saudi itu sejak tahun 2023 ya, dipelopori oleh Ustadz Rizal, salah satu ketua tim haji kita waktu itu di tahun itu, dan saya termasuk anggotanya sejak tahun 2023.
1: Tiga tahun lalu ya.
2: Ya. Memang secara khusus memang sebagaimana amanah Prof. Haidar ya, ketua umum kita, menyampaikan bahwa ada satu yang menjadi keistimewaan pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi, yaitu dan ini tidak dimiliki oleh PCIM yang lain, kata beliau, yaitu dua tanah suci. Oleh sebab itu, karena lokasi daripada dua tanah suci yang ada berada di kota Mekah dan Madinah dan di dalam lingkup pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi, maka secara khusus saya instruksikan dan tegaskan bahwa seluruh kader-kader kita yang ada di Arab Saudi harus memberikan khidmat terhadap tamu-tamu Allah, dalam hal ini jamaah haji ataupun umrah. Nah, yang kedua memang semangat kita memberikan khidmat haji dan umrah kepada seluruh warga negara Indonesia, secara khusus warga persyarikatan, memang salah satu motivasi kita adalah nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bagaimanapun dalam hal masalah pembimbingan ibadah masih banyak ya hal yang perlu dibenarkan atau diluruskan ya, atau dalam hal membimbing jamaah ke mengunjungi beberapa misalnya tempat-tempat bersiarah, itu juga penting kita memberikan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ya, salah satunya di situ juga menjadi salah satu sarana dakwah kita.
1: Betul.
2: Ya, salah satu sarana dakwah kita, bagaimana kemudian kita memberikan informasi yang benar terhadap jamaah haji ataupun jamaah umroh yang datang ke dua tanah suci.
1: Oke. Nah, kalau kita melihat ini sendiri, kalau lepas dari bidang umroh dan haji gitu ya, kalau kita lihat PCIM sendiri secara luas, secara menyeluruh juga, bagaimana sih pandangan masyarakat lokal yang ada di sana ini ketika melihat eksistensi gitu ya, gak hanya pandangan masyarakat lokal, bahkan ulama-ulama yang ada di sana gitu, melihat eksistensi organisasi Islam asal Indonesia seperti Muhammadiyah di Arab Saudi.
2: Iya, memang secara umum orang di Arab Saudi itu kan semacam organisasi ini kan tidak banyak kita temui gitu kan, temukan, dan secara umum mereka hanya punya lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga amal. Kalau lembaga organisasi dalam hal ini gerakan-gerakan kemasyarakatan yang ada di sana itu memang hampir tidak ada di Arab Saudi, sehingga berbeda dengan di Indonesia gitu kan. Nah, sehingga perkumpulan-perkumpulan itu lebih ya itu tadi, sehingga terasa asing, sehingga kita kalau kita berkumpul itu lebih agak riskan begitu. Karena memang secara khusus pemerintah Arab Saudi punya aturan, jadi melarang orang-orang berkumpul dengan tujuan yang tidak jelas. Jadi setiap perkumpulan apapun acara itu, kalau di Arab Saudi harus ada izin dari pemerintah. Artinya harus diketahui pemerintah ini kumpulnya dalam rangka apa, temanya apa, sedang membahas apa. Nah, sehingga keberadaan Arab Saudi secara umum memang tidak ditemui, kecuali memang kami alhamdulillah, yang ini diantara salah satu amanah kepada kader-kader yang ada di Arab Saudi adalah bagaimana memperkenalkan

0: dan beliau secara khusus diundang ke ruangan Imam Masjid Nabawi. Mm-hmm. Ya, kebetulan ya waktu itu menerjemahkan Ustaz Hamka, Ketua PJM Arab Saudi. Yeah. Jadi dikenalkanlah bahwa beliau adalah Rais Ketua Umum Jamiah Organisasi terbesar di salah satu terbesar di Indonesia dengan gerakan-gerakan dakwahnya. Mm-hmm. Jadi kata beliau ketika menafsirkan tentang surah Al-Ma'un, spirit Al-Ma'un itu dijelaskan dan diaplikasikan dalam bentuk gerakan-gerakan yang di Indonesia, beliau takjub. Ya. Mm-hmm. Seorang Syekh Ahmad Talib, salah satu imam masjid di Masjid Nabawi, ketika dijelaskan itu, ini gerakan yang luar biasa. Hmm. Ini organisasi yang sangat bermanfaat gitu. Hmm. Jadi itulah kemudian bahwa kami juga mengupayakan itu, dan sebagaimana kami kader-kader itu, supaya tidak sepihak begitu informasi bahwa organisasi yang ada di Indonesia ini akan melahirkan, justru akan melahirkan kelompok-kelompok dan akan melahirkan fanatisme. Ya memang sama-sama kita ketahui ya, dalam hal pemahaman itu siapapun pasti bisa berbeda gitu kan. Kita harus lebih luas cara berpikir kita. Jadi kita melihat hal itu ya, dan sudah kita sama-sama juga sosialisasikan bahwa gerakan dakwah di Muhammadiyah, baik itu di Arab Saudi ataupun di Indonesia, kita upayakan ulama-ulama, dalam hal ini ulama itu kemudian juga bisa memahami gerakan Muhammadiyah secara umum. Gitu.
1: Oke, okay, baik. Nah, Pak Haji Farid ini, Pak Haji Farid. Nah, ini bagaimana sih dari PDM sendiri atau mungkin dari Muhammadiyah yang ada di Indonesia, khususnya di Jember gini ya, untuk memastikan gitu ya bahwa bahwa ini ya nilai-nilai moderasi beragama ini masih terus tercermin gitu ya dalam setiap program kerja Muhammadiyah ini, apalagi yang ada di Jember khususnya. Gimana nih, Pak Haji Farid?
2: Artinya gini, kita tetap menjunjung tinggi toleransi di dalam keberagamaan gitu ya, melalui moderasi beragama. Kita punya selain Islam berkemajuan, juga Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat semesta alam. Jadi begitu.
1: Ya, yeah. Oke. Okay. Dan untuk ini ya, apa namanya? Bagaimana sih cara dari para anggota-anggota, para pengurus-pengurus yang dari daerah gitu untuk bisa apa ya menyiapkan para kader-kader mudanya gitu ya agar bisa mengambil peran dakwah global di masa depan, seperti apa nih yang diterapkan dari biasanya sih dari para pengurus yang ada di daerah-daerah nih, Pak Haji?
2: Ya, jadi kami di Majelis Tabligh ada Korp Mubalig Muhammadiyah. Ya, ini yang kita siapkan untuk berdakwah ya, sebagai ujung tombak dakwah. Kemudian kita juga punya Angkatan Muda Muhammadiyah. Mm-hmm. Ini sama ya, karena kita ini organisasi dakwah. Ya, kemudian Majelis Tabligh ini yang sebagai majelis yang menyiapkan sumber dayanya. Jadi sumber daya insaninya, sumber daya manusianya. Nah, di samping yang lain. Karena dakwah dalam Muhammadiyah itu tidak hanya sebatas di atas mimbar atau di masjid-masjid saja. Hmm. Jadi Muhammadiyah itu hari-hari ini berdakwah lewat lembaga pendidikan, berdakwah lewat rumah sakit, kita berdakwah lewat klinik, gitu ya. Jadi dakwah kita selain dakwah itu tadi dari atas mimbar, kemudian dari masjid ke masjid, kita punya istilahnya dakwah bilhal. Jadi dakwah yang kita secara nyata ya kita implementasikan itu dalam bentuk di bidang pendidikan, di bidang kesehatan gitu ya. Dan hari-hari ini kita juga berdakwah di bidang ekonomi. Ini yang kemudian Prof. Haidar memberikan pesan ketika hadir pada peresmian Mentari Mart di Watu Kebu kemarin itu, bahwa Muhammadiyah harus sudah menggalakkan dakwah di bidang ekonomi. Istilahnya Muhammadiyah harus punya kemandirian terhadap ekonomi mereka sendiri, sehingga

0: tidak boleh ada proposal-proposal yang keluar, ya, kecuali kepada internal Muhammadiyah sendiri. Seperti itu. Jadi kemandirian inilah yang kita perjuangkan. Ya, kemandirian, khususnya kemandirian di bidang ekonomi. Seperti itu. Kalau dakwah bidang pendidikan, kesehatan, itu sudah kita laksanakan sejak dulu. Nah, sekarang karena memang di dua hal tadi itu alhamdulillah sudah berkembang pesat, kita masuk pada dakwah di bidang ekonomi. Begitu.
1: Nah, dengan adanya PCIM yang ada di manapun negara berada nih ya, udah mulai banyak. Saya dulu aja ketika 10 tahun lalu ya, mungkin barangkali baru mengenal ada PCIM itu, bukan 10 sih, mungkin beberapa tahun lalu ya. PCIM itu ada di ada di Malaysia, ada ya. Oh, di Australia juga ada. Nah, ternyata di Arab Saudi juga ada ternyata. Dan di mana-mana ada ternyata ya. Oke, jadi waduh, ini sudah tersebar luas seperti itu ya. Nah, ini kalau Pak Haji Faris sendiri melihatnya ini sebagai orang dari ini ya, PDM gitu ya, Muhammadiyah ada di Indonesia gitu. Sebenarnya ada moral terpenting apa sih yang bisa dipetik oleh umat Islam di Indonesia gitu, dari dinamika dakwah saudara-saudara kita yang ada di luar negeri gitu, di Arab Saudi khususnya nih sekarang?
0: Yang jelas kita patut berbangga ya, kita patut berbangga, artinya dakwah kita tidak hanya sebatas di dalam negeri. Jadi dakwah kita sudah bisa sampai meluas ke luar negeri. Itu. Jadi kita bangga dalam artian dakwah kita sudah bisa melampaui batas benua, bahkan melampaui batas benua kita gitu ya. Sehingga harapan kita gerakan ini akan terus meluas dan diterima oleh seluruh masyarakat, ya syukur-syukur, yang ada di semua negara. Ya, karena intinya dakwah kita ini kan untuk kemaslahatan ya, kemaslahatan umat. Yang tadi saya sampaikan, rahmatan lil alamin. Begitu, Mas.
1: Nah, Ustaz Al-Basit ini, kita kembali lagi di sini dan pengin tahu sih sebenarnya tantangan apa yang ada di sana, selain ya, selain mungkin harus berizin yang benar-benar resmi dan kemudian kontrol yang sangat ketat. Ini tantangan lainnya apa saja yang ada di sana ketika berdakwah gitu? Apalagi dari Indonesia gitu ya, mungkin barangkali berdakwah di sana ya kan, kegiatan tidak hanya organisasi saja, tapi juga berdakwah gitu. Nah, bagaimana tantangannya? Apakah memang kalau mungkin berdakwah dengan orang Indonesia sendiri, wah agak berat juga kan sesama Indonesianya, atau mungkin ketika warga yang ada di sana, wah ini kayaknya berdakwah di tempatnya agak meniturun, gimana nih?
2: Ya, selain daripada tantangan pengawasan yang sangat ketat oleh pemerintah Arab Saudi, kalau kita kumpul-kumpul itu ya, seperti yang tadi saya sampaikan, tantangan berdakwah di Arab Saudi itu budaya. Ya, budaya yang memang kultur dakwah yang kita gerakkan sejauh ini di Indonesia itu tidak serta-merta diterima oleh yang di luar dari orang Indonesia, yang bukan warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Ya, kultur-kultur itu memang atau budaya-budaya mereka memang punya cara atau semacam pendekatan khusus gitu pada mereka. Maka oleh sebab itu salah satu dulu guru kita pernah berpesan, jadi di antara kemampuan kita ketika kita ingin berdakwah selain daripada orang Indonesia gitu, ya kita harus mengenali budaya mereka ya, karena tidak semua ya, tidak semua sikap, bahkan contoh misal kalau budaya kita senyum pada orang itu menjadi salah satu hal yang luar biasa di Indonesia, tapi kalau di sana kita senyum sama orang itu bisa dinilai yang berbeda gitu. Justru kebalikannya.
1: Masalah apalagi kebiasaan ya.
2: Kebiasaan ya. Jadi ini juga berarti ketika juga kita ketika berdakwah di sana, ya tidak serta merta kemudian kita misal ketika kita bertemu langsung mengatakan qala Allah wa qala Rasulullah, tidak seperti itu ya. Ya itu justru tidak
1: kaget
2: elak,
1: ya. Ya.
2: Jadi memang harus ada budaya dan di waktu dan tempat yang pas untuk kemudian kita
1: unggah-ungguh dan juga yang lainnya gitu ya. Oke. Jadi memang ya sama seperti di tempat-tempat lain ya. Bagaimanapun apa namanya, di mana bumi dipijak, di selangit dijunjung gitu lah ya. Oke. Nah, ini kalau di sana ngomong, apakah juga ada ini ya, semacam Aisyah juga, kader putri gitu?
2: Oh iya. Tahun lalu memang kita memang akan bantu Aisyah di Arab Saudi. Ketika memang istri-istri dari teman-teman kita itu bisa dibawa ke sana. Nah, itu tahun lalu. Namun sejak setelah beberapa bulan sebelum kita pembentukan itu, ketua kita waktu itu masih Ustadz Hanif Asaduddin, sebelum diganti oleh Ustadz Diki Zulkarnain yang saat ini menjadi pengurus atau ketua PCM Arab Saudi. Jadi beliau meminta mengumpulkan seluruh istri-istri dari mahasiswa atau pengurus PCM. Mereka untuk mengumpulkan dan segera membentuk kepengurusan Aisyah di Arab Saudi. Hanya memang tantangannya setelah itu, tidak lama setelah itu, karena memang kita waktu itu direncanakan sebelum liburan ya. Nah, sampai kemudian molor pada akhirnya setelah liburan. Setelah liburan banyak istri teman-teman itu tertahan di Indonesia karena mungkin melahiran dan sebagainya, sehingga ketika kita harapannya ada lagi istri-istri dari kawan-kawan yang sudah menikah, tiba mau dibawa ke Arab Saudi, qadarullah waktu itu ada kebijakan aturan dari kampus sudah tidak boleh membawa keluarga, artinya visanya tidak difasilitasi oleh kampus lagi.
1: Jadi masih, untuk diri sendiri aja ya.
2: Sampai dengan hari ini ya masih belum terbentuk.
1: Akhirnya kader Aisyahnya di tempat masing-masing ya.
2: Tapi itu untuk yang di Madinah. Tapi kalau untuk di Mekah, alhamdulillah sampai sejauh ini, karena memang mayoritas di Madinah itu tidak hanya sekedar pengurusnya, tidak hanya sekedar terdiri mahasiswa, tapi juga ada mukimin yang tinggal di sana, yang maksudnya PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, mereka lebih aktif, bahkan kegiatan-kegiatan untuk ibu-ibunya di sana itu aktif. Setiap pekan mereka ada pengajian di rumah dakwah PCM Arab Saudi yang ada di kota Mekahnya.
1: Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kalau ke Pak Jifarid ini, Pak Jifarid, sebenarnya ada harapan besar seperti apa sih gitu ya dari Muhammadiyah sendiri gitu ya terhadap masa depan jaringan dakwah Islam yang berkemajuan di kancah internasional ini. Semakin hari juga program-program dari ormas ini pun juga semakin berkembang gitu ya, menunjukkan untuk masyarakat juga, dan juga semakin hari pun juga semakin bergerak luas gitu ke banyak negara itu. Seperti apa nih Pak Jifarid?
0: Ya, saya sendiri yang pertama patut bangga karena ada salah satu dari kader kita itu ya, karena beliaunya ini kan tinggal di Mayang nih, Kecamatan Mayang.
1: Iya, jauh sekali ya.
0: Beliaunya ini mau ngurus dalam tanda kutip ya, ngurus Muhammadiyah di negara orang. Ini kan bukan sesuatu yang mudah itu ya. Bukan sesuatu yang mudah. Sehingga apa keuntungan dari Muhammadiyah itu? Itu tadi, gerakan Muhammadiyah dakwahnya bisa sampai pada orang yang berada di luar tempat lahirnya Muhammadiyah. Ya. Katakanlah orang Saudi itu akhirnya bisa punya sedikit pengetahuan tentang organisasi Muhammadiyah, tidak hanya sekedar dari apa yang mereka baca, juga bisa melihat langsung, oh ini loh orang yang berasal dari organisasi Muhammadiyah atau persyarikatan Muhammadiyah gitu ya. Jadi sekali lagi kita berterima kasih kepada mereka-mereka yang mau mengurus Muhammadiyah di PCIM, karena mereka ujung tombak ya dakwah Muhammadiyah yang di luar sana, di luar negeri. Sehingga itulah kenapa disebut istimewa. Orang-orang itu istimewa itu ya.
1: Oke. Bukan super ya. Oke, baik. Itulah kenapa ada sebutan istimewa di sana gitu ya. Nah, kalau Ustaz Basit sendiri ketika di sana, sebelum ke Arab Saudi memang sudah tergabung dalam organisasi Muhammadiyah memang?
2: Iya, memang. Sebelumnya kita ikut ya bersama teman-teman pemuda di pimpinan cabang Muhammadiyah Pakusari di sini.
1: Oh, di sini. Oke. Okay. Kemudian ketika di Madinah ya.
2: Di Madinah.
1: Di Madinah itu ketemu dengan siapa tiba-tiba kok langsung masuk atau memang sudah ada jaringannya?
2: Ya, memang waktu ketika kami masa pandemi dan saat itu kami berada di Indonesia, ya kami mencari informasi tentang kepengurusan Muhammadiyah yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah sempat berkomunikasi di masa-masa pandemi, dan ketika sudah selesai pandemi kembali ke Arab Saudi dan langsung terlibat dan ikut bersama dengan teman-teman untuk proses kaderisasi dan ikut kegiatan-kegiatan Muhammadiyah di sana.
1: Ada berapa banyak ini yang menjadi anggota PJM di sana?
2: Hari ini insya Allah kurang lebih sekitar 100 sampai 150
1: ribu orang
2: ya, yang ada di Arab Saudi ya.
1: Di Madinah dan juga Mekah,
2: dan tergabung dalam beberapa kota, termasuk di antaranya di Riyadh, di Qasim ya, di daerah perbatasan utara yang berbatasan dengan Yordania, okay, ataupun yang berbatasan dengan Yaman, misalnya seperti Najran, Jizan atau Abaha itu.
1: Sampai gitu ya. Oke. Wah, ini menarik sekali ya, sampai segitu banyaknya.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi sudah termasuk istimewa, namanya juga istimewa ya. Apalagi di luar negeri juga sempat meluaskan jaringan seperti itu. Nah, ini kalau rencana strategis jangka pendek juga jangka panjang dari PJM yang ada di Arab Saudi ini apa saja nih? Mungkin secara singkat aja.
2: Jangka panjangnya, harapan ke depan kita punya, sebagaimana yang kemarin disampaikan Ustaz Diki selaku Ketua Umum, beliau menyampaikan mudah-mudahan kita punya kantor resmi di sana, sentral Muhammadiyah. Ya, sampai dengan hari ini kan kita memang mempunyai dua rumah dakwah sebagai sekretariat pimpinan cabang yang ada di Arab Saudi, satu di kota Madinah, satunya di kota Mekah. Nah, ini masih hanya terbatas komunitas. Juga harapan ke depan kita juga insya Allah mudah-mudahan mempunyai syarikah. Ya, syarikah ini nanti semacam kayak perusahaan ya, yang nanti bisa menjadi payung pergerakan-pergerakan kita. Nah, itu yang harapan jangka panjangnya. Ya, harapan jangka pendeknya sehat.
1: Iya, itu ya.
2: Insyaallah bergerak di Muhammadiyah secepat mungkin dan kembali ke tanah air insyaallah.
1: Oke. Okay. Oh, saya pikir Mas terus akan di sana gitu, enggak juga ya?
2: Oh, nah.
1: Okay. Kasihan keluarga ya.
2: Kita hanya cari bekal saja di sana ya, ilmu baru kemudian kita berdakwahnya di Indonesia.
1: Oke. Baik. Nah, ini kita hampir di akhir-akhir ini. Pak Haji Farid, ini sebagai pengurus Muhammadiyah ada di daerah ya, di Indonesia khususnya nih, ke depan ada harapan apa gitu ya? Tadi kan harapannya seperti apa, kemudian sekarang harapannya sebagai pengurus gitu ya, terhadap para kader-kader muda saat ini gitu ya, atau mungkin kader-kader yang ada, atau mungkin para calon-calon kader Muhammadiyah yang ada gitu ya, ke depannya inginnya seperti apa sih? Apakah nanti bisa juga sampai berkarya sampai jauh gitu ya, seperti Ustaz Abdul Basit, atau cukup wah ini penting mengembangkan organisasi dulu nih di daerah atau gimana kira-kira?
0: Iya, saya teringat pesan Kiai Ahmad Dahlan. Jadi silahkan, kalau tidak salah ini ya, silahkan kamu jadi apapun, mau jadi dokter ya, mau jadi tentara atau mau belajar kemanapun, sejauh apapun, maka kembalilah ke Muhammadiyah. Sehingga Ustaz Basit sekarang menimbalah ilmu yang banyak di Madinah ya. Bahkan kemarin waktu ketemu, saran saya, Ustaz jangan tanggung, lanjutkan S2 di sana mumpung masih ada di sana gitu ya. Nanti setelah itu kembalilah ke Indonesia, kembalilah ke Jember. Kami masih membutuhkan ulama-ulama muda, ya, dai-dai muda. Tentu kader seperti Ustadz Abdul Basit inilah yang nanti akan mewarnai hasanah keilmuan Muhammadiyah, khususnya dari kader-kader muda Muhammadiyah. Sehingga kita itu tidak lagi seperti kebingungan. Kita kadernya mana? Kadernya mana? Itu ya. Seakan-akan tidak punya kader, padahal kadernya banyak gitu ya. Cuman tidak mau muncul. Ya, mungkin itu tadi, tidak mau kembali. Nah, maka harapan kami, silahkan belajar kemanapun, mau ke Madinah, mau ke Mekah, mau ke Jerman sekalipun. Tapi nanti setelah selesai ilmunya cukup, kembalilah ke Muhammadiyah. Kembangkan Muhammadiyah, ini adalah rumah besar bagi kita semua. Mari kita jaga, kita rawat, kemudian kita perkaya isi di dalamnya. Seperti itu, Mas Putra.
1: Oke. Nah, kalau Ustaz Abdul Basit sendiri, ini ada harapan apa sih ke depan dengan mungkin kuliahnya juga, kemudian juga barangkali ada hal-hal lain yang sebenarnya ada target khusus gitu ya, dari pribadi gitu, khususnya di PJM?
2: Iya, harapan saya mudah-mahan tidak sampai hanya kita saja yang belajar di Madinah ya. Harapan saya terutama dari Jember, yang sampai dengan hari ini kalau tidak salah baru ada 2-3 kader kita yang sedang menimba ilmu di sana, di Arab Saudi.
1: Anggota PJM juga ya?
2: Anggota ya? Pengurus PJM, Ustaz Fuad, beliau saat ini sedang melanjutkan S2-nya, hampir selesai insyaallah, alhamdulillah. Dan ada sudah Ismail, Ustaz Ismail Faruqi juga, itu salah satu ya anak warga persyarikatan yang ada di Jember, dan insyaallah kita selalu sharing bareng, dan insyaallah juga harapannya tidak hanya 3 orang ini. Mudah-mudahan adik-adik kita dari pesantren-pesantren Muhammadiyah yang ada di kota Jember juga bisa belajar menimba ilmu di 2 tanah suci, baik itu di kota Mekah dan Madinah. Itu secara khusus saya berharap nanti PJM ini menjadi insyaallah menjadi rumah buat kader-kader Muhammadiyah. Memang kami secara umum, secara kurang lebih sekitar 90% yang tergabung dalam kepengurusan Muhammadiyah yang ada di Arab Saudi itu mayoritas mahasiswa, dan umumnya belajar ilmu agama ya. Ya, harapan kedepannya memang setelah kami belajar, teman-teman selesai belajar, menamatkan program studinya di Arab Saudi, untuk segera kembali ke tanah air ya. Ladang dakwah kita sangat luas di sini. Rumah kita sudah ada ya. Kalau dulu kader-kader kita itu kata, seperti kata yang beliau sampaikan Ustaz Farid, ya bingung cari rumah itu. Nah, sekarang alhamdulillah dengan gerakan adanya MBS Muhammadiyah Boarding School dan pondok-pondok pesantren Muhammadiyah itu, saya kira menjadi rumah kita, rumah dakwah kita, tempat di mana kita berdakwah di pendidikan kaderisasi ulama insyaallah. Seperti itu.
1: Oke, baik. Kita ingin bincang banyak ini sebenarnya tentang PJIM gitu ya dan sebagainya, tapi nampaknya waktu juga yang memisahkan kita. Semoga nanti ada waktu khusus ya ini Ustaz Abdul Basit dengan PJM-PJM lainnya gitu ya. Kalau mungkin barangkali sudah ada di Madinah, nggak apa, kita by Zoom nanti. Nah, nomornya masih belum berubah kan ya? Nggak pakai nomor Arab Saudi kan? Oke, baik. Selagi terima kasih banyak kepada Dr. Haji Farid Rosidi, MPD, Sekretaris Majelis Tabligh PDM Kabupaten Jember.
0: Iya, sama-sama. Mas Putra, kalau ya mau umroh bersendiri, bersatu,
1: wah pasti insya Allah ya. Insya Allah. Selama beliau belum pulang,
2: siap menyambut dari bandara sampai ke bandara insya Allah.
1: Dari bandara ke bandara kemana nih?
2: Sampai di bandara di Tanah Suci insya Allah. Okay. Diantar kembali sampai kepulangan ke tanah air.
1: Alhamdulillah. Semoga ya rezekinya ada nanti yang sana ya. Itu yang paling penting.
0: Amin.
1: Baik, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga Ustaz Abdul Basit Abdul Aziz, mahasiswa Universitas Islam Madinah, PJIM Arab Saudi di bidang haji dan umroh. Terima kasih banyak. Semoga sehat semuanya. Amin. Semoga bisa tersambung lagi nanti dengan topik dan juga tema yang lainnya yang lebih menarik, atau mungkin juga menyambung topik-topik ini, karena memang namanya dakwah juga memang perlu untuk diinformasikan, disebarluaskan dan sebagainya gitu ya. Dan yang penting jejak digital masih terus ada. Oke, akhirnya terima kasih banyak para Ustadz. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, okay, dan baik. Oke, okay. Pendengar tadi adalah kita bersama para ustaz kita terkait dengan topik kita yang luar biasa sekali yang telah membuka wawasan kita tentang betapa mulia dan juga strategisnya peran dakwah Islam berkemajuan yang dibawa oleh pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Arab Saudi gitu ya. Semoga apa yang telah disampaikan malam ini telah dapat menginspirasi kita semuanya untuk terus menyebarkan nilai-nilai kebaikan, moderasi dan juga kemajuan di manapun berada. Saya Putra Wijaya pamit, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mulyawan nek liwat jupa. Aduh. Wong saiki gak peduli wis anak-anak kepingin gudho prawan sampe ketata beca. Paribasane wak urang gak ono buntute. Tuku sewek mele sing ireng wong wis tuwek bolak-balik meteng.

0: biasa. Waras lah.
1: Lah iya waras koyo ngene kurune lah lek loro kari sak pira e?
0: Sak piting bae. Yang iki lho, jane ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
1: Lah kena apa?
0: Kena jotos kuwi.
1: Ojo murang-muringan ta kon iki.
0: Kon kae cilik durung tau mimi seneng.
1: Ojo mangkelan ngono lah ngancane awake guru mikir apa sih?
0: Lho, iki kon kon ngaranin aku ya apa sih? Guru.
1: Guru,
0: kliru.
1: Lah ya apa?
0: Iki ngono gak guru.
1: Ya apa, Cak?
0: Balung gak dibawa daging.
1: Ah, iki yo padha ae. Gak ngono mikir apa sih?
0: Oleh gak sedih ya apa lo, wong urip ana ndek kutha.
1: Iya, terus
0: katik penggawe aku ki rok-rok asem.
1: Sedina nyambut gawe,
0: rong dina prei.
1: Rong dina nyambut gawe,
0: telung dina hari besar.
1: Anake piro kabeh?
0: Papat.
1: Omah pinggir rembong.
0: Katik omah pinggir rembong.
1: Arek sik cilik.
0: Lulu temenan.
1: Sik doyan-doyane mangan.
0: Semego-semego.
1: Upama pitik
0: ya pakai selambre.
1: Ah iya sik. Apa pakai selambre
0: iku lho.
1: Petik sik semlambre-semlambre.
0: Karepku ngono lah kecantol luntu ya.
1: Ayo pomo petik sik semlambre-semlambre doyan-doyane mangan. Apa arek sik doyan-doyane nyucuk lah ngono.
0: Omong ngamu rumangsaku anakku ki doro ngono ta.
1: Panjene sumpek anjene.
0: Arek cilik usak ketoke.
1: Lho temenan lho isuk ana ini-ini wong dodol es.
0: Gak ngerti nek wong tuwa gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh.
1: Wong tuwa gak nyekel duwe.
0: Wadah nelongso.
1: Iya, awan titik ana mikul soto.
0: Mesthi anakku njaluk,
1: wong tuwa gak nyekel duwe.
0: Wadah tambah ngersula.
1: Lah ya war, sore titik ana mikul maye.
0: Anakku yo njaluk emak. Omong amu kono, la opo ana mayit kon dodono iki.
1: Lah arek cilik mosok ngerti lek mayit ta terima wong dodol kethuk lindri lak ngono ah.
0: Arek papat yo gak njaluk mayit, bauyar dhewe-dhewe.
1: Oleh wedi ya.
0: Wedi lo.
1: Mulan tah nyambut gawe yo. Ya apa sih melaku ah?
0: Mbo nek ngono.
1: Pendengaran tajam ta?
0: Sopo?
1: Penuh tajam pendengarannya.
0: Tajam.
1: Penglihatan.
0: Lu jelas.
1: Napas.
0: Lu duwa.
1: Pelayu.
0: Banter.
1: 100 kilo.
0: Bongkok.
1: Ngan didi lah kuat tak?
0: Iya pak.
1: Kuat ngan didi.
0: Bonek didik ngena.
1: Ijazah.
0: Oh duwe.
1: Ijazah duwe ya?
0: Duwe.
1: Ijin orang tua?
0: Wah mesti dijini.
1: Ayo malah aku.
0: Mbah nek ngono ayo.
1: Begal.
0: Aku kabulok aja.
1: Napa kok gak gelem?
0: Gak sampel jane kono.
1: Apa? Oh.
0: Kan gak ngerti nek jaman saiki penjagaan ketat.
1: Keamanane ketat.
0: Kampung,
1: iya.
0: Maupun di jalan-jalan raya hansip saiki wadah
1: iya,
0: sudah dilebar luaskan.
1: Apa dilebar luaskan iki? Mamulo lek ngomong cendelane buka ya ngene iki lho.
0: Disebar luaskan.
1: Lha iya. Tapi carane sing dadi.
0: Mosok
1: lho sembarang ana carane. Pene iki ojo wedi akibate. Wedi apa sih?
0: Lho ya apa?
1: Lek kecekel ngono ta?
0: Lho jelas lho, wong berbuat iku pasti ya nek berbuat api. Wong berbuat elek iku pasti dicekel e. Iya nek dicekel bapak polisi. Dicekel cek langsung nang ngantar polisi.
1: Iya.
0: Nek cang dicekel penduduk.
1: Dicang hidut.
0: Anak dicekel penduduk.
1: Apa?
0: Digepuki.
1: Wah, sanggepen pijetnya lah, bubuk elek pijet-pijet.
0: Bubuk apa wong balungku terus mreteli-mreteli.
1: Ta aku ngajak uang lek gak turune gento gak gelem aku.
0: Iya, Pak.
1: Lek gak turune gento ya gak gelem.
0: Nek tak pikir ya aku ya krungu kabar nek kono pancene balane bajingan.
1: Gak ngono lah apa aku kok bajing-bajingno.
0: Lah apa aku kon gento-gento.
1: Wis gelem ah. Ayo.
0: Gelem wis.
1: Saiki ngene pamane peno wong sugih aku
0: wong sugih.
1: Aku bekali.
0: Ngono ah.
1: Peno liwat.
0: Aku liwat kene ya.
1: Tak cekat ya.
0: Ya
1: mulai teko meneh. Hurta. Lho kok bidek
0: ae opo sih? Ale gak bidek ya ngomong apa aku?
1: Ya menya pring ngono lho.
0: Eh pring.
1: Hurta pring.
0: Iya.
1: Hurta
0: pring.
1: Sopo iki?
0: Kancamu menawar.
1: Heh,
0: menawar.
1: Sing garo iku sapa lah ngono.
0: Hah? Kene wis kok rimang takon iki.
1: Kon iki gak kenal mune wong sugih
0: ngono. Oh ngono.
1: Hurta
0: pring.
1: Sopo iki?
0: Wong sugih.
1: Sugih apa?
0: Sugih utang.
1: Lho. Aku iki begal tak jange ngewangi nyauri utangmu kono.
0: Tolong omahmu dolen, Pak.
1: Kon iki wong sugih donya.
0: Oh, sugih donya.
1: Hurta
0: pring sapa?
1: Wong sugih donya. Ape nandi?
0: Ya gak lunga-lunga.
1: Eh,
0: gak lunga-lunga.
1: Kon iki wong sugih remek ta ya apa? Kon nang Jakarta ngono lho, War.
0: Kon
1: nandi ndi?
0: Iya, iya.
1: Hurta
0: pring
1: sapa iki?
0: Wong sugih.
1: Ape nandi?
0: Nang Jakarta.
1: Gak apa iki?
0: Gak gawa apa-apa. Eh, enggak apa-apa.
1: Lah lek kon gak nggawa apa-apa sing tak begal bendomu kono. Nggawa tas,
0: nggawa tas.
1: Hurta
0: pring,
1: sapa iki?
0: Wong sugih.
1: Nggawa apa?
0: Nggawa tas.
1: Tas apa?
0: Tas semen.
1: Dudu tas semun ah. Nanti tasman.
0: Wah, tas kulit.
1: Kulit apa?
0: Kulite duren.
1: Aduh. Kulite duren.
0: Iya.
1: Jaluk rong juring.
0: Kaya apa?
1: Ki ngasap bathukmu.
2: Kulite sapi, kulite sapi.
0: Oh, kulite sapi.
1: Hurda,
0: kulite sapi.
1: Hurda.
0: Pring,
1: sopi?
0: Wong sugih.
1: Apa nanti?
0: Nang Jakarta.
1: Nggawa apa?
0: Nggawa tas.
1: Isine?
0: Oh, isine kecoa.
1: Piro kabeh?
0: Papat.
1: Jaluk loro apa?
0: Gaya apa?
1: Digoreng. Kecacape brengos.
2: Wah, arek lha pokoke nggo kecoa iku. Isine dhuwit.
0: Isine dhuwit.
1: Hurta,
0: pring.
1: Sopo?
0: Wong sugih.
1: Nggawa apa?
0: Nggawa tas.
1: Isine
0: dhuwit.
1: Tak jaluk.
0: Nyok lho.
2: Aja kene sik muring-muring aku iki.
0: Oh, ngono.
1: Tak jaluk.
0: Gaoleh,
1: gaoleh,
0: gaoleh.
1: Siapa saya?
0: Lah kon Kartolo.
1: Eh?
0: Lah kon iki sapa?
1: Sapa li?
0: Lah sapa nek kon gak Kartolo?
1: Kon gak tahu didik-dik wong gendeng ya.
0: Eh? Lah tenimbang kon durung tahu diraupi wong linggis ya.
1: Kon kuwi. Kon gak kenal bare aku.
0: Oh, gak kenal.
1: Siapa saya?
0: Tidak tahu.
1: Gak tahu.
0: Tidak kenal.
1: Bawa uang.
0: Bawa.
1: Saya minta
0: tidak boleh.
1: Pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua.
3: Bingung.
1: Harta atau nyawa?
0: Nyawa.
1: Eh, atau harta?
3: Bingung.
1: Nyawa atau harta?
0: Lah karepmu ya apa?
1: Harta atau nyawa?
0: Oh, iya iya.
1: Apa?
0: Mbok.
1: Harta atau nyawa?
0: Oh.
1: Pilih, pilih. Ah, iki kok penting. Harta atau nyawa kok pilih-pilih ya apa sih?
0: Berat nyawa juga berat barang.
1: Berat Jawa, sampai berat Jawa ya.
0: Berat nyawa juga berat barang.
1: Jadi berat nyawa dan barang. Apa iki? Njuruk kelambi iki, eh?
0: Iyalah,
1: rembuk-rembuk iki.
0: Le kon tutupi.
1: Iya,
0: rembuk-rembuk.
1: Iya.
0: Iyalah, lek drijimu kon utak-utik.
1: Eh? Apa?
0: Driji.
1: Kon gak tahu digancu wong. Apa driji? Pistol
0: apa?
1: Pistol.
0: Oh, pistol lah. Iya, iya.
1: Saya minta
0: tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Tembak.
0: Tidak boleh.
1: Kotor.
0: Mate.
1: Ya, wong begali kudu ngono.
0: Nek
1: wonge mati barangnya digowo.
0: Ngono ah.
1: Wis iso ya?
0: Wis.
1: Iso ya?
0: Iya.
1: Saiki aja aku wong sugih peno begali.
0: Engko tadi sik iku sapa sing gegek ae.
1: Ayo saiki peno begali aku wong sugih.
0: Ayo begali aku.
1: Begali nggowo apa?
0: Lho nggowo pentung.
1: Aku nggowo barang ya.
0: Lho kabulo kajate ae.
1: Lah apa?
0: Wong aku durung iso mbacok, aku kena bacok dhisik.
1: Kon nggowo apa?
0: Barange gorene.
1: Anggo pistol.
0: Lho ngono arene. Aku kate mbacok rong kilo aku kon tembak mati aku.
1: Lah kon nggowo apa?
0: Wis pistule aku.
1: Anggo bedil.
0: Engko tadi sik iki jange begal ta perang iki.
1: Lah ya kon nggowo apa pistol lah.
0: Aku pistol.
1: Lah wong sugih liwat cekaten.
0: Iya. Potongane kaya wong sugih tapi gak gablek wong iki.
1: Arek gak gelem nyegat.
0: Potongane kaya wong sugih, masih kaya ngene lho. Kucing rembes gak duwe.
1: Arek iki kok ngomel ae sih arek iki.
0: Ha iya apa?
1: Gak diurdana ya apa?
0: Eh, urdana kaya kan mang.
1: Wong sik latihan dadakno golek wong sugih.
0: Urda, pring.
1: Wong ndi kan? Wong wetane kali.
0: Kate nang ndi?
1: Nang kulone kali.
0: Tak elingno, Dik.
1: Apa?
0: Tengahe kali kano uwote.
1: Waduh. Di suarane iso nyongo. Kano uwote. Oh, kate kali-kalian. Eh, kate kali-kalian.
0: Ora, pring.
1: Wong ndi? Wong sugih.
0: Kata nang dia
1: nang Jakarta
0: ya? Iya budal loh, budal. Hari kita terima ketinggalan sepur je.
1: Cegatan kau nolwar, cegatan.
0: Kau nyekat kau. Tuh tak sih, belum nolong bungsu untuk ni melangap ya.
1: Hari kita bekerjakan tak kanda nesuari bisa nol.
0: Ayo, kerja, pring. Kata nanti
1: nang Jakarta.
0: Gak apa,
1: tas
0: tak jalo.
1: Kale,
0: lo.
1: Kale,
0: kale.
1: Iya.
0: Lho, kale tem,
1: kale.
0: Tak pateni kok.
1: Tak laporno Pak Lurah.
0: Lho, lek kok sik. Sik. Lho, gak waduh, mati aku lo.
1: Gak kon
0: gak dhisik,
1: kate mateni aku kon.
0: Gak kon jangan bonong aku.
1: Lah lapo?
0: Kon mang lak ngawiti ya.
1: Iya.
0: Saiki pungkasane kon kok mateni aku kon. Ya apa? Sing Sing gak mang lak yo kon, Cilo. Pungkasane aku katikon lapor nang Pak Lurah iki lho.
1: Wis ngene war, aku nyoba pikiranmu.
0: Iya, iya.
1: Nyambut gawe liyane gak kurang tukang batu ta.
0: Iya.
1: Nyambut gawe becak pokoknya gak begal.
0: Katik masa jaman saiki masa pembangunan.
1: Nah, nek begal iku melanggar hukum.
0: Iya.
1: Lho kalau
0: sapa ya?
1: Saparia. Anu. Saparu.
0: Oh, Kartolo.
1: Iya.
0: Nemu nawar.

0: Untu
1: omonganmu gak enak are kon.
0: Mosok rek tarungono wong iku mbok sing gelek anjang sono namai kanca.
1: Ono apa sih?
0: Ono kabar mengesankan nek.
1: Lho, mosok.
0: Lho. Yo, aku wingi lak nulung wong ta.
1: Syukur ta wong urip ku wajibe tetulung iki. Wong apa iku?
0: Nulung wong wedok.
1: Ebeke wong dempil.
0: Mbok kon niku padane. Lentrik wong dempil.
1: Wong wedok?
0: Iya,
1: kok tolong?
0: Heeh. Sejarahe wong wedok iku lak
1: wis penggaweanmu. Nek iku gak nolong kok.
0: Lah apa?
1: Lho, wis penggaweanmu. Aja-aja lodong iku.
0: Lho,
1: lha penggawean arek iki lek nulung wong wedok aja kuwatir. Terang-terangan ya, irung nek kadhe ndukuri irung kadhe ana caplake iki. Wis.
0: Gak caplak sih.
1: Apa?
0: Kon iki olehmu menghina iku.
1: Wong wedok lha apa kok tolong?
0: Iki kandeng-andeng iki. Tak tolong rek. Tak delok wong wedok iku mangkok wedok mulai cilik.
1: Oh, dadi ndang ngaton iki.
0: Terus tak gawe mule.
1: Iya.
0: No omae iku rek, rong dino gak doyan mangan. Matek saiki.
1: Lho, mati.
0: Wis mati peles iki kok wis.
1: Sak jendik-jendikane ya. Ah ya kabeh war wong mati kok.
0: Rasamu mati nang mati.
1: Ya lek cecek
0: ngono ah.
1: Buntute tugel sik saka gal-gal.
0: Oh, ya kabeh mati wis.
1: Wis mati ya tulungan pisan kuburan sempurnakno.
0: Lho, jane tak kubur iku rek, aku gak iso. Carane ngubur wong mati ya wis.
1: Iki mati. Iki masyarakat nomor piro arek iki? Kok niku manggon nduk kampung to manggon nduk alas?
0: Lho, nek kampung.
1: Mosok gak tau ngubur wong mati.
0: Aku mulai cilik gak tau iku.
1: Wong mati ya termasuk mayit iku.
0: Takono karo to.
1: Didusi, disuceni.
0: Oh, nganggo didusi barang.
1: Didusi ya.
0: Iya.
1: Mari disuceni, mari disuceni terus iku lho dibuntel.
0: Oh, dibuntel.
1: Iya.
0: Dibuntel apa lho?
1: Godhong jati, ya.
0: Oh, tadi wong mati iki dibuntel godhong jati ta.
1: Gedhong kon urip. Ngono yo nganut kon iku. Aja takon karo to lho.
0: Kok dhisik ta? Lah dibuntel apa, War?
1: Waduh. Adate wong mati nek wis mari disuceni dibuntel awo.
0: Oh, termasuk kain.
1: Iya.
0: Pirang meter, War?
1: 15 meter.
0: 15?
1: Iya. Lho
0: gak 7 meter ta?
1: Pitu atau songo.
0: Oh, sing songo kaku sing mati. Lalu ini 6 meter.
1: Lalu di kemejan kau mecelono aku.
0: Kau disik takon gak kelamben nek kan wong mati. Wah,
1: nono tawari. Nek wis di buntel, buntel, terus dibu, ditaleni.
0: Taleni apa?
1: Kawat.
0: Kau niku ngerambut wong mati tangga keranjang kau niku.
1: Wis takon apa ri? Takon apa ri?
0: Ditaleni apa lah?
1: Ditaleni kain, yo dhuwur siji, tengah siji, nisor siji.
0: Termasuk telu.
1: Telu.
0: Sebab wong mati kanggonan budi daya rasa.
1: Iya.
0: Nek mari ditaleni.
1: Terus digowo, dilebokno.
0: Dilebokno ndi?
1: Nang jero kulkas, ya.
0: Sik takon iki ngopen es kaya apa?
1: Kalkus yo, kulkas.
0: Ono wong mati dilebokno kulkas.
1: Aku menawari lho.
0: Aku gak guyon.
1: Tolong aku sampel ngandani yo dilebokno kulkas.
0: Dilebokno ndi, War?
1: Nek wis mari dibuntel dilebokno terbelok.
0: Pendoso.
1: Pendoso.
0: Iya.
1: Iku terus dibudalno.
0: Budalno nanti?
1: Nang rumah gadek.
0: Oh, digadekno ya.
1: Lah wong mati digadekno iku.
0: Wah. Aja guyon kok tak titik untu pun.
1: Dikon nang kuburan ya terus dilebokno kuburan diuruki.
0: Diuruki. Nek mari diuruki.
1: Dikek tenger.
0: Piro lo?
1: Situ.
0: Dikek endi?
1: Dalam tengah.
0: Lho, lak kena udele sing kok.
1: Wendeng karo. Loro-loro ri. Loro. Dekek sirahe karo sikile.
0: Nek mari tenger loro sirah mbek sikil.
1: Marono disiram kembang.
0: Kembang apa, War?
1: Kembang turi sak bumbune pecel.
0: Kok sih ta iki nyiram wong mati ta golek sego pecel
1: iki. Terus disiram dikeki kembang terus diwacakno.
0: Diwacakno apa?
2: Nini loro mata.

0: ngewangi wong-wong tambah gak karu-karuan. Mosok ngrumat wong mati kok gak iso lak kebacut ta. Wis gak mungkin safari paling yo gawe-gawe. Wis kumpul wong-wong marai jatuh hai prestise. Waduh. Jatuh.
1: Licik.
0: Ses. Sing penting wong sik enom, dhuwit katik nyekel. Gelar wedok. Saiki nek kata arek wedok, waduh. Pikirane yo koyo gak karu-karuan katik maca arek saiki gak karu-karuan. Nggo idepe kurang ditambahi diwalik. Nggo motone diwalik pisan. Iku sapa iku? Hah. Ngene iki yo apa yo nandi anake. Nah, iko. Iki arek ingat-ingatan iki. Pokoke arek mesti gegeran ambek wong tuane ta ambek dulure mesti tulung-tulungane gampang iki. Lho, Dek.
2: Lho sampean tukang becak ta?
0: Non?
2: Tukang becak.
0: Ngeten gak tukang becak.
2: Dalan apa?
0: Tukang batu niki. Sampeyan ngawur wong celanane licin, sepatu pote, klambine pote, golek kaos kaki ganok sikil tak bunder kobot ngene lho.
2: Nggih mboten mesti. Sampeyan iku pun ngoten adine nek ganteng terus gak gelem becak ngoten ta? Kadang-kadang ganteng nyopet njenten.
0: Oh nggih mboten sih lan apa sih? Lan apa sih kajeng lan apa?
2: Kulo niki boten tukang becak.
0: Mbok mau kulo tukang becak lan apa?
2: Ajenge kan ngeteraken kula.
0: Teng pundi?
2: Wangsul.
0: Wangsul teng pundi?
2: Mriku lho nyabrang.
0: Heh?
2: Nyabrang.
0: Kok kok nyabrang no?
2: Nggih, sampean apa timbang nganggur sama sabrangaken kula.
0: Rumah sama aku iki yuyu kangkang lah.
2: Lah sampean nyarap mawon gak becak ya njaplak.
0: Wong ganteng iki koyo ngene delok ayang-ayangane wis ganteng ngene ta no.
2: Kok delok potongane wong brengosi gak jangkep ngono kok.
0: Tapi lak sedep.
2: Sedep makane kumpul bumbu nek turu. Toro. Ambune ambu kecoak.
0: Iku anggap aku iki bothekan ta ya apa? Wah, durek. Rambuté ngembang bakung.
2: Apa ae?
0: Wah, tumone rek, akeh tumone.
2: Bean sih. Kok sampean teliti teko tumo bareng sih tumo kuwi akeh apa? Lah karo nempetan ana nduk kene.
0: Rumah sammu bedes aku metani. Ah, ta ono. Wah, dah. Oh, ada banggane gitar. Roki.
2: Anjeni.
0: Roki anyar rek.
2: Ya sik tas tuku e.
0: Kalunge lho sepuan iki rupane.
2: Ngene kok lak kurang ajar sih. Buka rahasia wong tengah dalan masih sepuan gak sepuan lak urusanku sih.
0: Lah ngene jungkar-jungkir nduk tengah pasar yo. Stone. Lah nang tuku pisan lha nang tengah pasar iku.
2: Lha apa?
0: Oh, anu. Napa? Sampean pundi griyane?
2: Lah napa sih takon-takon sampean iki?
0: Anu, namana? Namana?
2: Namana ngomong wis gak teteh.
0: Namanya siapa?
2: Pelo ya ngomong.
0: Jenenge sinten?
2: Kula.
0: Nggih.
2: Tini.
0: Oh, Tini.
2: Nggih.
0: Pun kuatir Dik lek sampean gelem kula rabi nedhi kula beton nama sampean.
2: Lho.
0: Tapi nggih.
2: Sampean niku ya napa sih angin ta ulur-ulur.
0: Ngenteni rendeng dhisik lek beton, soalnya nongko dereng ngunsum.
2: Soalnya niku aneh-aneh.
0: Sampe nedhi ya napa? Anu mesti tahu nggo mlayu dhewe arisan mesti arek.
2: Ngene iku lak kurang ajar ta. Sampean mestine sing biasa ngoten niku.
0: Ngene iki bingung ya aku. Wis kudu gandrung.
2: Lah napa?
0: Sopo manis kaya sira.
2: Ngono gak gelem amen.
0: Lha apa amen? Wani ngapek duwe anak.
2: Sampeyan tau dadi anu nggih?
0: Dadi nopo?
2: Dadi menak jinggong ketara.
0: Oh, guyang guyu. Oh, apa sih iku? Melok ae iku.
2: Oh. Sampeyan iki sangar gendeng. Kono gawe ini gandrung-gandrung wong tengah dalan.
0: Kait aksi ngene adakno. Wis ngene wis kondo karo bapak.
2: Lan apa?
0: Lek dino samangku aku ora iso bali.
2: Dene ratu wae.
0: Lho ya aja ngenyek marang wong kaya jiwaku lho. Dadi wong kaya jiwaku.
2: Apa kaya jiwaku? Sampeyan niku ngumpul ngoten ta? Dume kula niku wong wedok ngoten ta? Sampeyan gudhong ning tengah dalan. Gak isin lho diladani wong kaya lali batok ngono kok digawe.
0: Lha apa wong kula adus kena gecebok mancing. Waduh sepatune Dik. Waduh.
2: Napa ukur nggih?
0: Sepatune pakune tek 2 kilo.
2: Mriki sing sampean kula ideki mriki.
0: Walah anu. Kapan anu?
2: Kapan apa?
0: Kawinan.
2: Lancang.
0: Wetonmu apa?
2: Lan apa sih? Jemapon.
0: Oh, jemapon 13.
2: Sampean?
0: Aku ya 13. 16 iku naga iku 16. Wah, iki mung ora rapi mesti cathek-cathekan terus iki.
2: Sampean iki kurang ajar kok nyene diuncar-uncarno tambahan delodok.
0: Anu wong tuamu sapa jenenge? Sapa padanane?
2: Loh, kan takon padanan barang.
0: Omah iru aku.
2: Sin pundi sih?
0: Simo sih.
2: Ya, sampean kasepelan.
0: Iya ra.
2: Goyang guyu lho nggih.
0: Wis tadi pokoknya oleh aku untung-untungan jaluk sembarang keturutan, jaluk gak klamben nah keturutan.
2: Iya. Mantes.
0: Bojoku sing dhisik kok. Konro. Oh, tak
2: Napa?
0: Wah, mau biar tahu tak obong barang wisan.
2: Ngono iku, ngono iku kan iku.
0: Kawur rek. Napa bapakku jene dauk iku?
2: Pengaten tak sampe guyu-guyu wong niku lho.
0: Ayo tak gandrung.
2: Iki lho kok nyegalnya engko sing ah.
0: Lho ayo ta.
2: Ah, rek iki. Karo bapak lho.
0: Sopo?
2: Patuhari, bapak.
0: Patuhari krian iku.
2: Patuhari, oh, sampe nek sembah bapakku lho wedi sampean.
0: Patuhari kok Patuhalim, sopo sih iku?
2: Ayo kupinge.
0: Kandakno bapakmu lak tasih digudho wong lanang wong niatku niat apik, kok tak gawe apik, gak tak ore-ore jange kon iki.
2: Masih ngoten nggih men ngene dalan ngeten.
0: Oh, wis kandha wong tuamu lak muring-muring tak cucupe mbun-bunane.
2: Yen apa?
0: Tak cucupe mbun-bunane.
2: Kandakno bapakku temen, Pak. Iki lho, Pak. Awas yo tak kandakno wong blangkonan awas kon yo tak kandakno bapak.
0: Ayo, tak anteni nduk perapatan kene nduk.
1: Apane, Pak?

0: gak ketara ya kaya aku iki. Tak rewangi dukun ya tak rewangi sembarang tani ya. Masih dukun ya ngono. Panganan sak panganan tak hati-hati. Jago. Segois, kata Pak Arab aku. Lontong apa mana? Tinta senengi mek panganan kembang-kembangan, kembang melati, sengir, kembang gading, ayit. Apa mana kembang kenongo? Getir.
1: Enak kembang Jepun.
0: Siapa itu? Iyalah. Luputin dukun, tak ada wangi tani. Sembarang. Tuwe aku. Wong ngingan-ingan iki kok mosok mung siji cita ana macam-macam bebek telu. Sapi songo. Bete oleku. Pemane wedhus 35. Bruwang 50. Buto sangang puluh pitu. Alah ya apa sih aku sih ngeramal tah gak ngunuhnya lho hari ini memang nanti sih cak wayah yang ini gak mulih lali
2: lho pak
0: lho apa nak
2: cak anu ngantuk sama
0: nanti lho ngantuk ya apa lho apa kan kok mulih yang ini
2: lho ya apa sih aku mah gak sama warah
0: iya
2: duit main titik sih hati-hati nek gobo
0: iya
2: nang pasar sampai nono pasarnya sepi
0: terus?
2: Ya aku ngenteni sepine wong mang gak mlebu-mlebu aku.
0: Ya awakmu memang ngenteni sepine wong.
2: Iya.
0: Lereng gawe larahan ta?
2: Ya apa sih, Pak?
0: Ya apa awakmu iki? Wong blonjo kok ngenteni sepine wong iki lho, gak keliru tak kon.
2: Ya bareng wonge wis sepi aku mlebu. Gak ana wong dodol belas pisan.
0: Wis bersih padha mule kabeh. Pinter rek anakku.
2: Golek Pak Bandeng.
0: Lah kena len apa?
2: Lah iki, Pak. Tolene Pak Gatul.
0: Gatul.
2: Iya.
0: Pinter rek anakku. Iya. Nang ngono aja kenalan, Nak. Jarno uripe grene tak ceker-cekeran iki ni.
2: Bapak iki wong padha putih e lho, masih banteng ya putih, gatul ya putih.
0: Kene iki mang luru nggo nisan-nisan tandur-tanduran ngono ta?
2: Iki mang ta.
0: Iya.
2: Gatuku.
0: Nah iya apa?
2: Aku laran nduk ngene iki pinggir kali-kali. Aku
0: nyasar. Pinggir wangan iku mang. Lho gak medhok pergol mang, Nak.
2: Lho ndi?
0: Mau pinggir kali iku mang.
2: Oh iya ana Pak.
0: Mau gawan moleh, Nak.
2: Ya apa?
0: Cek itik-itik bapak. Kon niku.
2: Aja ngono ta, Pak. Saiki iki ya kanok emak sih.
0: Iya.
2: Duwe iki gak perlu gaya murang-muran.
0: Wis
2: iki blonjo dicelengi.
0: Oh iya, Nak. Celeng ngono, Nak. Sisan bapak cek nyatem ya. Gak mangan apa-apa.
2: Kon niku. Yo gak usah bandeng-bandengan, Pak cilik-cilik ae.
0: Terus kan tukang apa mana nak bapak?
2: Nah iki apa?
0: Apa iki?
2: Hari tetep bako.
0: Oh iya, bapak dayanan yang bako. Emang bako kan tukang apa nak?
2: Ya iki, Mak Titi.
0: Sam ini iki, Mak Titi.
2: Iki gak keliru tam bako nih iki apa?
1: Loh. Rambutnya jatuh.
2: Ya apa sih Pak? Kalau bingung aku gak ngerti. Kan
0: tukang tuki emang gak apa tukumu iki mang.
2: Kan jani wong wis gak ono ya mbuh tak saut-saut no saoleh.
0: Iki duduk mbako nak iki nak.
2: Apa iki?
0: Iki bodolane jagung iki rambut jagung. Kon niki ya apa bapak nak sengir kabeh bapak irungi bapak
2: iki. Padha wae lek iki dicampur mek kobot wis anggapen bakung.
0: Oh ngono ta iya wong ajane tukone anakku ya tak sedote nak engko.
2: Tur ngodok banyu ta.
0: Lho kon gak keliru ta. Sing godhog ngono mesti awakmu. Lah lha apa kok bapak kon godhog iku?
2: Ya gentenan Pak nek aku blonjo bapak sing pamon.
0: Din.
2: Apa?
0: Kok gelas mang kalau menggai wedang kayak apa?
2: Iko mang?
0: Iya.
2: Apa sih?
0: Lho, kok rasane duduk kayak duduk wedang kopi.
2: Sama nombe?
0: Iya.
2: Kapok.
0: Lha ngapa?
2: Wong kumang kocahane kecap ya diombe.
0: Wong niku pancene wis iso ae.
2: Kecap wis entek.
0: Terus kan mang lho, teko pas kok mbrabak-mbrabak lha apa?
2: Iya Pak, aku ki mang ajane ya mangkel, mangkane wis gak mulih-mulih aku wis bingung aku.
0: Lha apa kok?
2: Tapi nangis aku isin, mosok wis gedhe nangis turu tembong ya.
0: Sawangane. Iya ya.
2: Iku lho aku mah digudha wong, Pak.
0: Digudha wong?
2: Heeh.
0: Sapa?
2: Wong nduk embong lho, wong iku ya yo ganteng tapi kurang ajar ya, Pak.
0: Lho,
2: aku lagi diwara bapak ta.
0: Iya, iya. Kok
2: ngene sopan nang wong. Padahal aku ya wis sopan lho, Pak.
0: Lah ya apa wong pikir bapak nak kudu dikontot ta, iya ya.
2: Jare aku jangan dirabi, tapi kok embong.
0: Lho kan niku kaji jangan dirabi.
2: Iya, iku, Pak.
0: Terus kon.
2: Aku ya muring-muring tak
0: cerah. Bener, bener ya, ya.
2: Sampeyan pun kurang ajar nggih, masih kula wong wedok ta sik duwe wong tuwa, sik duwe bapak.
0: Bener nak ya.
2: Kok ndak akan bapak kula sampean.
0: Bener, bener cocok.
2: Badak nang ngene.
0: Ya apa?
2: Ya apa sih rupane bapakmu? Oh, sampean nek semra bapak kula wedi. Ngono ini bapakmu. Jarane ijo tuh.
0: Ijo?
2: Enggak. Ngono ini bapakmu. Tak cucupe mbun-mbunane.
0: Lho, lho, sampe ngomongi teko semono. Sopamane nak, kono anakku, sopamane bapakmu dicocop kon nak ya apa nak?
2: Aku yo melok nyocop nono.
0: Lho lho lho. Rumangsamu bapak iki krejo ta?
2: Ya apa lho Pak, aku muring-muring ta?
0: Muring-muring.
2: Aku tak celatu.
0: Wah, ya ngono nak, ya bener-bener. Iya.
2: Tapi aku gak seneng Pak nek gak sampean sing nglawan.
0: Sawangane sampean gak nrimano. Tetep bapak kok nglawan.
2: Iya Pak, golekono Pak.
0: Wong iya apa nak wong nak?
2: Wong blangkonan.
0: Blangkonan?
2: Iya Pak, wong blangkonan Pak.
0: Lanun tenan kene nak. Eh, wong blangkonan.

0: rerarar.
1: Duh, wanteni arek wedok balik tangga omahe sing ndi je. Iku mang terus mule tasik budal arek iku. Lah kok aku nduk kene dadi kembang boreh aku. Wis wis. Lho, sapa?
2: Eh
1: dhewe.
3: Iku lho apa iki?
2: Oh, iki andarane. Ganteng-ganteng yo enggak nganggo brengos. Yo gagas patuan. Ngono perbuatanmu.
1: Lho, iki apa sih kaitane ku lah apa lah? Lah napa kok sampean iku?
2: Nyoba-nyoba. Muring-muring kok, tapi aja nyandak-nyandak wong tuwa. Ayo, saiki.
1: Sing kula candan ku kapan sampean? Sampean kula betah-betaken ta wae lah
2: mboten. Durung rumangsani. Lakon salah.
1: Enten omplong, anu apa?
2: Omplong-omplong.
1: Enten apa sampean kok metuntung kaya kodhok niku lho.
2: Kon rumangsani budare wedok.
1: Lho.
2: Hah?
1: Oh, wau ta?
2: Yo.
1: Nggih.
2: Ya, sing aku.
1: Nggih.
2: Niki sing anakku.
1: Oh, anak sampean ngeten lho bapak mertua.
2: Nggih. Napa kok nyulak bapak mertua?
1: Sampean kok metenteng?
2: Oleh metenteng aku dadulan anakku kurang ajar kon.
1: Ayo. Waduh, njoba. Njoba metenteng tapi jero seneng rasane ati iku.
2: Kok senenge apa sih?
1: Iku lho bakal mangan tuku
2: ngono. Lah kok ngepek mantu rupamu iku. Gelem tak gelem tak ajar kon.
1: Lho ora napa, Pak?
2: Lho.
1: Ora napa ya?
2: Lho.
1: Aduh.
2: Aduh. Lho, melayu. Arek blang

0: gelendang-gelendung kayak gak nyambut gawe no mai. Wes wes. Jaran.
1: Aduh.
0: Kok niku lapo kok niku lho.
2: Aku ati ndelok wong baris saiki.
0: Masih ngono yo gak nabrak-nabrak ngono lho kok niku. Kok niku ndelok wong baris ta diuber wong kampung.
2: Ngono apa aku diuber-uber sok guyon ta. Iki ngene lho Rio. Aku lak diundang kenduren.
0: Nggih.
2: Diundang kenduren salah kesusu.
0: Kok gak gelem kok dipaksa ngono ta.
2: Iya kabeh wis nglumpul aku malah kari ta.
0: Iya.
2: Nyaut kopiane bapak keliru blangkon.
0: Terus
2: yo gak pantes lho kabeh kopian masak aku diblangkonan ta.
0: Iya pantes ae sih wong iki masak mergo pakaian. Bakon blangkonan, bakon udeng-udengan.
2: Kon kok boleh ulet ngono jiri. Maksudku ngene lho Dek ya. Kopiamu tak silie, tak yeah. Joli blangkon iki, engko entekno nduk kene, tak olehno berkat gedang ijo sak lengen-lengen.
0: Kok dhisik ta? Kon niku ape urup ngono ta?
2: Iya urup.
0: Lah kon tak gawe?
2: Iya.
0: Kopi aku kon gawe?
2: Iya.
0: Lah sirahmu, sirahku iki gedhe nila gedhe aku ah. Lah kon gawe lak lodok iki kopi ae.
2: Gak apa-apa kok mburi tak subul sapu tangan ya.
0: Dhisik ta. Wah, kon iya sing ngeru kalau rek kedune. Tak sangkan wong bono ngen kon.
2: Wis. Gak apa-apa wis dilu engko tak olehno gedang ijo sing sak lengen-lengen ya. Entekno dhewe wis aku wis paling-paling lek gedang ijo gak pati arep aku.
0: Bisa dipercaya kata-kata.
2: Ngapa tidur? Marek, tak sile dilu
0: ya. Iya iya jek-jek ya.
2: Iya ya wis.
0: Iya.
2: Entekno gedang ijo ne ya, Dik ya. Wis wis pangan sing sampe gak eling-eling ya, Dik.
0: Iya. Golekno sing gedhe lah ya.
2: Iya iya
0: sing wijone nemen lho lho. Wah tepat temen dek, wah blangkon kita gaya apa nih kak koyok dalam.
3: Eh, mau blangkon loh.
0: Duh, siapa ini? Duh, sampean gak lewat udah sampean dah.
3: Saya kira ke dirobah wak ya. Rumah sama aku anggling mana tak?
0: Duh, sampean ku sih.
3: Ayo. Tata saya kira ada awak di gede, ada di plester ireng.
0: Gede ta. Lah nek awakku lu saged mimpes
3: iku. Ireng awake gedekno, rumah sampe cek panggil.
0: Lah kok nek iki saged gedekaken awak nyilekaken awak kula niku meringsang ta.
3: Kan rumah sampe meringsang ta gak?
0: Nggih mboten.
3: Anak mboten iki.
0: Lho gede.
3: Lho gede. Ayo.
0: Aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh

0: wong nek jane oleh rezeki lu ngipi sak ngipi kudu enak ae aku iki. Iya. Ma bengi yo ngono jarku yo gak turu aku tapi yo ngantuk tok ae. Lu setengah telu gak kenek ngono iringane omah. Tata lambeku dileboni orang-orang.
1: Bar,
0: Luri,
1: aras dah.
0: Waduh, keringet temuri.
1: Kupingku cek kandil lah.
0: Iya, Pak.
1: Kupingku cek kandil.
0: Lho, kupingku cek kandil. Lah rumah kamu disilih sapa?
1: Oleh rezeki, War.
0: Lho, ya.
1: Oleh ketang hijau. Oleh ketang hijau. Waduh, wis tak mblenger-mblenger kok nek entek situ unae.
0: Temen. Temen lari.
1: Lho, iya.
0: Wis tulus karo ipenku mabengi.
1: Lah iki mang ketepakan kepethuk kon. Aku lah jangan itu nang genduran tangga sebelah itu tak.
0: Lah wis budal po. Oh,
1: budal iku wong kabeh gawe kopi ana aku mau belangkonan nene. Kok sawangane aku nuwek isi war.
0: Kadek ngene ri nek diaturi genduran iku nek kadek nolak berarti kon nolak rezeki.
1: Iya wis aja kesuwen iki gaen. Lah kopiamu tak gaen iya.
0: Lah mareng ngono.
1: Wis ta iki gawon ku tak tinggal diluk ae. Lah kok gawe iki pantes war gunung-gunung kamu terus anjlok ae.
0: Ya berarti berarti kau nak ngancam patiku kan nih uno?
1: Lo yo kau ngancam uno ya?
0: Ini lo
1: kan? Ikan gua tak oleh nu gedang hijau gua.
0: Temen tak?
1: Wow, waduh, bonggoli gua atas nu. Temen, konteks itu kau nantar nih kemelakaran kau nantar ya?
0: Ya,
1: ya tak tinggal ya?
0: Temen.
1: Kena iya wes.
0: Iya iya.
1: Wes popok popok nu imanmu kan ya?
0: Tak enak omong kamu kan nih gua.
1: Tak tahu nolat lagung padang.
0: Peri, kau nih gua deg-degi pikir gua kan nih. Iya iya.
2: Wong blanko.
0: Iki pe oleh duwe iki rasane.
2: Berubah maneh ukurane. Adik dicilik-cilik nawae.
0: Paling dikongkon benakno gentheng ya iki rasane.
2: Adik dikurangi untune. Diganti apa jane untune? Heh. Apa untu meneng-meneng kon preteli?
0: Jeng preteli iku sapa?
2: Wong mangsak mono lemune, mundak lemu, mundak kuru saiki tambah kari. Walung toi.
0: Iki yo apa?
2: Sing lawan meneh.
0: Iki kawitane yo apa kaya ngono?
2: Rumah sama ku panggil bae kon. Iya.
0: Engko tadi sik iki bae bakale ya iki diarani.
2: Wong guyu.
0: Lha mboten guyu wong kari gusi tok ring guyu.
2: Ayo.
0: Lho ayo lah nopo iki?
2: Tak gepuki gelem gak gelem tak gepuki.
0: Iki dadi apa gepuki? Ayo, Mbak.
2: Ayo.
0: Lho, kan tadi sik.
2: Ayo,
0: tadi sik.
2: Ayo.
0: Lho, popo dorong melaku wae kira
2: lho terus pokoke wong bluang kono.
3: Wis, arek ngomong bengep kabeh. Wah, kon gulung kemah bangga. Aduh, ya apa? Aduh. Aduh, ora apa war.
0: Lho.
3: Eh, kon mari digebuk ya, war.
0: Lho. Pokoke susu-susu aku perlu ning ngekek iki.
3: Wet kenduren, kenduren.
0: Kon iki dadi nujum ta kon?
3: Aku iki wis mau gedang ijo aku mblengket.
0: Lho. Ya apa lo?
3: Aku mau gedang ijo, aku mau.
0: Itu gedang ijo lo. Apa? Tak ganti gedang kelutu.
3: Wani ut kate ijo blangkon.
0: Oh lah apa? Ut kate kenduran takon. Engko tadi sik kok wis kedasan. Ri, ya apa gedang ijo nih?
1: Wis. Tak kene mau nawar.
0: Eh, kon jaluk mati nih pojokan pasar kon.
3: Iku mang, yo kate ijol kopi aku ati ijol blangkon. Gak iya. Asale blangkon iki mang.
1: Dadi bae.
3: Blangkon mang teko ndi, Pak?
0: Ya teko Sapari.
3: Wong teko aku.
0: Ya apa?
3: Teko aku.
0: Mulane kon gak doyan gedang ijo.
1: Aku mang teko iki.
0: Lah nek kon gak arep gedang ijo iki Kak, jange tak ngangahi kan ya.
3: Ora apa.
0: Bani perahu to tangki.
3: Ora apa.
1: Lah apa? Lah iya lah iki iman perkara apa sih wong kepo sing gepuk ya
0: aku. Aku kudu arek wedok. Engko tadi sik, engko mang digepuki wong kan.
3: Iya perkara aku kudu arek wedok. Yo nggih blangkon iki tadi sing nggo blangkon iki digepuki.
2: Oh,
0: blangkon. Sing tadi sing ijo lek. Ijo bisa.
3: Lho, sirahe dhewe digepuki lho.
4: Pak, sih, Pak.
2: Jangan kok ngomong ke Bapak.
4: Aduh, Rek, Bapak Rek kliru.
2: Iki, kula mbok dadi situ iki.
1: Gini sik, gini. Wis sampean jarakan nawon, kin Bapak sampean niku nek pun batune entek lak meneng karepe dhewe.
2: Eh, rumah sammu. Golek ta?
3: Sabar, Bang. Sabar, Bar. Sabar.
2: Apa sih? sabar wak ngenteni ngonceki gedang ijo.
0: Oh, tadi petekane teko anake. Kok gak di-stop iki ya ajur ndas iki, Mang.
2: Antara.
1: Terus karepmu ya apa karepmu?
4: Niat apa, Pak? Heeh. Sampe ngawur tok ae, Pak.
2: Kok ngawur kan disumbari wong kaya ngono Bapak gak medhot dak pikir Bapak. Ayo.
4: Lah iya, mosok iki kaya sampe gepuki kabeh.
2: Lah ya apa wong blangkonan hari ini?
4: Kan mang tak ngono apa sih?
2: Wong blangkonan.
4: Goleki wong blangkonan.
2: Iya.
4: Mosok tak ngono gepuki.
2: Lah ya apa?
4: Takon golek i perlu nih tak
1: kon ngerabi
4: aku.
1: Lah budisi lah.
0: Apa?
1: Tadi kon mang gak perlu digebuki kon golek i saja nih.
0: Karpe si anak yang ngono.
1: Kon rabi.
0: Iya.
1: Nang ngono kon gak wadal kanca nih mangan gedang ijo.
0: Lah iya tadi rabiku kancaku cek hajar ngono lho.
2: Jadi aku gak mangan gedang ijo tapi mangan gepuk sama glegeken aku iki mang.
0: Ngeten lho Bapak mertua nggih. Panjen ini
2: iki. Waduh, susune lho Bapak mertua.
0: Jare sing salah Abraham niku sampeyan.
2: Salah paham.
0: Tadi dikenakan dhisik mun kesusu budal teng pundi
2: ya.
0: Terus anak sampean ngomong nopo lha lek sampean gebuk niki kula imbalaken wong sak pasar lha nggih wong sak buyar
2: kabeh niku kadung emosi arene
1: waduh male kula dadi sasaran wah
0: emosi wah
2: karepmu ya apa Din
4: sing iki lho Pak duduk sing bogang duduk sing lemu
2: dadi kon pilih arek iki Mang
4: iya sing brengos
2: sing iki iku sing cilik iku gak gelem kok
1: lha niki kula rambuté dhewe niki menawar
2: niki oh tak tonyo kon
0: gak wis kon nek njaluk tuntunan sing guru iki ya gak apa-apa ya
4: leleh
0: ah tak no lha iki ngene nek panjen sampean pun sadar Pak sembarang nu dipikir dhisik mboten persoalan iki tok persoalan liyane
2: iya
0: sing akibate teng gegeran niku dipikir dhisik
4: nggih ngoten sampean niku butuh anake wong ngene tengah dalan sampean niat seneng kali kula nggih sampean nglamar lho
2: ya bapakne lungguhono
0: rasa kula gak disengkut gak
1: ngene
2: ya apa
1: termasuk
2: ya bapakne lungguhono
0: bapakne dilungguhi
2: ayo
0: kliru
2: dilungguhi kursine
1: lho nak ya ngono
0: lho ditamoni ditamoni
2: meneh maneh ngene nak ya bapak iki ya gak nglarang kon ngira adikmu ya gak nglarang tapi carane sing apik sing sopan. Tadi awakmu kudu nangane Bapak Rono, cek sampe digudhong tengah dalan ka api.
0: Nggih, Bos.
2: Ya.
0: Enggak engke Bos ya.
4: Nggih, Bos. Ada Bapak ta?
0: Wis saiki ngene ae wis arene semari loro kabeh, ayo ta. Wong limo iki ya. Ayo rengeng-rengeng ayo.
4: Dadi
0: mulih no pikiran sing sumpek mang lho ya.
2: Ngono.
0: Jura juli ya.
2: Kepuk
0: apa wis ah.
2: Melakune gambe joget. Melakune gambe seyek-seyek titik ngono ri.
0: Selek se joget-joget lek ase ngidung ngono ae.
2: Ngono
4: anak. Ya melok ora, Pak.
2: Aku tak melok wis.
0: Ya. Dadi bojoku cah ayem lah.

lucu. Buri-buri dah tak nong lembreng ngono deh. Salah ngrembak deh gandol ngono deh. Koyo mak koyo PT ayanen aku sampean. Pak, ru sing kendang iku sampean pun rabi nggih. Karuan iki pane sampean napa dudo napa si Joko tuwa karuan. Tapi ngeten dik, sakjane nek tak lele-lele iku rupane Joko tuwa rupane. Lah yo napa dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sopo tadi bojone sing gelem, dak kira gelem. Tadi bojone tukang kendang kepeng dik seminggu. Tapi mantep nggih pulang muring nggih cak nggih. Aduh. Yon guyon aja lebon ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene nggih Joko omay aku sepi boleh. Ya napa deh, wong biasa iku lho niki nggih. Mboten tau ngedung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ru turu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas. Lho mboten aleman, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum deh, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasane niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Lho, duduk memean, Dik. Kawate gitar iku lho, Dik. Bareng kula ndelok tabuan, teko doan ono walang kekek cek enake. Tak pas nombek kopete gulu cek enake, Dik. Aduh. Iso mak tiba mak jedar ngono arek. Enak temen anjene. Lego dek, gak lego mana dek. Wis enak mari dek. Lah macam-macam ngene tabuane. Ono sing kaya lempeng iki opo dek. Ono sing kaya naga sari ngluntung. Enten male niki. Ono kaya cidakan apem iki. Enak deh nek selametan kula nyilingi dan menyita apem dulu. Duh ngoten sih enten sing gede male dek. Niku koyok pokis niku. Tapi nek nabu mboten kabel pucuk etok tunggu tunggu tunggu. Duh lah aneh ke. Wong aneh ke wong besi kok sakit muni ngoten tamil ngidung lu. Kula cek ngomone temen dek. Ten medulo niku ngenten ngoten niku. Tapi mboten koyok ngetan dek. CJ male. Tapi kula delok-delok sing nabugong cek mesem-mesem. Ketoke teko mburi tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya meram-merem ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg, Dik. Masih kula langge ngangkit sampean, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuane gong cek macem-macem ono pitu, Dik. Cek akeh lho ngono. Nopo siji nek aku durung karuan iku pitu, Dik. Lho liyane kula wau ditabuhi gong cili-cili, bareng kula sing metu ditabuhi sing gedhe. Kok lho nek kula niki seneng sing gedhe ta ngoten. Pancen sem hanya nenget tendik sembarang niku dicocok no kali potongan awak. Nek awak kulo cili gepeng gitu tabui gentel to kulo. Niku pinter tuh kanggong dulu awak ku gede dek gempal aduh selai boleh nututi dalan kayak gong gede ae. Pancen enak dek kok tadi bojone tukang ngegong ya apa wong tabu ae sama tuh gede. Mboten seger male, ana buaya arang-arang. Tapi ini bareng nabumu ni mak ngor ngor ngor ngor. Iso lega ngono sawangane, Dik.
Sedulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pola mboten ketok. Kula lak mboten tahu niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawon niku lho. Tapi ngeten dek nggih, nek kula mboten enak yo dilokno, aku dileren mbek tukang kendang rek wis wedi aku. Ya dek, mulai dek. Ayo, ayo, ayo.

0: kecik Jombang. Kecik Jombang. Loh,
1: aja lo melo sampean ndak kenal-kenal.
0: Boten, Bu.
1: Lo sampean wong Jawa iki, Mas?
0: Nggih, sampean yang mudunten iki.
1: Lho, delok modele ketoro, Dik. Mlakune jagrake iki ketoro, Dik.
0: Pinggelan seweke gadek kendit
1: nggih. Iya, Dik, enak, Dik.
0: Klambine cingkrang.
1: Iya.
0: Wah, lambe.
1: Kurangi bahan, Kak.
0: Oh,
1: ngoten. Klambine iki cingkrang.
0: Nggih.
1: Cukup 1 meter.
0: Nggih, nggih.
1: Seweke 1,5 meter, gadek kendit. Wis gadek biaya akeh-akeh, Dik. Onjek-onjekane yo gampang.
0: Iki susu mlakrek iki kok jange. Klambine lorek kaya tekek.
1: Dojo ngono peno ya, Dik ya.
0: Nyun sewu, anu asmane sinten?
1: Aduh, dak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasa ngono lho, Dik. Aja Dik lu halusan aku.
0: Sing kasar ah.
1: Iya, sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae, Dik.
0: Nyun sewu, jenenge sinten?
1: Kok koyo lakone ibu togal ngono, Kak.
0: Dialusi kurang kasar, dikasari jare kekasaran. Dialusi tengah-tengah mau nah.
1: Lho panjen enak, ngepas, Dik.
0: Wah, iki boyok. Wah, sampean ngomong kok.
1: Eh, Mas. Sampean ki lancing ki.
0: Napa?
1: Sampean ki lancing.
0: Iki ngomong apa iki? Ki lancing.
1: Ki lancing ki, mung cara ning medulur ya, mboken sik lancing, Dik. Ndak ya lho.
0: Nek cara Jawane napa?
1: Niku ki Joko ngoten lho.
0: Oh, Joko.
1: Iyut.
0: Iyut. Nggih sik Joko.
1: Kok mecicil tok, Dik? Namatno Dik, tapi
0: ya jowo. Heran lho, alisi lho kaya pikulan.
1: Alis niki kula niki lak ngeten nah. Niki belajar ten kapsulon kula.
0: Ngomong gak tetep aja ngomong.
1: Duh, masih kula wong Madura, Dik. Modern kula, Dik. Oh, mau. Dak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini dak mau ketinggalan.
0: Ketara lho ndak pipine iku remukan botoy.
1: Mau ina peno, Kak.
0: Hah?
1: Kok Muina beno?
0: Sing kenal Muina sapa? Oh, menghina ta?
1: Iya.
0: Mboten guyon-guyon.
1: Aduh, pipi koyo ngene halus e jare koyo remuan boto.
0: Sik nyun jauh sik. Waduh, halus e sampe koyo parut.
1: Koyo parut.
0: Halus.
1: Arek iki ditenono.
0: Anu, jenenge sinten ning?
1: Napa?
0: Jenenge sinten?
1: Kula mboten tetel jenang. Lho.
0: Iki sing mencelek iki sing ndi? Mesin ini gue gadan kulo total jenang. Ndan bondo di DC. Asmane sinten?
1: Oh, kalau Pak Sandu Naswa.
0: Jeneng. Oh, nama.
1: Namanya sampian siapa?
0: Lek bahasa Indonesia nyamana.
1: Kalau nyamana lu sama Madura, Kak.
0: Nah, iya, satu-satu.
1: Penuh iku wong Jawa apa wong Madura, Kak?
0: Saman wong Jawa, aku wis tau ro ben tau iso cara Jawa ngono lho.
1: Lho nek saya ini ya campur-campur, Dik. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah.
0: Bahasa Indonesia?
1: Bu, yut.
0: Madura?
1: Yut.
0: Bahasa daerah?
1: Yut.
0: Inggris?
1: Dede-dede.
0: Ngopo dede-dede untu ae. Dede-dede.
1: Yo sedikit-sedikit ngono lho, Dik.
0: Jenenge lak Marlina sih.
1: Lho kok ero bener? Nggih,
0: tau krungu kula, tau nonton sampe nak tau nyanyi ah sing terus geblok-geblok niku.
1: Lah apa pong anu mepe kasur aku iki.
0: Oh, lah nggih tau nyanyi sampean kula terus jenenge Marina. Lho
1: panjenengan pegaweane menyanyi kula, Dik.
0: Lah jeneng Jawa sinten?
1: Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe?
0: Nah kare ndelok regane ngapa sing ndi. Ngomong blakrak.
1: Lho niki lah mestine persenan atrio yo akeh milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulaane.
0: Lah sing gedhe sinten?
1: Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih dhisik?
0: Kulo. Ame kulo?
1: Nggih.
0: Rosi Itali.
1: Waduh. Waduh Rosi Itali. Tak masuk, Kak, wong e gepeng ngono, Kak. Rosi Itali tuh orangnya waduh dempal gede dukun ngoten, Dik.
0: Mboten Kartolo.
1: Oh, Kartolo. Duh peno Kartolo iku. Aduh peno. Aku ngipi gibede keping ketemu aja apa modele Kartolo iki modele.
0: Nah boy gak ketoro tata igol ilang lur.
1: Tak ngono, Kak. sampeyan sing jenenge Cak Tono iki. Nggih,
0: kula niki sampean nak Marlina sih.
1: Iya, kula ngeten dik nggih, wis gak boso mari kan. Wis
0: gak usah wis padha lorek ya.
1: Lho nek ngene Kak ya.
0: Wis padha panutuh.
1: Aja omongin apa Kak, ngene Kak.
0: Ya apa sih?
1: Aku tahu krungu tapi dik penonduk ngene jerone keset.
0: Iya aku gelek ngepel aja nih.
1: Lucu nih dah ilok-ilok temenan. Aku paling, aduh paling bintang penggemar sayak Tolo itu. Tapi orangnya gak pernah bersuo.
0: Bersuo ya?
1: Ya ketemu bi penuh.
0: Oh ketemu. Panjangnya lucu bok, wong bulunya wis doto.
1: Bareng delok wongin jeketek koyok ngini.
0: Loh ya iki kakean mikir parian.
1: Tapi sing tadi masuk potongannya awak.
0: Iya, sing penting lah pancalannya. Jari munawar. Aku bareng kepenuk kepenuk. Wah, seneng ini basman.
1: Tapi Kak.
0: Ya apa sih Kak?
1: Sampe niku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile.
0: Gak
1: njejek kembur ya.
0: Gak masih mancal njejek gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Eh, penuk kadek belajar tabuhan bareng iso ta?
1: Duh, mbak coba ngono lho. Nyoba-nyoba nek iso melu peno lak
0: ngono. Lah aku wis keturutan iso gak mule-mule malah aku wis.
1: Tapi nek tak pikir ro bareng lepono kaya ngono wis gak kira nututi kulaane de.
0: Tapi lek malah aku jelas enake. Wis ta sego bungkusan.
1: Yo ngono Kak, sampean sik bujangan ta.
0: Sik Joko panjenengan.
1: Oh, Ki Joko. Cocok.
0: Cocok ya.
1: Kok Ki Praben.
0: Iya, bahkan Praben. Aku sing takon perawan sapa?
1: Lho aku gak tahu Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lu ketemu jodoh bi penuh. Aku wong seniman penuh wong seniman tangi. Iya.
0: Oleh rong dino nggih-nggih aku.
1: Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk penuh kidungi. Nek penuh ngantuk tak nyanyeni, tak ngono Dik.
0: Dadi wis gak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Ya mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepindro ya apa sih isone gumbul tabuhan iki lho.
1: Lho kok carine peno ae. Ayo sampean kepingin nampi aku ta ngono ta.
0: Iki ya, coba. Nyanyi. Apa sih enake? Barat ta?
1: Tapi barat iso ta?
0: Lho barat.
1: Aku njaluk just the way you why. Iso.
0: Oh, just.
1: Mbok jas e wae-wae iki lho.
0: Mah ora. Ya sapa? Apa coba saiki?
1: Saiki sing enak iku iki lho parikan mbik peno ya. Lagune sing ono
0: Dol tinuku.
1: Iya, saut-sautan iku lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet.
0: Duet.
1: Iya, duet.
0: Tak ngono aku wis dol tinuku ngono wis.
1: Dol tinuku. Wis
0: pokoke pasar tembok lah pokoke. Oh.
1: Nek jarene arek musik duet.
0: Oh, duet.
1: Iya.
0: Aku jane kepengin mlebu musik, saiki yo.
1: Melu aku wis beres peno.
0: Wong nang dikongkon-kongkon tok ae.
1: Enggak. Peno kok tak ajari peno wis ta lah. Enak tibone mlebu-mlebune ku enak.
0: Aku sing penting tibone karo mlebune. Ya opo belajar tiba mlebu barang.
1: Apa iki sida ta?
0: Wis iku lho nutukno sing dhisik kecir-kecir iso sih, meno.
1: Ayo coba ae tapi nek kecir-kecir ae sipil wis ayo.
0: Iso ta?
1: Iso aku Kak.
0: Wis gak apa-apa lek keliru dikat.
1: Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya.
0: Iya.
1: Kecir-kecir aku ki suarane rada kagok-kagok ya opo enake.
0: Wis gak apa-apa masih sembarang lah, di gerabak nang lah wis ya.
1: Iki di barat no apa di timur no iki?
0: Tengah no.
1: Oh, tengah.
0: Dadi lek tengah.
1: Oh, Jawa Tengahan. Iya wis.
0: Tengah no kok Jawa Tengah.
1: Lah iya jare tengah, Jawa Tengah. Nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan.
0: Ya gak ya gak ngulon ya gak ngetan, gak ngidul gak ngalor no.
1: Lah iya tengah, dadi ni Soloan asli. Ya wis, ayo.
0: Ya coba ayo.
1: Beres.

0: damar kanginan tadi damar romplong ulian. Ah wis gak apa-apa, guyon-guyon ta wis gak apa-apa. Iki lak carane anu lak ngejokno, cuma ya kenem.
1: Masih ngono kak, aku sama kami sosolen kak.
0: Apa-apa
1: ngono. Ayo pate, gawe pari anang pasar cilik malah pesil cilik. Iki nek dikat tak tambah tentek dino, iki nentek jam iki engko.
0: Apa-apa ngono kasih singkari
1: dia. Aku kok ndelok brengose peno iku apa? Aku bingung ndelok brengose peno. Lah ya apa kak?
0: Wong brenge kok cenggere ngutahe kok bingung.
1: Ndak mangkane. Mosok di rumah topo kak tolo, nek gak gelem rumat kene tak rumat.
0: Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati ku.
1: Apa ne kak?
0: Ndelok untune kok geraji.
1: Lho enak kuat iki kak.
0: Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki. Iya.
1: Jane ge nyokot peno.
0: Eh, iki jange rabi kok cokot-cokotan.
1: Wong kene
0: kucing tak apa iki?
1: Kene katengan brengose durung tutuk wis dicandak guntu deh. Ndak brengose peno iku kok cuwil tengah iku apa?
0: Kuwi lah ana-ana ae.
1: Iki paling nginceng wajah iki. Wajah diinceng aduh kena solote damar lebluk. Damar lempluk iku lho. Nyaut.
0: Karepku lah tak cukur karo silet. Marno drijiku iku dicokot lamuk ngono dadi kaget.
1: Oh, dadi. Yo. Kondane guyu. Ono driji cokot nyamuk kaget.
0: Benerin emang numpak apa, Bu?
1: Aku kan. Iya. Pak Becak.
0: Oh, aku mau numpak gajah.
1: Main numpak gajah. Duh. Penuh duwe gajah.
0: Loh, iki kuping tak sesek. Ngomong apa aku, Mang?
1: Cerek numpak gajah.
0: Loh, sapa sing ngomong?
1: Iku mau.
0: Numpak apa?
1: Numpak gajah.
0: Loh, sing numpak gajah sapa?
1: Loh, ya apa rek iki?
0: Tumon wong biasa numpak gajah lek karatu sok gawe-gawe ta.
1: Ayo, penuh sing gawe-gawe.
0: Ngomong apa sih, Mang?
1: Jadi ini penuh kan takon aku kan.
0: Ya apa?
1: Penuh ini mau nak numpak apa? Numpak becak.
0: Nah terus aku?
1: Penuh tak takon ini penuh kak tolong numpak numpak gajah.
0: Ojo seneng mitenah wong tapi numpak gajah ini.
1: Gini lho ada zaman saiki yang ini iki. Generasi muda saiki ini ngomong diulak balik.
0: Lalu aku lewat tunjungan numpak gajah lah karat-karit kendaraan
1: ini. Iki tolong tahu di setip iki penuh lah. Kena tak setip kapong kok penuh lho.
0: Buk, nguk lek panjenengan punen dadi mbare aku gak usah dodol swara. Nguk padha cemburune padha rusake.
1: Lho nek aku gak ana ati temburuan kan.
0: Ayo kaitan suwe-suwe ya apane. Wis menae dodol jagung ya.
1: Oh, peno sing kula.
0: Iya, aku dodol layangan, ya.
1: Terus siapa?
0: Ya sing golek aku pegel layangan jagung tak pangan.
1: Lho, lak gak dadi dagangan, Dik. Ngene lho, Kak.
0: Iya.
1: Nek peno

0: Ya, ayo, ayo teruskan. Goblok iki tak no. Kok karu-karuan bulan tak no. Kono iku yo apa sih? Awak wis kadung ijen, kono ewange. Bojo wis mulihan jaman Jepang. Duh ya keponakan situk dapuran koyo ngene lho.
1: Pagong legang-legang irunge koyo terong.
0: Lho ya. Ya mulai. Mulai wis.
2: Lho opo man?
0: Kono iku.
2: Opo? Iku mang tiba telu iku sendon ya apa?
0: Lah kon iku mang suluk model ya apa kon iki?
2: Lah nek bakong legang-legong iku kok terong ah.
0: Kok nyantap aku sih kon.
2: Nyantap apa?
0: Enggak ono aku sih kon.
2: Ngidul kloyang-kloyong.
0: Lah.
2: Ya sing digoleki.
0: Lah ya, iya cacak.
2: Nano nano nano nano nano nano luka.
0: Kan iku lak ngepek atiku kan iku lho. Cek aku muring-muring lah mesti.
2: Ati sing ndung dina wak gerih kok ati.
0: Gak ngono kon niku ngelus pikir aku cek aku muring-muring nang kon. Lah ngono sih.
2: Lho man ngomong sing enak lho man. Eling purwa deksina.
0: Maksude?
2: Purwa iku witan deksina pungkasan wiwitane puna utang trono sampe.
0: Lho ngene nak ya peset. Penjut. Boleh menjamin nolak ngawur aja kan itu
2: kaduk bang ucapmu man
0: lu ini ya apa sih ada
2: ini
0: iya
2: anaknya wong tua diwanani barek ponaan sebab
0: iya
2: wong tua orang dari tepo seliro tepo tepak seliworo wak
0: maksudnya
2: sampai keluri seliworo lek pancen puno gak bisa nopak nawak puno
0: iya
2: iki wong tua gak kena diajani wong tua tua seberapas kaki nampas iwak usus iwak limpo tua tua usus yang meter
0: ayo
2: man arep apa marek wong koyo jiwaku man.
0: Apa kaitane iki yo?
2: Sedeng penyamu tak cekel-cekel tak bentusno watu aboh irungmu.

0: Ais.
1: Kau nunggu ya, si karep lu, karepmu. Karepmu ya apa sih kau ni?
0: Pernah jari ngajak belakra.
1: Kata nu bang Uri kok lihat ni.
0: Saya kira dipikir ya apa wis sing disik wis sak bajek
1: ya mon. Lu gak ngono, ngomong

0: Wong tuwa sing genah.
1: Aku gak ijen, Man.
0: Ambek sapa kok dene?
1: Ambek anu, ambek dulur peno.
0: Lho, dulur peno sih? Dulur sing di mana?
1: Nek ndek dulur tangga.
0: Enggak duwe mek ijen.
1: Dulur papat lima pancer.
0: Oh, itu tumpeng maut ta ya omongmu.
1: Lah pancer lima kok lak nyuruh, Man.
0: Lah lah pada duduluran iku.
1: Iko kok Man ono Jawi.
0: Lho, ono Jawi ya sih?
1: Jawi prigen.
0: Jawi jopo? Lah jopo. Dulur wedok ta lanang yo?
1: Ya wedok.
0: Lah lah apa?
1: Dik, dik resmi ini, Dik.
0: Paran kote kon metu jamino. Para tak
1: ngomong. Ini Bu, ning, kene aku yang nyeluk ini ya, Bu.
2: Lho. Karo ngono penong ngitung teko njopo yo enak yo.
1: Iku mah gak ngitung, karepe ngajak wayangan. Iki mang.
2: Kowe iku mau wayangan,
1: Dik. Yo, lek opo wayange buta terong ngene.
0: Kowe lha opo kok gak tau.
2: Iki buta terong e mau. Cocok panjene.
0: Iya. Lho, lho, lho. Eh, kon mang nemuno endi on redil ini. Masalah, Dik.
2: Ojo sembarangan ngilon underdeal ya, masih ngene seksi, aduh.
0: Nyeluk aku, Kak. Nek cara wong Lamongan Kak iku pantes.
1: Soale tau krungu jare jeneng kena biyen Bangka.
0: Ngawur ae. Waran jenengku Bastol. Baskom. Bantal. Batu kok yo. Lho, lho, lho. Lho, aku takut ya. Arek iki ganti duit ta arek. Ka mampu wekne.
1: Lah kan duwe apa?
0: Lah napa seweke cingkrang klambi cingkrang. Iku lho eh. Kon tak eling no nek
2: kenal. Iki sapa, Kak?
1: Lho. Iki pamanku ning.
0: Lho, lho.
2: Lho, pamane peno.
0: Udele bodong.
2: Ya terusno ya, Kak ya. Terusno nek menghina ya terusno. Kok tenane tak sotok peno ya.
0: Masalah.
2: Masalah ilunge kaya jambu.
0: Pantal ini berikan dari model kayak gini lu ya apa ini ini belak-belak bareng sih gila gue Pak Pung kan ini udah
2: lho ini tahan angin ini Pak aduh ini tadi nak nyeluk Bapak penuh
1: paman
2: oh paman aku melok nyeluk apa
1: ya anu mbus
2: nyeluk tuan apa nyeluk paman ya
0: jangan lu nyeluk tuan sama orang Itali kan
2: modelnya kayak kayak wong barat aja
1: tuan nyeloncik
0: wah kok diku kawur ae paman nak paman nak
2: oh paman itu lo sampian
0: nggih nak
2: tuwe-tuwe cetes sih
0: aduh
2: kok gak menangi jaman nome bian
0: masalah rek
2: kok iku bian jaman nome nututi aku aduh gak burung kena dewe-dewe
0: parean kalau itu nek ngomong tas tas tas tas rumah asamu lo potong apa kayak beklen puter gak puter bengkong gak bengkong kalau itu
2: lo justru iku sing enak pak
0: apa mau ini sih
1: ini jangan tadi kami itu untuk malung benda kan
0: silahkan lo tadi kami itu untuk malung benda ngomong aku dukturi gak lo ngomong benda oh ngawur aja kan
1: malung benda itu nunggak ya apa
0: lo nunggak ya apa ya iya
2: Dalo.
1: Ya apa sih?
2: Boleh ana aku gak diakoni kate tadi apa apa mau? Kami itu wo.
1: PC
2: nambe aku.
1: Gak apa-apa, Kak.
0: Apa?
2: Aduh.
0: Aduh. Tolong wae, sora ora tolong.
2: Pamane peno isin.
1: Iya, wis gak apa-apa.
2: Mbo nek dadi gubernur ono bae gak isin deh.
0: Iki arek endi iki lho?
1: Iki arek ikan apa, Mak? Ikan cucut mandi di laut.
0: Kok kan ikan cucut mandi di laut?
2: Ikan sepat.
1: Ikan sepat.
0: Enggak asale asale pelairane.
2: Aduh. Takon anu iki.
0: Asal asale.
2: Aduh aduh.
1: Asale.
2: Kok ditelese ngono sih lho, arti kapan?
0: Rasaku nek ngene golongane jalan ikan-ikanane termasuk akeh wong Jawa. Lah kono ngomong kok siji langsung sih.
1: Mergo lek ro asale lak kate disuku nang danyange.
0: Lah pokoke nyogo-nyogo barang iku.
1: Ngeneno lek gak ada danyang gak iso.
0: Wah ora.
1: Wis mangan-mangan ning iki lho sego-sego karak iki sak pirang-pirang.
0: Lho karak yo sing kono iku.
1: Ono gadang, Mas.
0: Lho. Lah aku ki adang babumu ta aku iki. Ngawur.
2: Tuh tak ngono nek ana calone mantue ya apa aduh nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo tak diapakno di manggan aduh plung-plung utuk.
0: Lho lho. Arek kene ngomong bloko suto arek. Dari calon mantu.
1: Penang mbek Buk Marlina kok koyo mote iwakne.
0: Tak ngono. Nek aku duwe mantu iki rong dino legrek. Temenan.
1: Gak kaitan lek bakal panjenengan lek wis dadi tambah.
0: Tambah kurang ajar. Mantu arek
2: ngono kok telo pamane peno kok koyo ngono.
1: Iki wong seni iki Buk masing.
0: Lho iya, wong seni aku.
1: Tau nang pinggir tembok.
0: Sing kula ampun iku lho.
1: ngitung.
0: Ya tak ngawur ae.
1: Lek ngitung meneng.
0: Sik sik. Kenal barek iki Prang Dino.
1: Heh?
0: Kenal barek iki Prang Dino.
1: Tapi Mang, tapi suwe aku luruhe. Yo kenek iki Mang.
0: Kenek ya. Iso. Katut Mang.
1: Kenek 200 kok bisa. Mbak becak sing bayar aku.
0: Iku gak ada tok ae. Ngono aku jejek lho. Becak jejek wis.
2: Aduh. Temen kok jejak-jejek ngono, Mang.
0: Lho
2: masih gak duwe marang tua peno dak patheken aku. Ini Man, pesta di cara nenek wong lanang iku sing ragati. Aku sing bayar lah turu wong wedok. Rai mawon dek masih dak kenal wong lanang dak bidulna.
1: Mulane masih peno digaplok tenang wae gak sepiro.
0: Iya ya.
1: Kuwi gak sepiro telung dina waro mengi.
0: Arek kene ngomong sak tangan-tangan ya arek.
2: Aja kaget Man, panjenengan ngene. Sor mejo no ulani.
0: Cok dek.
2: Ojo gelo wis dadi carane dek.
1: Ciri wanti lele mau ginowo mati.
0: Cok.
1: Prangas yo garangan.
0: Perkara aja kene kula takno. Nabi wong tuwa kok ngono cek wanine kon niku. Apa nak? Bersutan
1: lagi. Saya ingin ya Man, saya ini wis podo anu podo isone ya.
0: Iya ya.
1: Iki mari tabuhan ini wis apal.
0: Hmm.
1: Wis paruh mbok kabeh apal. Lah iki mah ngajak rene perlu ne kate ngetes beno.
0: Tapi
1: ono tes pena.
0: Ya apa? Ada tukang anime, tukang lampu ae kon niku.
1: Wis nek setrum ta beno.
0: Prosoku ya lah ya. Kon niku mah tak sanjung-sanjung. Tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Heeh. Tak kemule-mule mule nggo bekakas koyo ngene.
2: Terus opo kon niku? Mesti bekakas koyo ngeten, sedep maman.
0: Sedep.
2: Nggih.
0: Kata keramas rupane lho.
2: Sampeyan pun ngeten nggih. Mau ngilokno jare udele ketok saweke cekak. Penyen dibikin begini ni.
0: Wah. Dibikin begini mi, apa to mi? Ya opo sak wedhus aku mi.
2: Aduh, marotuwa kolot iku. Nek nurut sampeyan man nggih, gawe saweke bong robong, klambi bong. Lah gak ketok awake lho. Ya kapan payune, Dik?
0: Sakone iki ya mesti karepe iku.
1: Perlu ngetokno caplak.
0: Nek prasa kula ya, paman biayae kon wis cukup sampe.
1: Kapan?
0: Dukan. Kon iku kapan sampe?
1: Kapan?
0: Kon kok aku iki biayae kon sakmene akeh.
1: Kon drungono wong akeh lho ya ngene.
0: Lho wis ora.
1: Sawangan aku njakane penopo-penopo kucing rembese gak duwe.
0: Ya apa gak rumangsa kon
2: iki? Aduh lho, isin. Isin ono aku pamer.
0: Lah kon dhewe pengertian apa sebabnya kon tak sekolahno? Supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang.
2: Ayo. Paman apa iku lho, aduh.
0: Ngawur ae tak lho.
1: Wis ngene Buk ya.
0: Wis apa iki?
1: Tak jaluk relan peno ya, iki meja kursi kok ditokno pisan, kok ana wong anyang barang ya.
0: Lho kon kenapa to kursi?
1: Gak ono ya orang ngengeng lah. Kan wong iki.
0: Ono.
1: Peno mang aku krungu julajuli kaitan.
0: Iya,
2: Mang. Tapi anu ya, mamane peno pinter lho lajuline ya.
1: Oh, lajuli pinter. Entek kendang pira.
2: Kula rada mboten iso.
0: Oh, belajar.
2: Nggih, sampe ngajari nggih.
0: Iya, iya tak belajar.
2: Tapi pun mendelik ngoten kula wedi, Man.
0: Ora elek arek iki konyane.
1: Iya, wedok kaya kucing e.
2: Wong kaya iwak tompro e mecicil terus.
1: Sik saiki tul jane enak.
0: Iya iya.
1: Masih anak gampang-gampangan
0: aja. Iya iya.
2: Oh lagu terjah enak gak enak nih.
0: Ini enggak itu.
2: Bawa malik kayak model dangdut nih gue.
1: Si Udi ini rumah man.
0: Lalu apa kau nih gue? Oh ini rumah cuti gue.
1: Tuduh nanu nih
0: gue. Iya tuduh nih.
1: Iya pernah terjah enak aja.
0: Eh?
1: Iya.
0: Terus aku jo lali ya ini nggak gue.
2: Lali. Tidak tahu. Ya apa nih aku joget bi pamane peno nyoba. Iya peno yang do iringan aku depan gue. Tadi cek lo do asik gue.
0: Ya. Aku joget deku.
1: Ya cek asik man.
0: Cek asik no.
2: Cek asik. Asik asik.
0: Iya iya ayo. Ayo.
1: Asik karo Bakri.
0: Oh lah masa kera kon niku. Asik Bakri kon ngomongane.

0: Ganti ngopo emang lu.
1: Iku mang tol jaenap.
0: Lu tol jaenap. Tol jaenak lak ngono.
1: Jaenak. Aku mau sekali situ bari aku enak rek tak dilereno. Tuku selop, barek celana. Tuku tape. Mek setali.
0: Oh, ada enak e.
1: Tung terop. Paman mesti ono gak gelem oleh nek gak dipinjuk.
0: Wah, ngemen, ngemen. Ngawur ae kon niku.
1: Wis ta iki lho, enak sing sing kari iki mang jane ngono. Montore nek mlayu ngetan. Mangan krai dicampur ketan.
0: Ayo tang.
1: Umume paman yo rabian sing kari iki oleh tergandengan.
2: Tapi pancene cocok. Pamane pernah aku nek ndelok kaya ya apa ngono ya.
0: Apa sih?
2: Pintel main mata.
0: Aku ndelok kon sepet nah.
2: Ada sepet nyandet.
0: Heeh, saya anane aku ndelok kon mandeg saya gak ono wong lan sih.
1: Kok ngawur. Putih-putih ngetan irenge ngulon.
0: Gak meliru. Ngawur ae
2: kon. Ya napa man? Nek kula kene catolo cocok napa mboten?
0: Ya apa?
2: Terus
0: tak kok. Awakmu lek kartu lo ta?
2: Kula kale cak tolo cocok apa mboten?
0: Rasane ati cocok, tapi aja muli rene kon.
2: Lho, masih kula nggih penten purun, badhe ngukut sampean do dak kira man.
0: Masalah rek durung kae mangan apa-apa ta kok.
2: Kula manggon dengen sampean, setengah hari kukut kula ten sampean.
1: Tapi lek ngomong sing rodok banter lho nek kene iki rodok dublet.
0: Kamu sih duduk sapa lho?
1: Lho lek ngomong lambek irunge madu-madu.
2: Tapi cak tolo iki kari siji iki panjene pamane peno yo.
1: Wis kari sito iki
2: wis sakno yo.
1: Tomo-tomo mati ning besok tak panggang.
2: Nek ngono. Nek ngono cak tolo nek peno sido dadi be aku wis melok awake dhewe ae.
1: Yo iki bapak engko dikongkon-kongkon ngancu kuat iki.
0: Kata lha. Eh, aku nak iki kacung-kacungmu aku ini ngangsu
1: kalian bantu dici lah gak apa-apa man
0: gak sudi loh lah
2: ngangsu loh gak ngono man tadi tua-tua nih dulur ngoten lu
0: oh ngono ta ya ya
2: cak tolo tanggapan kulo tanggapan sampean sing tunggu oma
0: iya
2: iya ta
1: besok umba-umba
0: apa nih kan itu aku tukang penatu umba-umba ngabur aja kan itu
1: jadi bini
0: aku
1: tukang penatu
0: bian lah kasih diko
1: tanah kari ombo kode
2: tanah sopo kak
1: ini tanah yuk
0: tanahku.
2: Oh, tanahe paman nggih. Sing
1: tandure tebune Sidoarjo iku.
0: Dek sapa iki?
2: Enak Kak, kari ngedegi. Wek sapa? Mbok. Rasaku wek pamane peno, duh, tuwa ngethu awe aku.
1: Tapi muni ngene, doro iku loro.
0: Loro doro. Sak judu.
1: Ya tebune mburi kurang tempe.
0: Yo. Gak ngono ku nandur
2: tak. Iku pabrik ta?
0: Kadhe-kadhe tebu kok yo ngono tak no.
2: Lho karuane men peno nek duwe tebu enak. Kula lak dodolan ta.
0: Eh dodol apa?
2: Lho masih wong wedok ngeten sregep nyambut gawe man.
0: Iya.
2: Wis tak gak kecewa sampean duwe mantuaku.
0: Waduh oh, tepat. Iya iya iya.
2: Kok dodol apa iso aku?
0: Dodol apa nak?
2: Dodol celana peno yo iya.
0: Kalau gak dodolan kon pembersihan kon niku.
1: Lho paman dirubung lalat.
0: Iki titik lalat iki ngono. Ndak ndak.
2: Ojo nemen-nemen lo sano do aduh.
0: Wong ngadeng-ngadeng kada lalat. Ngawur ae kon iki.
2: Tapi nek ndelok modele paman iki ndak kira akeh mangane ya.
1: Kalau modele kon empat bojo papat.
0: Aku lu gelak tirakat kok mangga pete akeh kok.
1: Tahu mangan iku ngene dipangan kok ono.
0: Anek kok dadi bojone Kartolo ketepaan. Adik jiwa-jiwa seni.
2: Duh, tak ngetan.
0: Ngetan ya sik kon iku.
2: Duh, ngetan.
0: Kartolo termasuk seniman, kok seniwati.
2: Iya.
0: Bisa ndek anak enak kon.
2: Duh, enak.
1: Apa?
0: Senewen.
2: Terus aku dadi bintang film dadak senewen. Duh, cok ngono ra man. Bintang
0: film gak iso bintang 7 kon iku.
1: Tapi iki ngendang enak ning.
0: Duh, iya.
1: Ngendang.
0: Kayak kendang.
2: Pinter ngendang.
1: Lu tau ngendang.
2: Aduh.
1: Keplakane sing banter.
0: Banter keplak.
2: Nek ngono cak lo.
1: Keplak kiri.
0: Tolo nek ngomong kaitan enak lo. Bukasane bungkeli kon iku.
2: Enak cak lo.
1: Ya apa?
2: Nek paman iki peno pintar ngendang, aku gak ada ngebon wong liya nek ambek ben.
1: Sikia,
2: iya. Dadi enak keluarga seni ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngegonge wo bolak-balik lopat.
0: Tak ada markas ana po. Lopat-lopat apa ne.
2: Nek delok modele duduk cekelane gong cak tolo iki.
1: Tak nyekel gong nyekel pacul ae ben.
0: Nyiter, nyiter iso aku nyiter.
2: Lho nek nyiter iku kan ono maning ngene pola latihane nyekel duwe soalnya.
1: Lho, duwe apa ngudili jago.
0: Ya murai lo, pak kau niku.
1: Is ini saya kira panjang ni pernah lagi isah jula juli man.
0: Iya iya.
1: Ulang Arab kira nak tim, kawan jebu Wong Liyo.
0: Kau nak tim kau apa sih?
1: Dekat tu sih.
0: Apa tim?
1: Kau nak nu pelawak Wong Limo barang kau.
0: Oh iya iya nak gini aja nak gini.
1: Isah isah tak no?
0: Isah jula juli.
1: Melawak iso.
0: Lho, iso melawak rene. Aku termasuk
1: ngomongin wis kaya melawak.
2: Pamane beno iku masih gak melawak ngene kaya melawak. Mulane aku malah cocok kan. Iki sak dulur iki seniman kabeh. Kok butuh kendang ya kok ngendang. Butuh dagel dijogo dagel tak. Digandeng nobik malah harus duit tok engko iku wis.
0: Enak wis.
1: Tanggung tak dhisik panjere mergo.
0: Wis gak panjer loh kok iku ade panjer lah. Apa sih kan iku tak nang ngawura.
1: Jelajuli.
0: Eh jelajuli teh.
1: Iso.
2: Iso. Lha juli ku gendeng opo?
0: Jawa Timuran.
2: Oh Jawa Timur.
0: Iya.
2: Lho nek gak iso aku ya.
1: Lho ya belajar.
0: Belajar sih kan itu.
2: Nek meduroan aku iso.
0: Lah iya.
2: Tapi paman peno ya harus menyesuaikan diri mbek mantu. Saman meduroan ngono lho man. Sekali-sekali mbek aku ngono.
0: Oh iso.
2: Cokekan ngono.
0: Oh malah kekek ta?
2: Iya cokekan.
0: Oh cokekan. Yo. Cokek ngono.
2: Yut yut.
0: Eh yut coba.
2: Aduh.
1: Iya ya man.
2: Oh, iya ada iya lo.
1: Ngomong jambi mendelik ta.
0: Iya tadi ni.
1: Ngomong kok. Jinggak sih. Dapatan hidup.
2: Joli rali repo oman. Paman ini penuh menang menang itu kesekil.
0: Oh, sini itu kesekil ni siapa?
2: Oh, aku kawil kawil guno do. Ajar kenal sekil tidak.
1: Saya, saya limon ini. Lai.

0: Wong liwo ngati susah, irung tambah sak pencuk.
1: Aku cuma ngeneki aku kok ulane aku.
2: Ya man ya nek di bogong lo enak ngono ya.
3: Iya.
2: So set klesetan ya.
3: Isan guru ngono.
2: Penawe cocok dengan mantuaku, Mas.
3: Cocok. Ah tapi tak tanor rong dino rong telung dino sampai seminggu nek kok tadi pecen katolong lu bunuh kene dia penyakit ABC.
2: Loh, yo ngono man.
0: Wis ngene ya. Ayo mangan-mangan bantal.
3: Ayo saya.
2: Teman-teman ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar Pro1 dan terima kasih untuk yang masih setia bersama kami. Mendekati jam 12 malam, selamat beraktivitas untuk Anda yang masih terjaga. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah terlelap atau beranjak untuk beristirahat. Tentunya masih bersama saya Haryo Kukuh yang akan temani dengan beragam komposisi yang telah kami siapkan tentunya. Masih dalam perjalanan Jember malam ini.
1: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Kota Istanbul di Turki memiliki keunikan geografis. Kota ini berada di dua benua sekaligus, yaitu Asia dan Eropa. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh Selat Bosporus yang belah kota Istanbul.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Pendengar, setelah seharian beraktivitas, tubuh Anda tentu membutuhkan waktu untuk beristirahat. Jadi bukan hanya soal berapa lama kita tidur, tapi juga kapan dan seberapa teratur kita tidur. Karena itu, menjaga pola tidur jadi bagian penting agar tubuh tetap siap menjalani aktivitas keesokan harinya. Mengatur pola tidur membantu menjaga ritme sirkadian, sehingga tubuh lebih mudah mengatur rasa kantuk, energi, dan fungsi tubuh lainnya. Dan ini pun juga diperkuat oleh National Sleep Foundation yang merekomendasikan orang dewasa tidur sekitar 7-9 jam setiap malam. Sementara CDC menganjurkan jadwal tidur dan bangun yang konsisten termasuk di akhir pekan. Jadi usahakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari, kurangi penggunaan gawai menjelang tidur, dan ciptakan suasana kamar yang nyaman agar kualitas istirahat lebih baik tentunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

saya sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Senin 10 Agustus 2026. Anda bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari Selasa 11 Agustus 2026, inilah RRI Program 1 dan kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Geraha Siar Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Menyenangkan sekali pagi hari ini saya bersama dengan Anda untuk perjalanan kita di Jember pagi ini. Saya Retno Palupi pendengar yang akan membersamai Anda hingga menjelang pukul 10 nanti. Kita akan awali bersama dengan menghadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Kemenag Kabupaten Jember. Akan kita lanjutkan dengan Buletin Berita Pagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan berbagai informasi seputar tapal kuda sudah terangkum untuk Jember pagi ini. Hingga menjelang pukul 8 saatnya kita akan melakukan sebuah perbincangan untuk kita semuanya dalam Jember Menyapa. Oleh karena itu, tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan
1: Inspirasi Pro 1. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol, mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
7: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
6: Dengan bahasa penuh makna.
8: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
6: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
8: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
6: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menyapa Anda untuk Mutiara Pagi bersama dengan Kemenak Kabupaten Jember. Dan untuk pagi hari ini sudah bersama dengan kami penyuluh Islam KUA Silo, ada Ustaz Cecep Adiatna SAG. Selamat pagi, assalamualaikum Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Mbak Retno
0: ya. Bagaimana kabarnya Nge?
9: Alhamdulillah bisa ketemu kembali, bisa ke RRI lagi.
0: Nge, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat.
9: Amin, sama-sama.
0: Meskipun saya juga lagi kurang sehat begitu ya Ustaz.
9: Mudah-mudahan cepat sehat.
0: Insyaallah. Nah, pagi hari ini topiknya adalah mengapa hati mudah gelisah di tengah hidup yang serba mudah. Nah, ini menjadi sebuah ironi ya Ustadz ya. Kita ya, dapat mempunyai banyak kemudahan untuk mendapatkan sesuatu, tapi ternyata itu berbanding terbalik dengan hati kita yang kadang sering overthinking. Ujung-ujungnya jadi gelisah begitu. Nah, ini yang perlu kita pahami untuk hari ini pendengar. Nantinya kita akan bagi dalam dua sesi. Di sesi pertama Ustadz Cecep nanti akan menyampaikan mukadimahnya, dan di sesi kedua nanti kita akan buka telepon untuk Anda. Silahkan Anda bergabung. Ada kesempatan untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami di 0331336652, ataupun mungkin juga melalui jalur WhatsApp kita di 0811304091. Siaran kami pagi ini pun kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Jember. Anda bisa menyimak langsung melalui kanal YouTube RRI Jember. Baik, mengapa hati mudah gelisah di tengah hidup yang serba mudah? Ini jadi satu pertanyaan besar yang nanti akan dijawab oleh Ustaz Cecep untuk mukadimah pagi hari ini. Monggo silakan Ustaz.
9: Oke, terima kasih Mbak Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para sahabat RRI, pendengar RRI yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan limpahan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan lahir batin, dan alhamdulillah diberi nikmat kesempatan pada pagi hari ini untuk bersama-sama bersilaturahim, bermuhasabah diri untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang diuji kesehatannya, Mbak, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan diberikan kesabaran, kekuatan, hikmah, dan mudah-mudahan segera pulih kembali untuk bisa menyempurnakan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI, sahabat RRI yang dirahmati Allah, itu tadi tema yang ingin kita perbincangkan. Bincangan kita insya Allah mudah-mudahan manfaat. Mengapa hati mudah gelisah di tengah zaman yang serba mudah ini? Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalau kita kelahiran tahun 60, 70, 80-an, maka kita bisa merasakan perbedaan dua zaman, Mbak. Dulu mungkin tahun sebelum 2000, teknologi tidak secanggih setelah tahun 2000-an ini. Jadi taruhlah kalau kita ingat-ingat mau kirim kabar ke saudara, ke teman itu nunggu berhari-hari untuk kirim surat. Mau kenalan dengan seseorang, kirim foto lewat surat juga. Dan butuh waktu berhari-hari, apalagi balasannya juga menunggu lewat surat yang lewat kantor pos dan lain sebagainya. Tetapi sekarang hitungan detik, hitungan menit, ya itu sudah barang surat nyampe, atau bahkan lewat hitungan detik lewat HP gambar juga bisa terkirim. Itu salah satu perbedaan betapa cepatnya informasi kabar terkirim untuk zaman sekarang yang teknologinya begitu canggih. Begitu juga dengan kebutuhan kita yang bisa lewat genggaman hitungan hari sudah nyampe. Kalau pakai jasa seperti GoFood, hitungan menit walaupun hujan-hujan bisa terkirim ke rumah kita, ya Mbak ya. Nah, jadi itulah gambaran-gambaran kemudahan teknologi karena canggihnya teknologi saat ini. Tetapi yang seperti menjadi paradok adalah kenapa di tengah kemudahan, kecepatan pelayanan seperti ini itu malah sering terjadi kegelisahan hati. Minimal ada 4 hal yang membuat kita sering gelisah ya, di tengah kemudahan teknologi ini. Yang pertama karena kita sering sering melihat kehidupan orang lain ya. Sering melihat kehidupan orang lain ya, biasanya lewat medsos. Diam-diam lihat atau ngintip statusnya teman orang, atau lihat Facebooknya teman, Facebooknya orang, kemudian dinilai itu suatu kesuksesan, kebahagiaan. Nah, sementara hidup kita kok masih seperti ini aja. Kapan kita seperti itu? Mungkin teman kita, orang lain juga berlibur, mantu, anaknya wisuda, sudah doktor. Nah itu sering-sering kita lihat. Akhirnya yang bukan salah yang bikin status, tapi memperlakukannya itu, kita seringnya terus kemudian menganggap apa yang sudah kita dapatkan, sudah capai, sudah diberikan oleh Allah itu hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Dan menganggap kita belum sukses karena tidak seperti mereka yang kita lihat itu. Sering-sering melihat itu dan membandingkan. Ini bahayanya, kita kemudian menjadi tidak bersyukur atau syukurnya kita kurang. Padahal yang kita lihat itu kan potongan kehidupan mereka. Kita tidak melihat proses sengsaranya mereka mencapai suksesnya seperti itu, riadonya mereka seperti itu, nangisnya mereka seperti itu. Yang kita tahu di status di medsos itu hanya potongan atau video pendek atau foto kesuksesan mereka. Yang itu. Jadi yang lebih bahaya itu jika kita kemudian tidak bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita karena membandingkan, sering-sering melihat kehidupan orang lain dan membandingkan dengan kehidupan kita, maka itu sering membuat kita gelisah. Itu yang pertama, sering membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita. Yang kedua, kemudian ingin semuanya serba cepat ya, karena teknologinya mempercepat dan mempermudah untuk makan-makan instan, kemudian jarak ditempuh dengan mudah, berita dengan cepat. Akhirnya semuanya minta cepat kayaknya. Kita ingin cepat kaya gitu. Kita ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin cepat ndang wisuda. Sampai-sampai yang sering saya dapatkan tuh pertanyaan, "Pak, gimana kalau haji kan puluhan tahun, gimana untuk bisa cepat ya, bayar berapa?" Nah, seperti itu. Mungkin juga ingin segera lulus tanpa kuliah berapa? Nah, ingin cepat apa, ingin cepat apa? Seakan-akan semuanya bisa dipercepat. Ada uang mungkin ya mereka gitu. Nah, padahal tidak semua dalam kehidupan ini bisa dipercepat dengan mudah. Misalnya kedewasaan seorang anak, pertumbuhan seorang anak, pertumbuhan tanaman, pertumbuhan hewan, semuanya butuh proses. Apalagi jadi pengusaha yang kuat, maka butuh pengalaman yang panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terlalu banyak informasi yang mungkin tidak kita perlukan, tapi kita terlalu memikirkan. Ya, kalau bahasa anak sekarang mungkin tuh ya apa itu ya, ingin tahu urusan orang lain lah, terlalu ingin tahu mencampuri urusan orang lain ya, kepo lah gitu. Nah, itu apa ya, bisa membuat ketenangan hati kita itu terganggu karena ngurusi, memikirkan, apalagi masuk ke hati urusan-urusan yang nggak perlu kita ketahui, kita cari tahu, akhirnya ngeluh dewe. Jangan-jangan ketenangan hati kita itu terganggu atau hilang bukan karena masalah kita sendiri, tetapi karena kita terlalu banyak ikut memikirkan atau mencampuri urusan orang lain. Ini lain dengan kita peduli loh ya. Ini meneng-meneng ngurek-ngurek takon kehidupan orang lain terus dipikirkan, mencampuri, seharusnya gini, seharusnya enggak gitu. Nah, itu akan mengganggu hati dan pikiran kita. Jadi akan menambah gelisah gitu. Yang keempat yang bikin kita sering gelisah adalah sulit menghadapi atau mencari ketenangan, mencari kesunyian, mencari ingin bermuhasabah diri. Kalau zaman dulu mungkin enggak ada teknologi yang canggih, itu banyak orang menyendiri setelah sholat berzikir gitu loh. Nah, tetapi kalau sekarang gelisah dikit, sumpek dikit, lihat TikTok, kemudian lihat Instagram, scroll-scroll, lihat statusnya orang, kemudian lihat drama apa mbak, melulu apa gitu. Nah, gitu, itu hiburan sesaat untuk kesenangan sesaat. Nah, kalau sering-sering atau terlalu banyak hiburan di medsos, maka kayaknya kita lupa bahwa untuk memperoleh ketenangan itu menurut yang menciptakan kita adalah dengan mengingat Sang Pencipta. Jadi ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu firman Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Itu para pendengar yang dirahmati Allah, solusi dari Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita, yang memiliki hati kita, bahwa kalau ingin tenang, tentram hati kita, ya hanya dengan mengingat Allah. Jadi kalau hiburan sekedar monggo, tetapi kalau kemudian hiburan sesaat itu dijadikan kebiasaan untuk menganggap menenangkan hati kita, itu salah. Karena Allah sendiri mengingatkan kita bahwa ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jangan terus pakai aku sumpek, pelampiasannya TikTok terus, sampai naudzubillah bingung dengan mencari follower, bingung mencari yang melihat pengikutnya berapa itu, untuk ya untuk mendapatkan pujian, untuk apalagi sampai mengekspos. Itu banyak sekali, di nggak hanya di kota, di desa juga sudah demam seperti itu. Nah kalau pelampiasan untuk mencari ketenangan itu keliru dengan hal-hal seperti itu, maka akan berefek pada keharmonisan rumah tangga, perhatian kepada anak, sampai ekonomi juga. Itu karena keliru dalam berusaha menenangkan, cari ketenteraman hati. Mungkin itu prolog aja Mbak, karena banyak hal yang kita rasakan di masyarakat, mencari ketenangan itu kok dengan hiburan sesaat gitu. Padahal itu hiburan sesaat adalah ketenangan sebentar. Kalau hiburannya selesai, gamenya selesai, ya sudah, sumpek manila. Itu mungkin ada 4 hal yang mungkin membuat kita sering gelisah, bukan karena teknologinya ya, tetapi cara penyikapan kita. Bukan karena menyalakan hujan yang turun, tapi kita gimana caranya kita tidak kehujanan. Jadi cara menyikapi yang kita anggap salah gitu. Mungkin okay, gitu aja.
0: Baik. Jadi itu tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Caca pagi hari ini, pendengar, terkait kenapa ya, mungkin ini kita juga merasakan hal yang sama, mencoba untuk mencari-cari. Ini zaman udah sangat berbeda, mudah sekali kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bahkan dengan waktu yang cepat, tanpa proses yang lama ataupun juga proses yang rumit begitu ya Ustaz. Tapi kenapa justru hal ini membuat kita jadi lebih banyak galau, overthinking, pendengar, sehingga ya hati kita jadi gelisah. Nah ternyata itu tadi sudah disampaikan oleh Ustaz bahwa memang bagaimana hati kita menyikapi dari maraknya teknologi, perkembangan teknologi untuk saat ini, dengan arus informasi yang cukup besar bisa masuk, bisa mudah kita tahu, itu membuat kita jadi sering membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Nah akhirnya kurang bersyukurlah yang cara menyikapi yang sering otomatis atau paling tidak yang langsung kita lakukan begitu ya Ustaz ya, membandingkan dan langsung merasa bahwa aduh aku kok begitu-begitu aja ya. Oke, baik pendengar, ini adalah sebuah mukadimah yang sudah disampaikan oleh Ustaz Cacap untuk pagi hari ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 0331336652 ataupun mungkin juga melalui jalur WhatsApp kita di 0811304091. Mohon izin Ustadz, saya coba terima penelpon untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam Mbak Retno Palubi.
0: Iya, baik. Mas Rendra ya? Oh iya. Selamat pagi Mas Rendra di Semboro.
10: Ini ya, temanya kok
0: relate ya?
10: Ini cocok dengan, kok ya tepat ini kalau milih tema ini.
0: Relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Okay,
10: karena ini emang jarang loh tema yang ditunggu-tunggu kayak gini Mbak Retno. Makanya saya bersyukur dengan ada tema kayak, nah apa yang dikatakan di Mokimah tadi, awal tadi, oleh Ustaz tadi. Kalau orang sekarang itu pengennya tuh mencari ketenangan. Nah tapi informasi itu loh Mbak, sering media sosial tuh cepet, gosipnya tuh cepet. Nah cepetnya gini, kalau anak sekarang itu ngurusi pribadinya, intinya sok kepo gitu. Nah, kalau anak sekarang tuh kepo. Lah, misalkan kita pengen nyari kehidupan yang tenang, tapi yo sing mburine sing ana sing rasan-rasan. Tapi lek diarani ora gelem. Ngomong karepe dhewe gitu. Terus misalkan kita pertemanan ya. Pertemanan itu ya kita enggak membuat masalah. Tapi yang di sana membuat masalah ngrasane. Nah, menghadapi situasi kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Dan intinya tuh orang itu sok apa berarti cari validasi dia. Nah, boleh dibenernya gak gelem murti menangi dewi. Karena saya mengeluhnya tuh gini, ini sampai kapan fenomena kayak gini? Di seiring media sosial itu interaksinya kok ya gak berkurang. Terus kejadiannya tuh dari mana? Dan salah saya tuh apa kok sampai kayak gitu? Padahal kita kan cari persaudaraan, cari ya golek sedulur lah. Menurut Ustaz, apa yang harus kita lakukan di situ? Dan kalau saya marah ya nanti digerowong wong gendeng. Gak marah ki koyo
0: pegel gitu.
10: Korban sasaran.
9: Kenemenan.
10: Lah, kalau kalau yang harus kita lakukan tuh apa? Untuk Ustaz gitu Mbak Retno.
0: Baik.
10: Nggih, matur nuwun Mbak Retno.
0: Baik, sama-sama.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dipertanyakan oleh Mas Rendra, oh ya mohon izin, saya terima langsung ya Ustadz. Kenapa sebenarnya kita sudah berusaha untuk hidup yang baik begitu Ustadz ya, menghindari hal-hal yang mungkin membuat kita akan overthinking dan lain-lain. Tapi ternyata lingkungan sekitar kita malah tidak mendukung, bahkan sering membuat kita jadi perbincangan. Nah ini dia, akhirnya membuat memancing kita mungkin ya Ustadz ya, untuk ya kalau enggak diladeni ini bikin sakit hati, diladeni bikin dosa begitu. Nanti mau enggak ditanggapi Ustaz, namun sebelumnya kita terima penelpon kedua pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selamat pagi Ibu.
11: Assalamualaikum Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Salam kenal Ustaz, namanya Bu Yaya Kalisa.
0: Ibu Yaya, Yaya di Kalisa. Nggih, baik Bu Yaya. Apa ini yang mau ditanyakan?
11: Satinyun apa pirsa menika. Dalam sampun dirasani tiang niku sampun ngalah, tiang niku kula emotaken lah kok malah napa nesu tekan kula ngoten. Pas dalam itu dimusuhi grup piyambak ini ke Ustadz ngoten lho. Yang telah liwat niku pelerak-pelerok ngoten niku. Masalah kula niku ingkang ngimutaken ngoten niku lah kok malah dalam kamu dimusuhi dosa napa kula niki ngoten lho kula Ustadz. Tapi kula pun ngucap dodo astagfirullah dadi ngoten lho kula. Ini kan kula napa nyuwun pirsa menika napa kula ngemutaken itu kalian tuh napa tegun di ngatan lho Ustaz. Nggih namung menika kan kula anu. Nggih,
0: sami-sami. Terima kasih juga Bu Yaya.
11: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan yang disampaikan Bu Yaya ini 11-12 ya. Apa dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rendra tadi di Semboro, mungkin bisa langsung ditanggapi untuk dua penelpon pagi hari ini. Monggo, Ustaz.
9: Iya, terima kasih. Benar Mbak Retno, kayaknya memang ada dua kesamaan ya, yang masalah ya, atau yaitu kalau ada orang yang apa itu menganggap kita salah atau memfitnah atau bagaimana lah. Artinya menyangka orang lain menyangka kita berbuat yang tidak seperti kita perbuat lah, mungkin itu ya. Itu entah itu salah paham atau memang fitnah kan begitu. Nah, itu kesamaannya antara Pak Rendra dan Bu Yaya itu. Jadi mungkin kalau ada masalah seperti itu, kita lihat Rasulullah dulu itu pernah pas berjalan dengan seorang perempuan yang itu masih saudara ya, masih saudara atau saudara dekat lah. Saya kurang ingat siapa beliau itu. Hanya berdua. Nah, kemudian ada sahabat yang dari jauh itu melihat. Nah, melihat terus sahabat itu kayak kaget, terus malu atau kaget, langsung segera menghindar gitu loh. Menghindar. Nah, solusinya oleh Rasulullah langsung dipanggil orang itu. Sini-sini kamu. Lah, dijelaskan kemudian. Ini saudara saya siapa-siapa-siapa gitu. Artinya bukan orang lain gitu. Dan masih saudara atau kerabat dekat gitu. Nah, artinya agar orang yang melihat kejadian seperti itu tidak kemudian salah faham, apalagi

0: adalah klarifikasi, menjelaskan kedudukan yang sebenarnya seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Yaya tadi. Itu sudah dijelaskan oleh Bu Yaya. Cuman masalahnya lagi, cara penjelasannya itu memang harus lihat kondisi situasi agar pemahamannya atau menangkap penjelasannya itu ditangkap dengan sebaik mungkin, tidak salah paham. Nah, itu insya Allah kalau Bu Yaya mendatangi baik-baik, menjelaskan baik-baik, menjelaskan keadaan sebenarnya, itu sudah benar. Nah, tinggal yang Pak Rendra ini kami tidak tahu. Kalau itu masalahnya dengan medsos, kemudian banyak netizen yang suudon seperti itu, nah maka klarifikasinya menurut kami ya lewat medsos juga. Tapi cukup seperti itu saja. Jangan sampai kita terlalu menghabiskan waktu, pikiran untuk apa istilahnya, membelani terus, ngikuti terus, apa namanya kan biasanya netizen tuh nggak cukup seperti itu, masih suudon ada, nah suudon terus gitu. Nah kalau seperti yang di medsos itu kan susah kita untuk telah selalu melayani, maka kegelisahan, ketenangan kita akan sangat terganggu. Ya cukup sudah dengan satu klarifikasi, sudah kita pasrahkan kepada Allah, sudah bahwa orang yang selalu ngerasani kita, maka pahalanya dia dioper ke kita, dosanya kita diambil dia, dan pahalanya dia nanti akan diambil kita, dioper ke kita. Ya itu sudah, ya pasrah sudah ke Allah. Allah Maha Tahu, Allah tidak tidur, maka pasrahkan kepada Allah. Allah yang akan membalasnya kalau memang itu berhak dibalas, tetapi kita inginnya ya mohon diselesaikan dengan sebaik-baiknya ya Allah gitu. Berikan jalan keluar, berikan pemahaman, berikan kesadaran, kami bisa akrab lagi, menjalin hubungan silaturahim yang baik lagi. Ya, pokoknya pasrahkan kepada Allah. Setelah langkah klarifikasi. Nah, mungkin itu, Mbak. Untuk Bu Yaya juga seperti itu.
1: Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Mas Rendra atau Bu Yaya, bahwa mengklarifikasi semuanya itu tidak salah ya Ustaz ya?
0: Iya.
1: Tidak apa-apa dilakukan.
0: Tidak apa-apa.
1: Tapi kalau misalnya memilih untuk diam saja bagaimana Ustaz?
0: Diam ya, kalau ya
1: dirasani dan lain-lain itu diam.
0: Ya kalau tidak ada penjelasan, kita itu sebenarnya kasihan kepada yang ngerasani itu, yang yang suudon itu atau berprasangka buruk kepada kita. Nah, maka kayaknya biar tidak keterusan mereka menyanggap kita salah, ya kita berusaha lah untuk menjelaskan. Menjelaskan. Kalau bisa kita datangi silaturahim, kita datangi aja langsung. Tapi kalau lewat medsos memang susahnya kan, sulit kalau mendatangi satu-satu. Yeah. Okay. Nah, kemudian untuk antisipasi sebenarnya Mbak, untuk kalau itu lewat medsos ya, antisipasinya ya kita juga harus mikir saat memposting ya kegiatan kita atau gambar, video atau ucapan itu ya juga harus berpikir kembali, karena ini medsos tuh dunia terbuka kan ya. Jangan-jangan rasa syukur kita dianggap itu kesombongan kan gitu ya. Tidak semua orang melihat kesuksesan kita itu senang, walaupun kita merasa itu syukur, alhamdulillah. Jadi coba diintrospeksi lagi, apakah saya memposting kegiatan ini apakah tidak menimbulkan suudon ya. Ataukah jangan sering-seringlah memposting kebahagiaan kita misalnya ya. Karena kan apa itu istilahnya, narsis apa ya, katakan ada itu yang orang yang
1: NPD itu Pak. Apa itu?
0: Ya selalu segala geraknya diposting. Nah ya kan itu berlebihan juga gitu. Tapi kalau sesekali untuk acara kesuksesan kita monggo lah, tapi ya harus siap, kadang tidak semua orang senang gitu. Ngoten mungkin Darpa.
1: Baik. Nah, pendengar, Anda bisa kembali menghubungi kami di 0331 336652 untuk pagi hari ini. Ustaz, ada sebuah pertanyaan ini datang

0: Tanya dari Ibu Rosa. Dari Ibu Rosa, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Apakah kegelisahan yang kita rasakan itu sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh keadaan hidup atau sebenarnya hubungan kita dengan Allah yang mulai renggang ya Ustadz ya? Itu dia pertanyaannya Ustadz. Lalu bagaimana cara sederhana supaya kita bisa, seorang muslim bisa melakukan, bisa melakukannya setiap hari untuk menjaga hati supaya tetap tenang di tengah kehidupan yang semakin cepat penuh tekanan meskipun serba mudah ini Ustadz?
1: Ya seperti tadi sudah, ayat yang sudah sangat pas ya. Di Ar-Ra'd 2 ayat 28 itu, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ya, hanya mengingat Allah itu. Jadi pasrahkan kepada Allah, tapi ya pasti sunatullah kita harus ikhtiar kan gitu ya. Kegelisahan itu ada letaknya adalah di dalam hati. Dalam hati kita, maka kita memohon kepada yang memiliki hati kita, yang membolak-balikkan hati kita, untuk menenteramkan hati kita. Awal dengan zikir, mengingat Allah, entah istighfar yang banyak, entah sholawat yang banyak, lewat sholat, menangis di sajadah. Nah itu insya Allah semakin kita mendekatkan kepada Allah, ya semakin Allah itu dekat dengan kita, dan semakin insya Allah semakin tenang dalam menyikapi problem ya, masalah. Itu mungkin kalau lagi malam bisa sholat, kalau sambil bekerja, sambil berikhtiar ya bisa istighfar, bisa sholawat, segala kemampuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal baik itu, juga mengingat Allah, sedekah. Nah itu, jadi zikir itu atau mengingat Allah. Nah ada lagi yang apa itu tadi, dengan hiburan-hiburan itu hanya apa itu ya, pelampiasan lari dari kayaknya kenyataan lah, sebentar aja, hanya menghibur diri untuk sejenak, setelah hiburannya selesai ya sumpek lagi. Jadi ingat kepada Allah, minta tolong kepada Allah, yakin akan pertolongan Allah, tapi tetap ikhtiar, karena itu kewajiban kita, ikhtiar semampunya kita. Semakin kita mendekatkan diri pada Allah, Allah akan semakin dekat dengan kita. Hanya apa ya, mungkin belum waktunya ya Mbak ya, mungkin. Jadi saya ingat Siti Hajar itu yang mencari air, itu kan ikhtiarnya luar biasa untuk bayinya Ismail itu. Ke sofa lari, nggak ada air di sana, lari ke Marwah, sudah tahu nggak ada air kembali lagi ke sofa lagi, sudah tahu di Marwah nggak ada air, lari lagi sampai 7 kali. Itu kan sebenarnya udah tahu di situ nggak ada, tapi karena kewajibannya ikhtiar, maka setelah 7 kali Allah menilai cukup, ya sudah saya beri. Nah itu tinggal menunggu waktu sebenarnya terhadap segala usaha kita dengan mendekatkan diri kepada Allah itu. Mungkin itu ya. Bu siapa tadi itu?
0: Bu Rosa.
1: Bu Rosa. Jadi memang jangan lupa kepada Allah itu untuk tenang lah, untuk lebih tenang. Jadi masalahnya sebenarnya tetap, tapi hati kita yang diberi ketenangan dalam menghadapi masalah gitu. Nah nanti seiring waktu, karena ini memang butuh proses, nah itu akan diberikan jalan keluar lah yang terbaik oleh Allah. Kalau gelisah kadang kesusu tadi itu, kepingin dang ini, kepingin dang ini. Nah, jadi gitu tadi. Mungkin itu Mbak.
0: Oke, baik. Jadi intinya tetap menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu
1: Wa Taala ya. Terus jangan dianggap saya sudah sholat demikian kali, tapi kok masih keadaan hidup saya seperti ini, seperti ini. Nah, itu apa ya? Bukan seperti itu. Jadi kalau ada kaitan langsung antara sholat dengan kekayaan misalnya, itu orang-orang yang nggak sholat tuh banyak yang kaya-kaya kan gitu ya. Jadi ya monggo, itu ujian untuk orang-orang yang beriman, agar kita terus mendekat. Bukan karena S3-nya dia menjadi kaya, karena ada orang yang gak lulus SD juga kaya. Karena itu agar kita tidak menjadi orang sombong. Kesuksesan itu bukan karena kehebatan kita, tetapi memang kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk bisa seperti itu. Bukan karena kita sukses, pinternya kita, suksesnya kita, bukan. Tapi memang diberikan oleh Allah menjadi sukses, menjadi kaya, seperti itu. Mungkin itu Mbak yang
0: baik
1: perlu kita ingat.
0: Yeah. Lalu Ustadz, ada sebuah pertanyaan ini yang datang dari Bapak Joko ini. Sebenarnya bagaimana Islam memandang hati yang sering gelisah, overthinking, takut terhadap masa depan, atau terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi? Ini sepertinya memang sesuai dengan tema kita. Itu harusnya bagaimana gitu ya Ustadz, mungkin ya pertanyaannya. Lalu membandingkan kehidupan dengan orang lain tuh sepertinya untuk saat ini sudah tidak bisa dihindari gitu. Jadi ya tiba-tiba aja muncul gitu ya Ustadz ya. Tiba-tiba aja datang, tiba-tiba aja kita tahu. Padahal sebenarnya kita gak pengen tahu begitu Ustadz ya. Lalu bagaimana nih, apakah benar-benar kita harus puasa dari media sosial ini Ustadz?
1: Enggak begitu ya Bapak ya. Itu tadi, jadi ini sudah menjadi apa ya, kayak penyakit masyarakat atau gimana. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu kan berarti pada hati kita. Jadi cara menyikapinya, tadi saya kasih contoh misalnya hujan ya, kita mungkin ada mau pergi gitu ya, kemudian hujan terus. Jangan nyalahin hujannya yang deras itu. Jangan nyalahin orang lain lagi sukses, padahal yang bermasalah kita. Tapi cara menyikapi hati kita sendiri. Kalau hujan misalnya, agar kita bisa meneruskan perjalanan, ya pakai mantel, pakai payung, berteduh gitu. Nah kalau yang seperti tadi itu ya, tolong kita ikhtiar sekuat mungkin untuk mengendalikan hati kita. Karena masalahnya adalah pada diri kita sendiri, hati kita sendiri. Bukan memang Allah memberikan karunia, kenikmatan itu setiap orang beda-beda. Dan ada yang mudah mencari rezeki, ada yang dibuat lebih banyak kemudian mencari rezeki. Itu memang Allah yang memberikan seperti itulah. Kita kewajiban kita yang menjaga hati, bersyukur itu tadi itu. Bersyukur dalam keadaan apapun harus mensyukuri. Jangan sampai iri kan ya, jangan sampai lah itu. Jadi kalau seperti Bapak tadi, apa tidak bisa dihindari? Ya harus berusaha menghindari kalau gitu, karena itu nggak benar kan gitu. Harus dihindari ya hati kita. Gimana caranya agar tidak seperti itu? Caranya ya harus bersyukur terhadap keadaan yang sudah kita dapatkan dari Allah. Misalnya si Hana lihat sudah punya mobil baru misalnya. Kita ya jangan ingin seperti itu ya, kita syukuri alhamdulillah. Walaupun kita enggak punya mobil baru, anak-anak kita yang enggak pernah opname, enggak pernah sakit-sakitan. Anakku ya tiba sing ranking siji koyo ngene ternyata ya juara, berprestasi. Ya nurut-nurut kabeh. Lah itu bentuk-bentuk kenikmatan lain yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan sementara orang yang punya mobil itu belum tentu mempunyai rezeki seperti kita. Jadi jangan membandingkan hal yang sama pada orang lain dengan diri kita. Ya beda-beda lah rezekinya. Jadi untuk Bapak yang tadi itu, ya kalau gak bisa dihindari ya tolong dihindari. Caranya ya melatih hati kita untuk tidak seperti itu caranya. Nah, kalau semua, bayangkan kalau setiap teman kita, kita iri lah, gak ono tenangi urip iki kan. Jadi ya, bukan pada orang yang punya kenikmatan itu yang diberi, memang diberi oleh Allah. Yang masalahnya pada diri kita sendiri. Jadi ya yang dirubah ya diri kita yang harus dilatih gitu. Ya, yang khawatir tuh, yang bahaya itu kalau kita suul ama maksudnya apa namanya mengkufuri nikmat itu. Itu kan bahaya itu, kalau sampai tidak melihat, tidak bersyukur terhadap segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita itu bahayanya terus dikurangi segala nikmat, bahkan kemudian dicabut, bahkan diberi azab, kan bahaya itu. Padahal dengan bersyukur saja, alhamdulillah, selalu ingat bersyukur. Ya apa carane kita bersyukur, karena memang kita harus wajib bersyukur. Itu kemudian tanpa diminta pun Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kan jelas tuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Pedih itu kalau kita tidak bersyukur. Jadi semua para pendengar, kita latih sendiri, janganlah bersedih terhadap apa-apa yang belum kita dapatkan, tetapi bersedihlah jika kemudian kita tidak mampu bersyukur terhadap apa yang telah kita dapatkan. Mungkin itu Mbak Arus dilatih.
0: Baik. Baik, matur nuwun Ustadz untuk pagi hari ini. Ada telepon ini sebenarnya, tapi belum bisa kita terima untuk pagi hari ini. Udah mepet jamnya gitu. Ya, mohon maaf Pak Jaya, mungkin bisa diulangi besok kembali untuk bisa menghubungi kami di 0331336652. Nah, pagi hari ini Ustadz mungkin bisa panjenengan simpulkan dari topik kita untuk pagi hari ini terkait dengan mengapa hati mudah gelisah di tengah zaman yang serba mudah, dan mungkin sebuah pesan untuk pendengar semuanya.
1: Iya, lihat beberapa pertanyaan tadi itu memang menjadi suatu yang harus kita usahakan untuk menata hati. Jadi sekali lagi kami ulangi mungkin kata-kata penutup ya, janganlah sedih melihat orang lain yang memperoleh nikmat, atau janganlah sedih karena kita belum mendapatkan yang kita inginkan, tetapi bersedihlah jika kita tidak mampu bersyukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Jadi kita harus selalu mengingat-ingat kenikmatan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kemudahan dan kegelisahan ini bisa kami analogikan bahwa teknologi itu ibaratnya sebuah mobil yang kita naiki untuk perjalanan yang sangat jauh. Mobil itu adalah teknologinya, ilmu untuk mempercepat perjalanan kita. Kemudian fasilitas di mobil itu adalah seni dalam hidup kita, agar perjalanan itu tidak jenuh. Mungkin musik, mungkin AC, tetapi yang terpenting adalah GPS. GPS itu adalah agama kita yang membuat arah perjalanan kita menuju tujuan, yaitu akhirat. Maka walaupun mobilnya cepat, fasilitasnya nyaman, kalau GPS-nya rusak, maka kita akan salah arah, bahkan bisa masuk jurang. Mungkin itu yang bisa buat analogi untuk perjalanan hidup kita yang sangat panjang ini. Hidup, maksudnya hidup dan mati setelah hidup setelah mati hidup lagi. Setelah mati. Gitu aja Mbak ya. Yeah. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Cecep. Ya, boleh jadi pendengar, hidup kita untuk hari ini memang jauh lebih mudah ya Ustaz ya. Tetapi di dalam hati kita tetap gelisah karena memang terlalu sibuk mengejar banyak hal, sampai-sampai kita lupa memberikan waktu untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah kita untuk pagi hari ini menjadi sebuah pengingat untuk kita bahwa ketika hati kita mulai gelisah, jangan hanya mencari ketenangan di luar diri. Mari kita kembali kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbaiki sholat, membaca Al-Quran, dan belajar menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bisa memberikan kepada kita hati yang tenang, jiwa yang lapang, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Saya Ratna Palupi bersama dengan rekan Diego untuk pagi hari ini harus pamit undur diri bersama dengan Ustadz Cecep dari Kemenak KUA Silo. Matur nuwun Ustadz, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mentarjetkan jembatan Sentong Kabupaten Bondowoso rampung pada awal November 2026. Kabupaten Jember mengirimkan sebanyak 32 pelajar terpilih pada Jambore Nasional ke-11 dengan seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah kabupaten. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita. Salah satu mobil SPPG di Kabupaten Banyuwangi terlibat kecelakaan yang menewaskan kernetnya. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini, di mana pembangunan jembatan Sentong Kabupaten Bondowoso untuk kali ini memasuki tahap pemasangan grider atau balok utama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mentarjetkan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember tersebut akan rampung pada awal November 2026.
1: Pendengar, penggantian jembatan Sentong di Kabupaten Bondowoso ditargetkan rampung pada awal November. Pemprov Jawa Timur berencana melakukan serah terima pada tanggal 7 November 2026. Hal itu disampaikan Kasih Pembangunan dan Peningkatan Jalan UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Budi Hartono, kepada RRI Senin 10 Agustus 2026. Saat ini, pengerjaan telah memasuki tahap pemasangan girder atau balok utama jembatan. Dari 7 girder yang akan dipasang, masih terdapat satu bagian yang dalam proses pengiriman.
2: Kalau menurut perencanaannya, skedulnya itu di awal November kita sudah buka, sudah selesai. Sudah penyerahan itu tanggal 7 November. Untuk sampai saat ini ya alhamdulillah masih sesuai target. Nanti pengerjaannya kan dikebut biasanya di setelah girder terpasang itu lebih cepat pengerjaannya.
1: Budi menambahkan bahwa sebelum proses penyerahan, nantinya jembatan ditargetkan sudah dapat diuji melalui open traffic pada akhir Oktober. Pengujian itu untuk memastikan beban dan kelayakan jembatan sebelum digunakan oleh masyarakat. Budi juga menyebutkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kendala teknis yang signifikan dalam pengerjaan proyek tersebut. Ia juga meminta masyarakat, khususnya pengguna jalan yang selama ini terdampak penutupan jembatan Sentong, untuk bersabar dan memberikan dukungan selama proses pembangunan berlangsung. Pendengar, sekedar diketahui, jembatan Sentong merupakan jalur vital yang menghubungkan Kabupaten Bondowoso dan Jember. Jembatan yang berada di perbatasan Desa Sukowiryo dan Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso itu sebelumnya ambrol pada tanggal 23 Februari 2026 akibat hujan intensitas cukup lebat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian mengalokasikan anggaran sekitar Rp17,5 miliar rupiah untuk penggantian jembatan tersebut. Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, puluhan anggota pramuka yang tergabung dalam kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Bondowoso resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 untuk tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen Bondowoso ini akan membawa nama daerah dalam kegiatan nasional yang mempertemukan anggota pramuka dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Wakil Bupati Bondowoso sekaligus Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bondowoso, As'atiyah Ya Syafi'i, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi para peserta yang dilantik sebagai pramuka Garuda maupun anggota kontingen yang akan mengikuti Jamnas. Menurutnya, predikat pramuka Garuda ini bukan sekedar penghargaan, tetapi menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menjadi teladan di lingkungan sekitar. Saudara, senada dengan Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember juga mengirimkan sebanyak 32 pelajar terpilih yang akan mewakili Kabupaten Jember dalam Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 di Cibubur, Jakarta. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan seluruh kebutuhan kontingen selama mengikuti kegiatan tersebut akan ditanggung oleh pemerintah, sehingga para peserta tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi. Selengkapnya Anggi Widya melaporkan.
1: Pendengar, Pemkab Jember memastikan seluruh kebutuhan kontingen cabang Jember yang mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 2026 di Cibubur, Jakarta ditanggung oleh pemerintah daerah. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid saat melepas sekaligus memberikan pembekalan kepada kontingen di Pendopo Wahya Wibagraha pada Senin 10 Agustus 2026. Pembiayaan mencakup keberangkatan, fasilitas, biaya pendaftaran hingga kebutuhan lainnya selama mengikuti Jamnas. Ini diberikan agar peserta dapat mengikuti kegiatan tanpa terbebani biaya pribadi.
3: Kabupaten-kabupaten yang mengirim kontingen, pesertanya masih perlu mengeluarkan biaya pribadi. Tapi itu semua tidak untuk peserta dari Kabupaten Jember. Kita pastikan anggarannya ada dan peserta yang ikut tidak perlu kita repotkan membayar uang sepeser pun. Ini semua karena cinta. Tidak semua bisa terpilih. Tidak semua bisa menjadi kontingen, maka para wali murid harus bersyukur anaknya yang hari ini terpilih, karena dari ribuan, dari puluhan ribu, dari ratusan ribu siswa-siswi di Kabupaten Jember, anak-anak Panjenengan hari ini yang terpilih menjadi rombongan Jambore Nasional. Ini akan memberikan pengalaman yang berbeda dengan biasa-biasanya. Bagi kontingen yang berangkat, jaga nama baik Kabupaten Jember, jaga nama baik Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Jaga nama baik orang tua, jaga nama baik sekolah, jaga nama baik guru-gurunya. Karena hari ini yang dibaca bagi adik-adik semua yang berangkat, ini bukan lagi pribadi-pribadi, tetapi sekolahnya, orang tuanya, gurunya, bahkan Kabupaten Jember. Dan saya yakin adik-adik sudah terlatih semua.
1: Fawaid menilai keikutsertaan dalam Jamnas menjadi kesempatan berharga bagi para pelajar untuk mendapatkan pengalaman yang tidak diperoleh melalui pembelajaran di kelas. Peserta diharapkan dapat melatih kemandirian, memperluas wawasan sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap NKRI. Ia juga berpesan agar peserta menjaga nama baik Jember, gerakan pramuka, orang tua, sekolah, dan guru. Menurutnya, prestasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, Wakil Sekretaris 2 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember, Riono, mengatakan kontingen Jember terdiri atas 32 peserta didik, 4 pembina pendamping, serta 2 pimpinan kontingen. Jamnas ke-12 akan berlangsung pada tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026 di Cibubur, Jakarta. Kegiatan tersebut bukan merupakan ajang perlombaan, tapi sarana rekreasi, pembelajaran, pengembangan keterampilan, dan pembentukan karakter. Selama kegiatan, peserta nantinya akan mengikuti berbagai agenda, di antaranya upacara pembukaan, permainan persahabatan, kegiatan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, permainan tradisional, serta aktivitas kepramukaan lainnya. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang berasal dari salah satu SPPG di Desa Ketapang, Kalipuro, Banyuwangi, terlibat kecelakaan hingga menewaskan salah satu kru SPPG. Kondisi kendaraan ringsek pada bagian depan karena menabrak bagian belakang truk ketika gagal mendahului. Selengkapnya Anggi Widya kembali melaporkan.
4: Pendengar, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lingkar Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Senin 10 Agustus 2026. Sebuah mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang mengangkut makanan bergizi gratis MBG menabrak bagian belakang truk saat hendak mendahului kendaraan tersebut. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 9 pagi itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban merupakan kernet mobil SPPG berinisial G, warga perumahan Giri Mulia, Kelurahan Klatak, Banyuwangi. Sementara sopir mobil berinisial KN mengalami luka-luka. Saksi mata di lokasi, Marwan, mengatakan mobil SPPG melaju dari arah utara menuju selatan. Saat hendak mendahului truk yang berada di depannya, muncul sepeda motor dari arah berlawanan.
5: itu ada sepeda motor di belakang, maka dia ngepor ini antara polinya truk.
6: Sama-sama dari utara ya?
5: Sama-sama dari utara.
7: Kamu ditanya mana? Ceritanya bagaimana
5: tuh? Ceritanya ini sama-sama dari utara ya. Dari arah utara semua. Ini mungkin keras ini Pak.
7: Kencangnya
5: keras ya, kejadiannya keras. Kalau cuma 50-60 masih nonton. Ini nggak mungkin nonton, ini sekitar 80-an.
4: Akibat benturan tersebut, bagian depan mobil SPPG mengalami kerusakan cukup parah. Petugas kemudian melakukan penanganan terhadap korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Mobil SPPG diketahui berasal dari salah satu SPPG di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro. Kendaraan tersebut baru selesai mengantarkan makanan MBG dan sedang melakukan pengiriman yang kedua. Dalam pengiriman tersebut, mobil membawa sekitar 980 ompreng makanan bergizi gratis. Hingga saat ini, petugas masih melakukan penanganan di lokasi. Kepolisian juga melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi serta penyebab pasti kecelakaan tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, Polres Situbondo proaktif mengingatkan pihak-pihak sekolah agar kegiatan latihan baris berbaris dan gerak jalan ini tidak dilakukan di jalur pantura atau jalan yang ramai kendaraan demi menjaga keselamatan pelajar dan pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan mengatakan keselamatan siswa ini harus menjadi pertimbangan utama karena latihan di jalur pantura atau di jalur yang ramai kendaraan ini berpotensi membahayakan keselamatan siswa. Satlantas berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo untuk menyampaikan himbauan kepada pihak sekolah agar latihan baris berbaris dan gerak jalan dilakukan di lokasi yang lebih aman. Saudara, buletin pagi untuk kali ini disiarkan oleh Program 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, sebanyak 50 kepala keluarga di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember terdampak kekeringan akibat menurunnya ketersediaan sumber air di musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember menyalurkan 2.500 liter air bersih ke wilayah tersebut sebagai respon atas kebutuhan warga. Tim Reaksi Cepat BPBD Jember Irwan Mujiartono mengatakan bahwa distribusi ini dilakukan berdasarkan hasil asesmen ke lapangan agar bantuan tersebut dapat diberikan kepada warga yang memang benar-benar membutuhkan. BPBD Jember berencana untuk melakukan distribusi secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan warga. Berdasarkan rekomendasi asesmen, bantuan air berikutnya direncanakan setiap 4 hari sekali dengan kapasitas sekitar 2.500 liter setiap distribusi. Beralih ke berita lainnya, kebakaran hutan di kawasan Gunung Watangan, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember telah menghanguskan sekitar 6,5 hektar lahan perhutani, di mana kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu, 8 Agustus 2026 malam dan dilaporkan padam pada hari Minggu, 9 Agustus sekitar pukul 1 dini hari. Setelah petugas melakukan penanganan selama beberapa jam, anggota TRC Penanggulangan Bencana BPBD Jember Iwan Mujiarto mengatakan bahwa laporan kebakaran tersebut diterima pada pukul 20 waktu Indonesia Barat melalui pengaduan masyarakat dalam program Wadul Guse. Proses pemadaman terkendala oleh akses menuju titik api yang berjarak sekitar 4 km. Selain itu, titik tersebut telah tersebar di sejumlah lokasi dan sebagian berada di atas tebing. Menurutnya kondisi vegetasi yang kering serta angin yang cukup kencang membuat api cepat membesar dan cepat meluas. Sebelum petugas tiba, warga sekitar turut melakukan pemadaman secara manual untuk menahan pergerakan api. Kebakaran tersebut terjadi di kawasan perhutani petak 3G1, sekitar 3 km dari permukiman terdekat dan berada di seberang Sungai Bedadung. Saudara, kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Bondowoso menggelar gerakan bersih-bersih masjid secara serentak di 23 kecamatan. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 297 masjid menjadi sasaran aksi bersih-bersih yang melibatkan jajaran Kemenag Bondowoso. Kasibimas Islam Kemenag Bondowoso Suharyono mengatakan, gabernas ini melibatkan seluruh jajaran Kemenag di wilayah Bondowoso. Suharyono menjelaskan pelaksanaan gabernas dibagi berdasarkan wilayah kecamatan. Dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso, masing-masing wilayah ditargetkan membersihkan 13 masjid. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan tempat ibadah, gabernas ini juga menjadi bagian dari ungkapan rasa syukur dalam menyambut sekaligus memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Saudara, Marc Marquez mengakui dirinya menjadi penyebab hasil buruk pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Pembalap Ducati ini hanya finish ke-7 setelah sempat menempati posisi ketiga pada lap pembuka. Marquez kesulitan mempertahankan kecepatan sepanjang balapan. Performa motor Ducati yang dikendarainya juga kalah dari Aprilia dan pembalap lainnya seperti Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Masalah ban belakang menjadi penyebab utama kesulitan yang dialami oleh Marquez pada balapan sprint sehari sebelumnya. Namun, pembalap asal Spanyol ini memastikan kendala tersebut tidak akan kembali terjadi dalam balapan utama.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Diego serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Happening pagi hari ini kita bertemu kembali untuk perjalanan yang mudah-mudahan aja membuat kita jadi lebih bersemangat. Hari Selasa, pendengar, dan di hari ini semua dari kita sudah bersama-sama untuk memulai aktivitas tentunya. 11 Agustus 2026, pendengar, yang akan mulai berangkat untuk bekerja. Kita masih ada di 28 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Yang akan mau berangkat sekolah, mungkin masih ada waktu sekitar 32 menit untuk mempersiapkan diri. Jika tempat sekolah agak jauh, memang harusnya sudah berangkat dari tadi ya. Tapi kalau sekolah tidak terlalu jauh, mungkin kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri. Tetap bersama dengan kami, pendengar. Kami akan coba rangkumkan berbagai informasi untuk menemani pagi Anda.

0: Seperti itu.
1: Seperti itu. Kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang seperti ini, lalu bagaimana? Yang jelas untuk pagi ini, pendengar yang sedang bersiap-siap, ada sebuah informasi terkait dengan pelaksanaan Festival Egrang pada hari Sabtu kemarin ya pendengar ya, di Kecamatan Ledo Ombo. Ini jadi satu ruang penguatan ruang bersama Indonesia atau RBI. Program ini digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi komitmen ini ditandai dengan deklarasi dan penandatanganan komitmen ruang bersama Indonesia seluruh kepala desa sekecamatan Ledo Ombo dalam Festival Egrang ke-14 di Tanoker Ledo Ombo kemarin. Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi mengatakan ruang bersama Indonesia ini dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Jadi menurutnya RBI ini tidak semata-mata dimaknai sebagai pembangunan ruang fisik saja, tapi ini jadi wadah bagi pemerintah, masyarakat, keluarga, komunitas, dan berbagai pihak untuk bisa bersinergi menyelesaikan persoalan di tingkat-tingkat desa. Ia menjelaskan sejumlah persoalan seperti stunting, perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu instansi. Untuk itu perlu kolaborasi dari tingkat desa yang akan menjadi bagian penting untuk pelaksanaan RBI ini. Ada sejumlah faktor yang memicu tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu kemiskinan, pola asuh, penggunaan media sosial yang tidak bijak, lingkungan, serta perkawinan anak. Jadi beliau, Ibu Arifa, menilai kegiatan berbasis komunitas seperti Festival Egrang di Ledo Ombo ini punya peran yang sangat penting. Karena permainan tradisional dinilai dapat menjadi alternatif bagi anak-anak untuk bisa mengisi waktu luang sekaligus mengurangi ketergantungan pada gawai. Siapa di antara kita pendengar yang kali ini mungkin masih menyempatkan waktunya bermain bersama anak menggunakan permainan-permainan tradisional? Gak harus egrang, banyak sekali permainan tradisional yang bisa kita terapkan bersama dengan anak-anak kita.

Percaya dong kalau bola Piala Dunia 2022 Qatar ternyata buatan Indonesia. Al-Rihlah, nama bola resmi pertandingan tersebut memakai salah satu merek terkenal internasional. Namun sebagian produksinya dilakukan di sebuah perusahaan yang ada di Madiun, Jawa Timur. Perusahaan ini mendapat jatah memproduksi 1 juta bola untuk ajang pertandingan sepak bola bergengsi dunia dan telah bermitra dengan salah satu merek pabrik olahraga ternama di dunia. Dalam setahun, perusahaan mampu memproduksi hingga 4 juta bola. Produk tersebut diekspor ke sejumlah negara termasuk Brazil, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Jerman. Khusus untuk Piala Dunia akan dikirimkan ke Inggris. Wow, semakin bangga bola Indonesia untuk Piala Dunia.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi,
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat.

Pendengar, kita tahu untuk beberapa waktu ini banyak sekali kebakaran hutan yang terjadi di Gunung Watangan, TNBTS, Bromo Tengger Semeru. Lalu banyak hal yang harus diantisipasi untuk tidak terjadi kebakaran hutan. Namun menariknya, mungkin di media sosial kita juga mengetahui bagaimana penanganan pemadaman kebakaran di daerah TNBTS yang dilakukan melalui udara. Jadi memang karhutla di TNBTS ini ditangani dengan dua strategi, pendengar, strategi darat dan strategi udara. Jadi ada helikopter yang mengambil air dari daerah sekitar Ranupane begitu ya. Lalu atau Ranurgulo diambil airnya, dibawa oleh helikopter dan disebarkan di area yang terbakar. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Desa Argosari, Kecamatan Senduro. Memang kenapa ini dilakukan? Karena memang menghadapi tantangan kondisi lapangan, jarak sumber air yang cukup jauh, medan menuju titik api, material vegetasi yang kering, perubahan arah angin, ini menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam setiap upaya pengendalian kebakaran tersebut, pendengar. Dan akhirnya pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Penanggulangan Daerah BPBD mengarahkan tim reaksi cepat sejak hari Kamis kemarin untuk memperkuat kesiapsiagaan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan kesiapsiagaan ini dilakukan dengan pengerahan personil secara bergantian untuk koordinasi bersama dengan unsur terkait. Jadi langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan arah pergerakan api. Salah satu kendala utama dalam penanganan kebakaran ini adalah jarak titik dari pengambilan air yang mencapai sekitar 7 km, pendengar, dari lokasi kebakaran. Kondisi ini tentu membuat pemenuhan kebutuhan air untuk pemadaman api itu membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi selain faktor jarak sumber air, akses menuju titik api ke medan yang curam ini juga menjadi sebuah tantangan untuk mobilisasi personil-personil darat yang butuh dukungan. Akhirnya dipilihlah juga salah satu strategi, yaitu pemadaman menggunakan strategi udara. Yaitu dilakukan melalui waterbombing. Jadi ada dua unit helikopter melakukan waterbombing dengan mengambil air dari Ranurgulo. Upaya serupa dilakukan pada hari Sabtu juga, pendengar. Pemanfaatan ini harus dilakukan secara berkelanjutan karena kondisi kebakaran yang dapat berubah mengikuti perkembangan arah angin dan kondisi vegetasi di lokasi. Nah, ini dia untuk Anda yang mungkin sempat mengetahui di media sosial, kok pemadamannya demikian? Ya karena memang ada beberapa faktor yang menjadi kendala, dan pemadaman melalui udara ini menjadi salah satu solusi yang diharapkan bisa ikut membantu juga gitu ya. Kenapa ada helikopter bawa air yang tidak seberapa banyak dibawa ke TNBTS yang terbakar? Apakah itu berdampak nantinya? Nah, namanya juga upaya, ada dua strategi darat dan udara yang dimanfaatkan. Mudah-mudahan aja membantu bagaimana kebakaran karhutla di TNBTS ini segera bisa teratasi dengan baik.

0: Peringat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pagi hari ini kita akan segera bergabung dengan program A3 Jakarta mengikuti perkembangan informasi seputar tanah air dan juga mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
4: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
2: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau